0: Setelah itu ditulis qari'nya siapa. Kemudian yang berikutnya, surah-surah yang dapat di-request adalah surah-surah dari juz 27 hingga 30. Yakni surah yang ke-51, surah Az-Zariyat hingga surah An-Nas. Kemudian untuk Syekh Abdul Somad dan Syekh Abdul Basit, surah-surah yang kami sediakan hanya surah-surah dari juz 29 dan 30 saja. Ya. Yaitu surah yang ke-67, surah Al-Mulk hingga surah An-Nas. Berikutnya adalah batasan waktu untuk mengirimkan request, yakni pukul 6.59 hingga pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Baik, khotul iman, para pendengar siar radio Suara Iman, rahimani wa rahimakumullah. Kami akan mulai membacakan request-request yang sudah dikirimkan dan sudah kami terima, diawali dengan Clubhouse dan Telegram. Sampai saat ini belum ada request yang dikirimkan dari dua media tersebut. Kita berpindah ke layanan SMS ya. Untuk SMS pagi ini juga belum ada request yang dikirimkan dari sana. Kita berpindah ke layanan WhatsApp. Untuk WhatsApp sudah ada beberapa pendengar yang sudah mengirimkan request pagi ini. Yang pertama dari Mas Leandro Islami di Komplek Gading Indah Regensi Surabaya, yang merequest surah Al-Fatihah, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah dan surah Al-Hadid dengan Qari Syekh Abdurrahman As-Sudais. Kemudian Ibu Ani di Rungkut Surabaya merequest surah Al-Haqqah dengan Qari Al-Ustadz Abu Usama. Bapak Romuli dan Ibu Rina di Kapas Madya Surabaya merequest surah Al-Bayyinah dan surah An-Naba qari'nya Al-Ustadz Mubarak Bamu Alim. Ibu Yusuf dan Ibu Mulyadi di Lamongan merequest melalui voice note, segera akan kami dengarkan sesaat lagi. Kemudian dari Marisa Ayu, Ayu Nadira dan Kami Syanur di Wiguna Regency dan di Jalan Dr. Wahidin Surabaya merequest surah Al-Muzzammil, surah Al-Qiyamah, Al-Munafiqun, Al-Kafirun dan surah At-Taghabun qari'nya Al-Ustaz Abdul Qadir. Baik, khotul iman, segera kami hadirkan surah-surah yang sudah kami bacakan tadi, diawali dengan surah-surah dengan qari Syekh Abdurrahman As-Sudais. Dari Studio Radio Suara Iman, saya Abu Ayub Al-Asari mengucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwatul Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, rahimani rahimakumullah. Demikianlah surah-surah yang sudah kami hadirkan pada putaran yang pertama. Dan kini kami akan membacakan kembali request-request yang sudah masuk. Request berikutnya dikirim oleh Abi Faiz di Gedangan Sidoarjo yang merequest surah Al-Fatihah dan tiga surah terakhir dengan Qori Al-Ustadz Mubarak Bumar. Kemudian Bapak Mahmudi beserta istri di Perak Jombang yang merequest di Jalan Veteran Pemuda merequest surah An-Naba dan surah An-Nazi'at dengan Qori Yusuf Kalu. Kemudian berikutnya request dari Ibu Khairin di Waru Sidoarjo yang merequest surah Al-Mulk dengan Qori Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Baiklah ikhwatul iman, para pendengar siar radio Suara Al-Iman rahimani rahimakumullah, kita putarkan lagi surah-surah berikut ini pada putaran yang kedua. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwatul Iman, para pendengar setia Radio Suara Al-Iman, rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah surah-surah yang sudah kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini, dan kami periksa kembali untuk request yang sudah masuk ya. Insya Allah sudah dibacakan semuanya, dan demikianlah perjumpaan kita di pagi hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Dan terima kasih jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quranul Karim, baik di pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda ikuti program Request Murattal Al-Quran, persembahan Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ada keindahan di sekitar kita. Ada rasa hormat pada alam. Ada budaya, pada leluhur. Ada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
3: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
0: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda kajian Ahlussunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang mati,
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa safina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Amma ba'd. Hibai fillah pemirsa liman TV rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berjumpa lagi di channel yang mulia ini. Sebagaimana biasa kita akan menghantarkan kisah-kisah dari Al-Quranul Karim. Kali ini kita akan membacakan tentang hikmah dan pelajaran dari kisah yang telah kami bacakan di minggu yang lalu tentang Alim Su, ya, seorang yang alim, seorang yang Allah berikan titipkan ilmu, namun dia berbuat keburukan. Yang Allah Subhanahu Wa Taala kisahkan di dalam surat Al-A'raf. Beberapa hikmah dan pelajaran yang bisa kita petik dari kisah tersebut. Yang pertama, yaitu ketika ia berpaling dari berjalan di atas ilmunya, ya, maka dia akan jatuh kepada kerugian dunia dan akhirat. Ya, siapa yang berpaling dari ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya, maka dia akan mengalami kerugian dunia dan di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan pada kisah dalam surat Al-A'raf tersebut, yang ia berpaling dari ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Ya, Allah katakan, "Wattlu 'alaihim naba'a alladziina ataainahu ayatina." Ya. Bacakanlah atas mereka, kisahkanlah kepada mereka kisah, ya, seorang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan ilmu kepadanya. Ya. Maka ketika ia berpaling dari ilmunya, ada berapa keburukan yang akan menimpa padanya, dan kita akan sebutkan sebagian dari pelajaran itu pada kesempatan kali ini. Yang pertama, bahwasanya ia akan tergelincir kepada kesesatan setelah ia jauh dari ilmu, ya, dan kemudian ia memilih kekufuran di atas keimanan, ya, karena sengaja, tidak karena kebodohan, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, ya, faman yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki atasnya petunjuk, maka dia berada di jalan petunjuk. Wa man yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida, maka barang siapa yang berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan tidak mendapatkan penolong yang akan mengarahkan dia ke atas jalan yang lurus. Maka setelah ia berpaling dari jalan ilmu, maka dia akan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam ayat yang lainnya dalam surat Al-Isra, "Man ihtada fa innama yahtadi li nafsi." Barang siapa yang mencari jalan petunjuk, maka ia menunjuki jalan kepada dirinya. "Wa man dhalla fa innama yudhillu 'alaiha." Maka barang siapa yang berpaling, dia berpaling dengan dirinya kepada jalan yang rusak tadi. Kemudian Allah katakan, "Kul man kana fi dhalalati fa falyumdud lahu ar-rahmanu mudda." Maka barang siapa yang ia berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Allah sebutkan di dalam surat Maryam, ya, maka barang siapa yang berpaling, ya, berada di jalan kesesatan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadikan atau perpanjang waktu baginya. Maka barang siapa yang mencari jalan selain jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia berpaling dari jalan yang lurus atau jalan kebenaran. Yang kedua, bahwasanya ketika ia meninggalkan ilmu, ya, maka dia tidak akan kembali lagi kepada hal tersebut karena ia telah tergerincir dari jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah mengatakan tentang hal ini, tentang kisah ulama su' tadi, "Watlu 'alaihim naba' alladziina ataainahu ayatina fansalakha minha." Kemudian ia berpaling darinya, ya. Maka ketika ia berpaling dari jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia tidak akan kembali selamanya kepada jalan yang benar tadi. Kemudian Allah katakan, yakni yang ketiga, "Anna syaitana adrakahu wa lahaqahu wa dhafara bihi wa iftarashahu." Ya,
Yang ketiga, Allah sebutkan pada ayat itu wattaba'ahu syaitan, maka kemudian fa'atba'ahu syaitan, kemudian syaitan mengikutinya, ya, membisikkan kepadanya dengan beberapa perkara, ya. Maka ketika ia berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan menjadi temannya syaitan, dan kemudian syaitan akan membisikkan kepadanya untuk mengikuti jalannya. Ya, ada beberapa poin yang penting di dalam hal ini. Ya, paling tidak 6 poin. Yang pertama, syaitan akan memalingkan dia atau menyesatkan ia. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam surat Al-A'raf tadi, fa'adba'u syaitanu wa kana minal ghabin. Maka kemudian syaitan mengikutinya dan ia termasuk orang yang tergelincir, terpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena syaitan telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya ia akan menggelincirkan, akan memalingkan, akan mengarahkan manusia ke jalan yang bengkok. Ya, Allah abadikan hal ini dalam surat Sa'd, qala fa bi izzatika, ya, syaitan berkata, dengan kemuliaanmu, la ughwiyannahum ajma'in, kami akan sesatkan mereka, manusia seluruhnya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mengikhlaskan ibadah karenamu dan berada di jalanmu. Ya, syaitan berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan tangguh kepadanya, yaitu mereka akan menyesatkan manusia seluruhnya kecuali hamba-hamba Allah yang lurus, yang istiqamah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, syaitan akan menyeru kepada manusia ke jalan kekufuran. Syaitan akan menyeru manusia kepada jalan kekufuran. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Hasyr, kamathali syaitan idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allahu rabbal alamin. Ya, sebagaimana syaitan ketika berkata kepada manusia, kufurlah kalian, ya, kufurlah kalian kepada Allah, ketika mereka semua kufur, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan mengatakan, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian kerjakan, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa kana akibatahuma annahuma finnari khalidina fiha. Ya, keduanya, syaitan dan orang-orang yang diserunya, keduanya sama-sama masuk ke neraka, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa dzalika jazaa'ud dzalimin, dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kezaliman ketika mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, syaitan akan memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dari segala kebaikan, ya, yang akan menyampaikan kepada ridhanya Allah dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mengatakan, wa may ya'shu dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitanan wala fahuwa lahu qarin wa innahum layasuddunahum anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Ya, syaitan akan memalingkan manusia dari jalannya Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan menjadi temannya, ya, dan akan memalingkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan mereka mengira mereka berada di atas jalan petunjuk. Hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqaini wa bi'sal qarin. Ya, maka kemudian setelah mereka terpalingkan, mereka tersesatkan, baru mereka menyadari, ya, baru mereka mengetahui bahwasanya mereka telah jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah mereka terperangkap, ya, maka mereka mengatakan, seandainya antara aku dan kalian, ya, jarak yang jauh, ya, sejauh timur dan barat, ya, maka fabi'sal qarin, maka syaitan itu seburuk-buruk teman. Walan yanfa'akumul yawma idzallamtum annakum fil 'adzabil mushtarikun. Ya, maka sesungguhnya ketika itu tidak akan sekali-kali memberi manfaat kepada kalian, ya, karena kalian telah menzalimi diri kalian sendiri, dan sesungguhnya kalian pantas mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim
wala tajidu aktsarahum syakirin. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa syaitan itu akan berdiri di hadapan manusia, di jalan-jalan manusia, yang akan menyesatkan manusia dari jalan yang lurus dan akan memalingkan mereka, ya, dari mana? Dari segala penjuru, dari depan, dari kanan, dari kiri, dari belakang, ya, sehingga mereka tidak akan menemui jalan kecuali berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan kalian akan menemui banyak di antara mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah disesatkan, diseru kepada kekufuran, dipalingkan jalannya dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian syaitan akan memerintahkan mereka kepada perbuatan keji dan mungkar. Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti jejak langkah syaitan. Wa man yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Barang siapa yang mengikuti jejak langkah syaitan, maka ia akan memerintahkannya kepada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Ya, syaitan akan memerintahkan, ya, memalingkan manusia, ya, kepada perbuatan keji dan mungkar. Kemudian yang kelima, syaitan akan membuat manusia lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti kelompoknya. Istahwadha 'alaihim syaitanu fa ansahum dzikrallah. Kemudian syaitan menguasai mereka dan melupakan mereka dari mengingat Allah. Ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul khasirun. Ya. Mereka itulah adalah kelompoknya syaitan, dan sesungguhnya kelompok syaitan itu adalah kelompok yang merugi. Ya, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzi, ya ayyuhannas, inna wa'dallahi haqqa, sesungguhnya janji Allah Subhanahu wa taala adalah janji yang benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Janganlah kalian tertipu, ya, dari kehidupan dunia, janganlah kalian tertipu, atas mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwan. Sesungguhnya syaitan musuh yang nyata bagi kalian, maka jadikanlah ia musuh. Ya, innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan menyeru kepada manusia agar menjadi kelompoknya dan kemudian menjadi penduduk neraka jahannam wal iyadhu billah. Ya, demikian pula syaitan memerintahkan mereka dan menghiasinya dengan kedustaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan kemudian merubah dan mengotak-atik hukum Allah, ya, menghalalkan dan mengharamkan tidak sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Sebagaimana Allah katakan, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Allah perintahkan kepada manusia, wahai sekalian manusia, makanlah dari apa-apa yang ada di atas muka bumi Allah ini halalan thayyiba, yang halal lagi baik. Wa la tattabi'u khutuwati syaitan, janganlah kalian mengikuti jejak langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya syaitan ini musuh yang nyata. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan kemudian ia memerintahkan kalian kepada perbuatan jelek dan keji, dan engkau mengatakan akan Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang kalian tidak ketahui. Kemudian Allah sebutkan, wa la taqulu lima tasifu alsinatukum الكذبة هذا الحلال وهذا حرام ليفتروا على الله الكذبة. Ya, janganlah kalian mengatakan, ya, kedustaan atas lisan kalian dan mengatakan ini halal, ini haram, ya, yang kalian berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yaftaru 'ala Allah al-kadhiba la yuflihun. Sesungguhnya orang-orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, la yuflihun, mereka tidak beruntung selama-lamanya. Mata'un qalilun wa lahum 'adzabun 'alim. Ya, mata'un qalil, harta benda yang sedikit, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surat Al-A'raf tadi, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan, ya, ketika mereka berpaling dari ilmu, kemudian syaitan datang mengikuti dan menguasai mereka dan menjadikan, ya, ia sebagai salah satu di antara tentara-tentaranya, ya, sehingga kemudian ia tidak mengetahui kecuali hawa nafsunya, dan ia mengikuti hawa nafsunya, mengikuti syahwatnya, ya.
dan kemudian itu mengarahkan mereka kepada kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala dan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Ya, Allah mengatakan fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Ya, kemudian datang setelah mereka generasi, ya, satu kelompok manusia adha'us salat, yang menyanyiakan salat, wattaba'us syahawat, dan mereka mengikuti syahwat mereka, fasawfa yalqawna ghayya, kemudian mereka akan ditimpakan kepada ghayya, narullah wal iyadu billah. Demikian pula Allah sebutkan tentang mereka dalam surat Al-A'raf, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ وَرِثُ الْكِتَابَ لِيَأْخُذُوا عَرَضُ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُوا سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَعْتِهِمْ عَرَضٌ عَرَضٌ مِثْلَهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. Ya, kemudian datang setelah mereka orang-orang yang mewariskan kitab ini Taurat, kemudian mereka menjadikan harta kehidupan dunia itu yang rendah itu, yang hina itu sebagai tujuannya. Ya, dan mereka mengatakan sayughfaru lana, Allah akan mengampuni dosa kami. Ya, dan mereka mengambil atau menggadaikannya dan menjadikan harta kehidupan dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan kepada mereka, tidakkah Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian atas kalian, ya, untuk mengatakan yang hak terhadap kitab yang Allah turunkan kepada mereka dan mengajarkan apa yang ada padanya, ya. Dan sesungguhnya darul akhirah, kehidupan akhirat itu bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kalian mau mempelajarinya, mau memikirkannya? Ya, bahwasanya kalian telah berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah katakan bahwasanya yang keempat, ya, setelah mereka berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dari jalan yang lurus, maka mereka akan tersesat. Allah katakan fakana minal ghawin, dan mereka termasuk orang-orang yang berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang berjalan di atas jalan yang tersesat, maka mereka adalah penduduk neraka wal iyadhu billah. Allah mengatakan wa burrizatil jahimu lil ghawin, dan Allah Subhanahu wa taala palingkan mereka ke dalam neraka jahim, orang-orang yang sesat. Wakila lahum aina ma kuntum ta'budun min dunillahi hal yansaruna aw yantasirun faqubkibu fiha hum wal ghawun wa junudu ibrisa ajma'un qalu wa hum fiha yakhtasimun tallahi in kunna lafi dhalalin mubin id nusawwiqum bi rabbil alamin wa ma adallana illa al mujrimun fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim qalu anna lana qaratan fanakuna minal mu'minin inna fi dhalika la'ayah wa ma kana aktharuhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Syu'ara tentang kondisi mereka, keadaan mereka, ya, orang-orang yang berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah katakan, ya, dan sesungguhnya neraka itu diperlihatkan bagi orang-orang yang tersesat. Ya, dan dikatakan kepada mereka, ya, waqila lahum aina ma kuntum ta'budun? Apakah atau di manakah, ya, berhala-berhala yang kalian sembah min dunillahi selain Allah Subhanahu wa taala? Hal yansurunakum aw yantasirun. Ya, apakah mereka sanggup menolong kalian ataukah menolong diri mereka sendiri? Faqubkibu fiha hum wal ghawin. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala campakkan mereka ke dalam neraka, hum
wal ghawin, dan juga orang-orang yang tersesat. Wa junudu iblis ajma'in, demikian pula seluruh bara tentara iblis. Qalu wa hum fiha yaqtasimun, kemudian mereka saling berdebat di neraka itu. Wal iyadu billah, tallahi, demi Allah, in kunna la fi dhalalin mubin, sesungguhnya dahulu kita berada di dalam kesesatan nyata. Ya, nusawwiqum bi rabbil alamin, ketika kami samakan, kami persekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan berhala-berhala tersebut. Wa ma dhallana illa al mujrimun, dan tidaklah ada yang menyesatkan kita kecuali orang-orang yang berdosa. Wa ma lana minasyafi'in, dan tidaklah kita memiliki seorang yang menolong, yang memberi syafaat kepada kami. Wala shadiqin hamim, demikian pula kami tidak memiliki teman sahabat yang akan menolong. Falau anna lana karatan lanakuna minal mu'minin, jikalau kami memiliki kesempatan kembali ke dunia, niscaya kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Inna fi dhalika la'aya, sesungguhnya demikian ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma kana aktharuhum mu'minin, dan kebanyakan di antara mereka tidak beriman kepada Allah. Inna fi dhalika wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Tuhan kalian ya lahuwal azizur rahim, adalah maha aziz, maha perkasa, lagi maha penyayang. Ya, ini adalah ketika mereka berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengangkat mereka dengan ilmu, ya, karena sesungguhnya dengan ilmu mereka mencari jalan yang keliru, berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, menuju kebinasaan. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengangkat mereka, kemuliaan mereka dengan ilmu, ya. Maka mereka berada di atas kebinasaan. Ya, jikalau seandainya ilmu itu membimbing mereka kepada jalan yang lurus, maka sesungguhnya mereka berada di atas kebenaran dan takut kepada Allah, azab Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan walau syi'na la rafa'na biha, jikalau kami menghendaki, kami akan mengangkat mereka dengan ilmu tadi, akan tetapi sesungguhnya ilmu itu yang memalingkan mereka dari jalan yang lurus. Justru mereka menjadi abadul wasan, menjadi orang-orang yang menyembah berhala, ya, dan sedangkan kita mengetahui betapa, ya, Nabi alaihissalatu wassalam menyampaikan di dalam hadisnya, kita sampaikan pada perjumpaan yang lampau, bahwasanya seorang yang alim adalah di antara tiga kelompok manusia yang Allah palingkan, Allah campakkan dalam neraka, wal iyadhu billah, karena ilmu mereka bukan menggiring mereka atau mengarahkan mereka kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi justru menyebabkan mereka jauh dari Allah dan berjalan di atas jalan kehidupan dunia. Kemudian yang selanjutnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang berpaling dengan ilmunya ke jalan kesesatan, Allah hinakan mereka sehina-hinanya, padahal dengan ilmu itu ia akan mendapatkan kemuliaan semulia-mulianya. Ya, Allah katakan walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al-ardh, jikalau kami menghendaki, kami akan angkat derajat mereka, akan tetapi mereka memilih kehidupan dunia dan menginginkan kehidupan dunia, memilih kehidupan dunia dan meninggalkan kehidupan akhirat dan berharap dengan kehidupan dunia. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang beberapa hal. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwasanya janganlah seorang tertipu dengan kehidupan dunia, dan Allah mengingatkan, Allah katakan ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna wa'adallahi haqqa, ketahuilah bahwasanya sesungguhnya janji Allah itu benar. Wala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghur

Ini adalah permainan, hal yang menyanyiakan dan juga perhiasan. Watafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Yang kalian saling berbangga-bangga di antara kalian dan saling pamer tentang takatsur, tentang banyaknya harta benda dan anak keturunan. Kama sali ghaithin a'jabal kufar nabatuhu, sebagaimana ya air hujan itu membuat takjub para petani akan tanamannya. Thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu khutama, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan tanaman yang ia tanam itu menguning dan kemudian binasa, ya. Wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun min Allah wa ridwan, ya. Sedangkan di akhirat kelak ada dua pilihan, adzabun, adzab Allah waliyadzu billah yang syadid yang pedih, wa maghfiratun min Allah wa ridwan, dan juga ampunan Allah dan juga ridwan dan keridhaan Allah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali mata'ul ghurur, perhiasan yang menipu. Dan Allah mengatakan di dalam ayat yang lain dalam surat Al-Ankabut, wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahun wa la'ibun, dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali lahun, kecuali hal yang sia-sia, wa la'ib, dan permainan. Wa inna daral akhirat lahiyal hayawan, dan kehidupan akhirat itulah kehidupan yang nyata, yang hakiki, walau kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahuinya. Yang ketiga, bahwasanya Ali Musa' tadi memilih kehidupan dunia, ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Allah orang yang memilih kehidupan dunia, maka bagi mereka adzabun alim, adzab yang pedih, ya, di neraka jahannam waliyadzu billah. Ya, wa man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'maluhum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan sesuai dengan amal yang mereka kerjakan di dunia. Wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka tidak sama sekali dirugikan. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar, dan mereka lah yang tidaklah mendapatkan di akhirat satu apapun kecuali neraka, ya. Wa habita ma sana'u, dan akan hancur binasa apa yang mereka kerjakan, fiha, di dunia. Wa batilu ma kanu ya'malun, dan hilang semua apa yang mereka telah upayakan atau mereka usahakan, ya. Allah katakan, fa amma man tagha wa athara al hayata ad dunya fa innal jahima hiya al ma'wa, adapun orang yang melampaui batas, wa'afara al-hayata dunia, yang lebih mengutamakan kehidupan dunia, ya, fa'innal jahimah hiyal ma'wa, maka neraka jahannam adalah tempat mereka, wal-iyadu billah. Dan Allah, Nabi SAW sebutkan beberapa di antara perkara. Yang pertama, Nabi mengatakan, inna mimma akhafu alaikum ba'di ma yuftah alaikum min zahrati dunia wa zinataha, di antara perkara yang aku khawatirkan atas kalian sepeninggalku adalah dibukakan atas kalian berbagai macam keindahan dunia dan perhiasannya, ya. Nabi SAW menakutkan kita terjerumus kepada terlalu sibuk dengan urusan dunia. Demikian pula di dalam hadis yang lainnya, Nabi mengatakan, dunia halwatun hadratun fa inna allaha mustakhlifakum fiha fayanzuru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa, ya. Sesungguhnya dunia ini perhiasan yang manis, yang hijau, menyenangkan untuk dipandang. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menguasakan atas kalian, dan Allah Subhanahu wa taala melihat kepada kalian apa yang kalian kerjakan. Fattaqud dunya, maka bertakwalah Allah atas dunia, takutlah Allah atas dunia, wattaqun nisa, dan takutlah kalian di dalam urusan wanita, ya. Demikian pula di dalam hadis yang lainnya, Nabi mengatakan, ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha, dunia itu terlaknat dan terlaknat apa yang ada di dalamnya, illa dzikrullah wa ma dzikrullah taala ma wala atau aliman atau muta'alliman, ya. Dunia itu terlaknat dan terlaknat apa yang ada di dalamnya kecuali tiga. Yang pertama, berzikir kepada Allah dan jalan yang mengikutinya. Kemudian aliman, seorang yang berilmu, ya, mengajarkan ilmu, atau muta'alliman, atau seorang yang menuntut ilmu, ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala palingkan dari kebinasaan. Demikian pula Allah katakan tentang hal ini, man kana al-akhirah wa man kanatil akhiratu hammahu, barang siapa yang menjadikan akhirat
adalah kepentingannya. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi.

0: bihi, Allah akan jadikan kecukupan di dalam hatinya. Wa jama'a lahu syamlahu, akan Allah kumpulkan urusannya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan Allah akan jadikan dunia mengikutinya. Wa man kanatid dunya hammuhu, barang siapa barang yang pertama jadikan akhirat utamanya, yang kedua barang siapa yang Allah jadikan dunia kepentingannya, ja'alallahu faqarahu baina 'ainayhi, maka Allah jadikan kefakiran di antara dua kelopak matanya. Wa farraqa 'alaihi syamlahu, Allah akan cerai-beraikan urusannya. Wa lam ya'tihi minad dunya illa ma quddira lahu, dan Allah tidak akan datangkan dunia kecuali apa yang telah Allah tetapkan baginya. Ya, barang siapa yang disibukkan dengan urusan dunia, maka justru Allah cerai-beraikan urusannya. Tapi barang siapa yang Allah jadikan tujuannya adalah akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan bantu urusannya, dan Allah jadikan dunia mengikutinya. Ya, maka berhati-hatilah seseorang ya dengan hal ini, jangan sampai kemudian ia menjadikan dunia sebagai tujuannya, dunia sebagai pokok pencahariannya, sehingga kemudian ia sibuk dengan urusan dunia dan meninggalkan kehidupan akhirat, dan kemudian dia lupa dan lalai dan jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka janganlah kemudian dunia menjadi pokok pencahariannya, dan ia justru jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian barang siapa yang dia berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti hawa nafsunya, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan hawa nafsu sebagai jalan yang ia ikuti. Ya, Allah katakan tentang perkara ini dari Alimus Su' tadi, wa lakinnahu akhlada ila al-ardi wattaba hawa, dan dia menginginkan ya kekal di dunia dan kemudian mengikuti hawa nafsunya. Allah katakan perkara ini sebagaimana dalam surat Al-Jathiyah, afaraita man ittakhadha ilahahu hawahu, tidakkah kalian melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, wa adallahu Allahu ala ilmin, dan Allah palingkan dia dari ilmun, wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi, dan Allah Subhanahu wa taala akan kunci rapat-rapat pendengarannya dan hatinya, wa ja'ala ala basarihi ghishawa, dan Allah Subhanahu wa taala akan halangkan pandangannya. Faman yahdihi min ba'dillahi, maka siapakah yang memberikan petunjuk setelah Allah, afala tadhakkaru, tidakkah kalian mau mengingat jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah katakan, afaraita man ittakhadha ilahahu hawahu, afa anta takuna alayhi waqila, am tahsabu anna aktharahum yasma'una aw ya'qilun, in hum illa kal an'am bal hum adall. Ya, tidakkah engkau melihat orang-orang yang kemudian menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan mereka? Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Furqan, tidakkah kalian melihat ya orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Ya, apakah engkau akan menjadi pelindungnya? Ya, apakah engkau mengira, kata Allah, bahwasanya kebanyakan mereka ya yasma'u ya'qil, mereka memahaminya dan mendengarkannya? Ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, inhum illa kal'an, mereka itu seperti hewan. Ya, balhum adallu sabila, bahkan mereka lebih sesat lagi jalan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan bahwasanya orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya adalah seburuk-buruk makhluk. Ya, dan Allah permisalkan mereka dengan permisalan yang buruk. Ya. Allah katakan tentang Ali Musud tadi, famathaluhu kamathalil kalb. Ya, Allah permisalkan mereka dengan permisalan hewan yang paling buruk, yakni anjing. Ya. Ya. Allah jadikan permisalan yang paling buruk bagi mereka. Ini yang menunjukkan bahwasanya orang yang meninggalkan ilmu demi hawa nafsunya, maka mereka adalah seburuk-buruk manusia, sejelek-jelek manusia, yang mereka berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita berhati-hati terhadap masalah ini. Ketika seseorang itu kemudian meninggalkan ilmu dan berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka Allah permisalkan mereka sebagai seburuk-buruk makhluk. Maka berhati-hatilah kita terhadap perkara tersebut, ya. Demikian pula Allah permisalkan mereka dengan perbuatan anjing tadi, ya, yaitu yalhas, mereka itu menjilat, ya. Allah katakan in tahmil alaihi yalhas au tatrukhu yalhas, ya, apabila engkau bawa ia akan menjilat, ya, menggonggong. Apabila engkau tinggalkan, maka dia juga menjilat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat dari alimus su'a tadi, ya, bahwasanya itulah mereka, ya, kondisi orang-orang yang meninggalkan kehidupan akhirat, ya, demi itu urusan dunia, ya, dan mereka tidak bersabar terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka. Maka Allah permisalkan mereka yalhas, ya, mereka menjulurkan lidah mereka ketika kalian, ya, menghalaunya, dan ketika kalian membiarkannya, maka mereka menjulurkan. Ini permisalan bagi mereka yang menjadikan kehidupan dunia dan hawa nafsu mereka lebih diikuti daripada ilmu dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perkara yang buruk bagi seorang yang telah Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu kepadanya, namun justru ilmunya dia gunakan untuk mengikuti hawa nafsunya dan menginginkan kehidupan dunia, ya, maka inilah permisalan yang buruk. Semoga kita mendapatkan pelajaran darinya. Insyaallah kita masih akan menyampaikan beberapa pelajaran dari kisah ini pada perjumpaan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infak 5 bulan ini?

0: Melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga, bangga. Bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Baru saja Anda simak kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.

0: amalan tergantung akhirnya. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan kepada kami, beliau seorang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya masing-masing di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari berbentuk nutfah, kemudian menjadi alaqah, sekumpal darah, selama 40 hari pula, kemudian menjadi mudghah, sekumpal daging, selama 40 hari pula. Kemudian diutuslah kepadanya malaikat, lalu meniupkan ruh kepadanya, dan diperintahkan untuk menulis 4 perkara, rizkinya, ajalnya, amalnya, celaka ataupun bahagianya. Maka demi Allah yang tiada ilah yang berhak diibadahi selainnya, sesungguhnya ada di antara kalian yang mengamalkan amalan ahli jannah, ahli surga, hingga tiada jarak antara dirinya dengan surga kecuali sehasta saja. Namun takdir Allah telah mendahuluinya, sehingga ia mengamalkan amalan ahli nar, ahli neraka, lalu ia pun masuk neraka. Dan sesungguhnya ada di antara kalian yang mengamalkan amalan ahli neraka, hingga tiada jarak antara dirinya dengan neraka kecuali sehasta saja. Namun takdir Allah telah mendahuluinya, sehingga ia mengamalkan amalan ahlul jannah, ahli surga, maka ia pun masuk surga. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi, mereka itu memperoleh kutukan dan tempat kediaman yang buruk, Jahannam.
1: Inna rahmata la tanzilu ala qawmin fihim qati'u rahimin. Sesungguhnya rahmat, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan turun pada satu kaum yang pada kaum tersebut ada orang yang memutuskan tali persaudaraan, memutuskan hubungan kekeluargaan.
2: وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ.
0: Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, yaitu mengadakan hubungan silaturahim, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk.
1: Memutuskan hubungan keluarga dapat menyebabkan bencana dan juga murka dari Allah subhanahu wa ta'ala dan juga dari manusia. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala jauh dari mereka dan tidak akan turun kepada mereka.
0: Masihkah kita ingin memutuskan tali silaturahmi?
3: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.

0: ibu-ibu yang kami hormati. Manakala ibu mendapatkan suami ibu tidak betah di rumah, selain panjenengan mencari sebab di luar rumah, panjenengan juga harus melihat barangkali sebabnya dari dalam rumah. Karena suami tidak mendapatkan kehangatan di rumahnya, manakala dia susah, istrinya tidak peduli dengan kesusahan suaminya. Bahkan datang-datang suaminya langsung ditanya, disemprot oleh pirapak. Nah, baru capek-capek urung medang, urung apa, setakonnya oleh pirak. Ya, bagaimana suami akan mendapatkan ketenangan di rumahnya? Bagaimana suami akan mendapatkan ketentraman di rumahnya? Bagaimana suami akan mendapatkan kehangatan di rumahnya? Kalau misalnya dia pulang, mendapatkan istrinya seperti itu keadaannya. Maka kalau panjenengan melihat suami mulai tidak betah di rumah, coba introspeksi diri, apa yang kurang dariku? Apa yang harusnya saya perbaiki? Sehingga bahtera rumah tangga tersebut tidak pecah di tengah hempasan ombak yang ada di tengah lautan.
1: Jangan sampai masing-masing antar suami dan istri sibuk dengan urusannya sendiri dan tidak ada waktu untuk duduk bersama. Istrinya sibuk di luar, atau mungkin suaminya sibuk di luar dengan pekerjaannya, istrinya sibuk dengan kegiatan-kegiatan di luar rumah, sehingga tidak ada waktu bagi keduanya untuk duduk bersama, bercengkrama, dan juga membicarakan hal-hal yang baik, membicarakan hal-hal yang dapat memperbaiki hubungan keluarganya.
0: Banyak istri yang bisa setia di hadapan suaminya, manakala sang suami sehat, manakala masih bisa memberikan nafkah, tapi sangat sedikit seorang istri yang bisa setia, manakala suaminya sakit, atau manakala suaminya sudah tidak bisa lagi memberikan nafkah kepada dirinya. Dikisahkan, ada seorang istri yang sangat setia kepada suaminya di zaman ini. Dia punya suami seorang guru SD. Pertamanya, guru SD itu sehat, tidak menderita penyakit apapun. Dia mengajar di SD yang jauhnya sekitar 6 mil dari rumahnya berjalan kaki. Dan dia ketika mengajar itu termasuk guru yang sangat gigih. Karena selama 10 tahun gajinya itu hanya 7.000 rupiah per bulannya. Pitungewu sebulan bisa ngutuk apa, Bu? Pitungewu sebulan. Dalam mata uang mereka itu 6,5 yuan. Ya, 6,5 yuan renminbi. Kalau dirupiahkan itu sekitar berapa? 7.000. Sampai datanglah suatu saat si suami tersebut jatuh sakit. Demam, panas, dingin, berapa hari sampai setelah lewat panas dinginnya, Allah menakdirkan si suami tersebut, sisi kiri dari tubuhnya tidak bisa digerakkan alias stroke. Padahal masih muda. Akhirnya dia berpikir di dalam hatinya, ya Allah, saya itu senang banget ngajar, kok kondisinya seperti ini, bagaimana saya bisa ngajar? Si istri dia tahu, tanpa harus suaminya berbicara, dia langsung bisa menangkap isi hati suaminya. Itulah istri yang teladan. Dia cepat menangkap suasana hati suaminya. Maka untuk menentramkan hati suaminya, sang istri berkata, suamiku, kamu tidak usah khawatir, kamu tidak bisa jalan, dan tidak apa-apa, punggungku siap untuk menggendongmu ke sekolah. Padahal wanita itu wanita dari kampung yang buta huruf, tidak berpendidikan. Tapi kesetiaanlah yang menggerakkan hatinya untuk berbuat seperti itu terhadap suaminya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, lebih dari 17 tahun istri tersebut menggendong suaminya ke sekolahan yang jaraknya 6 mil. Berkali-kali si istri itu jatuh karena harus lewat sungai. Kepleset sungai, jatuh dua-duanya. Terbawa arus sungai yang begitu deras. Hampir saja keduanya mati. Tapi alhamdulillah tertahan oleh sebuah pohon besar, sehingga keduanya bisa selamat dan ditolong oleh orang lain. Dan dia tidak pernah bolos sama sekali. Dalam keadaan dia sakit, kekurangan seperti itu, selalu dia tetap berangkat sekolah. Dia berusaha untuk mendidik murid-muridnya dengan bantuan dari sang istri. Ini kejadian nyata, bukan kejadian atau sinetron atau film, bukan. Kejadian nyata yang menggambarkan kepada kita bahwasanya yang namanya rumah tangga itu akan langgeng, akan abadi selain karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, juga perlu adanya kesetiaan dari suami dan istri ketika suasana suka dan duka, ketika suasana senang dan bahagia.
1: Tatkala seorang suami bepergian, dia tidak lupa untuk membelikan oleh-oleh untuk istrinya ataupun sebaliknya, walaupun hanya hal sepele. Oleh-oleh, hadiah yang kecil ini dapat menimbulkan rasa cinta. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahaddu tahabbu," saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Sekecil apapun hadiah yang kita berikan kepada istri kita, maka hal itu dapat menyebabkan timbulnya cinta dari istri kita dan juga sifat percaya dan saling mengasihi di antara keduanya.
0: Ya.

0: kita beriman kepada nama-nama Allah yang terbaik dan sifat-sifatnya yang termulia, dan mensucikan Allah dari semua sifat-sifat yang tercela, dan menetapkan bagi Allah semua sifat-sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم
2: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون.
3: Yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah, kita wajib menetapkan semua nama dan sifat yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita wajib menafikan apa yang Allah dan Rasulnya nafikan. Yang ketiga, kita tidak boleh menta'wil sifat-sifat Allah dan tidak boleh mengingkari sifat-sifat Allah. Yang keempat, tidak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Tidak boleh. Yang kelima, tidak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluknya.
4: Ahlu sunnah wal jamaah yujmi'un, bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah ijma' untuk beriman dengan segala sifat-sifat al-waridah fil Qur'an wa sunnah, beriman dengan segala sifat-sifat Allah yang datang dalam Al-Quran dan sunnah tanpa ditakwilkan kepada majaz, akan tapi pada makna yang hakiki.

0: من الأحاديث الصحيحة النبوية. الحياء من الإيمان. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري.
1: Malu adalah sebagian dari iman.
2: Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya di antara yang bisa dipetik oleh manusia dari perkataan kenabian yang terdahulu ialah, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sekehendakmu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: من الأحاديث الصحيحة النبوية حسن الخلق. عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح.
1: أخلاق yang mulia.
2: Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada, dan iringilah kejahatan itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Dan bergaulah dengan sesama manusia dengan budi pekerti yang baik. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ia berkata, hadis hasan.
3: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islami.
4: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
5: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
3: Dan lantunan ayat

Pendengar radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat zuhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: الصلاة القائمة آتي محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan sholat zuhur untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur, khusus bagi kaum laki-laki.

0: dan abduhu wa rasuluh.
1: Aku bersaksi, tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
0: Wa yaqul Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin.
1: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
0: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepada-Mu.
0: Al-zikr 'inda al-khuruj min al-manzil.
1: Doa keluar rumah.
0: Yaqul Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
1: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
0: Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udhal au azilla au uzal au aghlima au udhlam au ajhala au yujhala alayya.
1: Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
0: Du'a'udz-dzahabi ilal masjid.
1: Doa pergi ke masjid.
0: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا. اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
1: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku,

0: cahaya pada rambutku dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Adabun Islamiyah.
3: Adab-adab keluar rumah. Ketika seorang muslim keluar dari rumahnya, ia harus memperhatikan adab-adab yang telah disunahkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara adab ketika keluar rumah adalah yang pertama, salat 2 rakaat sebelum keluar dari rumah. Salat 2 rakaat termasuk hal yang dapat menjaga seseorang dari ketergelinciran, keburukan dan musibah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kharajta min manzilika fasalli rak'atain tamna'anika makhrajas su'i wa idza dakhalta ila manzilika fasalli rak'atain tamna'anika madkhalas su'i." Yang artinya, jika engkau keluar dari rumahmu, maka salatlah 2 rakaat. Niscaya 2 rakaat tersebut akan melindungimu dari keburukan-keburukan di luar. Jika kamu masuk dalam rumahmu, maka salatlah 2 rakaat. Niscaya 2 rakaat tersebut akan melindungimu dari keburukan-keburukan di dalam. Adab yang kedua, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara zikir-zikir yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebagaimana yang disebutkan dari beliau, bahwa jika keluar dari rumahnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzu bika min an nanzil aw nadhil aw nadhlim aw nudlam aw najhal aw yujhal 'alaina. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari ketergelinciran, kesesatan, berbuat zalim atau didzalimi, berbuat jahil atau kami dijahili. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqal bismillah tawakkaltu 'ala Allahi wa la haula wa la quwwata illa billah fa yuqalu lahu hasbuka qad hudita wa kufita wa wuqita fatatanahha lahu ash-shayatin fa yaqulu lahu shaytanun akhar kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya." Yang artinya, jika seseorang keluar dari rumahnya dan berkata, "Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tiada daya dan upaya kecuali Allah," maka dikatakan kepadanya, "Cukuplah itu bagimu, engkau telah mendapatkan petunjuk, mendapatkan kecukupan, mendapat perlindungan. Niscaya menyingkirlah syaitan dari dirinya dan berkatalah kepadanya syaitan yang lain, 'Bagaimana mungkin engkau dapat mengganggu seorang yang mendapat petunjuk, kecukupan, dan perlindungan?'" Adab yang ketiga, mengangkat pandangan ke langit ketika membaca zikir yang pertama tadi. Mengangkat pandangan ke langit ketika membaca doa keluar dari rumah berdasarkan perkataan Ummu Salamah radhiyallahu anha, "Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahku kecuali mengangkat pandangan beliau ke atas langit seraya mengucapkan, 'Allahumma a'udzubika an adilla au udhal, au azilla au uzal, au adlima au udlam, au ajhala au yujhala 'alayya.'" Yang artinya, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tersesat dan disesatkan, tergelincir atau digelincirkan, berbuat zalim atau dizalimi, berbuat jahil atau dijahili." Inilah akhir yang Allah mudahkan dari adab-adab keluar rumah, yang jumlahnya 3 adab. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Doa udkhulil masjid.
0: Doa masuk masjid.
1: A'udzu billahil azim وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
0: Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang Maha Mulia dan dan kekuasaannya yang maha terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Wa idza

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minna ya Ramadan.

0: mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyal mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-wafa. Ikhwatul iman, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program Berita Al-Iman hari Rabu 19 Agustus 2026 pukul 12.

0: Pengungkapan berawal dari informasi intelijen tentang pengangkutan narkotika dari Sarawak, Malaysia menuju perairan Indonesia. Petugas kemudian melakukan intersep pada 17 Agustus sebelum kapal ditarik ke pelabuhan Pangkalan Bea Cukai Karimun. Setelah diperiksa menggunakan sejumlah peralatan, termasuk anjing pelacak, back scatter, trunar, dan narkotes, petugas menemukan cairan yang diduga metamfetamin di dalam 8 drum dan tangki air kapal. Selain narkotika, petugas juga menemukan satu kontainer berisi ratusan kotak rokok tanpa pita cukai yang diduga berasal dari Cina. 10 awak kapal, seluruhnya warga negara Myanmar, turut diamankan untuk pemeriksaan. BNN, Bea Cukai, dan Polda Kepulauan Riau masih melakukan pemeriksaan terhadap kapal, muatan, dan seluruh awak untuk mendalami jaringan penyelundupan narkotika tersebut. Renald Kasali sorot gelar sarjana yang tak lagi otomatis jamin pekerjaan. Melansir Suara Surabaya, Guru Besar Universitas Indonesia Renald Kasali menyorot kondisi dunia kerja saat ini yang membuat gelar sarjana tidak lagi secara otomatis menjamin seseorang mendapatkan pekerjaan. Renald menilai perubahan teknologi dan kebutuhan industri membuat lulusan perguruan tinggi perlu memiliki kemampuan dan kompetensi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Menurut Renald, dunia pendidikan perlu terus beradaptasi agar lulusan tidak hanya mengandalkan ijazah, tetapi juga memiliki keterampilan, kemampuan beradaptasi, dan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja. Kondisi ini menjadi tantangan bagi perguruan tinggi dan mahasiswa untuk memastikan proses pendidikan tetap relevan dengan perubahan kebutuhan industri serta perkembangan teknologi. Perakiraan cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juanda, Surabaya dan sekitarnya diprediksi cerah berawan. Pecinta aliman, dalam belajar kita tidak harus langsung bisa. Yang paling penting, mau memulai dan terus berusaha. Karena ilmu yang baik akan menjadi bekal bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Kursus Aliman hadir untuk menjadi tempat belajar dengan suasana yang mendukung dan pembelajaran yang bisa diikuti secara bertahap. Dan ada kabar baik, kursus Aliman kini membuka kelas baru bahasa Arab khusus untuk Anda yang ingin mulai belajar bahasa Arab dari dasar. Jadi, jangan menunggu sampai merasa siap. Mulailah dari sekarang, dan informasi pendaftaran kelas bahasa Arab bisa Anda lihat di Instagram @kursus.aliman. Kursus Aliman mulai belajar hari ini untuk menjadi lebih baik esok hari. Saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan lupa selalu jaga iman dan jaga imun Anda. Dan selamat beraktivitas. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah

0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wailul lil mutaffifin alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun.
0: Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan.
1: وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ.
0: Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.
1: أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ.
0: Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar.
1: يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Yaitu, pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam.

0: Sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijin. Dan tahukah engkau apakah sijin itu?
1: Kitabun marqum,
0: yaitu kitab yang berisi catatan amal.
1: Wailun yawma'idin lilbin alladhina yukadzibuna biyawmiddin.
0: Celakalah pada hari itu bagi orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakannya hari pembalasan.
1: وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ.
0: Dan tidak ada yang mendustakannya hari pembalasan kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa.
1: إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ.
0: Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang-orang dahulu.
1: Kalla bal ra'ana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun.
0: Sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka.
1: Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun.
0: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya.
1: Thumma innahum lasalul jahim.
0: Kemudian, sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka.
1: Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun.
0: Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu dustakan.

0: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya catatan orang-orang yang berbakti benar-benar tersimpan dalam Iliyin. Dan tahukah engkau apakah Iliyin itu? Yaitu kitab yang berisi catatan amal.
1: Yashhaduhul muqarrabun.
0: Yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah.
1: Innal abrar lafi na'imin 'alal ara'ik yanzurun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Mereka duduk di atas dipan-dipan, melepas pandangan.
1: Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im.
0: Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup yang penuh kenikmatan.

0: Mereka diberi minum dari homer, murni, tidak memabukan, yang tempatnya masih di lak, disegel, laknya dari kasturi. Dan untuk yang demikian itu, hendaknya orang berlomba-lomba.
1: ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون.
0: Dan campurannya dari tasnim, yaitu mata air yang diminum oleh mereka yang dekat kepada Allah.

0: Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu menertawakan orang-orang yang beriman. Dan apabila mereka orang-orang yang beriman melintas di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya.
1: Wa idzal qalbu ila ahlihim qalbu fakihin.
0: Dan apabila kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira ria.

Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang sesat.

0: Padahal orang-orang yang berdosa itu, mereka tidak diutus sebagai penjaga orang-orang mukmin. Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman yang menertawakan orang-orang kafir. Mereka duduk di atas dipan-dipan, melepas pandangan.
1: Hal thuwibal kuffar ma kanu yaf'alun?
0: Apakah orang-orang kafir itu diberi balasan hukuman terhadap apa yang telah mereka perbuat?
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya patuh, dan apabila bumi diratakan dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong, dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya patuh.

0: Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya.
1: فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا.
0: Maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah.
1: وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا.
0: Dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira. Dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang, maka dia akan berteriak, "Celakalah aku!" Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka.
1: Innahu kana fi ahlihi masrura.
0: Sungguh, dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir.
1: Innahu dhanna an lan yahur.
0: Sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya.
1: Bala inna rabbahu kana bihi basira.
0: Tidak demikian. Sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.
1: Fala uqsimu bisyafaq.
0: Maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja.
1: وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقًا.
0: Demi malam dan apa yang diselubunginya. Demi bulan apabila jadi purnama. Sungguh, akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan.
1: فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ.
0: Maka mengapa mereka tidak mau beriman? Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau bersujud.
1: بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ.
0: Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Maka sampaikanlah kepada mereka ancaman azab yang pedih.
1: Illa alladhina amanu wa amilus salihati lahum ajrun ghairu mamnun.
0: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Was-samaa'i dzaatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidun wa mashhud.
0: Demi langit yang mempunyai gugusan bintang dan demi hari yang dijanjikan. Demi yang menyaksikan dan yang disaksikan.
1: Qutila ashabul ukhdudin nari dhatil waqud idh hum 'alayha qu'ud.
0: Binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najran di Yaman, yang berapi, yang mempunyai kayu bakar, ketika mereka duduk di sekitarnya.
1: وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ.
0: Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin.
1: وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد.
0: Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.
1: الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد.
0: Yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.

0: جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق.
1: Sungguh, orang-orang yang mendatangkan cobaan, bencana, membunuh, menyiksa kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertaubat, maka mereka akan mendapat azab jahanam, dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar.
0: Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati

0: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung.
1: Inna batsha rabbika lashadidun innahu huwa yubdi'u wa yu'idu wa huwa al-ghafurul wadudu dhul 'arsyil majid.
0: Sungguh, azab Tuhanmu sangat keras. Sungguh, Dialah yang memulai penciptaan makhluk dan yang menghidupkannya kembali. Dan Dialah yang Maha Pengampun, Maha Pengasih, yang memiliki arsy, lagi Maha Mulia.
1: Dzul 'arsyil majid fa'alun lima yurid.
0: Maha Kuasa berbuat apa yang Dia kehendaki.
1: Hal ataka hadithul junud fir'aun wa thamud?
0: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang bala tentara penentang, yaitu Fir'aun dan Samud?
1: Balilladzina kafaru fi takdzibin wallahu min waraihim muhit.
0: Memang orang-orang kafir selalu mendustakan, padahal Allah mengepung dari belakang mereka sehingga tidak dapat lolos.
1: Bal huwa Qur'anun majidun fi lawhin mahfuz.
0: Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Qur'an yang mulia, yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, Lauh Mahfuz.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ.
0: Demi langit dan yang datang pada malam hari. Dan tahukah kamu, apakah yang datang pada malam hari itu? Yaitu bintang yang bersinar tajam.
1: In kullu nafsin lamma 'alayha hafid.
0: Setiap orang pasti ada penjaganya.
1: Falyanzuril insanu mimma khuliq.
0: Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan.
1: Khuliq min ma'in dafiq.
0: Dia diciptakan dari air mani yang terpancar.
1: Yakhruju min bainis sulbi wattaraib.
0: Yang keluar dari antara tulang punggung sulbi dan tulang dada.
1: Innahu ala raj'ihi laqadirun yawma tubla as-sarair fama lahu min quwwatin wala nasir.
0: Sungguh, Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup setelah mati. Pada hari ditampakkan segala rahasia, maka manusia tidak lagi mempunyai suatu kekuatan dan tidak pula ada penolong. Demi langit yang mengandung hujan,
1: وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ.
0: Dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan.
1: إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ.
0: Sungguh, Al-Quran itu benar-benar firman pemisah antara yang hak dan yang batil. Dan Al-Quran itu bukanlah sendal gurauan.
1: Innahum yakiduna kaidan wa akidu kaida.
0: Sungguh, mereka orang kafir merencanakan tipu daya yang jahat. Dan aku pun membuat rencana tipu daya yang jitu.
1: Tamahhilil kafirina amhilhum ruwaida.
0: Karena itu, berilah penangguhan kepada orang-orang kafir. Berilah mereka kesempatan untuk sementara waktu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Sabbihis

0: Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, yang menciptakan, lalu menyempurnakan penciptaannya, yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk, dan yang menumbuhkan rerumputan, lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman.
1: سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى.
0: Kami akan membacakan Al-Qur'an kepadamu Muhammad sehingga engkau tidak akan lupa kecuali jika Allah menghendaki. Sungguh Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi.
1: وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى.
0: Dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat.
1: سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى.
0: Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran, dan orang yang celaka kafir akan menjauhinya, yaitu orang yang akan memasuki api yang besar, neraka.
1: ثم لا يموت فيها ولا يحيى.
0: Selanjutnya dia di sana tidak mati dan tidak pula hidup.
1: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى.
0: Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman dan mengingat nama Tuhannya lalu dia sholat.
1: بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى.
0: Sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal.
1: إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى.
0: Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Hal ataka hadithul ghashiyah.
0: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk, terhina. Karena bekerja keras, lagi kepayahan.
1: Tasla naran hamiyatan tusqa min aynin aniyah.
0: Mereka memasuki api yang sangat panas, neraka. Diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas.
1: Laisa lahum ta'amun illa min dhari'.
0: Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri.
1: La yusmin wa la yughni min ju'.
0: Yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar.

0: Pada hari itu, banyak pula wajah yang berseri-seri, merasa senang karena usahanya sendiri. Mereka dalam surga yang tinggi.
1: لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية.
0: Di sana, kamu tidak mendengar perkataan yang tidak berguna. Di sana ada mata air yang mengalir.

0: Di sana ada dipan-dipan yang ditinggikan, dan gelas-gelas yang tersedia di dekatnya, dan bantal-bantal sandaran yang tersusun, dan permadani-permadani yang terhampar.
1: أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ.
0: Maka tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan?
1: وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ.
0: Dan langit bagaimana ditinggikan?
1: وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ.
0: Dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan?
1: وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ.
0: Dan bumi bagaimana dihamparkan?
1: فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ.
0: Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan. Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka.
1: Illa man tawalla wa kafar.
0: Kecuali jika ada orang yang berpaling dan kafir.
1: Fayu'adzibuhu Allahul 'adzab al-akbar.
0: Maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar.
1: Inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum.
0: Sungguh, kepada kamilah mereka kembali. Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر.
0: Demi fajar, demi malam yang sepuluh, demi yang genap dan yang ganjil, demi malam apabila berlalu.
1: هل في ذلك قسم لذي حجر.
0: Adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal?
1: Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad.
0: Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum 'Ad?
1: Irama dhatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad.
0: Yaitu penduduk Irom, ibu kota kaum 'Ad, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain.
1: Wa thamudal ladzina jabu as-sakhra bil wadi wa fir'auna dil autad alladzina taghaw fil bilad.
0: Dan terhadap kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah, dan terhadap Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar, yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri.
1: فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ.
0: Lalu mereka banyak berbuat kerusakan dalam negeri itu. Karena itu, Tuhanmu menimpakan cemeti azab kepada mereka.
1: Inna rabbaka labil mirsad.
0: Sungguh, Tuhanmu benar-benar mengawasi.
1: Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman.
0: Maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku.
1: Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan.
0: Namun apabila Tuhan mengujinya, lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, "Tuhanku telah menghinaku."

Sekali-kali tidak. Bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Sedang kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram. Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan.

0: Dan pada hari itu, diperlihatkan neraka Jahanam. Pada hari itu, sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu.
1: Yaqulu ya laytani qaddamtu li hayati.
0: Dia berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku ini.
1: فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ.
0: Maka pada hari itu, tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azabnya yang adil.
1: وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ.
0: Dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya.
1: يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ.
0: Wahai jiwa yang tenang.

0: Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Mau merasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
4: Bangga bersarung mangga.
5: Sudah infak aliman bulan ini?
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwatiddin, para pecinta iman rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita berjumpa kembali pada siang hari ini dalam rangka untuk talabul ilmi, tafaqquhiddin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita sekalian ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Allahumma amin. Dan insyaallah pada siang hari ini seperti biasa kita akan melanjutkan masih di dalam pembacaan kitab Al-Mu'lim bi Adabil 'Alimi wal Muta'allim yang merupakan tahdzib atau ringkasan dari kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim karya Al-Imam Badruddin Ibnu Jamaah Al-Kinani rahimahullahu taala wa iyyana ajma'in. Jadi kita masuk pada pembahasan yang ke-8 di antara adab-adab seorang guru di dalam pengajarannya. Berkata al-muallif hafizahullahu taala wa iyyana ajma'in, "Atsamin luzumu i'adatil mahfuzat lidabtiha." Yaitu andanya seorang guru dia mengetes menguji murid-muridnya, hafalan murid-muridnya untuk mengokohkan hafalan ilmu yang telah dihafal oleh para siswa. Ay an yutaliba talabata fi ba'dil awqat. Yaitu ketika dalam pembelajaran andanya seorang guru dia menyisipkan waktu, menyempatkan waktu meminta kepada murid-muridnya bi'adatil mahfudzat untuk mengulang, untuk membacakan ilmu-ilmu penting, ya hal yang penting yang sudah dipelajari agar diucapkan, dibacakan dari hafalannya di luar kepala. Wa yamtahina dhabtahum, diuji bagi kemantapan penguasaan mereka terhadap ilmu tersebut, kaidah-kaidah, ya, definisi-definisi, prinsip-prinsip, dalil, ya. Maka adanya seorang guru apa? Dia meminta kepada murid-muridnya, bisa di awal pelajaran, ya, untuk menyambung kepada pelajaran yang selanjutnya, sehingga karena terkadang antara satu pelajaran dengan pelajaran yang lalu misalnya ada hubungannya, maka di sini perlu untuk dicek pemahaman mereka, hafalan mereka, agar tidak terputus karena ada kaitan dengan pelajaran yang sebelumnya, baik dalam mustalahatnya, misalnya istilah-istilahnya, sehingga ketika nanti dibahas dalam pembahasan dia tidak terputus. Jadi mampu untuk memahami bahwasanya, oh, yang dimaksud dengan istilah ini maknanya adalah sudah disampaikan pada sebelumnya. Nah, ini perlu untuk dicek oleh sang guru. Ya. Jadi seorang guru menyempatkan, ya, misalnya di awal pelajaran dia tanya kepada murid-muridnya tentang ilmu-ilmu yang sudah memang ditekankan untuk dihafal. Ya. Wa yamtahina Allah bacahum lima qaddama lahum minal qawaidil muhimmati. Maka sang guru menguji kekuatan pemahaman, ya, hafalan para siswanya dari pelajaran-pelajaran sebelumnya yang telah disampaikan, baik itu berupa kaidah-kaidah yang penting yang memang harus dipahami biar tidak terputus atau keliru dalam memahaminya, wal masailil gharibah, atau permasalahan-permasalahan yang memang rinci, yang unik, ya, yang memang harus dipahami karena mungkin, ya, penting ataupun ada kaitannya dengan pelajaran selanjutnya. Wa yakhtabiruhum bimasa'ila tanbani 'ala aslin qarrarahu aw dalilin dzakarah. Maka hendaknya sang guru mengetes, ya, dalam permasalahan-permasalahan, ya, misalnya dalam masalah nahwu atau dalam masalah sharaf atau dalam masalah, ya, ilmu hadis atau ilmu tafsir, ya, maka dicek bagaimana mereka memahami permasalahan tersebut, ya, yang merupakan apa, telah dijelaskan oleh sang guru. Misalnya ada satu kaidah mendasar yang harus dipahami, yang di situ dibangun permasalahan-permasalahan atau hukum dari suatu permasalahan, ya, atau dalil, ya, apa ini dalilnya, ya, permasalahan seperti ini apa dalilnya yang menjadi dasarnya. Faman ra'ahu musiban fil jawab, maka ketika sang guru ini ngetes murid-muridnya, kemudian didapatkan murid tersebut bisa menjawab, dia bisa menjelaskan mana kaidah ini apa, ya, definisi dari ini apa, dia mampu memberikan contoh-contohnya, ya. Walam yakhaf alaihi shiddat al-ijab, dan guru ini melihat murid ini adalah seorang yang dia tidak mudah merasa ujub, tidak mudah menjadi sombong, ya. Syakarahu, maka boleh bagi sang guru untuk memuji murid tersebut. Ya. Jadi dipuji oleh sang guru. Ya. Ini jika memang tidak dikhawatirkan pada murid tersebut menjadi sombong, menjadi ujub. Ya. Karena sikap ujub, ya, ketika merasa, wah, saya akhirnya menjadi sombong, merasa paling bisa dan lain sebagainya, wa huwa minal muhlikat, ini bisa menghancurkan seseorang. Ya. Sikap ujub ini bisa berbahaya bagi seorang penuntut ilmu. Semoga Allah menjaga kita darinya. Wa bi khasatin ma hadatsatis sin wa dhalatil ilm, apalagi memang kita melihat misalnya murid-murid yang masih pemula, yang mereka masih sangat muda misalnya, ya, atau ilmunya masih sangat-sangat di awal, ya, permulaan, belum begitu mendalam, termasuk, ya, tidak bisa memanage bagaimana harus bersikap sebagai seorang penuntut ilmu yang, ya, dewasa, maka ini juga harus diperhatikan oleh sang guru. Ya. Berkata seorang penyair, al-ilmu afatuhul ijabu wal ghadabu wal malu afatuhu tabdhiru wan nahabu. Ya. Adapun ilmu, maka yang menjadi perusaknya adalah sikap ujub dan sikap marah. Adapun harta, maka yang merusaknya adalah perbuatan tabdzir dan diambil secara paksa. Maka ya, berkata pula Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, al-ijabu afatul albab. Sikap ujub, ya, merasa ilmunya lebih tinggi, merasa dia sombong, merasa takjub dengan keilmuannya, kecerdasannya, maka ini bisa merusak, ya, akal, bisa merusak jiwa. Ya, maka harus berhati-hati. Ya, tapi boleh bagi seorang guru ketika melihat, ya, murid ini, ya, pantas, ya, dia pun bisa menjaga dan itu adalah sesuatu yang tidak membahayakannya, maka tidak mengapa bagi sang guru untuk apa? Untuk memuji murid tersebut, ya, ketika memang bisa menjawab dengan baik. Wa athna alaihi baina ashabihi, boleh dipuji di hadapan teman-temannya. Ya, kita ucapkan ahsanta, bagus. Ya. Kita ucapkan, ya, jawabannya bagus. Ya. Hafalannya baik misalnya. Untuk apa tujuannya? Liyab'athahu wa iyyahum 'ala al-ijtihad. Biar murid tersebut semakin bersemangat. Biar teman-temannya juga menjadi bersemangat. Ya, itu tujuannya. Wa qad kana al-'allamah Jamaluddin al-Sinawi yuthni 'ala fahmi tilmidihi. Disebutkan di sini, ya, dahulu al-'allamah Jamaluddin al-Sinawi, beliau memuji pemahaman muridnya, ya, yang bernama Abdurrahim Ibn al-Husain al-Iraqi. Wa yastahsinu kalamahu fil usul. Ya, dipuji, ya, beliau apa namanya, anggap baik ucapan murid tersebut dalam masalah usul. Wa yusqi limi bahathihi fih wa yusahihu dhihnahu. Maka beliau pun mendengarkan, ya, menyimak pembahasan-pembahasan dan memperbaiki apa yang keliru. Ya. Maka ini tujuannya, ya, ketika seorang guru dia menguji muridnya, ya, hafalan muridnya, kemudian ternyata murid tersebut bisa menjawabnya, maka boleh dipuji di hadapan kawan-kawannya. Tadi, ya, agar semakin bersemangat, ya. Liyab'athahu wa iyyahum 'ala al-ijtihad fi talabil izdiyad. Agar mereka semakin bersemangat dalam menambah ilmu. Ya, karena ada motivasi, ya, dipuji oleh sang guru, maka dia pun akan, ya, merasa apa namanya, senang, yang mana hal itu menjadi dia semakin senang terhadap ilmu tersebut. Ini yang diharapkan. Wa man ra'ahu muqassiran wa lam yakhaf nufurahu. Namun ternyata ketika dites sama guru, kita tes murid, ternyata apa? Murid tersebut tidak bisa menjawabnya. Ternyata murid tersebut itu gagal menjawab hal tersebut. Ya. Maka boleh seorang guru untuk menegur murid tersebut. An-nafahu ala kusurihi. Boleh sang guru menegur, memarahi murid tersebut atas, ya, kurangnya, ya, semangat dalam belajar. Nah, ini apa? Kalau memang tadi ketika dia menjawab ternyata keliru, ya, tidak tepat jawabannya. Dan kita juga apa? Kita merasa bahwa murid ini insya Allah dia tidak akan kemudian menjadi malas, kemudian menjadi putus asa dengan teguran kita tersebut. Ya, justru yang diharapkan apa? Dari teguran tersebut, murid ini semakin semangat. Nah, ini. Ya. Maka, an-nafahu ala kusurihi, kita tegur dia. Ya. Kenapa kok? Ya. Keliru ini enggak? Ya, tidak tepat. Ya. Maka kita tegur. Wa harradahu ala ma yaqtadi 'uluwahu ulu al-himmati. Dan kita beri motivasi kepada murid tersebut. Ya. Ini penting menghafal, ya. Kaidah-kaidah ini penting. Maka kita apa? Beri mereka motivasi, semangat yang bisa menumbuhkan semangat mereka semakin tinggi. Wa nainal manzilati fi talabil ilmi, agar mereka semakin bersemangat untuk meraih derajat yang tinggi dalam menuntut ilmu. La siyama in kana mimman yaziduhu at-ta'nif nasyatan. Apalagi kalau kita tahu, ya, murid ini ya, ketika ditegur itu bukannya lemah, dia langsung semakin semangat. Ketika ditegur oleh gurunya, maka dia pun semakin bersemangat, ya. Dia merubah, ya, dirinya semakin baik, semakin serius. Nah, ini, ya. Wasyukru in bisaton. Ya. Sebalikan dari yang pertama tadi, ya, ketika dia kita puji, ya, atas semangatnya, maka dia pun semakin bersemangat. Nah, yang seperti ini adalah tepat sekali, dan itu yang diharapkan. Ya. Maka di sini penting juga bagi seorang guru, dia bisa mengetahui karakter murid-muridnya. Ya. Ada yang muridnya itu, ya, gampang menyerah, ada yang, ya, gampang sakit hati, ada muridnya itu yang cuek, ada yang muridnya itu semangat, ada yang, ya, macam-macam. Maka di sini guru perlu apa? Bisa menyelami kondisi psikis murid-muridnya. Ya. Maka di situ apa? Ketika dilihat, ya, perlu untuk ditegur dengan keras, ditegur, ya. Yang, ya, ketika dilihat memang dengan teguran tersebut diharapkan bisa memberikan semangat, meningkatkan semangatnya dalam belajar. Sebaliknya, ya, ketika dia memang bisa menjawab dengan benar dan kita lihat dengan dia dipuji, ya, maka akan semakin bersemangat dia, semakin antusias, maka kita puji. Wa yu'idu ma yaqtadil halu i'adatahu liyafhamahu at-talibu fahman rasikha. Kemudian kalau memang dilihat, ya, setelah dicek hafalannya, oh ternyata memang banyak siswa ini banyak yang belum paham. Maka di situ guru pun apa? Hendaknya dijelaskan kembali. Ya. Apa yang memang perlu untuk diulangi penjelasannya. Lihat ketika ditanya, dites, loh kok pada enggak paham, ya. Ternyata memang pada pelajaran yang lalu mereka belum, ya, belum menempel benar, ya, belum benar-benar paham, maka diulangi. Liyafhamahu talibu fahman rasikha, agar, ya, kemudian diulang kembali oleh sang guru sehingga murid-muridnya apa? Murid-muridnya pun bisa memahami dengan pemahaman yang matang. Ya. Kemudian adab yang ke-9 di sini. Al-wasiyatu birrifqi bin nafs. Ya, hendaknya seorang guru itu berwasiat kepada muridnya agar, ya, bersikap bijak terhadap dirinya sendiri. Mengasihi dirinya sendiri. Artinya, tidak membebani diri dengan lebih dari apa yang dia mampu. Berkata al-muallif, hafizahullah ta'ala, wa yanajuin, idha salaka talibu fit tahsili fawkuma yaktajihi haluhu. Apabila seorang murid, dia mengambil suatu jalan dalam menuntut ilmu, sesuatu yang di luar kemampuannya. Au tahmiluhu taqatuhu, sesuatu yang di luar kekuatannya. Kekuatannya hanya 10 kilo, dia berusaha mengangkut 30 kilo. Ini kan sudah di luar kemampuannya nih. Ya. Maka apa? Ya. Wa khafa syaikhu dajarahu. Dan kita takut kalau ini anak ini terus menerus seperti ini, ya. Dia misalnya metodenya salah, ya, atau dia terburu-buru mengambil pelajaran yang lebih tinggi yang belum saatnya dia pahami, ya. Dan kita takut ketika ini berlangsung terus, murid tersebut akhirnya akan patah semangat, akan putus asa. Ausahu birifqi binafsihi. Maka kita pun hendaknya menasihati murid tersebut, ya, agar dia mengasihani dirinya, menyayangi dirinya sendiri. Karena apa? Jangan sampai ketika seseorang itu memikul sesuatu yang di luar kemampuannya, ya pasti akan apa? Akan membahayakan dirinya sendiri. Secara fisik saja kalau kita mengangkat beban yang, ya, yang lebih dari kemampuan otot kita, maka akan cedera. Ya. Maka begitu pula ketika, ya, seorang penuntut ilmu, ya, dia seharusnya bebannya itu hanya 10 kilo, dia angkut 30 kilo. Ya. maka ini ditakutkan akan merusak jiwanya. Berkata Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Sayyidul Khatir, minal ghalat, di antara bentuk kekeliruan, tahmilul qalbi hifdzul katsiri min fununin syatta, itu ketika seseorang dia membebani ya hatinya, membebani akalnya untuk menghafal terlalu banyak ya dari berbagai macam ilmu ya, sudah ilmunya macam-macam, banyak-banyak lagi, ya kan? Makin itu rasa apa? Kekeliruan, kata beliau. Fa innal qalba jarihatun minal jawarih, karena otak kita ini termasuk anggota dia seperti anggota tubuh lainnya. Wa kama anna minan nasi man yahmilul mi'ah ritlin, sebagaimana ada orang yang kuat mengangkut 100 kilo, ya. Wa minhum man ya'jizu

wadunaha. Maka adanya seseorang itu dia mengambil sesuatu yang dia sanggupi sesuai dengan kekuatannya, ya, yang masih dalam kesanggupannya, jangan lebih, ya, yang sesuai ataupun yang di bawahnya, yang dia sanggup. Fa'inahu idastan fadha fi waktin du'at minu awqat. Karena kalaupun dia bisa akhirnya mengangkut, ya, beban yang berat tersebut, akan banyak waktu yang dia sia-siakan nantinya. Ya. Lebih sedikit-sedikit-sedikit, tapi ya, lama-lama menjadi bukit, daripada langsung satu bukit, tapi apa? Ya, waktunya sangat lama sekali. Ya, sehingga apa? Hilang waktu yang sangat berharga. Maka, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, maka ketika seorang guru melihat murid ini, ya, dia metodenya keliru misalnya. Ya, dia menghafal terlalu banyak misalnya, ya, dikumpulkan terlalu banyak, kemudian dihafalkan dalam satu malam misalnya, ini terlalu berat. Ya. Maka ausahu birifqi binafsihi. Maka hendaknya sang guru menasihati muridnya tersebut, jangan memaksakan diri. Wa nahwi dhalika mimma yahmiluhu 'alal anat. Dan nasihat-nasihat yang ya, memberikan petunjuk, memberikan arahan, ya, yang membuat murid tersebut tidak tergesa-gesa. Dia pun apa? Bisa ya perlahan-lahan, ya, tidak melebihi kemampuannya. Waliktisadi fil ijtihad, dan bersikap pertengahan, tidak ya terlalu membebani diri, juga tidak bermalas-malasan. Wa kadzalika idza dhahara lahu minhu naw'u sa'amatin. Begitu pula kalau guru melihat muridnya ini kelihatannya kok bosan begitu. Au dajarin. Ya dia ya lari dari ilmu itu, lari dari pelajaran itu. Ya. Maka ini juga harus diperhatikan oleh guru. Jangan sampai murid-muridnya itu bosan. Jangan sampai murid-muridnya itu juga merasa jengah, merasa ya apatis dari ilmu yang diajarkan. Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumullah meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna bil mau'idh fi hadhil ayyam karahatas sama' sa'amati 'alaina." Dahulu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyela-nyela ya memberikan nasihat kepada kami. Ya, di hari-hari itu enggak terus nasihat terus enggak. Beliau menyela-nyela. Ya, kadang diberikan nasihat, kadang ya enggak ya. Nanti diberikan nasihat lagi, kadang tidak begitu. Ya. Kenapa? Karahatas sa'amati 'alaina, agar beliau merasa khawatir jangan-jangan nanti kami ini bosan kalau terus dinasihati terus apa? Ujungnya bosan. Ya. Nah, orang kalau sudah bosan itu akan apa? Lari. Ya. Sampai tidak mau ya, ya ketika kita sudah ya, misalnya makan sesuatu makanan ya. Itu terus dia berlama-lama kenapa? Ya, akan jengah, akan bosan, bahkan bisa menjadi benci. Nah, ini yang ditakutkan. Ya. Wa bawwa 'alaihi al-Bukhari, ya, makanya Imam Bukhari beliau mencantumkan bab di dalam sahih beliau. Beliau menyebutkan bab ma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluhum bil mau'izati wal ilmi kay la yanfuru. Ya. Bab yaitu dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ya menyela-nyela waktu dalam memberikan nasihat, memberikan ilmu, ya. Kay la yanfuru, agar para sahabat tidak lari. Ya, para sahabat pasti demikian semangatnya terhadap ilmu apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak memaksa. Jadi beliau ya cari sela-sela beliau ya. Tidak terus begitu agar apa? Ya, agar generasi terbaik dari umat ini saja apa? Biar tidak merasa jenuh, tidak merasa bosan. Berkata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kepada Ubaid ibn Umair. Kata beliau, "Iyyaka wa imlanan nasi wa taqniyatahum." Hati-hati, jangan sampai kamu membuat manusia jenuh. Jangan sampai kamu membuat manusia bosan. Ya. Akhirnya apa? Mereka jenuh, enggak suka dengan ilmu agama, jangan sampai.

0: Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, "Hadditsil qauma idza aqbalat 'alaika qulubuhum." Berbicaralah, sampaikanlah kepada manusia, nasihati manusia ketika memang hati-hati mereka itu ya mau menerima darimu. Ketika hati-hati mereka mengarah kepada mau mendengar, sampaikan nasihat. Fa idza sarafat 'anka qulubuhum fala tuhaddith. Tapi kalau hati mereka berpaling, ya, hati mereka enggak mau, jangan kamu ya, paksakan untuk sampaikan, nanti akan ditolak sama mereka. Ya. Tapi ketika hatinya memang sudah siap, mereka ya, dalam keadaan menerima, bisa mendengarkannya dengan baik, sampaikan. Tapi ketika justru mereka, maka di sini pentingnya kita apa? Melihat keadaan orang yang kita nasihati. Ya. Jangan terlalu sering juga. Ya. Juga apa? Dilihat keadaannya ini siap enggak? Ya. Ketika dia sedang marah, ketika sedang ya benci ya, jangan langsung di situ juga disampaikan nasihat, jangan. Ya. Dilihat keadaannya. Ketika hatinya sudah terbuka, sampaikan itu. Ya. Qila wa ma alamatu dzalika? Apa tandanya orang itu hatinya bisa menerima nasihat dari kita? Qal, kata Abdullah bin Mas'ud, "Idza haddatsuka bi absarihim faqad aqbalat 'alaika qulubuhum." Kalau mereka mengarahkan pandangannya kepadamu, maka berarti mereka hatinya pun sudah mengarah kepadamu. Fa idza taka'a ba'duhum 'ala ba'din wa tasa'abu fala tuhaddithu. Kalau mereka sudah bersender, mereka ya berpaling, sudah tidak tenang ya, maka saat itu ya kalau mereka sudah pada ngantuk ya, menguap, ini tandanya apa? Mereka hatinya sudah berpaling ya. Fala tuhadithum, jangan engkau bicara kepada mereka, artinya ini saat yang tidak tepat ya. Makanya tadi ya, apabila tampak dalam ya siswa-siswa ini mereka kebosanan ya, mereka jenuh, au mabadi udzalik, atau tanda-tanda ya yang menunjukkan hal tersebut, amarahu birrahati wa takhfifil istighal, maka perintahkan kepada mereka untuk beristirahat ya, untuk ya melakukan aktivitas lain sebentar yang bisa mengembalikan konsentrasi begitu. Wala yusiru ala talibi bi ta'allumi ma la yatahammaluhu fahmuhu wa usinnuhu. Jangan pula kita mengarahkan murid untuk mempelajari sesuatu yang berat ya, untuk dipahami oleh sang murid tersebut ya, atau tidak cocok dengan usianya dia, belum saatnya ya, dengan tingkatannya dia, tingkat keilmuannya ya, dengan tingkat ya kematangannya. Maka ini hendaknya kita sesuaikan juga. Jangan sampai sesuatu yang memang terlalu berat kita berikan kepada murid tersebut. Wala bi kitabin yaqsuru dhihnuhu an fahmi, atau ditunjukkan kepada kitab yang bahasanya terlalu berat, yang tidak mungkin dipahami oleh sang murid. Jangan sampai. Fa in istasyara asy-syaikha man la yu'raf haluhu fil fahmi wal hifdhi fi qira'ati fannin aw kitabin lam yushir 'alaihi bi syai'. Apabila ada seorang murid ya, dia minta nasihat, misalnya minta petunjuk kepada seorang guru ya. Nah, tapi yang guru ini dia enggak tahu keadaan murid ini seperti apa. Artinya tidak tahu kualitasnya seperti apa, keilmuannya seperti apa, pemahamannya terhadap ilmu seperti apa, hafalannya dia sekuat apa, ya. Dia minta untuk diajarkan ilmu kepada kita. Atau minta diajarkan sebuah kitab. Ya. Maka janganlah langsung kita katakan, pelajarilah ini dan itu. Baca kitab ini, jangan dulu, ya. Lam yusir alaihi bisyai, jangan dulu dia mengarahkan kepada suatu kitab atau suatu ilmu tertentu, hatta yujarriba dhihnahu, sampai dia tes dulu ya, sejauh apa pemahamannya ya, level dia seperti apa ya, biar nanti sesuai dengan kitab yang mau kita kasihkan ke dia Itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan kadar kemampuan, ya, keilmuannya dia. Wa ya'lamu halahu, sampai kita tahu bagaimana keadaan sebenarnya dia. Jangan kita berikan masalah apa dalam masalah akidah, ternyata sudah akidah yang berat, padahal dia dalam masalah, ya, tauhid yang mendasar saja masih belum paham misalnya. Fa in lam yahtamil al-halu at-ta'khir ashar 'alaihi bi kitabin sahlin min al-fann al-matlub. Ya. Kalau memang, ya, keadaannya insyaallah dia terlihat baik, ya, keilmuannya juga cukuplah, ya. Maka tidak mengapa kita arahkan dia kepada kitab dulu yang mudah dulu, ya. Mau belajar apa misalnya? Ya, mau belajar masalah, ya, tauhid misalnya, belajar dari kitab yang apa, matan yang singkat dulu, ya, belajar dari level yang bawah dulu, coba pelajari kitab usul salasah misalnya gitu. Ya. Fa in ra'a dhahnahu qabilan wa fahmahu jayyida. Ya. Kalau kita lihat ternyata murid ini dia ternyata keilmuannya sudah tinggi. Ya. Dia sudah tahu dasar-dasar, dia sudah paham. Kita tanya masalah ini dia paham dia. Ya. Naqalahu ila kitabin yaliku bidinihi, maka kita arahkan kepada kitab yang lebih tinggi. Ya, orang tadi masalah, ya, tauhid uluhiyah sudah paham, ya. Masalah, ya, tauhid ini sudah, coba diarahkan kepada kitab yang lebih tinggi. Wa illa tarakah. Tapi kalau tidak, ya, dibiarkan, ditinggalkan. Wa dhalika li'anna naqla talib ila ma yajullu naqluhu ilaihi ala jaudati dhihnihi yazidun bisatah. Ya. Karena ketika kita mengarahkan murid tersebut, ya, kepada apa yang sesuai dengan, ya, pemikirannya, sesuai dengan keilmuannya, makin akan, ya, dia akan lebih mudah, lebih semangat dalam menuntut ilmu. Wa ila ma yadullu ala qusurihi yuqallilu nashatahu. Ya. Sebaliknya ketika, ya, ditunjukkan kepada sesuatu yang kurang, ya, maka ini akan melemahkan semangatnya. Wa la yumakkan at-talibu min istighal fi fannaini aw akthar idza lam yadbitha. Dan jangan, ya, diarahkan murid tersebut untuk menyebutkan diri dengan beberapa jenis ilmu. Dua ilmu, tiga ilmu, empat ilmu, yang bermacam-macam. Ya, kalau memang dia tidak, belum menguasai, dasar-dasarnya dia belum paham. Bal yuqaddam al-ahamu fal-aham, maka pelajari dulu ilmu ini, ya, sebagai dasarnya. Jangan langsung ini tauhid uluhiyah juga, tauhid asma wa sifat, bahkan sudah, ya, sampai yang mendetail, ya, jangan. Lebih apa? Ini dulu, ya, kemudian bertahap, kemudian, ya, selanjutnya, dan seterusnya, ya. Dimulai dari yang terpenting dulu, baru kemudian yang penting yang selanjutnya. Wa idza 'alima aw ghalaba 'ala dhannihi annahu la yuflihu fi fannin. Kalau kita melihat, ya, murid ini enggak cocok dalam bidang ilmu tertentu. Ya. Dia sepertinya untuk masalah ilmu ini dia kurang gitu. Ya. Dan dia tidak akan sukses. Ya. Maka kita nasihatkan dengan cara yang baik agar dia meninggalkan hal tersebut. Wal intiqal ila ghairihi mimma yurja fihi falahuhu, dan kita arahkan ini, kamu lebih cocoknya di ilmu ini nih. Ya, misalnya di dalam ilmu apa, ya? Ini kurang cocok. Ya, coba kamu beralih ke dalam bidang yang lain gitu. Ya. Yang di situ kita lihat dia lebih cocok. Ya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, disebutkan di dalam Adawul Lami' karya Imam As-Sakhawi, anna min jama'ah ra'at tilmidahu Abdul Rahim ibn al-Husain al-Iraqi mutawaggilan fi ilmi al-qira'at. Ya. Imam ibn jama'ah, beliau melihat muridnya, salah satu muridnya, yaitu Abdul Rahim ibn al-Husain al-Iraqi, menyibukkan diri dengan ilmu qiraat. munsarifan ilaihi bi kulliyatih, benar-benar dia belajar terus ya masalah qiraat ini. Faqalalah, maka sang guru pun berkata kepada muridnya, innahu ilmun kathirut ta'ab, ilmu ini melelahkan. Ya, ilmu ini apa? Melelahkan. Ya. Qalilul jadwa, dan faedahnya tidak terlalu banyak. Wa anta mutawaqqidul dhihni, sedangkan engkau ini saya lihat ya, apa namanya? Cerdas, berakal begitu. Fasrif himmatakilal hadis, maka disarankan agar kamu lebih baik belajar ilmu hadis. Itu. Karena hafalannya kuat, ya manfaatkan untuk hadis, nanti akan lebih baik begitu. Ya. Berkata Ibnu Abdul Hadi dalam kitab beliau Al-Intisar, ketika dinukil dari Imam Al-Zahabi rahimahullah ta'ala, ketika memuji gurunya Syekhul Islam Taimiyah, ya, taqaddama fi ilmi tafsir wal usul wa jami'i ulumil Islam usuliha wa furu'iha, ya. Jadi Imam Al-Zahabi memuji guru beliau yaitu Syekhul Islam Taimiyah, yang mana kata beliau Syekhul Islam Taimiyah ini unggul baik dalam ilmu tafsir, ya, ilmu usul dan ilmu-ilmu keislaman lainnya, ya, baik masalah ya, dasarnya maupun hal-hal yang terperinci, ya, siwa ilmu qiraat, kecuali ilmu qiraat itu, ya. Qultu, ya, di sini al-muhaddib beliau mengatakan, ijtahada ba'du talamidhi wafakahumullah fi jam'i kalami Syekh al-Islam fil qiraat. Jadi ya, ada di antara para penuntut ilmu mengumpulkan pendapat-pendapat Syekh Al-Islam Taimiyah, nukilan dari beliau tentang masalah ilmu qiraat. Fahassala qadran tayyiban fi dzalika, dan itu pun ya, banyak begitu. Ya. Padahal dikatakan apa? Beliau kurang dalam ilmu qiraat, tapi tetap Masya Allah. Ya. Kurangnya saja banyak begitu. Ya. Maka luar biasa. Ya. Disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, dzukira annahu taghala rajulun alaihi fil arud. Pernah ada seseorang yang dia menyibukkan diri dengan ilmu arud. Iya. Wa kana ba'id adh-dhihni fihi, tapi sebenarnya dia sulit memahaminya. Iya. Dia belajar ilmu arud, ilmu tentang ya bait-bait syair, tentang wazannya, baharnya, iya. Tentang ya zihafat wal ilal, ya, tentang al qawafi, ya, maka sebenarnya dia tidak paham di situ. Maka kemudian apa yang terjadi? Qal fakultu yauman kaifa tuqatti hadzal bait, ya. Maka sang guru pun ingin mengarahkan muridnya ini, sudahlah jangan belajar ilmu arud, ya, kamu enggak cocok ini. Ya, coba belajar yang lain yang lebih bermanfaat lah begitu. Ya. Maka sang guru pun kemudian berkata kepada sang murid ini, kaifa tuqatti hadzal bait? Bagaimana cara engkau memutus bait-bait ini? Itu, ya. Artinya menentukan wazannya. Yaitu baitnya berbunyi, idza lam tastati' syai'an fada'hu wajawisu ila ma tastati'u. Ya. Di dalam tasdati syai'an fada'ahu, artinya kalau kamu enggak bisa sesuatu, tinggalkan saja kalau gitu, begitu. Ya. Kalau itu sesuatu itu ya terlalu sulit buat kamu, enggak paham-paham, ya sudah tinggalkan saja. Wajawizu ila ma tastati'u, dan pindahlah kepada ilmu lain yang kamu bisa, begitu. Ya. Jadi sang guru ini kenapa? Ingin muridnya itu, sudahlah kamu ini di ilmu arut ini susah begitu. Kamu enggak paham. Pindah saja kepada ilmu lain yang lebih cocok begitu. Ya, tapi melalui apa? Melalui isyarat, melalui bait-bait ini begitu. Fasyara amai fi taqti'ih ala qadri ma'rifati, maka dia pun berusaha memotong-motongnya gitu ya. Sesuai dengan apa kemampuannya. Ya kan dia merasa kesulitan, memang sulit dia ilmu arut bagi dirinya. Suma innahu nahadha min indi. Tiba-tiba setelah dia ya, dia ulang-ulang ya. Tiba-tiba dia bangkit meninggalkan diriku, falam ya'ud ilayya, kemudian tidak kembali lagi. Ya. Wa ka'annahu fahima ma asyartu ilaihi, kadang-kadang apa? Sepertinya ya, sang murid ini sudah paham maksud ya dari bait tersebut. Ya, maksud kenapa saya bertanya tentang bait-bait tersebut. Ya. Di dalam riwayat yang lain disebutkan tambahan, fa'ajibtu min fitnatihi, maka saya pun merasa merasa takjub dengan kecerdasannya dia. Ini cerdas sebenarnya. Ya. Fa'ajibtu min fitnahi, saya merasa takjub dengan kecerdasan dia. Lima qasattu fil baiti, terhadap maksud saya dari bait tersebut, saya bacakan bait tadi, ternyata dia paham. Oh iya ya, kalau saya nggak paham, paham wes tak tinggal aja begitu. Iya, mabuk difahami, padahal dia nggak paham ilmu arut ya, dipotong-potong boleh nggak paham-paham begitu. Iya, maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini hanya seorang guru ya, ketika dia melihat bagaimana muridnya ini kesulitan dan memang ya, dia lebih cocok terhadap ilmu yang lain, maka dinasihatkan untuk berpindah dari ilmu tersebut. Ya. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada siang hari ini. Dan insya Allah akan kita lanjutkan pada adab selanjutnya, pada pertemuan yang akan datang. Bi'idznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala ala wa'ala.
1: Sudah infak aliman bulan ini?

0: Melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga, bangga. Bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Dengan wahyu ini.
5: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
5: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Faedah kajian. Kitab yang akan kita kaji adalah kitab yang dikarang oleh ulama besar di zaman ini dari negeri Saudi, tepatnya di daerah Qasim, di kota Unayzah. Beliau adalah ulama besar dan sangat dalam keilmuannya, dalam banyak disiplin ilmu. Beliau ahli dalam masalah bahasa, tulisan-tulisannya yang berkaitan dengan ilmu bahasa sangat banyak. Nahwunya, beliau punya syarah Alfiyah Ibn Malik. Apalagi kitab yang kecil seperti Al-Ajurumiyah. Beliau punya kitab di dalam bidang balaghah, dalam bidang ma'ani. Kemudian dalam bidang fikih, beliau punya Asy-Syarhul Mumti' yang sampai berjilid-jilid ya. Beliau punya di dalam akidah Al-Qaulul Mufid, Syarah Kitab Tauhid. Ada Taqrib Tadmuriyah. Di dalam tafsir, beliau juga punya tafsir, walaupun tidak lengkap satu Al-Qur'annya, tapi sebagian besar dari Al-Qur'an sudah beliau sampaikan tafsirnya. Yang tafsirnya beliau ditulis dari kajian-kajian yang beliau sampaikan. Beliau sangat dalam pemahamannya, dalam usul fikih juga demikian. Beliau punya kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul. Dalam banyak disiplin ilmu agama, beliau sangat ya dalam ilmunya. Dan ini sangat jarang di zaman ini. Yang seperti ini sangat jarang. Bisa menguasai banyak disiplin ilmu dengan sangat mendalam ya. Di zaman ini sangat jarang. Ada ahli misalnya tafsir, tapi dalam masalah akidah kurang ahli. Ada yang ahli dalam masalah akidah, tapi dalam masalah fikih kurang ahli. Ada yang ahli dalam masalah bahasa, Tapi dalam masalah misalnya fikih tidak terlalu ahli, dalam masalah akidah tidak terlalu ahli. Dan ini karena ya di zaman ini orang dituntut untuk menekuni satu disiplin ilmu. Apalagi nih, di jenjang-jenjang perguruan tinggi ada jurusan-jurusan. Sehingga kita jarang mendapati ada orang ya yang bisa mengumpulkan banyak disiplin ilmu dan menguasai dengan penguasaan yang sangat kuat ya. Di zaman dahulu banyak. Di antara contohnya di zaman ini adalah Syekh Utsaimin rahimahullahu taala yang kitabnya akan kita kaji.

0: فائدة كاجية.
1: Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ingatlah kalian, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah atas kepemimpinannya. Ini kaidah umum. Kaidah umum. Ya, setiap orang adalah pemimpin dan setiap orang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas kepemimpinannya. Ini kaidah umum. Lebih rincinya, lihat rincinya. Fal imamul a'zam. Maka seorang imam besar, maksudnya penguasa. Alladhi 'alan nasi ra'in. Yang mana dia adalah pemimpin bagi manusia. Mas'ulun 'an ra'iyati. Maka dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas kepemimpinannya. Ya. Baik. Kemudian kita lihat lagi perinciannya. Warrajulu ra'in ala ahli baitihi. Dan seorang itu juga penguasa terhadap keluarganya. Ya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha. Dan wanita itu juga penguasa di rumah tangga suaminya. Wa waladihi, terhadap anaknya. Wa hiya mas'ulatun, dan dia akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah anhum, atas anak-anaknya pula. Wal khadim, perhatikan ini. Lihat, diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal khadim, pembantu, bahasa kita jongos. Ya. Enak enggak? Mohon. Tapi ini syariat ini. Kayak bahasa Ustaz, setiap orang ketika itu jongos. Iya, setiap orang itu jongos. Cuma kau pengen aja. Eh, aku jenderal loh. Ya, semua orang kita sebenarnya gitu. Semua, bahkan kata Rasulullah, amiruk bi khadimum, penguasa itu justru pelayan. Penguasa itu justru pelayan. Amirur rukbi qadimuhum. Penguasa justru pelayan. Antum tahu Raja Fahad apa gelarnya? Khadimul Haramain. Babunya dua kota suci. Merasa terhina? Enggak. Ya memang penguasa itu melayani dan dimintai pertanggungjawabannya. Ayo, kau nyapa? Makanya kata Rasulullah di sini, wal khadim, dan pembantu pun ra'in, dia adalah sosok penguasa, sosok pemimpin, ala mali sayyidihi, atas harta tuannya. Ya. Diangkat derajatnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam lo ya. Sampean iki walaupun gak ono, sampean bakal diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Lo kenapa? Sampean jangan mengarah saya sebagai pembantu rumah tangga. Sampean ini tuan terhadap harta saya. Tuan terhadap harta saya. Ya. Wa huwa mas'ulun anhu, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas harta tuannya. Baik. Yang jelas kata Rasulullah, ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ketahuilah, semuanya kalian adalah pemimpin dan setiap orang di antara kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Jelas sekali bagaimana Islam memandang sang pemimpin atau sosok kepemimpinan di dalam Islam. Ya, bahwasanya Islam ini mengatur mulai dari terkecil sampai paling besar. Semua harus ada orang-orang yang bertanggung jawab terhadapnya. Sampai perkara negara pun Islam juga membahasnya.

Faedah Kajian. Dalam riwayat At-Tirmidzi, subhanallah sekali, dicatat 20 pahala, dihapus 20 dosa. Allahu Akbar sekali, dicatat 20 pahala, dihapus 20 dosa. La ilaha illallah sekali, dicatat 20 pahala, dihapus 20 dosa. Walhamdulillah min qibali nafsih. Dan alhamdulillah muncul dari hatinya, sanubarinya, tanpa ada sebab. Karena biasanya orang mengucapkan alhamdulillah ada sebab. Ini tanpa ada sebab, langsung dia mengucapkan alhamdulillah, dicatat baginya 30 pahala dan dihapus 30 dosa. Hanya sendirian yang berbeda dengan dari zikir yang lainnya. Jadi kalimat pujian ini memenuhi mizanul hasanat, timbangan amal kebaikan. Karena setiap hamba hari kiamat akan dibentangkan, akan disiapkan baginya timbangan, yang timbangan itu memiliki dua kifah, dua daun. Satu daun diletakkan kebaikan, satu daun diletakkan keburukan. Maka kalimat alhamdulillah tamla'ul mizan, memenuhi timbangan tersebut. Ya, wa hadza fihi, di sini ada keterangan beratnya kalimat ini dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala. Buktinya dia bisa memenuhi timbangan. Maka di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim, kalimatani habibatani ila Rahman. Ada dua kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Khafifatan fil lisan, dan sangat ringan di dalam lisan. Thaqilatan fil mizan, berat di dalam timbangan. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Maka perbanyaklah kalimat alhamdulillah sebanyak-banyaknya. Karena alhamdulillah adalah pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Sekaligus kita menetapkan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Azza wa Jalla dipuji atas nama-nama-Nya yang sangat indah, sifat-sifat yang sangat mulia. Dan Allah Azza wa Jalla dipuji atas kenikmatannya yang tidak ada hentinya dan tidak ada habisnya. Kemudian, wa subhanallah, walhamdulillah, dan kalimat subhanallah walhamdulillah, tamla'a. Keduanya memenuhi ma bainas samawati wal ard, memenuhi antara langit dengan bumi. Dua kalimat ini, ya, sering bergandengan di dalam hadis subhanallah wa bihamdi, dengan sifat subhanallah wa bihamdi, ya, atau dengan sifat subhanallah wa bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah ya al-azim, ya subhanallah walhamdulillah, subhanallah wa bihamdi. Kadang datang sering seperti ini. Jadi maknanya usabbihullah, aku sucikan Allah, ya, hala kauni hamidan lahu, di saat itu aku juga aku memuji Allah Azza wa Jalla. Maka di sini digabungkan antara tasbih, mensucikan Allah dengan dari menyerupai makhluknya, mensucikan Allah dari cela dan cacat, ya, di saat itu juga kita memuji Allah Azza wa Jalla atas sifat-sifatnya maha tinggi dan nama-namanya yang sangat indah.

0: Faedah Kajian.
1: Ada juga kisah dari Asma. Ya, Asma ini menikah dengan Zubair. Ya. Lah, Zubair tatkala menikah dengan Asma, ya, itu Zubair enggak punya apa-apa. Ya. Zubair enggak memiliki apa-apa. Ya, disahkan di situ dalam hadis itu Zubair itu hanya punya kuda. Ya. Dan Asma ini, ya, tanggung jawab atau yang biasa dilakukan yang bantu Zubair. Disebutkan sampai ya ngasih makan kudanya, ya ngiling apa itu, ya banyak hal-hal yang dilakukan oleh Asma. Suatu ketika, ya Asma ini ya membawa hasil panen dari lahan atau tanahnya Zubair. Lah, lahan tanahnya Zubair itu bukan miliknya Zubair, ya dikasih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, saat itu ya Asma ini sama Zubair ya dari lahan atau ladang atau tempat tanahnya yang setelah panen itu nyunggi, apa bahasa Jawa ya Mas? Ya, manggul ya atau apa? Manggul ya bahasa Jawa. Membawa langit, mikul bahasa Jawa bahasa Indonesia. Memikul bahasa Indonesia, ya dipikul di atas kepalanya. Hasil panennya ini dipikul di atas kepalanya. Siapa? Asma. Ya. Jadi yang bawa ini Asma, di sampingnya itu ada Zubair. Lah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya naik di atas kendaraannya saat itu bersama beberapa sahabat ngelewati. Ya Nabi itu ketika ngelewati ada Asma sedang memikul tadi itu ya dikasih isyarat ikh. Ya maksudnya apa? Disuruh bonceng. Ya disuruh naik ke tunggangan tadi itu. Biar apa? Biar nggak berat. Ya. Namun apa kata Asma? Ya bisa dilihat dibaca di situ. Ya perhatikan tiap lafadznya ya yang bisa kita ambil pelajarannya yaitu apa yang dikatakan Asma? Aku enggak mau. Kenapa? Karena aku tahu bagaimana Zubair ini. Ya, dia itu orang yang perasaan, dia itu orang yang bisa cemburuan. Ya, padahal yang minta Nabi untuk dibantu. Ya. Sampai Nabi itu mengatakan bahwasanya ya lebih ringan apa yang engkau pikul daripada engkau ikut di tunggangan. Lihat bagaimana wanita yang salihah. Ya, bagaimana muamalah. Ya, bagaimana hubungan, bagaimana perilaku yang ma'ruf yang dicontohkan yang baik itu. Wanita itu ya tetap melakukan tanggung jawabnya. Ya, seia sekata ya mendukung suaminya dalam kondisi apapun. Ya. Sekaligus apa? Dia itu menjaga perasaan suaminya. Ya. Makanya istri itu harus tahu karakternya suami saya seperti apa. Ya, istri itu juga harus peka bagaimana modelnya suami saya ini. Dikatakan di situ, ya, enggak mau karena dia tahu bagaimana Zubair ini seperti apa. Ya. Dan di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak apa memarahi atau tidak ngomong terkait tentang Zubair. Ya, itu menunjukkan bahwasanya ya memang wanita itu punya tanggung jawab. Ya, wanita itu ada kewajiban yang harus dijalankan. Sehingga ya dari kisah ini juga menunjukkan ya bahwasanya bagaimana wanita-wanita mulia pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka itu juga memiliki tanggung jawab, menjalankan kewajiban, ya, suami itu juga harus membantu sesuai dengan kemampuannya.
2: Radio Suara Al-Iman mengudara di frekuensi 918 AM Surabaya. Memberi makna, tingkatkan ketakwaan. Radio Suara Al-Iman dapat Anda simak juga dari channel Telegram Al-Iman, Clubhouse, dan website aliman.id. Jangan lewatkan channel dakwah dan edukasi. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Persaudaraan orang mukmin adalah dibangun di atas iman pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak mengenal batasan negara, batasan zaman dan waktu. Orang mukmin saudara bagi saudaranya, sesama mukmin. Sebagaimana Allah Ta'ala telah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, innamal mu'minu ikhwatun, sesungguhnya yang bersaudara itu hanyalah orang-orang yang beriman. Karena mereka dibangun persaudaraan mereka oleh iman kepada Allah Ta'ala. Hablum minallah, tali agama Allah yang mengikat mereka. Mereka keluar dari satu rahim, bukan rahim ibu, tetapi rahim agama ini, rahim Islam dan rahim iman. Itulah rahim mereka. Mereka bersaudara karena Allah. Mereka saling mencintai satu dengan yang lainnya karena Allah. Mereka berupaya untuk meringankan beban saudaranya juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan untuk riya, bukan untuk mendapat pujian dari manusia, bukan untuk mendapatkan sesuatu di dunia ini, keuntungan materi atau yang lainnya, tidak. Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sebagaimana Allah kisahkan tentang ahli surga yang mereka ketika di dunia mereka berbuat amal kebaikan, mereka memberi makan kepada saudara-saudara mereka, mereka memberikan jalan keluar, mereka membantu dan menolong kepada anak yatim, kepada kaum fakir dan miskin. Semua itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka memberikan makan, mereka mengatakan, innama nut'imukum liwajhillah, sesungguhnya kami memberi makan kepada kalian benar-benar hanya karena mengharapkan wajah Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura, kami tidak mengharapkan dari kalian balasan, bahkan ucapan terima kasih pun tidak. Inilah ajaran keikhlasan yang dibangun dari seiman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Ada seorang sahabat Nabi namanya Al-Irbad bin Sariyah berkata, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan balighatan. Kata sahabat Al-Irbad bin Sariyah berkata, kami pernah dinasihati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah menasihati kami dengan nasihat yang sangat mendalam sampai mengalirlah air mata kami, sampai bergetarlah hati kami. Maka kami berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ka'anna hadihi mau'idu wadi'in, ya Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat perpisahan, seakan-akan aku akan pergi jauh meninggalkan kami, ya Rasulullah. Fa'usina, berikan wasiatku, ya Rasulullah. Rasulullah berkata, usikul bittaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Wasam'i wa ta'ah, mendengar dan taat kepada pemimpin meskipun dia adalah budak dari negeri Habasyah, hitam legam. Fa innahu man ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan kathira. Sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku, maka perpecahan yang sangat banyak, perselisihan yang sangat banyak. Rasulullah mengabarkan bahwa nanti ada penyakit menimpa umat ini. Datang akhir zaman, kata Nabi, kalau aku mati, kalian akan menjumpai perselisihan, percekcokan, perselisihan yang sangat banyak. Rasulullah mengabarkan nanti ada penyakit menimpa umat ini. Tapi Rasulullah menyampaikan umatnya. Kata Nabi, kalau sudah tiba masa itu, masa umat Islam tercerai-berai, apa kata Nabi? Fa'alaikum bisunnati, bertabraklah ajarannya. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan pegang teguhlah ajaran para sahabatku, khulafa'ur rasyidin. Auqu 'alaiha bin nawajid, gigitlah ia dengan gigi geraham. Wa iyyakum bi muhdatsatil umur, hati-hati. Jangan sesekali kamu melakukan perbuatan baru dalam masalah agama, perkara baru yang tidak pernah dituntunkan Nabi. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara baru dalam masalah agama adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Berarti ada empat wasiat. Satu takwa, dua mendengar dan patuh kepada pemimpin, ketiga berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah sahabat, keempat menjauhi bid'ah.
4: Saking pentingnya masalah pasangan atau suami yang soleh, sampai-sampai Allah berfirman, wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Seorang budak yang beriman itu lebih baik, lebih layak dipilih untuk menjadi suami daripada laki-laki musyrik, walaupun laki-laki itu mempesona kalian, walaupun ganteng, model, orangnya ganteng, tubuhnya atletis, six pack, tingginya proporsional, salah satu dari 10 orang terkaya di Surabaya, kalau dia musyrik, kata Allah lebih baik ibu nikah dengan budak mukmin. Wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Dan kalau kita sebagai wanita tetap kekeh milih yang enggak soleh, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wa illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Apabila ada seorang laki-laki yang agama dan akhlaknya engkau ridhoi, engkau suka, jadi agamanya bagus, akhlaknya bagus, maka nikahkan dia dengan anak perempuanmu. Jadi dukung pernikahannya. Karena kalau Anda tidak dukung, Anda pilih yang lain, yang gak soleh, maka akan terjadi fitnah. Fitnah apa sih? Fitnah ujian, bencana. Wafasadun kabir, dan kerusakan yang besar. Jadi kalau kita tetap kekeh, karena mungkin sudah pacaran sebelumnya, karena udah jatuh cinta dengan orang yang gak soleh, kita paksa nikah sama dia, apa kata Nabi kita? Akan terjadi fitnah dalam kehidupan kita, dan akan terjadi kerusakan yang besar.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa lubsi thawb.
2: Doa mengenakan pakaian.
1: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
1: Doa lubsi thawb aljadid.
2: Doa mengenakan pakaian baru.
1: Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah.
2: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
1: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
2: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
1: Tubli wa yukhlifu Allah Ta'ala.
2: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
1: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mutshahida.
2: Silahkan kenakan pakaian barumu. Silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
1: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
2: Doa melepas pakaian.
1: Yaqul bismillah.
2: Dengan menyebut nama Allah.
1: Doa dukhulil khala.
2: Doa masuk WC.
1: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuth wal khaba'ith.
2: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
1: Du'aul khuruj min al-khala.
2: Doa keluar WC.
1: Ghufranak.
2: Ya Allah, ampunilah diriku.
1: Adh-dhikru ba'da al-faragh min al-wudu.
2: Dzikir seusai wudu.
1: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
2: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
2: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
1: Adh-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
2: Doa keluar rumah.
1: Yaqul bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
2: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhall aw azilla aw uzall aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
2: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
2: Doa masuk rumah.
1: Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'ala rabbina tawakkalna thumma liyusallim 'ala ahlih.
2: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
1: Doa az-zahab ila al-masjid.
2: Doa pergi ke masjid.
1: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa 'an yamini nura wa 'an shimali nura wa min amami nura wa min khalfi nura waj'al fi nafsi nura wa a'zim li nura wa 'azzim li nura waj'al li nura waj'alni nura. Allahumma a'tini nura waj'al fi 'asabi nura wa fi lahmi nura وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
2: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Doa dukhulil masjid.
2: Doa masuk masjid.
1: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
2: Aku berlindung kepada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
1: Doa al-khuruj min al-masjid.
2: Doa keluar masjid.
1: Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma 'asimni min asy-syaitanir rajim.
2: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
3: Min adhkaril masa.

keajaiban berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kaum muslimin adalah bagian daripada ibadah dan doa ini menjadi kebutuhan makhluk, terutama manusia. Doa itu kebutuhan pokok. Karena itu Allah berfirman, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyyul hamid. Ya ayyuhan nasu, hai manusia, termasuk kita semuanya, wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah, sesungguhnya kamu itu butuh kepada Allah. Dipanggil manusia karena manusia punya otak, punya pikiran, punya kekuatan yang bisa mengelola yang Allah berikan. Tapi Allah mengatakan antumul fuqara'u ilallah, kamu wahai manusia adalah butuh kepada Allah. Kenapa butuh kepada Allah? Kita tidak butuh kepada makhluk karena Allah mengatakan wallahu huwal ghaniyyul hamid. Dan Allah itu adalah maha kaya lagi maha terpuji. Yang mana kekayaannya tidak berkurang dengan diberikan kepada hambanya. Namun perlu difahami, walaupun manusia memiliki kekuatan fisik, memiliki pengetahuan dengan akal yang Allah berikan, tidak bisa mendatangkan manfaat untuk dirinya. Dan tidak bisa pula menolak madharat yang menimpa kepada dirinya. Ini harus kita fahami. Menunjukkan kita tidak boleh minta kecuali kepada Allah. Siapa saja mohon kepada Allah dikabulkan. Maka Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Suruh kita berdoa kepada batu. Tidak suruh kita berdoa kepada benda-benda padat. Karena apa? Karena mereka tidak memiliki apa-apa. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi. Maka Allah Ta'ala memberitahu kepada nabinya, panggil orang-orang yang meminta kepada selain Allah Ta'ala. Aruni madza khalaqu minal ardi. Perlihatkan kepadaku dia bisa membuat apa di permukaan bumi ini. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watat da'i idza da'ani. Falyastajibu, ini syaratnya, wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Wahai Nabi, wa idza sa'alaka 'ibadi, kalau ada hamba

0: kok tanya tentang diriku, maka kabari fa inni qarib, saya ini dekat bukan jauh. Ya, saya ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, saya akan mengabulkan siapa saja yang orang yang berdoa asal dia berdoa kepadaku, asal dia mohon kepadaku. Sesungguhnya orang yang enggan berdoa kepadaku tapi dia berdoa kepada selainnya, Allah mengatakan sayadkhuluna jahannam mataqirin, mereka akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hina. Ini perlunya kita kaum muslimin wal muslimat, kapan saja, di mana saja, dalam keadaan sedih, keadaan gembira, jangan lupa mohon kepada Allah. Karena ini kita ini butuh setiap detik butuh rahmat Allah. Namun apa katanya Allah Ta'ala, orang-orang yang sifatnya berdoa kepadaku ada persyaratan, fal yastajibuli, maka penuhi perintahku. Nah ini syaratnya, penuhi perintahku, aku memerintahkan kamu sholat, sholatlah, memerintahkan kamu untuk siam, siamlah, memerintahkan kalian untuk zakat, zakatlah, memerintahkan agar birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baiklah. Ini syarat. Dan perintah itu ada dua, perintah untuk kita amalkan dan juga perintah untuk kita tinggalkan. Yang Allah perintahkan agar kita meninggalkan itu namanya larangannya. Kita wajib menjauhi. Ini syarat. Dan subhanallah ya ikhwan, kalau kita memahami fal yastajibu li, penuhilah perintahku, itu semuanya bisa diamalkan oleh hamba. Karena Allah Ta'ala tidak memerintah kita yang kita tidak mampu. Justru Allah memerintah kita karena kita mampu. Adapun sesuatu yang tidak mampu, Allah menjelaskan manistata'a ila isabila. Diwajibkan kita haji, tapi bagi orang yang mampu. Orang yang siam karena hubungannya dengan kesehatan, maka faman kana minkum maridah, siapa yang sakit au ala safarin atau bepergian, fa'iddatu min ayyamin ukhra, maka bisa diganti siamnya dari akhir. Orang yang tidak mampu mengeluarkan zakat, maka dia menerima zakat. Jadi kalau kita untuk memenuhi perintah Allah ini mudah, wal yu'minu bi, yakinlah bahwa Allah Ta'ala akan memberi, mengabulkan, memenuhi apa yang menjadi permintaan kita. Ini perlu. Kalau kita sholat tapi tidak yakin kalau Allah Ta'ala mengabulkan, yakin fulan yang mengabulkan, nah tidak terpenuhi syaratnya. Yakin kalau orang mati itu bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa terpenuhi. Ini dua syarat. Pertama syarat dahir, fal yastajibuli, kita hendaknya mengamalkan perintahnya Allah Ta'ala, perintah nabinya yang wajib maupun sunnah, meninggalkan larangannya, baik yang itu haram maupun makruh. Yang nomor dua, bagaimana hati kita, fal yu'minu bi, yakin bahwa Allah Ta'ala akan mengabulkan doa kita.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang orang-orang yang belajar dan mengajar dalam surat Ali Imran ayat 79.
2: Walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimun alkitab wa bima kuntum tadrusun.
1: Namun jadilah seorang rabbani ketika kalian mengajarkan Al-Qur'an dan ketika kalian mempelajari Al-Qur'an. Allah perintahkan kita jadi orang rabbani ketika kita belajar dan ketika kita mengajar. Jadi tugas kita bukan hanya belajar. Betul, Nabi SAW bersabda, talabul ilmi faridotun ala kulli muslim, menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun wanita. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah dan Rasulnya memerintahkan kita belajar. Allah minta kita, kalau Anda belajar, jadilah rabbani. Ada metodenya hadirin. Dan metodenya adalah rabbani, walakin kunu perintah, jadilah seorang rabbani. Pertanyaan besarnya, apa itu rabbani? Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma menjelaskan makna rabbani kepada kita sebagaimana dibawakan Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. yurabbin nas bisigharil ilmi qabla kibari. Rabbani adalah orang-orang yang mendidik umat, mendidik manusia dari perkara-perkara basic sebelum perkara-perkara besar, sebelum perkara-perkara pelik, sebelum perkara-perkara yang jelimet. Sebelum itu dia harus belajar dulu perkara-perkara yang kecil, sigharil ilmi, bukan secara kualitas tapi yang lebih mudah dimengerti, tapi pondasi, tapi asas, tapi basic. Karena menguasai bidang apapun, kalau basic kita gak kuat, habis kita. Begitu juga dalam dunia ilmu, gak bisa bicara masalah-masalah besar kalau basicnya kita gak kuat. Antum suka bola nih, suka bola. Latihan pertama langsung nyoba bicycle kick, kira-kira gimana? UGD. UGD, iya. Gak bisa langsung bicycle kick. Walaupun itu tadi semua orang yang hobi bola pengen langsung tuh. Tapi bukan begitu caranya. Antum harus bisa footwork, harus bisa passing, harus bisa lari sana lari sini. Nanti itu ada waktunya. Tapi kan kita pengen langsung kayak pemain-pemain nomor satu, tapi gak mau ikut latihannya. Jadi pemainnya pengen langsung jago, beli jersinya yang asli, lalu sepatunya, tapi latihannya enggak. Ya gimana mau jago? Gak mungkin. Latihannya itu yang paling penting. Dan semua latihan dari basic. Apalagi ilmu agama. Jadi ini adalah konsep semua bidang. Allah SWT menyatakan, walakin kunu rabbaniyin. Jadi orang-orang rabbani. Ketika kalian mempelajari Al-Quran, dan ketika kalian mengajarkan Al-Quran, ini konsep. Konsep Allah. Bukan konsep A, konsep B, konsep C, konsep D. Ini konsep Allah SWT.
3: Kalau kita mau sukses, jadi orang rabbani.

Madai Tour and Travel. Berdiri sejak tahun 2023, PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.

0: In.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
3: Masya Allah, tabarakallah.
4: Orang yang
2: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
5: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: Alangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak Kaliman bulan ini?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk bisa kembali hadir dalam program pembelajaran Maharah Kalam yang tentunya kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Tidak lupa salat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada panutan kita, junjungan kita, baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Para jamaah, Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Budiman dan pendengar setia Radio Suara Aliman dimanapun Anda berada. Di kesempatan sore yang baik ini, kita kembali akan melanjutkan dari latihan yang ketiga yang mana kita terhenti di latihan tersebut di pertemuan sebelumnya. Dan tema kita masih pada fi maktabi al-hajzi. Baik, kita buka halaman 29. Thalithan, dijelaskan di sini bahwa pada latihan yang ketiga ini kita akan diminta untuk memperhatikan dengan seksama bagaimana membuat sebuah kalimat pertanyaan. Pertama, dengan menggunakan fi'il mudhari', dan yang kedua dengan menggunakan masdar dari fi'il tersebut. Dan susunannya tentu berbeda. Susunannya tentu berbeda. Kalau menggunakan fi'il, yakni fi'il mudhari', maka di sana harus ada fa'ilnya. Sedangkan apabila menggunakan masdar, maka terkib susunannya adalah menggunakan terkibul idhafah. Ada mudhaf dan juga mudhaf ilaih. Baik. Awalan, mata تقلئ الطائرة متى إقلاع الطائرة. Ketika kita amati, تقلئ فعل مضارع, الطائرة adalah fa'ilnya. متى تقلئ الطائرة, kapan pesawat itu berangkat. متى إقلاع الطائرة, kita perhatikan ada kata إقلاع dan ini adalah masdar dari aqla'a yuqli'u iqla'an, ya, terbang, lepas landas. At-ta'irati, at-ta'irati dia sebagai mudhaf ilaih. Mata iqla'u at-ta'irati, kapan pesawat itu lepas landas. Baik, perbedaan ini sangat mencolok sekali. Yang pertama menggunakan fi'il mudhari', dan yang kedua menggunakan masdar. Mata tuqli'u ta'iratu, mata iqla'u ta'irati. Thanian, mata yusafiru Ibrahimu, mata سفر إبراهيم؟ ثالثا متى يغادر محمود؟ متى مغادرة محمود؟ رابعا متى يصل المدرس؟ متى وصول المدرس؟ خامسا متى يدخل الطلبة؟ متى دخول الطلبة؟ Di sini ada satu hal yang menarik untuk kita perhatikan. Pada nomor kelima disebutkan di situ mata yadkhulu at-talabatu. Pertanyaan, bagaimana bisa kita menggunakan yadkhulu sedangkan pada kata at-talabatu ada ta' marbutah? Kenapa tidak dikatakan mata tadkhulu at-talabatu? Perlu kita ketahui bahwa kata at-talabatu itu adalah bentuk jamak dari kata talibun. Dari kata talibun, mahasiswa ya, atau siswa atau pelajar yang berjumlah satu orang. Sedangkan bentuk jamaknya adalah at-talabatu, ya, at-talabatu. Dan biasa dikatakan at-tullabu. Ini menunjukkan jumlah yang banyak dan menunjukkan itu semua adalah laki, ya, berakal. Maka dalam hal ini, walaupun bentuk jama' sighah jama'nya terdapat ta' marbutah at-talabatu, namun hal ini tetap menggunakan dhamir, ya, kata ganti atau fi'il mudhari' menggunakan ya, bukan ta'. Yadkhulu at-talabatu. Sadisan, mata takhrujul bintu? Mata khurujul binti? Al-bintu artinya adalah anak perempuan. Walaupun ia adalah ta' ta'nis, ya, al-bintu, ya, ta' biasa, bukan ta' marbutah, namun mengingat maknanya adalah anak perempuan, maka fi'il yang digunakan adalah takhruju, bukan yakhruju. Sabi'an, mata ya'udu ahmadu? Mata audatu ahmada? Kenapa dikatakan ahmada yang seharusnya ahmadi? Kita katakan kata ahmadu dia sesuai dengan wazan af'alu dan dia hukumnya tidak boleh ditanwin, demikian pula tidak boleh dikasrahkan. Dan ini merupakan salah satu bentuk dari bentuk-bentuk nama-nama yang dilarang untuk ditanwin maupun dikasrahkan. Al-mamnu'ah minas sarf. Thaminan, mata tazurul ma'ahadu atau mata tazurul ma'ahada? Mata tazuru al-ma'ahada? Mata ziyaratuka? Kita jumpai pada nomor ke-8. Al-ma'ahada dia bukan fa'il, bukan subjek, akan tapi dia adalah maf'ulun bihi, dia adalah objek, al-ma'ahada. Sedangkan fa'ilnya adalah dhamir mustatir taqdiruhu anta, ya, mustatir wujuban. Tazuru, ya, tazuru. Nah, di situ dikatakan dhamir mustatir wujuban, takdirnya adalah anta. Mata ziyaratuka, ketika pelakunya adalah anta, dhamir anta, maka ketika terkibnya idhafah, maka berubahlah dhamir menjadi dhamir muttasil zahir, yaitu kaf, yang artinya anta, ya. Ziyaratu mastadari zara yazuru, kaf adalah anta, dhamir muttasil, yang mana dia menempati status majrur sebagai mudhaf ilaih. Tasian, mata tahjizu lissafari? Mata hajzuka? Tahjizu ini pun juga fa'ilnya adalah dhamir mustatir, kata ganti yang tersembunyi wujuban, ya, secara wajib. Takdirnya adalah anta, tahjizu anta. Dikatakan mata hajzuka, dan karena anta itu adalah subjeknya, maka ketika dia disambung dengan isim, dia berubah menjadi kaf, ka hajzuka. Asyran, mata tanamu? mata naumuka. Hadi ashar, mata tarkabu ta'irata, mata rukubuka, mata rukubuka. Tayyib. Latihan yang ketiga menjelaskan kepada kita bagaimana kita membuat pertanyaan baik dengan menggunakan fi'il mudhari' beserta fa'ilnya ataukah di sana kata keterangan maf'ulun bihi atau yang lain. Dan bagaimana kita menggunakan masdar dalam sebuah pertanyaan dengan susunan terkib mudhaf dan mudhaf ilaih. Baik. Sekarang kita lanjut pada latihan yang keempat. Dikatakan di sini, ajib kama fi namudzaji. Jawablah sebagaimana contoh berikut. Al-namudzaju, contohnya adalah mata al-iqla'u, mata al-iqla'u. Baik. Ketika dikatakan al-iqla'u, yang dimaksudkan di sini adalah iqla'u ta'irah. Ya. Keberangkatan pesawat. Karena selama ini bahasan kita tentang pesawat dan temanya tentang pesawat. Matal iqla'u, kapan keberangkatan? Artinya lepas landasnya pesawat. Dan hal ini bisa kita katakan mata iqla'u ta'irati. Itu kalau kita menginginkan ungkapan yang panjang. Tapi kalau seandainya kita menginginkan ungkapan yang pendek dan yang dimaksud itu adalah pesawat yang sudah benar-benar difahami, diketahui, dimengerti oleh lawan bicara, maka cukup kita mengatakan matal iqla'u, ya, kapan keberangkatan, maksudnya pesawat itu. As-sa'ata at-tasi'ata, as-sa'ata at-tasi'ata, maka dijawab al-iqla'u as-sa'ata at-tasi'ata. As-sa'ata at-tasi'ata ketika dia berharakat fathah, maka ini seolah-olah kita mengatakan al-iqla'u fi sa'ati at-tasi'ati. Dan di sini kita disuruh menjawab sesuai dengan kata yang sudah tersedia. Misal pada nomor 1 dikatakan mata as-safaru, jawabnya adalah as-safaru as-sa'ata al-wahidata. Mata as-safaru as-safaru as-sa'ata al-wahidata, yang artinya as-safaru fi as-sa'ati al-wahidati. Demikian pula di nomor kedua, ketiga, keempat, dan terakhir sampai nomor 10. Baik, selanjutnya kita akan buka sesi interaktif, ya, kita buka dan kita mengundang kepada seluruh pemirsa dan juga pendengar Radio Surah Al-Iman beserta para kaum muslimin tanpa terkecuali untuk bergabung bersama kami di dalam kita belajar maharatul kalam, keterampilan berbicara di program sore yang berbahagia ini. Baik, kami persilahkan.
4: Para pemirsa yang ingin mencoba menjawab tanda-tanda yang telah disediakan di kitab ini bisa menghubungi di 0873x4x846. Baik, kita angkat pertanyaan, angkat telepon yang telah masuk. Halo.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Abdillah.
5: Ya, Ustaz. Masyaallah.
4: Tafadhal.
5: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man ma'ana?
5: Gimana, Ustaz? Kurang dengar.
3: Umma Abdillah. Masya Allah. Ahlan marhaban biki. كيف حالك؟
5: أهلا وسهلا بكم. أحب أن بخير.
3: حياك الله. الله يبارك فيك. طيب. عندنا ثالثا ورابعا. يعني التدريب الثالث والرابع. فالثالث مجرد القراءة والرابع بعد القراءة والجواب.
5: ثانيا. متى أمر daratu itu, Ustaz? Iya, Ustaz. Mata munggu daratu.
3: Baik. Coba kembali ke halaman 29. di pelatihan ketiga
5: bukunya, Ustaz.
3: Kita baca terlebih dahulu sekali aja, baru nanti masuk latihan keempat.
5: Iya, Ustaz. Dari mana, Ustaz? Salisan.
3: Salisan.
5: Salisan. Istami barodat barodut.
3: Waradid.
5: Awalan. Barodit. Awalan. Mata tukleus. Mata tukleus ta'iratu. Mata iklau ta'irati. Salian. Mata yusafiru Ibrahimu. Mata safaru Ibrahima. Salisan. Mata yuwad. Mata yuwadiru Mahmudu. Mughadaratu Mahmudin. Rabian. Mata yasilu mudarisu. Mata wusul mudarisi. Yang belum kelihatan, Ustaz.
3: Baik, khamisan.
5: Khamisan. Mata yadkhulu. Mata yadkhulu talibatu.
3: Talabatu.
5: Mata yadkhulu talabatu. Mata yadkhulu talabati. Ustaz mau tanya, ini kok yadkhulu, Ustaz, ya? Talabatu kan ada maksud, Ustaz, ya?
3: Iya, tadi kita sampaikan kenapa di situ tak marbuto, sedangkan fi'ilnya dia masih menggunakan ya. Jawabnya adalah karena talabah bentuk jamak dari kata talib, yang artinya mereka para pelajar, laki-laki, dan itu adalah berakal. Dan di situ dibolehkan kita menggunakan ya, yadkhulu.
5: Oke, Ustaz.
3: Nah.
5: Tapi kalau tadkhulu juga boleh, Ustaz.
3: Pakai?
5: Tadkhulu itu juga boleh.
3: Tadkhulu. Tidak, tidak dibolehkan.
5: Oh, nah. Tidak boleh kan, oh, itu. Ya, kurang dari talabah.
3: Ya, mengingat jenisnya adalah laki-laki, at-talabah, laki-laki.
5: Iya, Ustaz. Jadi aslinya itu mudakan, Ustaz, ya.
3: Nah, seperti nama seorang, kalau ada yang bernama Hamzah, walaupun dia itu berakhiran tak marbutah, maka kita menggunakan yadkhulu. Mata yadkhulu Hamzatu. Ah, seperti itu.
5: Oh, gitu ya,
3: Ustaz. Iya,
5: Ustaz. Iya, Ustaz. Sadisan. Mata tahuju bintu. Mata huju binti. Sabian. Mata yaudu ahmadu. Mata da'watu ahmada. Saminan. Mata tajuru mahada. Mata tahu mahada, mata hiyarotuka, tasian, mata tahdiyu disafari, mata hajiyuka, asiron, mata tanamu, mata naumuka, ahadi asaro, mata taro. Kabuto irota, mata ruku buka.
3: Nah, taib. Alaan, rabian.
5: Rabian, ajib kama fina mudaji. Ana mudaju, mata ikhlau. Ikhlau saatan, ikhlau saatat pasi atan. Awalan mata safaru at safaru saata wahidata.
3: Nah.
5: Asalian belum kelihatan, Ustaz.
3: Taib. Coba turun di tayangan PDF-nya. Ya, turun belum lagi halaman 31. Ya.
5: TV-nya kurang, ya, kurang pengamatan. Kalian matamu darotu, amu darotu sata sapiata. Kalisan mata usulu, usulu sata pasi saminata, usulu sata saminata. Rabian mata uruju uruju saat bata siata komisan mata audatu almau audatu saat kata lisata padisan mata jiarotu ajiarotu saat kata niata satian mata naumu kurang-kurang kata Ustaz.
3: Iya.
5: Kurang kelihatan, belum kelihatan.
3: Tayyip sudah?
5: Sapian mata naumu. Anaumu saata asirota. Anaumu saata asirota. Kaminan mata ikhlau. Ikhlau saata robiata. Asian mata tuhulu atuhulu saat komisata asiron mata tiro satu atiro satu saat sati sata.
3: Nah, masya Allah, Allah barik fiik ya Umma Abdillah.
5: Ustaz, ya sudah Ustaz.
3: Nah,
5: kalau mau beli buku gimana? Saya sudah SMS kok belum didapat. Mau beli buku Ustaz belum punya bukunya.
3: Iya, insya Allah nanti akan diinfo kembali oleh penanggung jawab, oleh kru Aliman, insya Allah begitu. Mungkin ibu bisa menghubungi mereka kru Aliman ya.
5: Sudah SMS tapi belum ada jawaban.
3: Bagaimana?
5: Kalau tidak ada bukunya tidak bisa belajar.
3: Iya, nanti kita kembalikan ke kru Aliman ya untuk mengatasi masalah dan kendala yang ibu hadapi.
5: Iya, Pak.
3: Baik. Barakallahu fiik, Ibu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nashkuru li Ummi Abdullah allati ittasalat anifan ma'ana fi hadhihi al-fursati at-thayyibah. Kita ucapkan jazahallah khairan kepada Ummu Abdullah yang sudah bergabung bersama kami di studio Aliman Surabaya. Baik, kita coba angkat satu penelpon lagi ya untuk menyelesaikan latihan dan sebelumnya untuk membaca latihan yang ketiga terlebih dahulu. Tafadhal. Nah. Halo. Halo. Halo. Assalamualaikum.
6: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ani.
6: Naam. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ani. Sehat Ibu?
6: Naam.
3: Alhamdulillah, keluarga sehat semua juga?
6: Alhamdulillah Nabi khairin.
3: Alhamdulillahi rabbil alamin.
6: Baik,
3: sekarang kita masuk latihan ketiga Ibu. Kami minta untuk dibaca, baru kemudian dilanjut latihan yang keempat. Tafadhali.
6: Bismillah. Talisan istami warotib awalan mata tukli utto iroku mata ikhlas

0: Anian mata yusafiru Ibrahimu mata safaru Ibrahimu Ibrahima talisan mata yugodiru Mahmudun mata mugodarotu Mahmudi
1: Mahmudin
0: Robian mata yasilu utaritu mata usulul mutarisi.
1: Nah.
0: Omisan mata yat hulu tola batu mata duhu mata duhu tolabati hadisan mata tahrucul pintu mata hurucul binti taminan sabian mata yaudu ahmadu mata audatu ahmada mata azurul mahadu
1: Ma'ahada
0: mata ziyaratuka mata tahdisu risafari mata adzuka akhirun mata tanamu mata naumuka mata tarka buto irota mata ruku buka
1: naam al-an rabian
0: Ustaz mau tanya ini Pak Ma mata yakulu to aman kemudian yang master itu gimana Ustaz? Mata
1: baik kalau kita sudah menyebutkan fa'ilnya
0: gitu, Ustaz.
1: Seperti
0: mata
1: tanamu berarti kan anta maka dalam hal ini kita katakan mata naumuka. Kata dikatakan mata ta'kulu at-ta'ama maka kita rubah menjadi mata akaluka at-ta'ama. Jelas Ibu?
0: Akaluka Ustaz.
1: Bagaimana?
0: Syukran Ustaz. Naam. Robian.
1: Baik.
0: Ajib kama inna mudaji. Ana mudaju. Mata ikla'u. Al ikla'u. Asa'ata. Asi'ata. Awalan. Mata safaru. Asafaru. Asa'at al-wakidatat wakidatah.
1: Nah.
0: Wakidah. Tanian. Mata mugodarotu. Al-mugodarotu. Asa'at al-sabi'ata. Mata rusulu al-usulu as-sa'at tas-saminata matal kurucu al-kurucu as-sa'at tas-tasi'ata komisan matal autatu al-autatu as-sa'at tas-salisata sadisan mata ziyarotu asyarotu asa atas tasiat
1: saniata
0: saniata mata naumu anaumu asa atal asirota mata ikla'u al-ikla'u asa'atar robi'ata mata dukulu adukulu asa'ata komisata mata atirosatu atirosatu asa atas tadi sata.
1: Nah, masya Allah, masya Allah. Allah yubarik fiki. Ada pertanyaan ibu?
0: Syukran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallah khairan kepada Ibu Ani yang ada di Rungkut yang sudah bergabung bersama kami di Studio Aliman Surabaya. Baik, selanjutnya kita akan berpindah ke tema Fi Bahwi As-Safari di halaman 34 Fi Bahwi As-Safari. Baik, di sini kita akan mencoba untuk mengambil hiwar yang berlangsung antara Mahmud dengan muwazzaf, ya, petugas bandara. Fi bahwi as-safari, kata bahwun artinya ruangan atau aula. Bahwun itu sama dengan salatun. Dinamakan salah karena ruangan itu besar yang menampung banyak orang. Fi bahwi as-safari atau fi salati as-safari, di dalam ruangan safar. Yang dimaksudkan di sini yang biasa kita ketahui adalah ruang tunggu, ya, pesawat. Ketika kita sebelum menaiki pesawat, maka kita ditampung dulu di ruang tunggu yang begitu besar. Dan itu adalah salatus safar atau bahwu as-safar. Baik, al-hiwar. Mahmudun, lau samahta, ana zahibun ila riyadhi. Al-muwazzafu التذكرة وجواز السفر من فضلك محمود تفضل الموظف أين حقائبك محمود معي حقيبة واحدة الموظف ضعها على الميزان الوزن الزائد 10 كيلوات ادفع 50 دولارا محمود تفضل الموظف والآن املأ بطاقة الدخول ثم اتجه إلى بحو المسافرين ثم اتجه إلى بحو المسافرين محمود في داخل بحو الجوازات موظف الجوازات هل تسمح بالجواز وبطاقة المغادرة؟ محمود بكل سرور موظف الجوازات حسنا ادخل إلى بحو المغادرة محمود شكرا مع السلامة Baik, kita ulang untuk yang kedua kalinya sebelum kita mencoba menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Mahmudun, lau samahta, ana zahibun ila riyadhi. Al-muwallafu, atadhkirata wa jawaz as-safari min fadlika. Mahmudun, tafaddal. Al-muwallafu, aina haqaibuka?

بطاقة المغادرة محمود بكل سرور. موظف الجوازات: حسنا، ادخل إلى بحو المغادرة. محمود: شكرا، مع السلامة. محمود mengatakan, lau samahta, ketika kita mengartikan secara literal, artinya adalah jika Anda berkenan. Namun dalam bahasa bebasnya, lau samahta artinya permisi. Ana zahibun ila riyadi, saya pergi ke Riyad. Saya pergi ke Riyad, artinya saya hendak pergi ke Riyad. Kemudian kata pegawai atau kata petugas ya bandara, at-tadhkirata wa jawaz as-safari min fadlika, tunjukkan tiket Anda, wa jawaz as-safar, dan paspor Anda, min fadlika, jika Anda berkenan. Min fadlika artinya sama dengan law samahta. Terjemah bebasnya adalah permisi, tunjukkan tiket dan paspor Anda. At-tadhkirata wa jawaz as-safari min fadlika, ya, tunjukkan tiket dan paspor Anda, min fadlik, itu mohon diperkenankan. Kata Mahmud, tafadhal, silahkan. Tentu ketika kita hendak ya menaiki pesawat, ada step-step yang harus kita lalui, dari mulai pemeriksaan tiket dan juga paspor. Kemudian kata si petugas, ya, petugas bandara, aina haqa'ibuka, mana tas-tasmu? Kata Mahmud, ma'i haqibatun wahidatun, bersama saya ya hanya satu tas. Haqibatun wahidatun, itu satu tas saja. Kata petugas bandara, al-muwazzaf dha'ha 'ala al-mizan, ya, letakkan di timbangan. Ya, petugas bandara menyuruh siapa? Mahmud untuk meletakkan tasnya di timbangan. Dan biasa seperti itu, yang nanti tas itu akan dimasukkan ke bagasi, ya. Kemudian dikatakan, al-wazn zaid 10 kilowatt. Al-wazn artinya berat, yaitu berat timbangan. Az-zaid yaitu tambah, artinya over, ya, berat tas itu adalah lebih, melebihi kapasitas yang ditentukan oleh bandara. Al-wazn zaid, ya, berat tambahan dari tas itu. Misal kalau seandainya aturannya 50 kilo, maka tas ini bebannya lebih dari 50 kilo, yaitu lebihnya 10 kilo. Al-wazn zaid itu berat lebihnya dari tas itu, 10 kilowatin, 10 kilogram. Idfa 50 dolaran, silahkan Anda membayar 50 dolar. Jadi memang seperti itu, masing-masing dari setiap orang musafir ketika dia pesawat ada batas maksimal yang ia bawa. Ya, jika batas itu melebihi dari batas maksimal yang ditentukan, maka dia dikenakan tarif, ya, dikenakan biaya tambahan. Jika ketentuannya 50 kilo dan itu bertambah 60 atau 70 kilo, maka 10 kilo tambahannya atau 20 kilo tambahannya itu dihitung dikenakan tarif biaya. Kata Mahmud, tafadhal, silahkan, artinya dikasih uang, ya, dengan mengucapkan silahkan, tafadhal, khudh hadhihi an-nuqud, silahkan ambil uang ini, 50 dolaran, yaitu 50 dolar. Kemudian kata petugas bandara, wal an, sekarang, imla bitaqat ad-dukhuli, ya, isilah, ya, kartu masuk, ya, isilah kartu masuk, artinya kartu masuk ketika sudah memasuki area bandara, ya, sudah melewati petugas bandara dan hendak menunggu di ruang keberangkatan. Thumma tajih ila bahwil musafirin, kemudian menujulah ke

0: ruang orang-orang musafir, yaitu ruang keberangkatan. Wal'an imna' bitaqat ad-dukhul. Sekarang isilah kartu ya masuk, yaitu kartu kedatangan, yaitu masuk ruangan tadi. Kemudian ittaj ila bahwil musafirin, menujulah atau pergilah ke ruang tunggu orang-orang musafir. Kemudian ketika Mahmudun fi dakhil bahwil jawazat, Mahmud berada di ruang pemeriksaan paspor. Ya, kata muwafful jawazat, petugas paspor, ya, hal tasmahu bil jawazi wa bitaqatil mughadarati, apakah Anda memperkenalkan, yaitu memperkenankan untuk menunjukkan, tasmah, ya, memperkenankan, maksudnya untuk menunjukkan, bil jawazi, apa itu? Paspor, menunjukkan paspor, wa bitaqati al mughadarati, dan kartu keberangkatan. Hal tasmahu bil jawazi wa bitaqati al mughadarati, apakah Anda berkenan untuk menunjukkan paspor dan kartu keberangkatan? Kata Mahmud, bikulli surur. Bikulli surur artinya dengan senang hati. Kata petugas paspor, muwafful jawazat, hasanan. Ketika sudah diperiksa, dicek semua paspornya dan juga kartu keberangkatannya, hasanan. Oke, baik. Udkhul ila bahwil mughadarati. Sekarang masuklah ke ruang keberangkatan, itu ruang tunggu keberangkatan pesawat. Udkhul ila bahwi al-mughadarati, masuklah ke ruang keberangkatan. Kemudian kata Mahmud, syukran, terima kasih, ma'assalamati, semoga keselamatan membersamai Anda. Artinya dalam bahasa bebasnya, ya, syukran ma'assalamati, terima kasih, ya, semoga keselamatan selalu menyertai Anda. Baik, kita akan coba membaca sekali lagi al-hiwar. Mahmudun, law samahta, ana dhahibun ila riyadhi. Al-muwazzafu at-tadhkirata wa jawaz as-safari min fadlika. Mahmudun, tafadhal. Al-muwazzafu, aina haqa'ibuka? Mahmudun, ma'i haqibatun wahidatun. Al-muwazzafu, da'aha 'ala al-mizani. الوزن الزائد 10 كيلوات. ادفع 50 دولارا. محمود تفضل. الموظف والآن املأ بطاقة الدخول ثم اتجه إلى بحو المسافرين. محمود في داخل بحو الجوازات. موظف الجوازات هل تسمح بالجواز وبطاقة المغادرة؟ محمود بكل سرور. موظف الجوازات حسنا ادخل إلى بحو المغادرة. محمود شكرا مع السلامة. Baik, ini percakapan dengan tema di ruang safar, ruang ya keberangkatan atau ruang para kaum musafirin yang ada di bandara. Dan insyaallah taala di pertemuan selanjutnya kita akan mencoba untuk membaca nas percakapan ini, baru kemudian kita akan masuk latihan. Berhubung waktu kita sudah habis, maka dengan berat hati kita undur diri dari ruang dengar Anda, dan insyaallah taala semoga kita dipertemukan kembali di pekan depan di hari yang sama dan juga di jam yang sama. Kurang lebihnya mohon maaf. صلى الله على نبينا محمد وعلى وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Sudah infak aliman bulan ini.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung baku, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Faedah kajian.
7: Dalam rangka merealisasikan makna al-ittiba' kepada Rasulullah SAW, yaitu mengikuti Rasulullah SAW, dan juga dalam rangka menjaga eksistensi sunnah, kemurnian sunnah Rasulullah SAW, maka kita harus waspada dari seluruh perkara-perkara yang bid'ah, perkara-perkara yang muncul di belakangan hari, di zaman-zaman mutaakhirin, yang menyelisihi tuntunan Rasulullah dan tentu menyelisihi secara otomatis syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus mewaspadai ya para pelaku bidah, jangan sampai syubhat-syubhat mereka ya masuk dan merusak pemikiran, kemudian merubah pola pikir kita, merusak ya sehingga akidah kita terkontaminasi, pemikiran kita ternodai disebabkan syubhat-syubhat ahlul bidah dan ahlul kalam tersebut. Nah, berdasarkan apa yang diutarakan tadi, maka kita mendapatkan para ulama salaf ahli sunnati wal jamaah memiliki sikap yang sangat tegas ya di dalam hal ini. Mereka memperingatkan umat dari seluruh perkara yang bidah dan para pelaku bidah, sampai-sampai mereka melarang kaum muslimin untuk sholat di belakang mereka, melarang kaum muslimin untuk tidak mengucapkan salam kepada mereka, melarang kaum muslimin ahli sunnati wal jamaah untuk tidak duduk di majlis mereka. Ya, demikian itu sebagai bentuk dari saddud dharayah, menutupi celah, menutupi pintu yang akan menjadi sarana masuknya pemikiran-pemikiran yang sesat, pemahaman-pemahaman yang menyimpang ya, ke dalam pemikiran, kemudian akan merusak hati, kemudian akan tentunya merubah akidah dan keyakinan seorang ahli sunnah. Maka dalam rangka menjaga keutuhan sunnah, dalam rangka menjaga eksistensi sunnah, dalam rangka menjaga keselamatan akidah, maka para ulama kita ya memberikan warning, memiliki sikap yang tegas ya, yang tidak mengenal toleransi ya dalam hal ini, karena ini adalah agama ya yang harus ditegakkan, dan ini adalah prinsip yang harus dipegang, yang harus diperjuangkan, yang harus disampaikan. Oleh karena itu kita melihat bagaimana ketegasan para ulama ahli sunnah baik itu Imam Abu Hanifah, baik itu Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan imam-imam yang lain, ya, karena perkara bid'ah adalah perkara yang sangat berbahaya, bukan perkara yang ringan, bukan perkara yang sepele. Ahlul bid'ah, mereka orang yang sangat berbahaya terhadap agama ini, karena mereka merusak akidah, merusak pemahaman. Mereka memasukkan ke dalam agama aliran-aliran, pemikiran-pemikiran, ideologi-ideologi yang bertentangan dengan firman Allah, bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW, dan semua hal itu tentu akan merusak akidah kaum muslimin.

0: Faedah Kajian.
1: Pendidikan itu untuk anak, mencetak generasi soleh itu kewajiban orang tua. Saking wajibnya kewajiban ini, nanti di hari kiamat ya kita akan ditanyai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dari dua hal itu adalah terkait tentang anak kita. Kita sebagai seorang, ya, saya, panjenengan, ya, laki perempuan, itu apalagi yang sudah nikah, ya, sudah punya anak, itu dalam dua tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai seorang anak karena kita punya orang tua, dan tanggung jawab sebagai orang tua karena kita punya anak. Itu sama-sama akan dimintai pertanggungjawaban. Tapi yang pertama akan ditanya itu adalah sebagai orang tua. Paham maksudnya? Ya. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini akan dimintai pertanggungjawaban dulu. Ya, sudahkah anaknya dididik? Sudahkah anaknya diajari? Ini yang pertama. Baru setelahnya apa? Wa bil walidaini ihsana. Birrul walidain. Padahal birrul walidain itu suatu hal yang agung, yang besar. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, digandengkan dengan haknya Allah. Apa? Tidak boleh menyekutukan. Tapi nanti di hari kiamat yang pertama kali ditanya, dimintai pertanggungjawaban adalah tugas kita sebagai orang tua. Maka kalau panjenengan punya ilmu apapun, terutama terkait tentang akhirat, agama ini, ajarkan pertama kali kepada anak dan istri. Ya? Lah nanti kalau umpama anak panjenengan itu ngamalkan, ini jadi amal jariah. Lebih-lebih lagi kalau umpama MLM maksudnya, dari panjenengan ke anak, dari anak ke cucu panjenengan terus. Apa contohnya? Contohnya panjenengan ngajari membiasakan anak. Ya? Ini ilmu ya, jadi ilmu. Ya, ilmu. Contohnya panjenengan ngajari kepada anak. Nah, saya ikutin Jumat. Ayo, sakurungnya azan, ayo dewi senang soft paling ngarep. Sejak kecil diajari dibiasakan. Ya, ibu yang ngomong, le, iki gawon duit 5.000, lepok nunggu kotak infak. Nah, ini kan pendidikan. Alama ilman. Apa? Ilmu yang pertama, ya, bersegera sholat Jumat. Ilmu yang kedua, menduduki sof yang pertama. Kan ilmu. Gak harus kita ngomongkan dalil. Untuk apa? Untuk didik anak. Tapi kita harus ngerti dalil. Harus tahu dasarnya. Nah, panjenengan sudah belajar. Maka ajarkan kepada anak. Ini otomatis kita dapat dua. Dapat dua amal jariah. Allama ilman wa rajulun waladun soleh. Anak soleh. Nah, ilmunya itu diamalkan terus. Apalagi kalau umpama memori kebaikan itu masuk dan nanti diajarkan. Ya, anaknya panjenengan ngajari keputuhi panjenengan. Nah, biyen bapak itu diajari ke rumbamu. Nek waya Jumat itu undang atus siap-siap nggih wangi-wangian di dalam masjid golek sok sing paling marek. Ya. Nenekmu dulu itu senantiasa nyangoni bapak, ya, ben iso nyelengi sedekah di masjid. Dan hal-hal yang lainnya yang bisa kita ajarkan kepada anak kita. Sehingga anak kita menjadi anak yang soleh. Ilmunya dari ilmu yang kita ajarkan.

0: Faedah Kajian.
1: Allah katakan tentang kehidupan dunia ini, I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum fil amwali wal aulad. Berbangga-banggaan di antara kalian, banyak-banyakan harta, banyak-banyakan anak. Kalau ternyata tujuan kita hanya untuk berbangga-banggaan, nyesal kita hari kiamat. Maka tolong sekarang kita berpikir, kenapa aku menikah, kenapa aku mau punya anak, kenapa mau nambah anak lagi? Maka insya Allah tatkala tujuan kita adalah beribadah kepada Allah Azza wa Jal, tenang. Kenapa kita tenang? Ni anak bawa rizki sendiri. Ustaz, tapi kan harus dihitung Ustaz. Iya, kita bisa menghitung keperluan kita. Yang bisa dihitung. Tapi engkau harus tahu ada keperluan-keperluan yang tidak ada dalam bayangan manusia. Tahu-tahu anak kecelakaan, naudzubillah dzalik. Tahu-tahu dikabarkan anak kena penyakit langka. Enggak tahu kita. Kalau kita menghitung dulu, mungkin kita hanya akan menghitung biaya dia makan dalam setahun, biaya dia sekolah dalam setahun, itu mungkin orang akan menghitung itu. Tapi ada hal-hal yang dibutuhkan anak kita yang kita tidak akan bisa menghitungnya. Allah sudah menghitung. Tidak usah mikir sudah kita. Makanya bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada sahabatnya untuk tawakal seperti burung. Wallahi jemaah, burung itu bertelur, punya anak. Ditinggal itu anaknya. Bapak ibunya cari makan. Pergi ke tempat yang enggak tahu kapan dia pulang. Makanya terkadang kita mendapatin burung itu mati. Anak-anaknya mati kering. Kenapa? Ya memang sudah rezekinya habis. Maka kata Nabi SAW, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Kalau kalian bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayr. Allah akan berikan kepada kalian rizki seperti Allah berikan kepada burung. Antum tahu orang tua burung itu tanggung jawab terhadap anak-anak. Pernah melihat burung enggak pulang ke sarangnya, coba? Mungkin dia enggak pulang karena dia sudah mati. Tapi tatkala dia masih hidup, dia akan pulang, dia akan kasih makan anaknya. Maka kata Nabi SAW, "Taghdu khimasan wa taruhu bithon." Pergi dalam kondisi lapar, pulang kenyang. Ya Allah jemaah, sekarang ini banyak potongan-potongan video tentang sarangnya burung. Anak kalau ngelihat dia, ya Allah, ya. Kayak gitu Allah memberikan hidayah kepada burung ini. Seperti itu Allah memberikan rizki kepada burung ini. Kenapa? Tawakal. Maka bismillah. Kita niatkan punya anak karena Allah Azza wa Jalla.

0: Faedah Kajian.
1: Makanya Allah katakan, wabtaghi fima ataakallahu darul akhirah. Carilah dengan apa yang dikaruniakan Allah untuk kehidupan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa bagianmu dari dunia ini. Boleh beli mobil, rumah gede, yang penting butuh. Makanya sering saya katakan, sederhana itu dulukan kebutuhan daripada keinginan, pentingkan pola daripada gaya. Itu namanya sederhana. Dan sering saya katakan juga, yang namanya qanaah itu sikap hati menerima apa adanya pemberian Allah, yang penting halal walaupun 50 miliar. Daripada 50 juta haram, mana yang antum pilih? Luaras sampean. Milih 50 miliar. Itu waras, sehat walafiat tentu. Yang penting halal. Gak suka ngelirik di tangan orang. Karena watak orang itu, kata Imam Ibnu Hazm, senangnya itu di tangan orang lain. Kalau susah, di tangan diri sendiri. Makanya katanya Abu Kilabah kepada Ayub, wahai Ayub, dunia itu tidak akan membahayakan kamu selagi kamu bersyukur. Makanya beliau melanjutkan memberi nasihat kepada Ayub As-Sikhtiyani, muridnya. Wahai Ayub, peliharalah urusan pasarmu dengan baik, karena hidup berkecukupan termasuk sehat walafiat. Tetapi sikap tetap dulukan pola daripada gaya, pentingkan kebutuhan daripada keinginan. Orang itu kalau gaya dan nuruti keinginan, pasti nanti akan serakah dan melampaui batas. Kalla innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna. Sungguh manusia itu cenderung melampaui batas ketika melihat dirinya merasa kaya. No, kan? Dan serakah itu, kata Imam Ibnu Hazm, minimal melahirkan 4 sifat buruk. Yang pertama, orang serakah itu pasti bakhil. Yang kedua, orang serakah itu pasti zalim. Yang ketiga, orang serakah itu pasti bodoh. Dan yang keempat, orang serakah itu pasti pengecut. Pengecut, takut apa aja, menghadapi apapun. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan, madhibani jami'an, tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan. Urusila fi ghanamin, dilepas satu kambing. Bi afsad laha, lebih rusak. Orang yang ambisi kedudukan dan gila harta mengorbankan agamanya. Itu lebih. Kenapa Rasulullah SAW mengumpamakan serigala? Karena setelah kita amati dan cermati, hewan buas yang paling sadis itu ternyata serigala. Memangsa-mangsanya hidup-hidup, diseset, dirobek. Bayangkan dua serigala kelaparan dilepas ke dalam satu kambing. Kata Rasulullah, masih lebih rakus orang yang gila harta, ambisi kedudukan, mengorbankan hartanya. Ini agamanya.
2: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
3: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala, setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
4: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Wa'adtah.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Doa lubsi thawb.
3: Doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa.
3: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa lubsi thawb aljadid.
3: Doa mengenakan pakaian baru.
2: Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lah.
3: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
2: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
3: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
2: Tubli wa yukhlifu Allahu ta'ala.
3: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
2: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
3: Silahkan kenakan pakaian barumu. Silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
2: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
3: Doa melepas pakaian.
2: Yaqul bismillah.
3: Dengan menyebut nama Allah.
2: Doa dukhulil khala.
3: Doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuth wal khaba'ith.
3: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Du'aul khuruj min al-khala'.
3: Doa keluar WC.
2: Ghufranak.
3: Ya Allah, ampunilah diriku.
2: Adh-dhikru ba'da al-faragh min al-wudu'.
3: Dzikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
2: Adh-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
3: Doa keluar rumah.
2: Yaqul bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah
3: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw azlima aw uzlam aw ajhala aw yujhala alayya.
3: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
3: Doa masuk rumah.
2: Bismillahi walajna. وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
3: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
2: Doa الذهاب

0: واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا. اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
1: يا الله ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
0: دعاء دخول المسجد.
1: دعاء masuk masjid.
0: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
1: Aku berlindung pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu.
0: Du'a'ul khuruj minal masjid.
1: Doa keluar masjid.
0: Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni minas syaitanir rajim.
1: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: المغرب فبهت
1: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
3: Orang yang
2: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
5: Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Wabadu ikhwati wa akhawati azakumullah. Bapak-bapak, saudara-saudara dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat dan nikmatnya yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Ikhwati azakumullah, pada kesempatan yang baik ini saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan sebuah tema, yaitu Babul Muhafadati Alal A'mali. Bab ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, bab yang ke-15, di mana bab ini menjelaskan tentang Al-Muhafadah, yaitu memelihara dan menjaga alal a'mal, yaitu menjaga amal. Menjaga amal perbuatan. Ya, kata-kata muhafadah masdar dari hafadha yuhafidhu muhafadatan wa hifadhan ala, pakai ala. Ya, oleh karena itu dalam ayat disebutkan hafidhu ala salawati was salatil wusta. Jagalah seluruh salat itu dan salat yang di tengah, yaitu salat asar. Ikhwati azakumullah, di mana Al-Imam An-Nawawi menyebutkan ada 4 ayat ya dalam bab ini. Adapun ayat yang pertama, kajian ini saya mengacu kepada kitab yaitu Bahjatun Nadhirin Syarah Riyadhus Shalihin. Imam Nawawi menyebutkan beberapa ayat dalam bab ini, ada 4 ayat. Adapun ayat yang pertama disebutkan dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-16. Qala Allah Ta'ala, alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum lidhikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladhina utul kitaba min qablu wa tala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, alam ya'ni lilladhina amanu, tidakkah sudah datang kepada orang-orang yang beriman, an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, agar hati-hati kaum mukminin itu menjadi khusyuk untuk apa? Li dzikrillah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidakkah hati manusia itu, kaum muslimin itu menjadi khusyuk? Sudah saatnya hati menjadi khusyuk. Ya. Oleh karena sebutkan di sini, antalina qulubuhum 'inda dzikrillah. Hati kaum muslimin menjadi tenang, menjadi lunak, ya. Kapan? 'Inda dzikrillah, ketika disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kal mawa'idi wa sima'il Qur'ani wa tafahumihi wa tanqadu lahu wa tuti'uhu, yaitu seperti ketika datang kepada mereka nasihat-nasihat, wajangan-wajangan, pelajaran-pelajaran, ya, petunjuk, irsyadat wa taujihat, ya, wa sama'il Qur'ani wa tafahumihi, ketika juga membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, berusaha untuk memahami Al-Quran, mentadaburi ayat, merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tanqadu lahu wa tuti'uhu, dan hati itu menjadi tunduk dan patuh kepada Al-Quran tersebut, taat kepada apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, baik itu nawahi maupun al-awamir. Al-awamir, perintah-perintah yang harus dilaksanakan, dan an-nawahi, larangan-larangan yang harus ditinggalkan. Wa ma nazala minal haqq, dan apa yang telah turun kepada mereka yaitu dari kebenaran, yaitu Al-Quran. Ya. Wa la yakunu kalladhina utul kitaba min qablu, dan janganlah mereka itu menjadi seperti orang-orang yang diberikan Alkitab, yaitu seperti Al-Yahudu wan Nasara, ya. Fatala 'alaihimul amadu, yang sudah berlalu waktu yang panjang, ya. Faqasat qulubuhum, lalu hati mereka itu menjadi keras, ya. Kenapa disebutkan di sini? Ya. Disebutkan thumma nahahum Allah an yatashabbahu bil ladina hamalul kitab min qablihim min al yahudi wan nasara. Kemudian Allah Taala melarang kaum muslimin untuk menyerupai orang-orang yang telah membawa Alkitab sebelum mereka, yang diberikan Alkitab kepada Yahudi dan Nasrani. Ya, lamma tatawal 'alaihimul amadu, baddalu kitab Allah alladhi bi aydihim washtaru bihi thamanan qalila wa nabadhuhu wara'a dhuhurihim, ya, wa aqbalu ala ara'i mukhtalifah. Lalu mereka itu lama waktunya, kemudian mereka merubah Al-Qur'an, merubah Al-Kitab yang di hadapan mereka, ya, Al-Yahud dengan kitabnya apa, Zabur, dan Nasar dengan kitabnya Injil. Mereka merubah wa syarabi tamanan qalila, dan menjualnya dengan harga yang murah. Wa nabadhuhu wara'a dhuhurihim, dan mereka melemparkan, membuang, ya, Alkitab itu di belakang punggung-punggung mereka. Wa aqbalu 'alal ara'i mukhtalifah, dan mereka menuju dengan pendapat-pendapat, opini-opini para tokoh-tokoh mereka, ya, merubah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala mengikuti ruhban dan ahbar. Mereka mengikuti para rohib-rohib mereka dan para pendeta-pendeta mereka, ya. Inda dzalika qasab qulubuhum. Lalu saat itulah hati mereka akan menjadi keras karena tidak mengambil pelajaran di dalam Al-Qur'an atau Alkitab yang diturunkan kepada mereka. Qul a'udzubillah. Kemudian ayat yang kedua disebutkan di sini dalam surat Al-Hadid pula, ayat yang ke-27. Qala Allahu ta'ala wa qaffayna بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوا رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. Dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-27 ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa qafaina bi'Isa ibn Maryam, dan kami susulkan kepada Isa Ibnu Maryam, wa atainahul injila, dan kami memberikan kepada Isa alaihissalam yaitu Injil sebagai kitab, ya, sebagai kitab suci. Wa ja'alna fi qulubil ladzina tabauhu ra'fatan wa rahmatan wa rahbaniyatan, ya. Kemudian kami jadikan pada hati mereka itu, pada hati orang yang mengikuti Injil itu, rahmah, ra'fatan ay, yani rasa santun, disebutkan oleh Al-Imam Nukyati rafatan ay khasyatan, yaitu rasa takut, ya. Warahmatan, dan kasih sayang. Warahbaniyatan, dan mereka mengada-ngada ruhbaniyah. Mengada-ngada ruhbaniyah, mereka tidak melakukan, ya, atau tidak yakni menikah, baik itu lelaki, ya, tidak mencari istri maupun perempuan tidak mencari suami, ya. Ma katabna alaihim illa ibtigha' ridwanillah, padahal kami, kata Allah, tidak, ya, mewajibkan hal itu kepada mereka, ya, karena itu sudah di luar apa insting manusia, di luar naluri manusia. Manusia diciptakan dengan berpasangan, ya, laki ada pasangannya perempuan, perempuan ada pasangannya juga laki-laki. Namun mereka tidak mau nikah, misalkan, ya. Maka katabna alaihim, kami tidak mewajibkan hal itu, ya, illa ibtigha' ridwanillah. Namun yang kami inginkan itu adalah ibtigha' ridwanillah, untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Fama ra'awha haqqa ri'ayatiha, namun mereka tidak memelihara hal itu dengan sebenar-benar, tidak melakukan hal itu, tidak melakukan syariat atau melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Khawati azakumullah barakallahu fikum. Kemudian ayat yang ketiga disebutkan oleh Imam Nawawi, yaitu dalam surat An-Nahl ayat yang ke-92. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Ya. Allah Subhanahu berfirman dalam surat An-Nahl ayat yang ke-92, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin. Janganlah, ya, kalian menjadi seperti seorang perempuan yang mana perempuan tersebut naqadat ghazlaha, ya, yaitu mengurai benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, ya. Naqadat ghazlah min ba'di quwwatin. Janganlah kalian menjadi seperti seorang perempuan yang sudah menguraikan benangnya dengan yang sudah dipintal dengan kuat. Angkathan, yaitu menjadi bercerai-berai kembali, ya. Apa maksudnya di sini disebutkan oleh Imam Al-Katsir rahimahullah wa iyyahu, dengan menukil ucapan seorang tabi'in yaitu Mujahid dan yang lainnya. Qala Mujahid wa ghairuhu hadza mathalun qur'aniyun liman naqada ahdahu ba'da tawkidihi. Ya. Bahwasanya ini adalah merupakan perumpamaan Qur'ani. Ya, perumpamaan Qur'ani liman naqada ahdahu, bagi orang yang telah menguraikan sumpahnya atau janjinya, membatalkan janjinya ba'da tawkidihi, setelah dia sudah menetapkannya, ya, sudah menetapkan suatu janji kemudian dia mengingkari janji tersebut, ya. Dia sudah berikrar kepada Allah akan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengingkari janji tersebut, ya. Padahal Allah Taala sudah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud, wahai orang-orang yang beriman, tepatilah janji kalian, termasuk janji kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga hubungan transaksi dengan manusia. Kalau sudah janji harus ditepati, ya. Baik itu utang piutang atau mungkin muamalah secara umum, ya kan? Ya fulan, saya akan datang ke rumahmu misalkan. Ya kan? Ini kan janji, maka harus ditepati, ya. Memang janji itu adalah berat. Ya, walaupun berat harus kita untuk menepatinya, ya kan? Memang mungkin merugikan kita, tapi demi untuk menepati janji maka harus kita upayakan. Kita usahakan. Ya, karena mengingkari janji itu adalah berat dan itu adalah merupakan tanda-tanda orang munafik, ya kan? Idza wa'ada akhlafa, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tanda-tanda orang munafik itu diantaranya apabila dia berjanji dia akan mengingkarinya. Jadi diupayakan, ya, untuk menempati janjinya, apalagi janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hal ini adalah yaitu kita janji untuk apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah ya Allah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Ini janji ikrar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita ucapkan minimal 17 kali dalam sehari semalam. Ya. Ini ikrar kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Tidak menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. La malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursal. Tidak menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik itu malaikat pun yang terdekat seperti Jibril alaihi salam, kita tidak boleh menyembah Jibril. Maupun Rasul yang diutus seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita juga tidak boleh menyembah beliau, karena yang patut disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwati, a'azakumullah. Kemudian ayat yang keempat disebutkan di sini, yaitu dalam surat Al-Hijr yang merupakan surat yang ke-15 ayat yang ke-99. Ayat ini ayat yang terakhir dalam surat tersebut, surat Al-Hijr. Yaitu Allah Taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud rabbaka, dan sembahlah Rabbmu. Hatta ya'tiyakal yaqinu, sampai datang kepada engkau al-yaqin. Al-yaqin, ahlu tafsir sudah sepakat, yaitu al-yaqinu al-ajalu al-mautu, yaitu kematian, ya, kematian. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepada kamu al-ajal, yaitu kematian. Kalau sudah mati maka tidak wajib untuk beribadah, tidak wajib untuk sholat, ya kan? Tapi disolati kalau sudah mati, ya. Namun apabila seorang itu, ya, sakit misalkan, ya, maka dia harus tetap menjalankan sholat selama akalnya masih ada, ya. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu wa iyyahu mentafsirkan tentang ayat ini, disebutkan qala Imam Ibnu Katsir rahimahullahu wa iyyahu wa yastadillu bihadhihi al-ayati al-karimah ala an ala anna al-ibadata kas-salati wa nahwiha wajibatun ala al-insani madama aqluhu thabitan. Kata Imam Ibn Kathir rahimahullah wa iyyahu, bahwasannya dengan ayat ini ya berjali atau didalil sebagai dalil ya bahwasannya ibadah itu seperti salat dan yang lainnya wajibatun alal insan, wajib bagi manusia madama aqluhu thabitan, selama akalnya masih ada, selama akalnya masih normal, tidak linglung ya, tidak apa, tidak apa itu masih ingatnya masih sehat, masih segar ya, walaupun mungkin kondisinya fisiknya lemah tapi akalnya masih ingat ya kan, maka diwajibkan untuk menjalankan salat ya, wa shalla bihasbi halihi, maka dia harus salat sesuai dengan kondisinya ya, tidak bisa berdiri ya duduk ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis kama thabata fi sahih al-Bukhari an Imran bin Husain radhiyallahu anhu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan wa illam tastati' fa 'ala janbin. Haditsun sahihun rawahu al-Bukhari dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salli qa'iman, salatlah kamu dengan berdiri ya. Wa illam tastati' fa qa'idan, kalau tidak mampu berdiri maka duduk ya. Wa illam tastati' fa 'ala jambin. Namun juga kalau apabila juga opsi yang berikut yang ketiga ini tidak bisa Anda melaksanakannya, tidak bisa berdiri, juga tidak bisa duduk, maka fa 'ala jambin. Maka salatlah dengan berbaring. Ya, ini menunjukkan bahwasanya kewajiban salat itu ya selama akal itu masih hidup, masih sehat, masih ingatannya masih normal, maka diwajibkan dia untuk mendirikan salat ya. Ikhwati azakumullah. Kemudian disebutkan beberapa hadis dalam bab ini. Ya. Di antaranya adalah hadis yang pertama, An-Imran, ada tiga hadis nih, tiga hadis disebutkan. Hadis yang pertama, walaupun disebutkan di sini, yaitu di antaranya adalah hadis Aisyah, wa kana yuhib, wa kana ahabuddin ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi, muttafaqun alaihi. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya agama yang dicintai ya yaitu madawa masahibu alaihi, yang dilanggengkan oleh orang tersebut, artinya yang ini walaupun sedikit amalnya tapi dilanggengkan continue ya, itulah amal yang dicintai. Adwamuhu wa in qalla habul amali ilallah adwamuhu wa in qalla, sebaik-baik amal itu yang langgeng, yang continue walaupun sedikit ya, baik itu salat, membaca Al-Quran misalkan ya, zikir walaupun sedikit tapi dilanggengkan, itu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya, wan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama an hizbihi min al-laili aw an shay'in minhu وقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. حديث صحيح diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nama an hizbi min al-lail, barang siapa yang ketiduran ya dari bacaan rutinnya, dari wiridnya ya, wirid yakni sesuatu yang dirutinkan ya, baik itu salat maupun bacaan misalkan, man nama an hizbihi min al-lail, barang siapa yang ketiduran dari amalan kebiasaan dia yang dirutinkan sama dia, baik itu sholat atau membaca Al-Quran misalkan, ya, di malam hari, aw an syai'in minhu, atau dia kelupaan dari sesuatu dari bacaan wirid tersebut, faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatil dhuhri, kemudian dia membacanya antara salat subuh sampai salat dhuhr sebagai penggantinya, kutiba lahu ka'annama qara'ahu min al-lail, maka akan ditulis bagi dia seakan-akan dia membacanya di waktu malam. Ya, khadza jazakumullah. Jadi hadis yang mulia ini sebutkan ada dua faedah minimal. Yang pertama, al-muhafadatu 'alal awradil masyru'ah, yaitu menjaga, ya, memelihara wirid-wirid yang disyariatkan, baca Al-Qur'an misalkan sebagai wirid, wirdun yaumi, dan itulah sebaik-baik wirid, ya, membaca Al-Qur'an, ya, tergantung sama masing-masing seorang, ya, ada yang biasa membaca satu halaman, dua halaman, seperempat juz, satu setengah juz, satu juz, tapi dilanggengkan, ya kan, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ya. Wa man fatahu wirduhu bi'udrin fa asra'a li ada'ihi fil waqtil madhkuri kana lahu thawabuhu kamilan kama law addahu fi waqtihi. Namun apabila terlewatkan wirid tersebut karena udzur, ya, sakit atau yang lainnya, kemudian dia bergegas untuk melaksanakannya di waktu yang disebutkan dalam hadis tadi itu, yaitu antara sholat subuh sampai sholat duhur, ya, kana lahu thawabuhu kamilan kama law addahu fi waktihi, maka bagi dia mendapatkan pahala yang sempurna walaupun dia, ya, law addahu fi waktihi, au kama law an addahu fi waktihi, seakan-akan dia melaksanakan di waktunya. Ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin kesibukan tersibukkan tidak bisa, atau ada tamu misalkan, maka dia menggantinya wirid tadi itu membaca Al-Qur'an atau mungkin salat misalkan, ya. Dia menggantinya di waktu antara subuh sampai dhuhr, maka seakan-akan dia melaksanakan di waktunya dengan pahala yang sempurna. Ini menunjukkan apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua disebutkan di sini, an-naumu yu'daru sahibuhu wa la yu'addu minal muqassirina li'anna at-tafriita minal yaqadati. Bahwasanya tidur itu merupakan sesuatu yang merupakan udzur, ya, udzur yang bisa diterima oleh pelakunya dan tidak termasuk dari tergolong orang yang muqassir. Muqassir itu orang yang lalai, ya. Karena kelalaian itu dari orang yang, yakni bukan yang ketiduran tapi orang yang bangun, ya. Kalau tidur itu memang alam lain, ya. Di alam lain namanya ketiduran atau tidur, ya. Orang tidur kan tidak sadar, ya. Lain halnya orang yang terbangun atau terjaga, ya. Kalau lalai, ya memang lalai itu memang, ya. Bukan karena lupa, tapi memang karena kelalaian dia, ya. Ikhwati, a'azakumullah. Kemudian hadis yang kedua, atau bisa dikatakan hadis yang ketiga, ya, yaitu An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abdullah la takun mithla fulanin kana yakumul layl fataraka qiyamal layli muttafaqun alaihi. Hadithun sahihun, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini dari jalur sahabat yang mulia yaitu Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ya, kata Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu taala anhuma, ya Abdullah la takun mithla fulanin. Wahai Abdullah, yang dimaksud adalah Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu taala anhuma, wahai Abdullah, janganlah kamu seperti fulan, Tidak disebutkan fulan di sini. Kenapa? Kenapa kok tidak disebut fulan? Ya, jazakallah khair. Pertama bahwasannya biar tidak apa orang itu tidak risih ya disebut namanya, ya kan? Wala takun mithla fulan, janganlah kamu seperti fulan. Kalau disebutkan namanya, maka orang yang bersangkutan, aduh, enggak enak. Yang kedua, ya kan? Sifatnya fulan ini adalah umum, ya kan? Bisa si fulan atau si Alan atau yang lainnya. Ya, fulan, yang lainnya itu masih banyak. Wala takun mithla fulanin, janganlah kamu seperti fulan. Ya. Kana yakumul lail. Dulunya si fulan tadi itu yakumul lail, bangun malam. Ya, bangun malam tahajud. Ya. Yang merupakan apa? Salat yang paling afdal ba'dal fariidhah. Kata Nabi SAW, afdalus salati ba'dal fariidhah di salatul lail. Sebaik-baik salat itu adalah setelah salat fardu yang lima waktu adalah salatul lail. Salat malam, salat tahajud. Ya. Sebaik-baik salat ba'dal fariidhah adalah salat malam. Itulah da'bus salihin, kebiasaan orang-orang saleh. Ya, seperti antum-antum ini, ya. Da'bus salihin, kebiasaan orang-orang saleh. Ya, bangun malam walaupun 2 rakaat. Walaupun cuman ditutup dengan yaitu witir 2 rakaat kemudian ditutup dengan 1 rakaat witir. Alhamdulillah, daripada tidak sama sekali. Adwa muha wa inqal. Ya. Yang langgeng, yang rutin, walaupun sedikit itu yang lebih dicintai sama Allah SWT. Daripada banyak tapi putus. Putusnya 1 bulan, ya kan? Mendingan 2 rakaat, ya, setiap malam sebelum fajar ditutup dengan witir, walaupun sedikit tapi langgeng. Ya, itu melatih kita, mendrill kita agar istiqomah. Biar istiqomah. Ya. Qul jazakumullah. Jadi kata Nabi SAW, kana yaqumul laila fataraka qiyamal laili. Dulunya si fulan tadi itu bangun malam, tahajud. Ya, fataraka qiyamal lail. Kemudian dia meninggalkan salat malam, meninggalkan qiyamul lail, meninggalkan tahajud. Ya. Menurun apa meningkat ini? Menurun, ya. Memang iman memang yazidu wa yanqus, memang. Ya. Iman itu memang ada kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Bertambahnya dengan ketaatan dan berkurangnya karena maksiat. Seseorang yang terhalang untuk dari salat malam ya karena dosanya. Karena dosanya, ya. Memang dosa itu berdampak negatif. Alladzi anqadha dhahrak. Ya, dosa itu memberatkan, ya. Yang memberatkan punggungmu, ya. Malas beribadah kenapa? Al-itsmu wadh-dhunubu wal khathaya, dosa-dosa. Karena ya, dosa kita karena kekhilafan kita sehingga kita terhalang untuk melakukan salat malam, ya. Allahu musta'an. Ikhwati a'azakumullah, ada beberapa faedah dalam hadis yang mulia ini atau pada hadis yang mulia ini. Yang pertama yaitu al-alimul al-murabbi alaihi an ya'rifa ahwal at-talamidhihi wa an yuraqibahum. Al-alim ar-rabbani, ya, al-murabbi, seorang alim yang mendidik, ya, itu harus mengerti dan mengetahui kondisi murid-muridnya dan selalu yakni mengawasinya, ya. Bagaimana Rasulullah SAW, ya, mengawasi yaitu para sahabatnya. Yang kedua, al-amil murabbi yastahithu talamidahu ala fi'lil khairat wa in kana ala sabilil muqaranati. Orang yang alim, yang sebagai pendidik itu ya memberikan motivasi kepada murid-muridnya untuk beramal dengan melakukan amal yang baik, walaupun dengan memberikan contoh atau ya memberikan yakni apa pendekatan, memberikan contoh dengan pendekatan, jangan seperti si fulan ya, la takun mithla fulanin kana yakumul lail fataraka qiyamal lail. Jangan seperti si fulan, dulunya dia rajin qiyamul lail kemudian meninggalkan ya. Kemudian faedah yang berikutnya, at-targhibu bi'adami tasmiyati man waqa'a fi haqqihi ma yudhammu bihi. Yani anjuran untuk tidak menyebut nama orang yang yakni apa? Orang yang terjatuh dalam sesuatu yang tidak baik atau yang sesuatu yang tercelah ya. Tidak boleh tidak disebutkan namanya, seperti dalam hadis la takun mithla fulanin. Yang keempat, istihbab ad-dawam ala ma'tada al-insan min amalil khair wa karahiyatu qatl ibadati wa in lam takun wajibatan, yaitu anjuran untuk senantiasa melanggengkan apa yang terbiasa bagi seorang itu untuk melakukan dan mengamalkannya dari kebaikan, dan sesuatu yang makruh ya, memotong ibadah atau memutuskan ibadah walaupun hal itu adalah tidak wajib. Memang sholat malam tidak wajib, tapi itu sesuatu yang baik, jangan diputus, justru harus ditingkatkan walaupun sedikit ya. Jangan sampai sesuatu yang baik itu ditinggalkan, harus mewajibkan pada diri kita ya, mewajibkan untuk diri kita sendiri masing-masing ya, masing-masing ya, walaupun itu tidak wajib.

ya, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka, ya, dan di malam hari hendaknya kamu bangun sebagai ibadah tambahan, nafilatan laka, sunnah, tidak wajib, ya, namun itu sebaik-baik salat setelah fardu, afdalus salati ba'dal faridah salatul lail, ya, karena di saat itu adalah Allah Ta'ala turun ke langit bumi, ya, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan doanya mustajab sekali, man yad'uni fa astajib lahu, barang siapa yang berdoa kepadaku aku akan istijabai, ya, man yastaghfiruni fa aghfir lahu, barang siapa yang minta ampun kepadaku pasti aku akan ampuni, ya, wa man yas'aluni fa utiyahu, barang siapa yang minta kepadaku pasti aku akan berikan. Itu setiap hari, setiap malam terjadi itu, ya, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu sepertiga malam terakhir. Ikhwati azakumullah, yang terakhir disebutkan di sini ada mutasyadid fil ibadati li'anna dzalika yuaddi ila tarkiha wa huwa madhmum. Ya, ini hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, ya, agar kita tidak boleh tasyadid. Ya, ini apa itu memaksakan, ya, keras gitu dalam beribadah, ya, tidak saklek, tidak kaku dalam melaksanakan suatu ibadah, karena hal itu akan menyebabkan orang meninggalkan amalan atau ibadah tersebut, dan itu adalah tercela. Ya. Khotib jazakumullah, hadis yang terakhir dalam bab ini disebutkan di sini, An Aisyah radhiyallahu anha qalat, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة رواه مسلم. حديث صحيح dari Imam Muslim atau diriwayatkan Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila terlewatkan suatu salat dari malam, mungkin karena sakit atau yang lainnya, kata Aisyah, sallam minan nahari thintai asyata rakatan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di waktu siang 12 rakaat, ya. Apa yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini? Pelajaran yang pertama disebutkan di sini, salatun nahari huna iwadun anis salatul lail bijabri fadilatiha. Bahwasanya salat di waktu siang ini di sini sebagai pengganti dari salat malam, ya. Sebagai penutup, ya, untuk apa yang menutupi keutamaannya. Karena mungkin kecapean atau yang lainnya tidak salat, ya, tidak salat malam, maka digantinya di waktu siang. Yang kedua, laisa fil hadis dalilun alal qada, karena law kanat qada'an la tazidu an 'adadil ada. Hadis ini bukan menunjukkan, ya, sebagai pengganti, sebagai mengqada, ya kan? Kenapa? Karena seandainya itu qada, pasti tidak akan menambah dari jumlah bilangannya. Ya. Salatul lail matna, kan gitu. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, dan Nabi sallallahu tidak lebih, kata Aisyah, berapa rakaat? 11 rakaat. La fi Ramadan wa la fi ghair Ramadan. Baik itu Ramadan maupun selain Ramadan, tidak lebih dari 11 rakaat. Jadi ini bukan merupakan qada, ya. Yang ketiga sebelum terakhir, man fatahu 'amalu khairin i'tadahu li'udrin fala itsma 'alaihi. Barang siapa yang terlewatkan dalam suatu perbuatan yang dia terbiasa melakukan amal tersebut, amal baik tersebut, karena sebab udzur, fala itsma 'alaihi, maka tidak ada dosa bagi dia. Maka tidak ada dosa bagi dia, ya. Yang terakhir, qadi azakumullah, man nama an salatin aw nasiyaha sallaha mata dzakaraha fa inna dzalika waqtuha. Barang siapa yang ketiduran, ya, ketiduran dari sholat, atau lupa dia belum sholat, ya, sallaha mata dzakaraha in fa inna dzalika waqtuha, maka sholatlah dia ketika dia mengingat, ketika dia ingat belum sholat asar, ingat-ingatnya jam 9 malam. Bagaimana ini? Sholatlah di waktu dia ingat. Waktu itulah waktu asalnya buat

0: dia karena memang sudah lupa, ya kan? Sudah lupa. Padahal kan jam 9 malam bukan sholat asar, tapi dia ingatnya jam 9. Bagaimana? Ya itu waktunya dia. Apakah ikut qadha atau ada? Ada, bukan qadha. Adaan sewaktu seakan-akan dia melaksanakan di waktunya karena memang betul-betul lupa. Ya inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Man nama salatin aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ketiduran atau kelupaan belum salat, falyusalliha idza dzakaraha, maka hendaknya dia salat, ya kan, tatkala dia mengingatnya, ya. Ikhwati azakumullah, inilah mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan yang baik ini, ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kesimpulannya bahwasanya hendaknya seorang di antara kita harus menjaga amal, dirutinkan, dilanggengkan walaupun itu sedikit, ya, membaca Al-Qur'an, salat-salat sunnah, ya kan, itu dilanggengkan, ya. Semoga Allah Taala memberikan keistiqomahan kita, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwati azakumullah, barakallahu fikum. Semoga yang sedikit bermanfaat sebagai motivasi untuk kita untuk senantiasa menjaga, ya, kualitas amal kita. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Semoga Allah Taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Nas'alullah ilman nafi' wal amal saleh, wa jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infak kaliman bulan ini?
2: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
3: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
4: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
5: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar. Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

0: Atta.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan solat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Doa lubsi thawb.
3: Doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
3: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa lubsi thawb aljadid.
3: Doa mengenakan pakaian baru.
2: Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah.
3: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
2: Addu'a liman labisa thawban jadida.
3: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
2: Tubli wa yukhlifu Allah Ta'ala.
3: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
2: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mutshahida.
3: Silahkan kenakan pakaian barumu. Silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
2: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
3: Doa melepas pakaian.
2: Yaqul bismillah.
3: Dengan menyebut nama Allah.
2: Doa dukhulil khala.
3: Doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
3: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Du'aul khuruj minal khala.
3: Doa keluar WC.
2: Ghufranak.
3: Ya Allah, ampunilah diriku.
2: Adh-dhikru ba'da al-faragh min al-wudu.
3: Dzikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: Wa yaqul Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
2: Al-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
3: Doa keluar rumah.
2: Yaqul bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah
3: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
3: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
3: Doa masuk rumah.
2: Bismillah walajna wa bismillah kharajna wa 'ala rabbina tawakkalna thumma liusallim 'ala ahlih.
3: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
2: Doa az-zahab ila al-masjid.
3: Doa pergi ke masjid.
2: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa 'an yamini nura wa 'an shimali nura wa min amami nura wa min khalfi nura waj'al fi nafsi nura wa a'zim li nura wa 'azzim li nura waj'al li nura waj'alni nura. Allahumma a'tini nura waj'al fi 'asabi nura wa fi lahmi nura wa fi dami nura wa fi sha'ri nura wa fi bashari nura. Allahumma ij'al li nuran fi qabri wa nuran fi 'idhami wa zidni nura wa zidni nura wa zidni nura wa hab li nuran 'ala nur.
3: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa dukhulil masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahi al-'azim وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
3: Aku berlindung pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
2: Doa al-khuruj min al-masjid.
3: Doa keluar masjid.
2: Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min ash-shaytanir rajim.
3: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
0: Faedah kajian. Maka benar apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Alaikum bil ilmi qabla an yuqbada wa qabduhu bi an yadhhaba ahluhu. وعليكم بالعلم فإنكم لا تدروا متى تفتقرون إليه أو ما أو تفتقرون إلى ما عنده وعليكم بالعلم فإنكم ستجدون أقواما أنهم يزعمونهم يزعمونكم أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وَقَدْ نَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَإِيَّاكُمْ التَّبَدُّعُ وَإِيَّاكُمْ التَّعَمُّقُ وَإِيَّاكُمْ التَّنَبُّعُ وَعَلَيْكُمْ بِالْعَتِيقَةِ. Kata Abdullah bin Mas'ud, wajib kalian untuk punya ilmu. Yang dimaksud ilmu syar'i, ilmu yang mendatangkan kebaikan, ilmu yang mendatangkan ketentraman, kedamaian, kesejukan, keselamatan dunia dan akhirat. Ya, kalian wajib untuk memiliki ilmu itu sebelum ilmu itu dicabut. Dan dicabutnya dengan cara diwafatkannya pemilik ilmu itu, yaitu ulama. Satu ulama mati, maka sekian banyak ilmu yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari penggantinya tidak semudah yang dibayangkan. Wa alaikum bil ilmi, kalian harus punya ilmu, belajar, karena kalian tidak tahu kapan kalian butuh pada ilmu tersebut, atau kalian butuh kepada kandungan hikmah yang ada dalamnya. Berapa banyak di antara kita ketika mendapatkan kesempitan menghadapi fitnah, lalu kemudian bimbang dan bingung di tengah jalan. Andai kata ada ilmu, maka saat itu pula kita punya jawaban. Nah, kata beliau, kalian harus punya ilmu, karena kalian tidak tahu kapan kalian membutuhkan ilmu tersebut. Orang bilang sedia payung sebelum hujan. Wa'alaikum bil ilmi, kalian harus punya ilmu, karena kalian akan mendapatkan kaum-kaum yang mereka mengaku, mereka mengajak kalian kepada kitabullah, padahal mereka telah melemparkan kitabullah itu di balik punggung-punggung mereka. Wa'iyakum mutabadduk, jangan pernah kalian berbuat bid'ah. Wayakum mutaammuk, jangan kalian berfilosofi. Wayakum mutanattu, jangan kalian lancang dalam masalah agama ini. Wa alaikum bil atiq, yang perlu kalian pegang teguh adalah kalian ikuti apa yang telah digariskan oleh para salafus saleh.

0: فائدة كجية.
1: Apakah jatuh cinta bisa tercelak? Bisa. Dan di Al-Quran, Allah mencela orang yang jatuh cinta, yang jatuh cintanya itu salah. Ya, yang jatuh cintanya itu salah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai sekutu. Perhatikan, yuhibbunahum, mereka mencintai tandingan-tandingan itu. Kahubbillah, seperti cinta mereka kepada Allah. Ternyata ada jatuh cinta yang tercela. Surat apa tadi Bapak Ibu? Ayat berapa? Ternyata jatuh cinta itu bisa salah. Benar judul ini, ternyata ada di Al-Qur'an. Orang jatuh cinta tapi dicela. Karena dia salah dalam meletakkan cintanya. Juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, Rasulullah mensifati orang yang salah jatuh cinta dengan tidak beriman. Jadi ternyata fenomena salah jatuh cinta itu ada di Al-Qur'an. Salah satu ayat yang saya kutip tadi Al-Baqarah 165 dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang menunjukkan celaan karena orang salah jatuh cinta. Tidak hanya ayat Al-Qur'an. Ternyata Rasulullah juga menyampaikan fenomena orang yang salah jatuh cinta. Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, mensifati orang yang salah jatuh cinta. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Rasulullah, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, bahkan daripada seluruh umat manusia. Rasulullah mensifati tidak beriman sampai salah jatuh cinta. Dan tadi Allah juga mencela orang yang salah jatuh cinta. Maka kita tidak boleh salah dalam meletakkan cinta kita. Semua orang yang beragama Islam mengaku cinta Allah. Nahnu nuhibbullah, nahnu nuhibbu Rasulullah. Kami cinta Allah, kami cinta Rasul. Terus orang berkata seperti itu. Sampai Allah turunkan ayat dari langit. Sebagai ujian apakah benar cinta mereka kepada Allah.
2: Al-Iman TV.
0: Faedah kajian.
3: Saat Nabi Ibrahim meninggalkan ibunda Ismail dan juga bayi Ismail waktu masih bayi, itu ditinggal begitu saja, ya, taruh di sebuah lembah ghair dzira', yang mana lembahnya ini nggak ada tumbuh-tumbuhan, nggak ada kehidupan di lembah itu, ya, ditinggal hanya dikasih bekal, mungkin bekalnya itu habis 1-2 hari. Ya, tatkala ditaruh, dikasih bekalnya, Ibrahim langsung pergi. Tatkala Ibrahim pergi ini, sang istri ini nyusul. Dalam arti nyusul ini ditutno, ya, ngerti ditutno ya. Lantas dikatakan, ya Ibrahim, aina tadhhab, mau pergi ke mana Ibrahim? Diteluk terus, ya Ibrahim, terus jalan Ibrahim itu. ya, enggak noleh. Lantas sang istri ini, ibunda Salihah ini, ya, itu mengerti. Sehingga apa yang diucapkan? Ia mengucapkan, Allahu alladhi amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkanmu melakukan ini? Ya, dijawab oleh Ibrahim, baru Ibrahim itu menjawab. Jadi ketika dipanggil itu Ibrahim tetap jalan. Nah, lantas tatkala istrinya ini mengatakan, apakah Allah yang memerintahkanmu ini? Maka dijawab, na'am. Apa jawaban sang istri Salihah tadi? Yang merupakan ibunda Salihah tadi? Dijawab, idzan la yudayyi'un Allah. Maka kalau ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah enggak akan menyia-nyiakan kami. Perhatikan. Ya. Ini sosok seorang istri yang salihah, wanita yang salihah, ibunda yang salihah, yang akan mendidik dan menghasilkan anak yang saleh. Ya. Dan istri yang salihah ini buah dari tarbiyah siapa? Suami yang saleh. Maka poinnya tadi itu, jadilah saleh untuk mencetak generasi saleh-salihah. Jadilah salihah untuk mencetak generasi saleh dan salihah. Karena firman-Nya, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Qu anfusakum dulu. Jaga diri dulu. Baru ahlikum. Karena kita enggak akan bisa menjaga orang lain dari keburukan kalau kita enggak tahu bahwasanya ini buruk. Kita enggak akan bisa ngajari orang lain kebaikan kalau kita enggak tahu bahwasanya itu baik. Nah, Hajar tadi itu mengatakan ini adalah kalimat-kalimat orang yang mengerti tentang tauhid, tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang Rabb-nya. Makanya tadi ilmu itu adalah ma'rifatullah, mengerti tentang Allah Subhanahu wa taala sehingga belajar ini. Ucapan yang diucapkan oleh Hajar tadi itu adalah ucapan yang menunjukkan kekuatan iman dari seorang wanita ini. Dan juga ya dia menerima, karena kesolihahannya itu dia menerima. Ya ketika suaminya mengatakan seperti itu, ketika suaminya memutuskan seperti itu, dia menerima. Karena apa? Karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tunduknya kepada suami itu atas dasar tunduknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini potret bagaimana keluarga yang saleh dan salihah.

0: menikah itu ibadah, menjalin rumah tangga itu syariat, ya butuh yang namanya ilmu. Dan al-ilmu qabla qawli wal amal. Ya, ilmu itu sebelum berbicara dan beramal. Begitu juga menjadi pasangan ma'ruf, ya, atau mempelajari hal-hal yang ada dalam pernikahan rumah tangga, itu dipelajari, diilmui, tidak hanya bagi mereka yang akan menikah. Ya. Begitu juga orang yang sudah menikah, ya itu masih perlu. Perlu yang namanya ilmu, perlu namanya nasihat, ya, perlu yang namanya diingatkan terkait tentang hal-hal yang ada dalam rumah tangga. Di antaranya, ya, yang perlu kita ketahui, ya, dalam berumah tangga itu ada ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menerangkan, yang bisa menjadi sebuah kaidah dalam kita berhubungan, bermuamalah antar suami istri, begitu juga sebaliknya. Apa itu? Ya, di dalam buku itu ada ayat yang disampaikan, yaitu di halaman pertama pembahasan, ya. Pada pegang buku kan? Pegang buku ini. Ya, di buku itu di bab yang pertama, di halaman pertama, ya, itu dibahas terkait tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah, ya, hunna, yaitu wanita-wanita atau istri-istri kalian, bil ma'ruf, dengan cara yang baik, dengan cara ma'ruf. Di situ disebutkan, ya, bagaimana para ulama kita menjelaskan ma'ruf itu seperti apa, ya, ya sesuai uruf juga. Ya, yang intinya bermuamalah, ya, bergaul dengan istri itu dengan cara yang baik. Nah, ekspektasi seorang wanita, ya, seorang istri, ya, itu juga harus ada timbal balik. Tidak hanya menginginkan atau mematok standar tinggi suami itu harus baik terus, ya. Namun begitu juga seorang suami, dia harus berupaya agar apa? Agar menjadi baik. Karena ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa asyruhunna bil ma'ruf. Nah, di bab yang berikutnya, yang kedua, ya, itu disebutkan, ya, dalam Quran surat Al-Baqarah 228. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Ya. Bahwa wanita, ya, bagi istri itu memiliki kewajiban, ya, selain memiliki hak, mereka juga punya kewajiban, sehingga sama antara hak dan kewajibannya dengan apa? Bil ma'ruf. Maka kalau kita lihat, ya, dalam dua ayat, ya, wa ashiruhunna bil ma'ruf wa lahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, dua ayat ini menunjukkan bahwa laki perempuan, suami ataupun istri, mereka juga harus sama-sama berupaya menjadi pasangan yang ma'ruf.
1: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 PSBS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Siron Sabah.

Abu Sufyan bin Al-Haris. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Sufyan bin Al-Haris adalah pemimpin anak-anak muda penghuni surga. Inilah sebuah kisah tentang salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Sufyan bin Al-Haris. Jarang terjadi dua orang terkait oleh beberapa sebab. Dua orang yang terjalin oleh beberapa ikatan. Sebagaimana hal itu terjadi di antara Muhammad bin Abdullah dengan Abu Sufyan bin Al-Haris. Abu Sufyan sepantaran dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seusia dengan beliau, keduanya lahir di waktu yang berdekatan dan tumbuh dalam satu keluarga, yakni Bani Hashim. Abu Sufyan adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dekat dengan beliau. Bapaknya adalah Al-Harith, sedangkan bapak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah. Keduanya berasal dari keturunan Abdul Muttalib. Di sisi lain, Abu Sufyan adalah saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam dari susuan. Keduanya menyusu kepada satu ibu susu, yaitu Halimah As-Sa'diyah. Di samping itu, Abu Sufyan adalah kawan dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan orang yang wajahnya mirip dengan wajah beliau. Apakah Anda pernah melihat atau mendengar hubungan kekerabatan yang lebih dekat atau jalinan yang lebih kuat daripada hubungan dan jalinan yang ada di antara Muhammad bin Abdullah dengan Abu Sufyan bin Al-Harith? Oleh karena itu, Abu Sufyan diperkirakan menjadi orang yang paling dahulu dalam menjawab dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling bersegera untuk mengikuti beliau. Namun, perkara yang terjadi di luar perkiraan orang-orang memperkirakan. Karena begitu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan dakwahnya dan memperingatkan keluarganya. Berkobarlah api kebencian dalam jiwa Abu Sufyan bin Al-Harith terhadap Rasulullah. Persahabatannya dengan beliau berubah menjadi permusuhan. Jalinan rahim menjadi terputus dan persaudaraan berubah menjadi dendam kesumat yang membara. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan perintah Rabb-nya, Abu Sufyan bin Al-Haris merupakan salah satu penunggang kuda handal dari kalangan Quraisy, sekaligus salah seorang penyair yang ahli. Maka ujung pedangnya dan lisannya dipakai untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memusuhi dakwah beliau. Dia mengeluarkan segala kekuatannya untuk menakut-nakuti Islam dan kaum muslimin. Orang-orang Quraisy tidak menerjuni medan perang melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dia adalah pengobar semangatnya. Orang-orang Quraisy tidak menimpakan siksaan kepada kaum muslimin kecuali dialah yang mempunyai rencana padanya. Abu Sufyan telah membangunkan syair setannya untuk mengumbar lisannya dalam mencela Rasulullah. Dia berani mengucapkan kata-kata yang buruk lagi pedas terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Permusuhan Abu Sufyan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berlangsung lama, sampai hampir 20 tahun. Selama itu, dia tidak membiarkan segala macam tipu daya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dia melakukannya. Tidak meninggalkan berbagai cara untuk mencela kaum muslimin kecuali dia yang melakukannya dan memikul akibat buruknya. Sesaat sebelum Fathul Makkah, Abu Sufyan ditakdirkan untuk masuk Islam. Masuknya Abu Sufyan ke dalam Islam mempunyai kisah yang menarik yang ditulis oleh buku-buku sejarah dan dinukil oleh lembaran-lembaran sejarah. Kita berikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk menceritakan kisahnya karena perasaannya terhadapnya lebih mendalam dan keterangannya tentangnya lebih cermat dan lebih jujur. Abu Sufyan berkata, "Manakala Islam telah tegak dan menemukan kekuatannya, berita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menuju Mekah
untuk menaklukkannya telah menyebar. Aku merasa bumi yang sedemikian luas ini berubah menjadi sempit. Aku berkata, kemana aku akan pergi? Siapa yang akan berteman denganku? Dengan siapa aku akan hidup? Kemudian aku menemui istriku dan anak-anakku. Aku berkata, bersiap-siaplah untuk pergi dari Mekah. Muhammad sudah hampir tiba. Jika kaum muslimin menangkapku, maka aku pasti terbunuh. Tidak ada jalan lain. Mereka berkata kepadaku, apakah sampai saat ini kamu belum juga membuka kedua matamu bahwa orang-orang Arab dan orang-orang Ajam sudah tunduk dan patuh kepada Muhammad, masuk ke dalam agamanya. Sebaliknya kamu masih saja memusuhinya. Padahal sebenarnya kamu adalah orang yang paling pantas untuk mendukung dan membantunya. Mereka terus merayuku untuk masuk ke dalam agama Muhammad, mendorongku untuk mengikutinya sampai Allah melapangkan dadaku kepada Islam. Saat itu juga aku bangkit. Aku berkata kepada hamba sahayaku Madhkur, siapkan untukku seekor unta dan seekor kuda. Aku membawa anakku Ja'far. Lalu kami bersegera menuju Abwa di antara Makkah dengan Madinah. Aku mendengar bahwa Muhammad sedang singgah di sana. Ketika aku mendekat ke tempat tersebut, aku menyamar sehingga tidak seorang pun mengenaliku. Kalau ada yang mengenaliku, maka aku pasti dibunuh sebelum aku bertemu dengan Muhammad dan mengumumkan keislamanku. Aku berjalan dengan kedua kakiku sejauh kurang dari 2 mil. Sementara pasukan garis depan kaum muslimin berjalan menuju Makkah secara bergelombang. Aku menghindari jalan mereka karena takut kepada mereka dan khawatir ada seorang dari sahabat Muhammad yang mengenaliku. Pada saat itu, tiba-tiba Rasulullah SAW muncul dengan rombongannya. Maka, aku muncul dan berdiri di depan beliau. Aku membuka wajahku. Begitu beliau mengetahui bahwa orang yang berdiri di depan beliau adalah aku, beliau pun mengenaliku. Tetapi langsung berpaling dariku dan membuang muka ke arah lain. Maka aku bergeser ke arah wajah beliau. Namun beliau kembali berpaling ke arah lain. Aku kembali bergeser ke arah wajah beliau. Hal itu terjadi berulang-ulang. Aku yakin ketika aku menghadap Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW akan berbahagia dengan keislamanku dan para sahabat beliau juga akan berbahagia. Namun ketika kaum muslimin melihat Rasulullah SAW berpaling, mereka juga ikut berpaling dariku dan memasang wajah masam. Aku bertemu Abu Bakar. Dia berpaling dengan keras. Aku memandang Umar bin Khattab untuk melembutkan hatinya. Namun dia berpaling lebih jauh daripada Abu Bakar. Lebih dari itu, Umar justru menghasut salah seorang Ansor terhadapku. Maka orang Ansor itu berkata kepadaku, wahai musuh Allah, kamu adalah orang yang menyakiti Rasulullah SAW dan menyakiti sahabat-sahabatnya. Permusuhanmu terhadap Nabi SAW telah mencapai belahan timur dan barat bumi. Orang Ansor ini terus mencela dan mencaciku, meninggikan suaranya sampai-sampai kaum muslimin memandang tajam kepadaku dan merasa senang dari apa yang aku alami. Pada saat itu aku melihat pamanku Al-Abbas, maka aku berlindung kepadanya. Aku berkata, paman, aku berharap Rasulullah SAW berbahagia karena aku masuk Islam, karena hubungan kekerabatan di antara aku dengan dia, kedudukanku yang tinggi di antara kaumku. Namun sikapnya seperti yang telah engkau ketahui. Tolong bicaralah kepadanya tentang aku agar dia memaafkanku. Pamanku menjawab, tidak, demi Allah, aku tidak akan berbicara satu kalimat pun kepada beliau setelah aku melihat beliau berpaling darimu, kecuali jika ada kesempatan. Aku menghormati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan segan kepada beliau. Katakan wahai paman, kalau begitu, kepada siapa engkau membiarkanku? Al-Abbas menjawab, kamu tidak mendapatkan dariku selain apa yang telah kamu dengar. Kesedihan pun menerpaku, kegalauan pun menimpaku. Tiba-tiba aku melihat sepupuku Ali bin Abi Thalib. Maka aku berbicara kepadanya tentang urusanku. Namun dia menjawab sama dengan jawaban paman kami Al-Abbas. Pada saat itu aku kembali kepada pamanku Al-Abbas.
Aku berkata, "Paman, jika engkau tidak bisa melunakkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untukku, maka cegahlah laki-laki yang mencaciku dan mendorong orang-orang untuk mencaciku." Al-Abbas bertanya, "Jelaskan ciri-cirinya kepadaku." Aku menjelaskan. Pamanku berkata, "Laki-laki itu adalah Nu'aiman bin Al-Haris An-Najjar." Pamanku berkata kepadanya, "Wahai Nu'aiman, Abu Sufyan adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keponakanku. Jika hari ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih marah kepadanya, maka suatu hari nanti beliau akan ridho kepadanya. Maka janganlah engkau mencacinya." Al-Abbas terus meminta sehingga dia berkenan untuk menghentikan caciannya terhadapku. Dia berkata, "Aku tidak menyinggungnya lagi setelah ini." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Al-Juhfah, aku duduk di pintu tendanya, sementara anakku Ja'far tetap berdiri di dekatku. Ketika beliau keluar dari tenda, beliau melihatku. Beliau masih memalingkan wajah dariku. Namun aku belum berputus asa untuk mendapatkan maafnya. Setiap kali beliau singgah di suatu tempat, aku selalu duduk di pintunya sambil ditemani anakku Ja'far yang berdiri di sebelahku. Setiap kali beliau melihatku, beliau selalu berpaling dariku. Hal itu berlangsung beberapa waktu lamanya sampai aku merasa sedih karena perkara ini. Aku pun berkata kepada istriku, "Demi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus memaafkanku atau aku akan menggandeng tangan anakku ini. Kemudian aku akan membawanya pergi tanpa tujuan sampai kami mati kelaparan dan kehausan." Ketika bercerita tentang niatku ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menaruh rasa iba kepadaku. Sehingga pada saat beliau keluar dari tenda, beliau memandangku dengan pandangan yang lebih lunak dari sebelumnya, dan aku berharap beliau mau tersenyum kepadaku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Makkah. Aku masuk ke dalam rombongan beliau. Beliau menuju masjid. Maka aku mengikuti beliau berjalan di hadapan beliau, tidak berpisah dari beliau. Dalam perang Hunain, orang-orang Arab bersatu padu untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengumpulkan bala tentara yang belum pernah mereka kumpulkan sebelumnya, menyiapkan peralatan perang yang belum pernah mereka siapkan sebelumnya untuk berhadapan dengan pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertekad agar pasukan tersebut merupakan pasukan pembunuh bagi Islam dan kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk menghadapi mereka dengan bala tentara beliau. Aku pun tidak mau ketinggalan. Manakala aku melihat jumlah pasukan kaum musyrikin yang besar, aku berkata, "Demi Allah, saatnya bagiku untuk menebus permusuhan yang selama ini aku lakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau harus melihat kiprahku yang membuat Allah meridhoiku dan membuat beliau memaafkanku." Manakala dua pasukan bertemu, serangan orang-orang musyrikin terasa berat bagi kaum muslimin sehingga mereka terpukul mundur. Mereka berlari meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekalahan buruk hampir saja menimpa kami. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku korbankan bapak dan ibuku demi beliau. Beliau tetap teguh di tengah medan perang di atas gogol yang abu-abu. Seolah-olah beliau adalah gunung yang menjulang kokoh. Beliau menghunus pedang, membela diri dan orang-orang yang ada di sekitar beliau layaknya singa yang mengamuk. Di saat itu aku turun dari kudaku. Aku memecahkan sarung pedangku. Dan Allah mengetahui bahwa aku ingin mati demi membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pamanku Al-Abbas memegang kekang bagel Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berdiri di samping beliau. Sementara aku berdiri di tempatku dari sisi yang lain. Aku memegang pedangku dengan tangan kanan untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan tangan kiriku memegang pijakan kaki pelana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kegigihanku dalam melawan musuh, beliau berkata kepada pamanku Al-Abbas, "Siapa dia?" Al-Abbas menjawab, "Dia adalah saudaramu, sepupumu, Abu Sufyan bin Al-Haris. Maafkanlah dia, wahai Rasulullah." Beliau menjawab, "Baik, semoga Allah mengampuni semua permusuhannya terhadapku." Maka
Hatiku seraya terbang karena berbahagia mendengar ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku mencium kaki beliau yang ada di pijakan kaki pelana. Kemudian beliau bersabda kepadaku, "Saudaraku, aku bersumpah, majulah dan tebaskan pedangmu." Kata-kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengubarkan semangatku. Maka aku menyerang orang-orang musyrikin dengan kuat, sehingga membuat mereka melangkah mundur. Kaum muslimin menyerang bersamaku, sehingga kami berhasil mengusir mereka sejauh satu farsakh. Satu farsakh adalah 3 mil, dan kami mencerai-beraikan mereka di segala penjuru. Sejak peristiwa Hunain, Abu Sufyan bin Al-Haris merasakan nikmat keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baik kepadanya. Berbahagia dengan persahabatannya yang mulia, namun dia tetap tidak mengangkat pandangannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak berani mengarahkan matanya kepada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dia merasa malu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan malu terhadap masa lalunya. Abu Sufyan menggigit jari penyesalan atas hari-hari gelap yang dia habiskan dalam masa jahiliyah. Jauh dari cahaya Allah dan terhalang dari kitab Allah, dia mulai bersungguh-sungguh dan beribadah kepada Allah. Membaca ayat-ayatnya di siang dan di malam hari, memahami hukum-hukumnya, dan menyatu dengan nasihat-nasihatnya. Dia berpaling dari dunia dan kenikmatannya, berkonsentrasi kepada Allah dengan segala anggota tubuhnya, sehingga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihatnya masuk masjid, dalam satu kesempatan beliau bersabda kepada Aisyah, "Apakah kamu tahu siapa laki-laki itu, wahai Aisyah?" Aisyah menjawab, "Tidak, wahai Rasulullah." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dia adalah Abu Sufyan bin Al-Haris. Lihatlah, dia adalah orang pertama yang masuk masjid dan orang terakhir yang keluar dari masjid. Pandangannya tidak meninggalkan tali sandalnya." Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpulang ke hadirat Allah Ta'ala, Abu Sufyan bin Al-Harith sangat bersedih layaknya seorang ibu yang ditinggal oleh anak satu-satunya. Dia menangis layaknya seorang kekasih menangisi kekasihnya. Dia melantunkan bait-bait syair sanjungan, namun syarat dengan kesedihan dan kepedihan, penuh dengan penyesalan dan duka cita. Dia berkata dalam syairnya, "Aku tidak bisa tidur. Aku menghabiskan malam yang panjang, dan malam saudaraku yang ditimpa musibah juga panjang. Menangis sedikit membuatku menanggung kesedihan.

dengan apa yang diwahyukan kepadanya dan apa yang diucapkan. Dia membimbing kita sehingga tidak khawatir tersesat. Karena penunjuk jalan kita adalah Rasulullah. Wahai Fatimah, jika kamu bersedih, maka hal itu pantas adanya. Tapi jika kamu tidak bersedih, maka itulah jalannya. Kubur bapakmu adalah pemuka segala kuburan. Di sana Rasulullah, Sayyid, Tuan manusia berada. Di masa Khalifah Al-Faruq, Abu Sufyan bin Al-Harith merasa bahwa ajalnya sudah dekat. Maka dia menggali kuburnya untuk dirinya dengan kedua tangannya. Hanya perlu waktu 3 hari setelah itu, akhirnya dia benar-benar wafat. Seolah-olah dia sudah berjanji dengan kematian. Di saat itu dia memandang istrinya, anak-anaknya, dan keluarganya seraya berkata, "Janganlah menangisi diriku. Demi Allah, sejak aku masuk Islam, aku tidak tersangkut kesalahan." Kemudian arwahnya yang suci meninggalkan jasadnya. Al-Faruq mensolatkannya dan bersedih atas kepergiannya. Demikian juga para sahabat yang lain. Mereka menganggap kematiannya sebagai musibah besar yang menimpa Islam dan keluarganya.

0: Abu Sufyan bin Al-Haris.
1: Sirah Sabah. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Alhamdulillah Rabbil Alamin, assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, "Ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbu. Wallahi inni la uhibbu." Wahai Mu'ad, demi Allah, sungguh aku benar-benar mencintaimu. Demi Allah, sungguh aku benar-benar mencintaimu. Faqala, "Ya Mu'ad, usika." Lalu Rasulullah melanjutkan, "Wahai Mu'ad, aku akan memberikan wasiat kepada engkau. La tada'anna fi duburi kulli salatin taqul." Jangan pernah sekali-kali engkau meninggalkan sebuah doa ini di setiap kali atau di akhir setiap kali sholat. Apa doa tersebut? Allahumma a'inni ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, aku mohon pertolongan kepada engkau untuk bisa berzikir kepada engkau, bersyukur kepada engkau, dan memperbaiki ibadahku kepadamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, banyak sekali faedah dari hadis yang mulia ini. Faedah yang pertama, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan kecintaan beliau kepada Mu'adz bin Jabal. Tentu kecintaan yang dilandasi karena keimanan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lainnya menjelaskan, "Idza ahabba ahadukum akhahu falyukhbirhu." Apabila salah seorang di antara kalian mencintai saudaranya, tentu mencintai karena Allah, mencintai karena ketaatan saudaranya tadi, maka hendaklah memberitahukannya. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah berikutnya, yaitu tentang keutamaan doa ini yang hendaknya dibaca

0: di akhir sholat. Dan para ulama berselisih pendapat kapankah tepatnya dibaca doa ini. Ada yang mengatakan sebelum salam, ada yang mengatakan setelah salam. Kemudian dikuatkan oleh para ulama, diantaranya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin mengatakan ini dibaca sebelum salam. Karena maudhu tempat berdoa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala diantaranya dan ditekankan untuk berdoa adalah sebelum salam. Nah, di dalam doa tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allahumma a'in. Ya Allah, tolonglah aku. Bantulah aku. Di sini menunjukkan bahwasanya kita tidak akan bisa melakukan ketika tadi kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah kita meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah aku menyembah, kami menyembah. Dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Jadi permintaan ini hanya diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diajurkan kepada Mu'adz bin Jabal dan seluruh umat muslimin? Yang pertama adalah ala zikri. Minta tolong kepada Allah untuk senantiasa berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, pada hakikatnya suatu amalan yang sangat mudah, sangat gampang. Namun karena gampangnya, mungkin kita sering menggampangkan, sering menyepelekan, bahkan jarang untuk zikir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Disuruh banyak, tapi ternyata yang kita lakukan sangat sangat sedikit. Maka dari itu kita dianjurkan untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, wa syukri, dan bersyukur kepada Engkau. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah? Ya karena kita mendapatkan berbagai macam kenikmatan ini dari siapa kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita saja diberikan sesuatu oleh orang lain, maka kita bersyukur, berterima kasih. Padahal orang tersebut jarang-jarang ngasih kita. Tapi bagaimana dengan pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sangat banyak sekali kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Karena apa? Saking banyak. Nah, meskipun demikian, saking banyaknya kenikmatan, wa qalilun min ibadiy syakur. Sangat sedikit sekali dari hamba-hambaku, dari hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang patut kita catat adalah bahwasanya ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu faedahnya kembali kepada diri kita. Semakin banyak kita bersyukur, Allah akan semakin banyak memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Lalu kemudian yang ketiga yang diminta adalah wa husni ibadatik, dan baiknya ibadah. Rasulullah tidak mengatakan wa ibadatik, dan beribadah kepada Engkau. Jadi yang diminta oleh Rasulullah SAW bukan sekedar banyak ibadah, bisa beribadah kepada Allah, tidak. Namun yang diminta adalah bagaimana agar ibadah kita baik. Bagaimana agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kriteria agar ibadah kita baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, apabila ikhlas hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, apabila mengikuti contoh dan tuntunan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, agar kita mudah untuk berzikir dan ingat kepada Allah, agar kita mudah dan sering bersyukur kepada Allah, dan agar kita bisa memperbaiki amal ibadah kita sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Agama Islam mengajarkan kepada kita ma'asyiral muslimin bagaimana cara kita memberikan manfaat kepada orang lain dan khususnya kepada diri sendiri. Di antara bentuk ajaran Islam kepada kita adalah mengajarkan bagaimana kita menjadi seorang yang bisa berbicara dengan mendatangkan manfaat dan menahan pembicaraan jika tidak mendatangkan manfaat. Oleh karena itu Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hendaknya ia berkata-kata yang baik atau jika tidak ia harus diam. Hadis yang mulia ini ma'asyiral muslimin menunjukkan kepada kita bahwasannya bagaimana ajaran Islam menunjukkan bahwa seorang muslim hendaknya dia bisa memberikan manfaat bagi orang lain maupun dirinya di dalam bertutur kata. Falyakul khairan, hendaknya dia mengatakan dan berucap dengan ucapan yang baik. Hal-hal yang mendatangkan manfaat boleh ia sampaikan, boleh ia berikan manfaat itu kepada saudaranya, kepada masyarakat, atau kepada keluarga, khususnya diri sendiri. Sedangkan manakala ucapan-ucapan, demikian pula perkataan-perkataan yang berbau keburukan, kejelekan, tidak ada faedahnya, maka Islam memerintahkan kita untuk diam. Makanya di dalam ya kita melihat di awal hadis diserukan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah yang di dalam hatinya ada keyakinan, ada keimanan yang betul-betul 100% tidak ada keraguan akan keberadaan Allah, wujud Allah dan juga keuluhiyahan Allah, keesaan Allah Subhanahu wa taala ditambah lagi dan dia meyakini adanya hari pembalasan. Adanya pembalasan dari setiap amal-amal perbuatan. Surga diperuntukkan bagi perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan yang terkategori baik. Neraka Allah peruntukkan bagi amal-amal yang jelek, amal-amal yang buruk. Maka kita seorang muslim yang beriman kepada Allah dan mengimani hari pembalasan, hendaknya di dalam bertutur kata itu dengan baik, mendatangkan maslahat, mendatangkan manfaat. Jika tidak, maka lebih baik kita mengambil sikap diam. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wa alihi wasallam beliau menyampaikan, "Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sukhtillahi la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam." Sesungguhnya seorang hamba benar-benar dia berucap dengan satu kata yang merupakan perkataan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan ia tidak memperdulikan hakikat ucapan yang sampai ia keluarkan tadi sehingga dia terjatuh dengan sebab ucapan itu ke dalam jahanam. Hadis di atas memberikan ancaman kepada kita. Jangan sampai kita bermudah-mudah mengucapkan kata-kata yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala dan kita menganggap itu remeh, menganggap itu sepele, menganggap itu enteng sehingga akhirnya kita terjatuh dalam neraka jahanam wal iyadzu billah. Dengan sebab ucapan tersebut, dengan sebab perkataan tersebut. Makanya dalam kesempatan yang lain, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabatnya Mu'adz bin Jabal dengan sabdanya kuffu 'alaika hadza, tahan olehmu ini, dengan menunjukkan ke mulutnya, ya. Tahan olehmu mulut ini, jangan sampai dia bertutur kata dengan kata-kata yang buruk, kata-kata yang jelek. Kenapa? Karena banyak di antara mereka penghuni neraka
Sebab masuknya mereka ke dalam neraka itu adalah karena ucapan dan perkataan mereka yang mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai seorang muslim, jangan sampai kita meremehkan dalam hal keburukan, khususnya ucapan, terkait khususnya dengan agama Islam, dengan Allah, dengan kitabnya Al-Quranul Karim, para rasulnya, dan lain sebagainya. Walaupun hanya sebatas candaan. Makanya Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala mengatakan, "Man sabballaha ta'ala faqad kafar." Barang siapa yang mencela Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia telah kufur. Dia telah kufur. Melakukan satu tindakan kekufuran yang mengeluarkan dirinya dari agama Islam. Kenapa? Karena dia mencela Allah, menghina Allah. Sawa'an kana mazihan au jaddan. Terlepas apakah dia mengucapkannya hanya sebatas mazihan, ya? Main permainan saja, yaitu main-main saja, mazih, guyonan, au jaddan, ataukah sungguh-sungguh. Mengucapkan dengan niatan guyonan, main-main, ini saja bisa mengantarkan seorang kepada kekufuran. Apalagi bagi orang yang mengucapkan, mencela Allah wal'iyadzu billah dengan kesengajaan. Wakadhalik, dan seperti itu, yang sedemikian itu, mithlu an yastahzi'a bi ayatihi wa rusulihi wa kutubihi. Demikian pula ya, perihal orang yang membuat olok-olokan akan ayat Allah, rasul-rasulnya, kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, mengambil hukum yang sama, bisa mengantarkan kepada kekufuran. Oleh karenanya, kita kaum muslimin hendaknya betul-betul menjaga lisan kita. Jangan sampai kita tidak memperdulikan setiap kata yang keluar. Hendaknya kita memperhatikan betul setiap ucapan kita. Apakah nantinya mendatangkan maslahat, faedah atau tidak? Apakah ucapan kita justru malah mendatangkan murka Allah sehingga menjadikan kita penghuni neraka wal'iyadzu billah, ataukah memberikan maslahat bagi semuanya? Makanya kita diberikan oleh Allah mulut ini, lisan ini, agar kita bisa menggunakannya di atas kebaikan, memberikan manfaat dan maslahat kepada kaum muslimin secara umum dan kepada diri kita sendiri serta keluarga kita secara khusus. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang mati,
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: Melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga, bangga. Bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar radio Suara Al-Iman dan para pemirsa Al-Iman TV dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di malam hari ini, yaitu hari Rabu malam Kamis, hari yang ke-7 atau masuk ke-7 di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 19 Agustus 2026. Dan saya Abu Ayyub Al-Athari kembali hadir untuk menemani Anda dalam mengikuti kajian Islam Ilmiah Renungan Malam yang pada malam hari ini insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abdurrahman Haji LCMH Hafidhullahu Ta'ala. Dan Alhamdulillah beliau telah hadir di studio Al-Iman TV. Seperti biasanya sebelum kita ikuti kajian yang akan disampaikan oleh beliau, kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar antum pada malam hari ini Ustaz?
1: Alhamdulillah. Syukranakum ya Rabbi.
0: Alhamdulillah, pada perjumpaan kali ini pembahasan yang ingin disampaikan apa Ustaz?
1: Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang sebab-sebab bertambahnya iman, dan kita akan masuk bagian daripada sebab pertama, yaitu tadabbur Al-Qur'an.
0: Baik, ikhwatul iman, para pendengar dan para pemirsa sekalian, kembali kita akan melanjutkan untuk membahas kitab Asbabu Ziyadatul Iman wa Nuqsanihi yang selama ini diasuh oleh beliau, dan kita akan mengikuti lanjutan dari pembahasan dari kitab tersebut. Marilah kita ikuti kajian selengkapnya kepada Al-Ustaz Abdurrahman Haji LCMH Hafizahullah Ta'ala. Kami persilahkan untuk memulai kajiannya. Falyatafaddal mashkuran ma'curan barakallahu fikum.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa akramil mursalin. Nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan itu bisa sempurna. Dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kepada kita sangat banyak, terlebih lagi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ilmu, nikmat aman, nikmat kesehatan, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas-aktivitas kita, aktivitas-aktivitas mulia. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala cuma dari mana ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia-Nya, terlebih lagi nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, kesempatan, nikmat aman, dan nikmat ilmu, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas-aktivitas mulia kita. Salah satunya adalah ibadah agung, yaitu menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim harus selalu menjadi talibul ilmi, penuntut ilmu. Dan belajar ilmu ada awalnya, tidak ada akhirnya. yang baru mengawali belajar, dia berhak mendapatkan gelar mulia talibul ilmi, penuntut ilmu. Yang sampai tingkat pertengahan berhak mendapatkan gelar talibul ilmi, penuntut ilmu. Yang sampai tingkatan tinggi ilmunya, maka dia juga berhak mendapatkan gelar mulia talibul ilmi. Karena ilmu senantiasa harus dituntut. Karena seorang hamba ketika dia belajar ilmu, dan terus dia belajar ilmu, satu, dia dalam ibadah yang mulia. Yang kedua, dia akan mendapatkan manfaat-manfaat. Dan yang ketiga, dia akan selalu diingatkan oleh ilmunya. Ketika dia malas menjalankan kewajiban, ketika dia tahu ilmunya, dia akan dimotivasi ilmunya untuk menjalankan kewajiban, menyemangati. Ketika hatinya, jiwanya cenderung pada perbuatan dosa, ketika dia memiliki ilmu Islam, ilmunya hak, maka ilmunya akan mengingatkan dari perbuatan-perbuatan dosa, sehingga akan bisa berhenti dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu semua itu dengan taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia sampai hari kiamat. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam mengkaji kitab Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanihi, sebab-sebab bertambahnya iman dan berkurangnya keimanan. Tema ini sangat penting sekali, terutama kita berada di zaman yang mana banyaknya penghalang-penghalang untuk bisa istiqamah. Banyaknya pendorong-pendorong untuk menyeleweng dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak sedikit dari manusia yang persis berita yang dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Di waktu pagi dalam keadaan beriman, sore harinya sudah menjadi kafir. Wayumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, sore hari dalam keadaan beriman, pagi harinya menjadi kafir. Karena sing dahsyatnya fitnah-fitnah yang ada, sehingga manusia cepat mengalami perubahan. Dan semoga dengan selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan pelajari apa sebab-sebab yang dapat menambahkan iman, maka semoga memberikan kepada kita keistiqomahan, bahkan iman kita bertambah. Karena iman itu bisa bertambah, bisa melangit. Dengan pelajari sebab-sebab berkurangnya keimanan, kita bisa menjauhi, sehingga iman kita pun tidak turun, tidak mengurangi akan iman kita. Kita sampai pada sebab pertama, bahwa di antara sebab bertambahnya iman adalah membaca Al-Quran dan mentadaburinya. Membaca Al-Quran dan mentadaburinya, ini ibadah yang mulia, ibadah yang agung. Seorang ketika membaca, agar tidak sekedar membaca, tapi harus mentadaburinya. Dengan mentadaburinya, dia akan mengambil pelajaran darinya, akan membenarkan berita-berita yang datang dari Allah, akan memahami perkara halal dan haram, akan memahami hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, mengambil faedah, akan mau'izah dan peringatan-peringatan darinya. Dan kita akan melanjutkan ucapan Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala. Qala Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala, وَمَنْ تَدَبَّرَ كَلَامَهُ عَرَفَ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ. Dan barang siapa yang mentadaburi kalam Allah, Al-Quranul Karim, maka dia pasti akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang Muslim diperintahkan mentadaburi Al-Quranul Karim karena itu membuahkan buah yang agung, yaitu akan menyebabkan dia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ini adalah kunci dan dasar ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana seorang akan bisa ibadah kepada Allah kalau tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan cara paling tepat, cara paling hebat, cara yang tidak boleh ditinggalkan, bahkan paling utama untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kembali kepada kitab sucinya. Karena tidak ada yang lebih tahu tentang Allah melainkan Allah. Maka Allah memberitakan tentang dirinya di dalam Al-Quranul Karim. Maka kita perlu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mentadaburi Al-Quranul Karim. Dan seorang ketika mentadaburi Al-Quranul Karim, kemudian dia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan membuahkan ibadah kepadanya. Al-Imam Al-Qayyim mengatakan, man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata lah. Barang siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya, mengenal perbuatan-perbuatannya, maka dia pasti cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana akan cinta Allah kalau tidak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan cara untuk mengenal Allah kembali kepada kitab sucinya, yang itu merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa arafa 'azima sulthani wa qudratihi. Barang siapa mentadabburi kalam Allah, dia akan mengenal keagungan, kekuasaan Allah dan maha kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran tentang kekuasaannya, maha kuasanya. Idza arada syai'an yaqulu kun fayakun. Apabila mengendaki suatu, Allah mengatakan kun, jadilah, maka jadi. Wa arafa 'azima tafadduli al-mu'minin. Barang siapa mentadabburi Al-Qur'anul Karim, maka dia akan mengenal akan agungnya karunia Allah kepada orang-orang yang beriman. Barang siapa mentadaburi Al-Quranul Karim akan mengenal agungnya karunia Allah kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, Allah berikan nikmatnya sangat banyak. Nikmat duniawi, orang yang beriman mendapatkan bagian. Tidak hanya non-muslim, karena dunia Allah berikan kepada siapa saja. Tapi Allah berikan kepada mereka nikmat-nikmat din, nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat Allah utus kepadanya seorang Rasul Al-Karim sallallahu alaihi wasallam. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah memberikan karunia agung kepada orang-orang yang beriman. Allah sebutkan dengan lafaz laqad mannallah al-minnah, artinya adalah nikmatun azimah, ata'un azim, karunia aku. Dan sungguh Allah berikan karunia kepada orang-orang yang beriman, idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, tatkala Allah utus kepada mereka seorang rasul dari jiwa-jiwa mereka, dari jenis manusia. Yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepadanya ayat-ayatnya. Wa yuzakkihim, mensucikan mereka. Wa yuallimuhumul kitabah wal hikmah, mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanu min qabl la fi dhalalin mubin. Padahal sungguh sebelum itu benar-benar mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Maka kata Imam Al-Jurri rahimahullah ta'ala, Barang siapa yang mentadaburi Al-Quranul Karim, maka dia akan mengenal agungnya karunia Allah kepada orang-orang yang beriman. Allah berikan kepada para nikmat Rasul, dan Allah jadikan orang-orang yang beriman itu beriman. Orang mukmin beriman bukan karena kehebatannya, bukan karena dia cerdas. Banyak orang lebih cerdas ternyata tidak mendapatkan hidayah iman. Bukan karena kekayaannya, harta bendanya. Banyak orang lebih kaya daripada orang beriman, tidak mendapatkan hidayah. Bukan karena kekuasaannya. Banyak orang yang memiliki kekuasaan lebih, ternyata tidak mendapatkan hidayah. Dalam sejarah. Tapi, nikmat iman itu karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Fa innallaha la yutiddina illa liman yuhib. Allah tidak memberikan nikmat agama kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Maka ketika kita mendapatkan nikmat iman, maka ini murni karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puji bagi Allah yang berikan petunjuk kepada kami li hadza, untuk ini, untuk agama. Dan petunjuk kepada agama. Kalau seandainya bukan ada karunia Allah, pemberian Allah, niscaya kita tidak mendapatkan petunjuk. Kita siapa? Tapi Allah pilih. Allah pilih. Semoga kita istiqamah. Kemudian kata al-Mulajiri, wa arafa ma 'alaihi min fardhi ibadatihi. Barang siapa yang mentadabburi Al-Qur'anul Karim, kalam Allah, dia akan mengenal kewajiban-kewajiban ibadah yang Allah wajibkan kepadanya. Akan mengenal di sana ada perkara-perkara keimanan yang wajib diimani. Ada kewajiban tauhid, ada kewajiban salat 5 waktu terutama. Kemudian ada syariat zakat. Dan wajib tunaikan bagi yang berikan kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kewajiban puasa. Ada kewajiban ibadah haji bagi yang mampu. Maka seorang mentadabburi Al-Quranul Karim, dia akan mengenal kewajiban ibadah yang dibankan kepadanya. Wa'al zamanasul wajib. Dan dia akan mengharuskan dirinya untuk menunaikan kewajiban tadi. Seorang mentadabburi Al-Quranul Karim, dia akan memahami kewajiban ibadah. Dan dia akan mengharuskan dirinya untuk menunaikan kewajiban tadi. Karena dia tahu ilmunya, sehingga terdorong mengamalkannya. Fahadzara mimma hadzarahu maulahul karim. Maka dia akan menghindari yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekasih kita yang mulia, dalam kitab sucinya. Ketika Allah perintahkan, ketika kita diperintahkan menjalankannya, Allah peringatkan agar kita hati-hati supaya menjauhinya. Faragiba fi maragabah. Dan dia akan mencintai apa yang dianjurkan oleh Al-Karim, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kitab sucinya. Waragiba fi ma raghabah. Dia akan mencintai, dia akan menjalankan apa yang didorong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijalankan. Wa man kana hadhihi sifatuhu inda tilawatil Qur'an wa inda istima'i li ghairihi min ghairihi kana al-Qur'an law shifaa'un fastaghna bila malin. Kata Al-Majri, barang siapa yang seperti ini sifatnya, dengan mentadabburi Al-Quran dia kenal Allah, kenal agungnya kekuasaannya, kenal agungnya karunia Allah kepada orang beriman, kenal kewajiban-kewajiban, sehingga dia menjauhi yang diperingatkan. Dia terdorong menjalankan yang dianjurkan. Barang siapa seperti ini, barang siapa yang memiliki sifat seperti ini, ketika membaca Al-Quran atau ketika mendengar dari yang lainnya, nah ini ibadah Al-Quran. Kadang-kadang seorang ibadah dengan baca Al-Quranul Karim, baca, fadilahnya besar. Tapi kadang-kadang seorang karena capek tertentu, dia perlu juga mendengarkan dari yang lainnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dua-duanya. Pernah beliau memerintahkan kepada Abdullah bin Mas'ud untuk membaca Al-Quranul Karim. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil. Apakah aku pantas membacakan kepadamu sedangkan Al-Quran ini diturunkan kepadamu? Apa jawabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Uridu an asma'a min ghairi. Aku ingin mendengar dari selainku. Berarti ada ibadah kita berkaitan Al-Quran dengan membacanya. Ada ibadah Al-Quran dan cara mendengarkannya. Dan tentu dalam membaca, dalam mendengarkan, kita diperintahkan untuk tadabbur. Dan tadabbur itu butuh pemahaman. Dan memahami Al-Quran butuh bahasa Arab. Itu rentetan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Dan ketika kita membaca dengan memahami dan mentadaburi, akan menikmati akan Al-Quranul Karim. Menikmati lebih. Al-Imam Ibn Jarir Tabari mengatakan, ta'jabtu mimman qara' al-Quran walam yafham ma'aniyahu. Kaifa yaltaddu bihi? Aku heran pada orang yang membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Lalu bagaimana dia akan menikmatinya, merasa lezat dengan Al-Quran Karim? Maka kelezatan Al-Quran didapat dengan memahami maknanya, dengan mentadaburinya. Kata Al-Imam Al-Jurri, barang siapa yang memiliki sifat seperti ini, ketika membaca Al-Quran dan ketika mendengarkannya, kana Al-Quran lahu shifa'un, maka Al-Quran akan menjadi syifa obat baginya. Fastagna bila malin, dan biasa merasa puas ketika dia diberikan oleh Allah syifa dengan Al-Quranul Karim tanpa harta. Syifa. Wa azza bila asyirah, dan dia menjadi mulia tanpa pasukan. Artinya Al-Quran itu syifa. Begitu pula Al-Quran menjadikan kita aziz mulia. Wa anisa mimma yastauhisu min ghairuh. Dan dia akan merasa nyaman, tenang, tenteram dengan Al-Quranul Karim di saat yang lainnya merasakan kegersangan dalam hatinya. Bakana mu inda tilawati li surah idha iftataha mata at-ta'id fi ma'atlu. Ini kalimat yang indah ini. Kata beliau, bakana hammuhu, yang menjadi pusat perhatiannya, keinginannya ketika membaca surat Al-Quran, ketika dia membuka, ingin baca Al-Quran, yang menjadi perhatian, niatnya adalah, keinginannya adalah, kapan aku bisa mengambil mau'idzah pelajaran dari apa yang aku baca. Ini penting. Sehingga tidak hanya baca huruf, tapi kapan aku bisa mengambil mau'idzah, nasihat dari apa yang aku baca. Walam yakun muradu mata akhtimu surah. Maksudnya bukan sekedar kapan aku bisa menghatapkan surah ini. Tapi lebih kepada apa? Kapan aku bisa mengambil pelajaran dari surat ini. Bukan sekedar kapan aku bisa menyelesaikan surat ini. Membaca huruf itu diberi pahala. baca Al-Quran, baca huruf-hurufnya berpahala. Tapi lebih tinggi kalau di samping baca hurufnya, kemudian diimbangi dengan mentadaburi makna dan kandungannya, sehingga membuahkan keimanan yang dahsyat. Wa inna muradu mata akil anillahi al-khitab. Yang menjadi keinginan orang tersebut yang Allah muliakan dengan Al-Quran adalah, kapan aku memahami al-khitab, yaitu panggilan yang ada dalam Al-Quranul Karim. Ada bentuknya berita yang kita imani, ada bentuknya perintah yang harus kita jalankan, ada bentuknya larangan supaya dijauhi. Mata az-tajir, kapan aku bisa menjauhi larangan-larangan dalam Al-Quranul Karim? Mata tabir, kapan aku bisa mengambil pelajaran dari Al-Quranul Karim? Li'anna tilawatil Qur'an ibadatun la takunu bighaflatin. Karena baca Al-Quran itu ibadah, maka tidak boleh dengan adanya kelalaian. Baca tapi lalai, baca tapi pikirannya kosong, tidak ada makna tadabbur. Wallahul muwafiq lidzalik. Allah lah yang memberikan taufik untuk yang demikian, demikian itu. Kemudian Syekh Abdul Razak mengatakan, wali hadza, oleh karena itu, fa innallahal karim amara ibadahu wa hassahum ala tadabbur Quran. Oleh karena itu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Al-Karim memerintahkan para hambanya dan menganjurkan mereka untuk mentadaburi Al-Quran Karim. Jadi Allah merintahkan supaya kita mentadaburi. Faqala subhanahu, Allah berfirman, afala yatadabbaruna Al-Quran walau kana min indi ghairi Allah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Afala yatadabbaru Al-Quran, tidaklah mereka mentadaburi Al-Quran Karim. Ini peringatan bagi kita agar kita mentadaburi Al-Quran Karim. Walau kana min indi ghairillah, kalau seandainya Al-Quran itu dari selain Allah, bukan dari Allah. Ini menunjukkan Al-Quran itu kalam, kalam Allah. Kalau seandainya Al-Quran dari selain Allah, niscaya mereka akan mendapati dalamnya perselisihan yang banyak, kontradiktif. Tapi Al-Quran dari awal sampai akhir menyatu. Perintah-perintah di awal dikuatkan di bagian akhir. Tidak kemudian satunya perintah baik, satunya perintah buruk, bukan. Satu mereka tauhid, satu ngajak. Apa namanya? Di awal surat memerintahkan yang tauhid, lalu di akhir mencegah tauhid, enggak ada. Satu, ya. Namanya dari sisi tasabuh, dari sisi kesamaan. Tidak ada kontradiktif itu. Kalau kana min indi ghairillah wajadu fi ikhtilafan katsir. Kalau seandainya Al-Qur'an di selain Allah, niscaya mereka akan menjadi perselisihan yang banyak. Tapi karena Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak dijumpai perselisihan yang banyak. Ada kesamaan antara perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ada kesamaan satu dengan yang lainnya, antara larangan Allah Subhanahu wa taala, tidak kemudian ini diperintahkan, ini dilarang, bukan. Satu amal ini diperintahkan, ini dilarang, bukan. Satunya satu amal ayat satu melarang, satu memerintahkan, enggak ada. Ketika syirik itu dilarang dari awal sampai akhir melarang syirik. Ketika tauhid diperintahkan dari awal sampai akhir memerintahkan tauhid. Ketika ada perintah sholat, dari awal sampai akhir memerintahkan sholat. Ketika ada perintah zakat, dari awal sampai akhir memerintahkan zakat. Dan seterusnya. Kenapa? Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala. Afala yatadabburul Quran, tidaklah mereka mentadabburi Al-Quran Al-Karim. Kalau seandainya datangnya dari Allah, ini saya akan mereka jumpai presiden yang banyak. Ini menunjukkan apa? Allah memerintahkan kita mentadaburi Al-Quran Al-Karim. Nggak harus banyak-banyak. Kita perlu ada waktu untuk baca Quran, ya. Tapi perlu juga ada waktu yang kita mentadaburi. Kita baca dengan maknanya, kita baca tafsirnya. Karena nggak mungkin kita bisa mentadaburi kalau tidak membaca artinya, tidak membaca tafsirnya. Karena kekurangan kita dari sisi bahasa Arab, sisi istibat hukum, maka perlu kita mengambil sarana untuk tadabur, yaitu membaca terjemahan, baca tafsirnya. Baca tafsirnya. Sekarang ada kemudahan. Gak usah banyak tapi rutin. Terutama surat-surat yang berkaitan dengan ibadah kita sehari-hari. Surat Al-Fatihah. Harus tahu artinya. Tahu maknanya. Tahu kandungannya. Kemudian surat-surat pendek dari Juz Amma. Tahu artinya. Tahu maknanya. Tahu kandungannya. Ditambah dengan surat yang kita gunakan sehari-hari. Ayat kursi, tahu artinya atau makna itu kandungannya. Dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Perlu ditadaburi. Kemudian Allah berfirman, afala yatadabbarul Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadaburi Al-Quranul Karim? Ataukah memang pada hati-hati mereka terhadap gembok kunci? Maka ini sindiran agar kita mentadaburi Al-Qur'anul Karim. Afala tadabbarunal Qur'an? Tidaklah mereka mentadaburi Al-Qur'anul Karim. Artinya tatkala mereka disindir oleh Allah, kalau tidak mentadaburi, maka kita umat Islam diperintahkan untuk mentadaburi Al-Qur'an, Al-Qur'anul Karim. Masyarakat muslim rahimakumullah. Lalu Syekh Dirij mengatakan, wa akhbara subhanahu wa ta'ala annahu innama anzalahu litadabburi ayati. Allah mengkabarkan bahwasanya Allah tatkala menurunkan Al-Qur'an hanyalah untuk mentadabburi ayat-ayatnya. Allah menurunkan Al-Quranul Karim supaya kita mentadaburi ayat-ayatnya. Qala Allah Ta'ala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkaru ulul albab. Perhatikan ayat ini, kitabun. Inilah kitab. Anzalnahu ilaika, yang telah kami turunkan kepadamu Muhammad. Maka di awal ayat ini Allah menjelaskan tentang dirinya, bahwa Allah lah yang menurunkan Al-Quranul Karim. Dan menjelaskan akan ketinggian Allah Subhanahu Wa Taala, karena turun dari atas ke bawah, menunjukkan maha tingginya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menjelaskan tentang dirinya, Allah menjelaskan tentang nabinya yang menerima Al-Quranul Karim. Allah menjelaskan tentang kitab sucinya. Yang disifatnya mubarak. Mubarak. Al-Quran mubarak. Diberkahi. Diberkahi. Pada lafaz-lafaznya yang penuh pahala, penuh kebaikan. Diberkahi pada makna dan kandungannya. Penuh pahala, penuh pelajaran. Mubarak. Mubarak itu artinya kasratul khair wa subuh, kebaikan yang banyak dalam langkang. Kitabun anzalna ilaika mubarak. Sebuah kitab, inilah kitab yang kami turunkan kepadanya, kutun kepada Muhammad, mubarak, yang diberkahi. Kebaikannya banyak. Banyak ilmunya, banyak manfaatnya, memberitakan yang baik, mencegah yang mungkar. Apa tujuannya? Liyadabbaru ayatih, supaya mereka mentadaburi ayat-ayatnya ini. Allah turunkan Al-Quran yang penuh berkah ini supaya kita mentadabburi ayat-ayatnya. Waliyatadzakkaru ulul albab, dan agar orang-orang berakal mengambil pelajaran. Ini ada munasabahnya, ada kaitannya. Al-Quran itu penuh berkah, diberkahi. Dan Al-Quran itu didaburi. Untuk mendapatkan keberkahan Al-Quran Karim, dengan mentadaburinya. Waliyatadzakkarul albab, dan agar orang-orang berakal mengambil pelajaran. Kitabun anzalnau ilaika mubarak. Inilah kitab yang kami turunkan kepada Muhammad, mubarak, yang diberkahi. Liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Waliyatadzakkaru ulul albab, dan agar orang-orang berakal mengambil pelajaran. Apakah kita sudah mentadaburi? Apakah kita sudah mengambil pelajaran dari Al-Quran Al-Karim? Nah, ini penting. Makanya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ketika menyebutkan tentang bagaimana cara berintifak mengambil pelajaran dari Al-Quranul Karim, maka beliau memberikan konsep telinga kita, kita pasang seakan-akan Al-Quran untuk kita. Ketika ada perintah, seakan-akan itu diarahkan kepada kita supaya kita jalankan. Ada larangan, kita pasang telinga kita seakan-akan larangan itu diarahkan kepada kita. Jadi kita mendengarkan Al-Quran, baca Al-Quran seakan-akan itu untuk kita. Jadi kita membaca, ini ada berita untuk kita, ini ada perintah untuk kita, ada larangan untuk kita. Ini perlu data-data berapa tadabbur. Kitabun anzalna ilaika mubarakun liyadabbaru ayati walitadzakkarul albab. Jadi ada tujuan penting tadabbur.

0: rahimahullah ta'ala, dan yang beliau nukilkan dari para ulama tentang tadabbur Al-Quranul Karim. Wa sallallahu wasallama ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ikhwatul iman, para pendengar dan para pemirsa sekalian, pembahasan di antara sebab-sebab bertambahnya keimanan dan berkurangnya keimanan seseorang yang telah sampai pada sebab yang pertama dari sebab bertambahnya keimanan, yaitu dengan membaca Al-Quran dan mentadaburinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk senantiasa membaca dan mentadaburi Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah ikhwatul iman, para pendengar dan para pemirsa sekalian, kini kita memasuki sesi yang kedua, sesi tanya jawab. Apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada materi kita di malam hari ini, silahkan untuk dikirimkan melalui pesan singkat SMS maupun WhatsApp yang dikirim ke nomor 0873x04x846. Dan baiklah ikhwatul iman, karena tidak ada pertanyaan yang masuk, maka sebelum kita akhiri perjumpaan kita, kita mohon pada Ustaz untuk menyampaikan ikhtitam atau kesimpulan dari pembahasan yang disampaikan pada malam hari ini. Silahkan Ustaz.
0: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai kalimat penutup, bahwa hari ini kita membahas tentang mentadaburi Al-Quranul Karim, dan ini sebab penting untuk menambah keimanan kita. Karena dengan mentadaburi Al-Quranul Karim, yang pertama, kita akan dapat menikmati keagungan dan kelezatan keindahan Al-Quranul Karim. Disebutkan oleh Imam Tabari rahimahullah ta'ala, ta'ajabtu mimman qara al-Qur'an wa lam yafham ma'aniyahu kaifa yaltaddu bihi. Aku heran kepada orang yang membaca Al-Qur'anul Karim tapi tidak paham makna-maknanya. Bagaimana dia akan menikmati Al-Qur'anul Karim? Maka mentadaburi maknanya ini penting. Yang kedua, dengan mentadaburi Al-Qur'anul Karim kita akan bisa mengambil pelajaran-pelajaran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepada Muhammad agar mereka mentadaburinya, waliyatadzakkarul albab, dan agar orang berakal mengambil pelajaran. Disebutkan tadabbur baru mengambil pelajaran, karena tadabbur adalah sebab dan jalan mengambil pelajaran. Sehingga kita tahu berita-berita dari Allah untuk kita imani dan ambil pelajaran. Kita tahu akan perintah-perintahnya untuk kita jalankan. Kita tahu akan larang-larangannya untuk kita jauhi. Kita tahu hal yang dihalalkan untuk kita ambil. Kita tahu akan hal yang haram untuk kita jauhi. Kita tahu akan kisah-kisah umat terdahulu. Kita mengenal Allah melalui Al-Quran Al-Karim. Kita mengenal Rasulnya, mengenal agama Islam. Semua itu tidak lain jalurnya adalah tadabbur. Dan mentadaburi Al-Quran tidak mungkin kecuali dengan memaknanya. Maka salah satu yang baik adalah agar kita ketika baca, kadang baca ayat-ayatnya, tapi kalau bisa digabungkan tadabur bagus. Tapi kalau seandainya tidak, ya ada waktu tertentu kita membaca beberapa ayat dengan membaca terjemahnya, membaca tafsirnya dengan niat mengambil pelajaran, mengambil petunjuknya, insya Allah itu adalah memberikan dampak yang luar biasa pada keimanan kita bi'idznillahi ta'ala. Syukurlakum, barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ikhwatul iman, para pendengar dan pemirsa sekalian, perjumpaan kita dengan Al-Ustaz Abdurrahman Haji LCMH Hafizahullahu ta'ala dalam kajian renungan malam membahas kitab Asbabu Ziyadat

al-imani wa nuqsanihi, yang telah sampai pada pembahasan tentang membaca Al-Qur'anul Karim dan mentadaburinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang telah kita dapatkan pada malam hari ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita di dunia hingga di akhirat, dan semoga ilmu yang kita dapatkan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, baik bagi pemateri kita maupun pada para pendengar dan pemirsa sekalian. Dan akhirnya saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda dalam mengikuti kajian Islam ilmiah di malam hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan-pembahasan berikutnya di perjumpaan-perjumpaan yang akan datang. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
4: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
5: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
3: Dan lantunan ayat

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Udah lama niat umroh, tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya. Hah? Serius? Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat dengan hotel berbintang jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
2: Wah, deket banget. Berapa harganya?
1: Program perjalanan 9 hari. Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari. Rp31.900.000.
2: Berangkatnya bulan apa aja?
1: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
2: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
1: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
2: Wah,
1: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 081324x846 atau follow Instagram madai.id.
2: Oke deh, aku daftar sekarang.
1: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
3: Alah, ngobat lagi. Udah 6 bulan lebih berobat, tapi kok gak ada perubahan ya?
4: Loh, Mas Rio, lagi nunggu obat, Mas?
3: Iya, Mas Andika. Kayak biasa, obat terus, gak sembuh-sembuh.
4: Loh, jangan gitu, Mas. Harus tetap sabar. Jangan lupa, kesembuhan itu bukan semata-mata dari obat, loh.
3: Maksudnya gimana, Mas?
4: Mas Rio, ada perkataan ulama yang mengatakan banyak orang yang sakit, bahkan sebagian besar dari mereka bisa sembuh loh tanpa pengobatan medis. Kesembuhan itu terjadi karena mereka berdoa kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ruqyah yang bermanfaat serta kekuatan hati dan tawakal yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: Berarti doa dan tawakal itu juga punya peran besar ya, Mas?
4: Benar, Mas Rio. Obat itu ikhtiar, tapi yang menyembuhkan tetap Allah. Kadang Allah beri kesembuhan lewat obat, kadang lewat doa yang tulus, kadang lewat hati yang benar-benar berserah.
3: Ya, selama ini aku fokus ke obat sih, Mas, tapi kurang doa dan tawakal.
4: Gak apa-apa, Mas. Ikhtiar boleh jalan terus, tapi hati tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting sabar, jangan berprasangka buruk, dan tetap optimis bisa sembuh. Insya Allah, hati yang tenang itu juga bagian dari kesembuhan, Mas Rio.
3: Oke, Mas. Makasih wejangannya.
5: Nomor antrian 39.
3: Tak tinggal dulu ya, Mas. Sudah dipanggil nomor antriannya.
4: Siap, Mas Rio. Syafakallah. Semoga lekas sembuh ya. Loh, Ilham, ngapain di sini? Nggak ikut kajian sama teman-temanmu di masjid?
6: Iya, Pak Ustadz. Lagi malas aja nih.
4: Astagfirullah, nggak boleh malas gitu, nak. Malas itu memang kelihatan sepele, tapi tampaknya panjang, nak.
6: Iya sih, Pak Ustadz. Saya juga ngerasain. Mau berubah, tapi besoknya balik lagi.
4: Ada perkataan ulama yang tegas sekali tentang hal ini, nak. Beliau mengatakan, rasa malas adalah akar dari kerugian dan kegagalan. Orang yang pemalas tidak akan mencapai kebaikan, tidak akan memperoleh kemuliaan, dan tidak akan beruntung dalam urusan agama maupun dunia.
6: Waduh, berarti kalau saya terus pelihara malas ini, ya saya sendiri yang nutup jalan kebaikan ya, Pak?
4: Iya, nak, betul sekali itu. Bukan karena nggak mampu, tapi karena nggak mau bergerak. Padahal peluang itu ada, akhirnya cuma lewat begitu saja.
6: Pantesan, saya ngerasa kayak jalan di tempat terus, Pak Ustadz.
4: Nah, buat menghilangkan malas, mulai dari hal yang kecil dulu, nak. Seperti bangun lebih awal, jangan menunda-nunda tugas, dan paksa diri di awal. Nanti lama-lama jadi kebiasaan, insya Allah.
6: Iya, Pak Ustadz. Saya mau coba lawan rasa malas ini. gak mau kalah sama diri sendiri, apalagi sama orang lain.
4: Itu baru awal perubahan, nak. Sekarang, ayo kita kumpul sama teman-temanmu yang ngaji.
6: Hehehe, iya Pak Ustadz. Saya ke masjid dulu ya.
4: Malas bukan sekedar kebiasaan, tapi penghalang menuju kebaikan.
1: Renungan Suara Al-Iman.
7: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: Persiapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.
9: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang karena atas limpahan rahmat dan karunianya kita masih bisa berjumpa kembali di radio kesayangan kita, Radio Suara Liman 918 AM. Salam dan salawat kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kabar Anda pada malam hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan dan juga keberkahan. Tepat pada hari apa? Hari Rabu, tanggal 19 bulan Agustus 2026. Insyaallah bersama saya Torik selaku MC akan menemani Anda selama 2 jam ke depan dalam program Rembulan Request bersama Al-Iman. Anda bisa merequest murotal Al-Qur'an mulai dari juz 27 sampai dengan juz 30 dengan mengirimkan format RQ, spasi nama, spasi alamat dan kota tinggal Anda, spasi surat yang direquest dan spasi nama qori-nya. Request bisa Anda kirimkan melalui nomor 0873x04x846. 0873x04x846. Atau bisa merequest di Telegram di channel @livesuaraaliman 918 AM. Dan request via Clubhouse melalui room chat Suara Al-Iman. Baik, kita bacakan beberapa request yang telah masuk di kami. Untuk request yang pertama yaitu ada dari Ibu Budiana di Pulau Banteng, Surabaya. Request minta diputarkan Surah Ar-Rahman dan Al-Mulk dengan qori Syekhani Ar-Rifai. Juga minta diputarkan jeda dengan tema renungan keutamaan ilmu. Baik Ibu Budiana, insya Allah akan kami hadirkan untuk request murotal Al-Qurannya sesaat lagi. Dan kemudian untuk request yang kedua ada dari Mas Leandro Islami di Komplek Perumahan Gading Indah Regensi Surabaya. Request minta diputarkan Surah Al-Fatihah, Al-Muzammil dan Al-Muddatsir dengan qori Syekh Abdurrahman As-Sudais. Dan juga minta diputarkan Munas dengan tema motivator memperbanyak bacaan Al-Quran yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari Hafizahullahu Ta'ala. Baik Mas Leandro Islami, insyaallah untuk request murtal Al-Qur'annya berupa tadi surah Al-Muzammil dan Al-Muddatsir akan kami masukkan langsung ke dalam antrian request. Baik, kemudian untuk request yang kedua atau yang ketiga yaitu ada dari Ibu Yusuf di Telogoanyar Lamongan, request mengirimkan voice chat. Mari kita dengarkan bersama.
10: Assalamualaikum. Ini request dari Ibu Yusuf di Telogoanyar Lamongan. Minta diputarkan surah Al-Jumu'ah dan Al-Haqqa dengan qori Syekh Abdul Somad. Nanti kalau ada waktunya Ibu minta munas, oke? Munas dengan tema mengapa kita perlu hidayah yang disampaikan oleh Ustaz Abdullah Aslim Hafizullah Ta'ala. Maturnuwun. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Yusuf, insyaallah akan kami hadirkan untuk request murtal Al-Qur'annya seperti biasa yaitu berupa surah Al-Jumu'ah dan Al-Haqqa dengan qori Syekh Abdul Basit Abdus Somad. Baik, selagi menyiapkan, kami mengajak kembali kepada para pendengar sekalian yang ingin merequest murtal Al-Qur'an mulai dari juz 27 sampai dengan juz 30, bisa langsung mengirimkan requestannya via chat WhatsApp di nomor 0873x04x846 dengan mengirimkan format RQ spasi nama spasi tempat tinggal dan kota Anda spasi surat yang di request dan spasi nama korinya. Request bisa Anda kirimkan melalui nomor 0873x04x846. Dan sebelum kita memutar request portal kalian dari para pendengar, sepertinya kita kedatangan tamu. Mungkin bisa ditebak suaranya. Ayo kesini mas. Mungkin bisa menyapa para pendengar.
11: Tamunya siapa ya?
9: Aduh, siapa itu? Mungkin ada yang mengenal suaranya. Bisa langsung chat di WhatsApp-nya admin Aliman. Gimana kabarnya, Mas?
11: Mas siapa ini?
9: Mas siapa? Mas Rio. Ya. Masya Allah.
11: Alhamdulillah, dalam keadaan baik dan sehat. Mas Torik, gimana kabarnya?
9: Alhamdulillah, baik juga.
11: Nah, para pendengar gimana ini kabarnya? Sehat-sehat selalu, nggih? Nanti insya Allah untuk request-requestnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Dan tetap stay tune di 918 AM Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
9: Masya Allah, sungguh memang beda kalau misalkan jam terbang itu sudah tinggi. Masya Allah. Baik, langsung saja kami sudah siapkan untuk request murtal Al-Qur'annya. Untuk yang pertama yaitu request dari Ibu Budiana. Mari kita simak bersama. Tetap di 918 AM Radio Suara Aliman, sarana penyubur keimanan.
12: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kita sangka seorang Muslim muda, namanya dikenal oleh penduduk langit, sekalipun tidak dikenal oleh penduduk bumi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rubba ash'atha aghbar dhi timrain madfu'un bil abwab, law aqsama 'ala Allah la abarra." Berapa banyak orang yang berpakaian kusut masai, rambutnya yang tidak bersisir, memiliki hanya dua helai pakaian. Ketika dia antri, dia harus ditolak karena dia tidak dikenal. Akan tetapi jika seandainya dia bersumpah atas nama Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan doanya. Apa peduli bagi seorang Muslim namanya tidak dikenal oleh penduduk dunia, akan tetapi namanya menggelegar di hadapan Allah Azza wa Jal. Namanya sangat dikenal oleh penduduk langit. Sesungguhnya penuntut ilmu dan yang mengajarkan ilmu dikenal oleh seluruh alam. Seluruh alam mengenalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah wa malaikatahu la yusalluna ala muallimin nas al-khair." Sesungguhnya Allah dan malaikatnya, malaikat yang sangat besar, disebutkan bahwa Jibril sayapnya menutup ufuk, mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hatta al-hitanu fil bahar, sampai ikan yang berada di lautan atau semut yang ada di dalam sarangnya mendoakan bertasbih bagi orang yang mengajarkan kebaikan dan mendengarkan kebaikan. Berbahagialah wahai kaum muslimin yang hadir, dan Rasulullah SAW telah memesankan kepada kami agar kami menyatakan kepada antum-antum yang hadir, ahlan wa sahlan bi talibi ilmin, selamat datang bagi penuntut ilmu, ilmu din, ilmu yang memberikan kebahagiaan di dunia dan memberikan kebahagiaan di akhirat, ilmu abadi, ilmu Allah yang dia telah sibukkan dirinya, sibukkan seluruh alam untuk belajar din, telah berganti generasi ke generasi rasul kepada rasul yang lainnya menyibukkan pelajaran din.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan dikenal dengan syahrut tilawatil Qur'an, bulan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran, bulan yang seorang muslim sangat dianjurkan untuk memperbanyak interaksinya dengan Al-Quran, baik itu memperbanyak bacaannya, baik itu memperbanyak hafalannya, baik itu memperbanyak mendengarnya, baik itu memperbanyak mentadaburinya, baik itu memperbanyak mempelajarinya di dalam bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan beberapa dalil, diantaranya itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadhan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan-keterangan yang jelas dari petunjuk tersebut. Makanya Imam Muslim bin Ubaidillah Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Idza dakhala Ramadan innama huwa syahru tilawatil Quran wa it'amit ta'am." Jika telah masuk bulan Ramadan, maka sesungguhnya dia adalah bulan untuk membaca Al-Quran dan memberikan makan kepada fakir miskin. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin menyebutkan beberapa motivator yang mengajak kita akhirnya semangat untuk membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan secara khusus. Karena tadi salah satu gelar dari Ramadan adalah syahrut tilawatil Quran, bulan membaca Al-Quran. Yang pertama, yaitu para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketahuilah bahwasanya membaca Al-Quran perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Fatir ayat 29 sampai 30. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa atauz zakata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat, menginfakkan dari apa-apa yang kami berikan rezeki kepada mereka, maka dengan rahasia ataupun terang-terangan, maka mereka berharap perdagangan yang tidak pernah merugi. Lihat, perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu perkataan Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, seorang tabi'i terkenal. Beliau mengatakan, kana mutarrifun rahimahullah idza qara'a hadhihi al-ayata yaqulu hadhihi ayatul qurra. Artinya, mutarrif rahimahullah ta'ala jika membaca ayat ini, surat Fatir ayat 29-30, maka beliau mengatakan ini adalah ayat yang merupakan pemotivasi untuk orang-orang yang membaca Al-Quran. Nah, untuk orang-orang yang membaca Al-Quran. Imam Ash-Shawqani rahimahullah ta'ala, ulama abad ke-13 Hijriah, mengomentari ayat ini, ayyastamirruna ala tilawatih wa yudawimuna. Yaitu, mereka terus-menerus membaca ayat ini. Dan mereka menjadikan kebiasaan mereka untuk membaca ayat ini. Jadi, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pesan pertama bahwasanya kenapa, bagaimana bisa caranya kita membaca Al-Quran? Ingatlah baik-baik bahwa bacaan Al-Quran adalah termasuk dari tijarah lan tabur. Artinya, perdagangan yang tidak pernah merugi. Dari sisi mana perdagangan tidak pernah merugi? Yang pertama, satu hurufnya diganjar satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipatkan pahalanya menjadi 10 kebaikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi ashri amsalha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf, wa lamun harf, wa mimun harf." Artinya, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Qur'an, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti para pemirsa, orang yang membaca Al-Quran alif lam mim, maka berarti dia mendapatkan 30 hasanah. Ini, bukankah ini perdagangan yang tidak merugikan, yang senantiasa mendatangkan keuntungan? Coba perhatikan lagi perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sendiri. Beliau mengatakan, ta'allamu hadzal Qur'an fa innakum tu'jaruna bitilawatihi bikulli harfin 'ashra hasanat. 'Ashra hasanat. Pelajarilah Al-Qur'an, sesungguhnya kalian akan diberikan pahala dengan membacanya setiap hurufnya sebanyak 10 hasanah. Ama inni la aqulu bi alif lamin walakin bi alifin walamin wa mimin bi kulli harfin 10 hasanah. Aku tidak mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan satu huruf tersebut alif lamin, tidak. Tetapi aku mengatakan bahwa alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan setiapnya dilipatkan menjadi 10 hasanah. Ini motivator yang pertama yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Qur'an mendatangkan perdagangan yang tidak merugi. Dari sisi satu hurufnya diganjar 10 hasanah. Yang kedua, setiap hasanah akan menghapuskan dosa. Membaca Al-Qur'an mendatangkan 10 hasanah setiap hurufnya, dan setiap hasanah menghapuskan dosa. Bukankah ini perdagangan yang tidak pernah merugi? Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, perhatikan surat Hud ayat 114. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. satu hasanah atau hasanah-hasanah yang berbilang, kebaikan-kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan keutamaan yang sangat luar biasa, perdagangan yang tidak pernah merugi. Dilihat sisi yang ketiga, bahwa Al-Qur'an, perdagangan yang tidak pernah merugi, bahwa setiap kali bertambah kuantitas bacaan, bertambah pula ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a bi mi'ati ayah fi lailah kutiba lahu qunutu lailah." Barang siapa yang membaca 100 ayat satu malam, maka Allah tuliskan pahala untuknya seperti dia mengerjakan sholat sunat semalaman suntuk. Perdagangan yang tidak pernah merugikan. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun, terakhir saya ucapkan, dan bukan yang paling akhir, karena masih banyak hal-hal yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Quran adalah perdagangan yang tidak pernah merugikan. Terakhir saya ucapkan, bagaimanapun Anda membacanya, pahamkah, tidak pahamkah, terbata-batakah, lancarkah, Anda akan tetap dapat pahala. Perhatikan hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil qiramil barrah walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran." Orang yang mahir, lancar membaca Al-Quran, dia akan bersama malaikat-malaikat yang mulia. Ma'as safaratil kiramil barrah. Dan orang yang membaca Al-Quran, dia terbata-bata, berat lisannya. Wahuwa alaihi syaq. Dan berat lisannya, maka dia akan dapatkan dua pahala. Maka hadis ini membantah, "Ustaz, saya baca Al-Quran tapi enggak faham. Gimana dapat pahala enggak? Ustaz, saya masih terbata-bata dalam bulan Ramadan ini. Gimana dapat pahala enggak?" Silahkan baca, silahkan perbanyak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Ramadan syahrut tilawatil Quran. Ramadan adalah bulan membaca Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Uthman bin Affan. Sejarah kenabian belum pernah mengetahui seseorang yang menjadi menantu seorang nabi dua kali selain Uthman bin Affan. Dia adalah Dhu Nurain, Sahib Hijratain, suami dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uthman bin Affan berada di puncak kemuliaan di antara kaumnya di zaman jahiliyah. Kedudukannya tinggi, hartanya melimpah, hidupnya makmur, sangat rendah hati, dan sangat pemalu. Kaumnya sangat mencintainya. Cinta mereka kepadanya adalah cinta yang tulus. Sehingga seorang ibu menyanyikan untuk putri kecilnya, "Aku mencintaimu dan Ar-Rahman." Dengan cinta Quraisy kepada Uthman. Ketika Islam menyinari Makkah dengan cahayanya, Uthman termasuk ke dalam rombongan orang-orang angkatan pertama yang mengambil cahayanya. Keislaman Uthman bin Affan mempunyai kisah yang selalu disampaikan oleh para perawi. Manakala Uthman mengetahui di masa jahiliyah bahwa Muhammad bin Abdullah menikahkan putrinya Ruqayyah dengan sepupunya Utbah bin Abu Lahab. Dia sangat menyesal karena orang lain mendahuluinya. Dia gagal meraih akhlaknya yang luhur dan keluarganya yang terpandang. Sehingga dia pulang kepada keluarganya dalam keadaan berduka. Uthman bertemu dengan bibi dari ibunya, Su'da binti Quraisy, seorang wanita berakal lagi tegas dan berumur lanjut. Maka bibinya ini meringankan beban Uthman bin Affan. Bibinya menyampaikan berita gembira tentang kedatangan seorang nabi yang membuang penyembahan terhadap berhala dan mengajak kepada penyembahan hanya kepada Allah yang Esa sebagai pemilik agama. Bibinya mendorongnya untuk mengikuti agama nabi tersebut dan menggugah semangatnya bahwa dia akan mendapat apa yang dia cari di sisinya. Uthman berkata, "Maka aku berangkat sambil memikirkan apa yang dikatakan oleh bibiku. Aku bertemu dengan Abu Bakar. Aku menyampaikan kata-kata bibiku kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun berkata, 'Demi Allah, bibimu benar dalam berita yang dia sampaikan kepadamu. Begitu juga kabar gembira yang dia katakan kepadamu, wahai Uthman. Sesungguhnya kamu adalah laki-laki berdaka lagi tegas. Tidak samar bagimu kebenaran. Ia tidak rancu di sisimu dengan kebatilan. Berhala-berhala yang disembah oleh bangsa kita, bukankah ia adalah batu yang tuli? Tidak melihat dan tidak mendengar?' Aku menjawab, 'Benar.' Abu Bakar berkata, 'Sesungguhnya apa yang dikatakan oleh bibimu, wahai Uthman, sudah terwujud. Allah telah mengutus Rasulnya dan mengirimnya kepada seluruh manusia dengan membawa agama hidayah dan kebenaran.' Aku bertanya, 'Siapa dia?' Dia menjawab, 'Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib.' Aku menegaskan, 'Yang bergelar As-Sadiqul Amin?' Dia menjawab, 'Benar, dia orangnya.' Aku berkata, 'Adakah engkau berkenan menemaniku kepadanya?' Dia menjawab, 'Iya.' Maka kami berangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala beliau melihat kami, beliau bersabda kepadaku,
Penuhilah panggilan Allah, wahai Utsman. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu secara khusus dan kepada manusia secara umum. Utsman berkata, demi Allah, begitu kedua mataku melihatnya, kedua telingaku mendengar kata-katanya, aku langsung merasa tenang dan membenarkan risalahnya. Kemudian aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Sampai hari itu, tidak seorang pun dari kaum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bani Hashim yang beriman kepada beliau. Hanya saja di antara mereka belum ada yang memusuhinya selain paman beliau, Abu Lahab. Abu Lahab dengan istrinya termasuk orang Quraisy yang paling keras bermusuhannya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling berat gangguannya terhadap beliau dan siksaannya. Maka Allah menurunkan firman-Nya tentangnya dan istrinya.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya, hartanya, dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal.
1: Turunnya ayat ini menambah kebencian Abu Lahab terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Permusuhan dia dan begitu juga istrinya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin semakin meningkat. Maka suami istri ini memerintahkan anaknya, Utbah, untuk mentalak istrinya, Ruqayyah binti Muhammad. Maka Utbah pun mentalaknya untuk membalaskan dendam bapaknya. Utsman bin Affan begitu bahagia manakala dia mendengar Ruqayyah ditalak. Maka dia langsung melamarnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menikahkannya dengannya. Ibunya Khadijah binti Khuwailid mempersiapkan Ruqayyah untuknya. Utsman termasuk laki-laki Quraisy yang berwajah rupawan dan istrinya Ruqayyah menyainginya dalam hal yang sama. Sehingga ketika keduanya disatukan dalam akad perkawinan, ada yang berkata, suami istri terbaik yang dilihat oleh manusia adalah Ruqayyah dan suaminya, Utsman. Sekalipun Utsman mempunyai jasa-jasa mulia dan keutamaan, dia tetap tidak selamat dari siksaan kaumnya, manakala dia masuk Islam. Pamannya Al-Hakam tidak rela kalau keponakannya, seorang anak muda dari Bani Abdusyam, meninggalkan agama Quraisy. Dia tidak bisa menerima hal itu. Maka dia dan orang-orangnya membangun tembok permusuhan dengan kokohnya. Al-Hakam menangkap Utsman dan mengikatnya. Dia berkata, apakah kamu membenci agama nenek moyangmu dan masuk ke dalam agama yang baru? Demi Allah, aku tidak akan membiarkanmu sampai kamu mencampakkan agamamu itu. Utsman menjawab, demi Allah, aku tidak akan pernah meninggalkannya selama-lamanya. Aku tidak akan berpisah dengan Nabiku selama aku hidup. Pamannya Al-Hakim pun selalu menyiksanya. Namun Utsman semakin kokoh berpegang kepada keyakinannya. Ia berpegang teguh pada akidahnya. Hingga pamannya pun putus asa, melepaskannya dan tidak menyentuhnya lagi dengan keburukan. Sementara itu, orang-orang Quraisy masih tetap menyembunyikan permusuhan mereka terhadapnya, menimpakan siksaan terhadapnya, sehingga hal itu mendorongnya untuk berhijrah, menyelamatkan agamanya dan meninggalkan nabinya. Kaum muslimin pertama yang hijrah ke bumi Habasyah adalah Utsman dengan istrinya, Ruqayyah. Manakala keduanya hendak berangkat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepas keduanya. Beliau bersabda, semoga Allah menyertai Utsman dan istrinya, Ruqayyah. Semoga Allah menyertai Utsman dan istrinya, Ruqayyah. Sesungguhnya Utsman adalah orang pertama yang membawa keluarganya berhijrah setelah Nabi Lut. Utsman dan istrinya tidak tinggal lama di Habasyah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang muhajirin lainnya. Kerinduannya dan kerinduan istrinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menggelayuti mereka. Kerinduan mereka untuk kembali ke Mekah sedemikian mendalam. Maka keduanya memutuskan untuk pulang dan tinggal di Mekah. sampai Allah Ta'ala memberi izin kepada Nabi-Nya dan orang-orang yang beriman untuk berhijrah ke Madinah. Lantas keduanya pun berangkat ke sana. Utsman selalu ikut dalam peperangan yang diterjuni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadir dalam setiap medan laga yang dimasuki oleh beliau. Hanya perang Badar yang tidak diikuti oleh Utsman. Hal itu karena dia sibuk merawat istrinya, Ruqayyah, yang sedang sakit. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Badar, beliau mendapati putrinya Ruqayyah sudah wafat. Beliau pun sangat bersedih karenanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur Utsman bin Affan atas musibahnya dengan hiburan yang sangat mulia. Beliau menganggap Utsman termasuk orang-orang yang ikut dalam perang ini. Nabi memberinya bagian dari harta rampasan perang dan menikahkannya dengan putri beliau yang lain, yaitu Ummu Kulthum. Pernikahan Utsman bin Affan yang kedua dengan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan keutamaan yang tidak diraih oleh siapapun selainnya. Sejarah kenabian tidak pernah mencatat seorang laki-laki menikahi dua putri seorang nabi selain Utsman bin Affan. Keislaman Utsman bin Affan termasuk nikmat Allah paling agung kepada kaum muslimin. Kebaikan besar yang dia limpahkan kepada Islam, tidaklah kaum muslimin ditimpa kesulitan kecuali Utsman menghibur mereka. Islam tidak pernah mendapatkan masalah kecuali Ibnu Affan ini di barisan depan orang-orang yang mengatasinya. Salah satunya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak berangkat ke perang Tabuk. Kebutuhan perang ini kepada harta tidak mengalahkan kebutuhannya kepada bala tentara. Pasukan Romawi berjumlah besar dengan perlengkapan yang unggul, dan mereka berperang sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Adapun kaum muslimin, jarak perjalanan mereka ke Tabuk adalah perjalanan yang sangat panjang. Bekal mereka terbatas dan kendaraan mereka sangat sedikit. Saat itu mereka sedang didera kekeringan panjang, kekeringan yang jarang menerpa Jazirah Arabiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpaksa banyak orang untuk berangkat berjihad dan merengkuh gelar syahid. Karena orang-orang itu tidak memiliki kendaraan yang mereka bawa, sehingga mereka terpaksa pulang sementara mata mereka basah oleh air mata kesedihan karena tidak bisa ikut berjihad bersama beliau. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Beliau memuji Allah dan menyanjungnya sesuai dengan kebesarannya. Selanjutnya beliau mendorong kaum muslimin untuk mengorbankan harta mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala besar untuknya. Utsman bin Affanlah yang bangkit pertama kali dan berkata, "Aku menyiapkan 100 unta dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari atas mimbar tempat beliau berkhutbah. Beliau masih tetap mendorong orang banyak untuk berinfak. Utsman pun berdiri untuk kedua kalinya. Dia berkata, "Aku menyiapkan 100 unta kedua dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Saat itu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbinar-binar karena bahagia. Beliau turun lagi satu tingkat dan beliau masih tetap mengajak orang banyak untuk berinfak. Untuk yang kali ketiganya, Utsman berdiri dan berkata, "Aku menyiapkan 100 unta ketiga dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk dengan tangan beliau yang mulia sebagai ungkapan kerelaan terhadap apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Beliau bersabda, tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini. Tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar beliau, Utsman bin Affan pulang ke rumahnya. Selanjutnya dia mengirimkan unta-unta yang dia janjikan bersama 1000 dinar emas. Manakala dinar tersebut diletakkan di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membolak-baliknya dengan kedua tangan beliau yang suci, satu sisi ke sisi yang lainnya, sambil bersabda, "Semoga Allah mengampunimu wahai Utsman atas apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu tampakkan, apa yang kamu lakukan dan apa yang akan kamu lakukan sampai hari kiamat." Di zaman Khalifah Al-Faruq, kaum muslimin tertimpa kekeringan panjang yang membinasakan tanaman dan hewan-hewan ternak, sehingga tahun tersebut dikenal dengan tahun Ar-Ramadah karena kerasnya paceklik. Kesulitan yang menimpa manusia pun semakin meningkat, sehingga arwah naik ke kerungkungan. Di suatu pagi mereka menghadap kepada Umar. Mereka berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, sesungguhnya langit tidak menurunkan airnya dan bumi tidak menumbuhkan tetumbuhannya. Orang-orang sudah berada di jurang kebinasaan. Apa yang engkau lakukan?" Umar memandang mereka dengan wajah yang teriris oleh kesedihan. Dia menjawab, "Bersabarlah dan berharaplah pahala dari Allah. Aku berharap sore tidak tiba kecuali Allah telah mengangkat kesulitan yang menimpa kalian." Siang hampir berlalu, terdengar berita bahwa sebuah kafilah dagang milik Utsman bin Affan datang dari Syam dan bahwa ia akan tiba di Madinah pada pagi hari. Begitu sholat subuh ditunaikan, orang-orang langsung berhamburan menyambut kafilah dagang secara berduyun-duyun. Para pedagang ikut menyambutnya. Kafilah tersebut terdiri dari 1000 ekor unta dengan gandum di punggungnya, minyak dan kismis. Unta-unta itu menderum di depan rumah Utsman bin Affan. Para pelayan mulai menurunkan muatan di punggungnya. Para saudagar menemui Utsman. Mereka berkata, "Jualah apa yang baru tiba kepada kami wahai Abu Amr." Utsman menjawab dengan senang hati, "Tapi berapa keuntungan yang kalian tawarkan?" "Dengan senang hati. Tetapi berapa keuntungan yang kalian tawarkan kepadaku?" Mereka menjawab, "1 dirham dengan 2 dirham. Utsman berkata, "Ada yang berani lebih tinggi dari itu?" Mereka menaikkan tawaran. Utsman berkata, "Ada yang lebih tinggi dari tambahan kalian itu?" Mereka pun menaikkan tawaran. Utsman berkata kembali, "Ada yang berani lebih tinggi dari itu?" Maka mereka berkata, "Wahai Abu Amr, di Madinah ini tidak ada pedagang selain kami dan tidak ada yang mendahului kami kepadamu. Lalu siapa yang berani lebih tinggi daripada kami?" Utsman menjawab, "Allah memberiku 10 dirham. Dengan setiap 1 dirham, ada yang berani lebih tinggi?" Mereka menjawab, "Tidak wahai Abu Amr." Maka Utsman berkata, "Sesungguhnya aku menjadikan Allah sebagai saksi bahwa aku menyedekahkan muatan kafilah dagangku kepada orang-orang miskin dari kaum muslimin. Aku tidak mencari dinar, aku tidak mencari dirham dari siapapun. Aku hanya mencari pahala dan ridho Allah." Manakala khilafah berpindah ke tangan Utsman bin Affan, Allah Ta'ala menaklukkan Armenia dan Al-Qukas. Allah membuka Khurasan, Karman, Sijistan, Kubrus, dan beberapa wilayah Afrika untuk kaum muslimin. dan di zamannya kaum muslimin hidup sangat makmur, kemakmuran yang belum pernah dirasakan oleh bangsa manapun di muka bumi. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menyampaikan sejarah kemakmuran dan kenikmatan hidup di zaman Utsman, ketenangan dan ketentraman yang memayungi mereka. Dia berkata, "Aku melihat juru bicara Utsman memanggil, 'Wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil gaji kalian.' Maka orang-orang berangkat dan menerimanya dengan melimpah. 'Wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil rezeki kalian.' Maka mereka mendatanginya dan menerimanya dengan melimpah dan mengalir. Sungguh kedua telingaku mendengarnya memanggil, 'Berangkatlah untuk menerima kain kalian.' Maka mereka menerima kain-kain yang panjang. Penyeri itu terus memanggil, 'Berangkatlah untuk mengambil minyak dan madu.' Tidak aneh, karena di zaman Utsman kebaikan melimpah ruah, rizki mengalir dengan derasnya. Hubungan di antara kaum muslimin baik dan membahagiakan. Di muka bumi tidak ada seorang mukmin yang takut kepada mukmin yang lain. Akan tetapi satu muslim menyayangi, mengasihi dan menolong muslim yang lain. Namun sebagian orang bertindak durjana jika mereka sudah kenyang. Kufur manakala Allah telah memberi nikmat. Orang-orang semacam ini mulai mencela Utsman dalam beberapa perkara. Jika selain Utsman yang melakukannya, niscaya mereka tidak akan mencelanya. Mereka tidak hanya sebatas mencela, seandainya mereka hanya mencela, niscaya perkaranya tidak sulit. Setan masih terus meniupkan ruhnya ke arwah mereka, menghembuskan keburukannya ke dalam jiwa mereka. Akhirnya orang-orang tersebut menyusun gerombolan pembangkang yang terdiri dari beberapa kabilah. Mereka mengepung rumahnya selama kurang lebih 40 malam dan memutuskan jalur air bersih ke rumahnya. Orang-orang zalim lagi bengal tersebut berpura-pura lupa bahwa Utsmanlah yang membeli sumur Raumah dari uang pribadinya agar penduduk Madinah dan orang-orang yang hidup di sana bisa mengambil airnya, dan sebelum itu mereka tidak mendapatkan air jernih sepertinya. Para pembangkang tersebut juga menghalang-halangi Utsman untuk sholat di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pembangkang itu pura-pura menutup mata bahwa Dzunurain Utsman adalah orang pertama yang melakukan perluasan terhadap Al-Haram dari uang pribadinya agar kaum muslimin bisa beribadah di sana dengan lega. Manakala kesulitan yang menimpa Utsman semakin meningkat, keburukan yang mengepungnya semakin menguat, bangkitlah kurang lebih 700 orang sahabat dan anak-anak mereka untuk membelanya dan melindunginya. Di antara mereka adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Az-Zubair bin Awam, Al-Hasan dan Al-Husain putra Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah dan lainnya. Namun Utsman Dzunurain, Sahib Hijrotain, seorang dermawan sejati, memilih darahnya ditumpahkan daripada darah kaum muslimin yang siap siaga untuk membela dirinya. Dia mengutamakan jiwanya melayang daripada kaum muslimin bertikai karena melindunginya. Maka dia meminta orang-orang yang siap membelanya untuk menyerahkan kepada takdir Allah. Utsman berkata kepada mereka, "Aku bersumpah dengan nama Allah atas siapapun di mana aku mempunyai hak atasnya, agar dia menahan diri." Utsman berkata kepada hamba-hamba sahayanya, "Siapa yang meletakkan senjatanya di antara kalian untuk tidak membela aku, maka dia merdeka." Sebelum terbunuh, Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sempat tertidur sesaat. Dalam tidurnya dia bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia dengan dua sahabatnya, Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Al-Khattab. Utsman mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Berbukalah bersama kami malam ini, wahai Utsman." Maka Utsman yakin bahwa dia akan menyusul mereka untuk menghadap kepada Rabbnya. Pagi pun tiba, sementara Utsman berpuasa. Dia meminta kain panjang dan memakainya karena dia khawatir auratnya akan tersingkap ketika orang-orang durhaka haus darah tersebut membunuhnya. Di hari Jumat, 18 malam telah lewat dari bulan Dzulhijjah. Ahli ibadah, ahli zuhud, ahli puasa, dan ahli sholat malam, pengumpul Al-Quran, dan menantu Rasulullah SAW ini dibunuh.

dia berpulang ke hadapan Rabb-nya dalam keadaan haus karena berpuasa, sementara mushaf terbuka di depannya.

0: عبرة لأولي الألباب.
1: أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح. Masing-masing umat mempunyai orang kepercayaan, dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah. Seorang laki-laki dengan wajah yang bersinar, berpenampilan menarik, bertubuh kurus namun jangkung, bercambang tipis. Mata merasa tenang bila memandangnya, jiwa merasa damai jika bertemu dengannya. Hati akan hormat dan bersimpati kepadanya. Di samping itu, dia adalah seorang laki-laki yang ramah, sangat bertawadhu, sangat pemalu. Tapi jika suatu masalah penting menerpanya dan perkara genting menghadangnya, maka dia akan berubah laksana singa yang mengaum, yang menampakkan taring dan kuku-kukunya. Dia menyerupai ujung pedang yang kilatan dan sambarannya mirip dalam ketajaman dan kekuatannya. Dia adalah orang kepercayaan umat Muhammad, Amir bin Abdullah Al-Jarrah Al-Fihr Al-Quraishi yang berkunyah Abu Ubaidah. Abdullah bin Umar menyifatinya dengan kata-katanya, tiga laki-laki dari Quraisy termasuk orang-orang yang berwajah paling tampan, paling mulia akhlaknya, paling kuat rasa malunya. Jika mereka berbicara kepadamu, maka mereka tidak mendustaimu. Jika kamu berbicara kepada mereka, maka dia tidak mendustakanmu. Mereka adalah Abu Bakar, Uthman bin Affan, dan Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Abu Ubaidah termasuk sahabat as-sabiqun al-awwalun. Dia masuk Islam sehari setelah Abu Bakar masuk Islam. Keislamannya di tangan As-Siddiq Abu Bakar. Abu Bakar membawanya, membawa Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Maz'un, dan Al-Arqam bin Abul Arqam kepada Nabi SAW. Maka mereka semua mengikrarkan kalimat kebenaran di hadapan Nabi SAW. Mereka inilah pilar pertama di mana syiar Islam berdiri tegak di atasnya. Abu Ubaidah hidup di Makkah dengan ujian berat yang menimpa dirinya bersama kaum muslimin dari awal hingga akhir. Dia ikut memikul kesengsaraan dan penderitaan, kesedihan dan kesulitan yang belum pernah dirasakan oleh pengikut agama manapun di muka bumi ini. Sementara dia tetap berdiri tegak dan tegar dalam menghadapinya, semata-mata membela Allah dan Rasulnya dalam setiap kesempatan. Namun ujian Abu Ubaidah di Perang Badar adalah ujian paling berat yang tidak pernah terbetik dalam benak siapapun, tidak pernah masuk dalam perhitungan orang manapun. Dalam Perang Badar, Abu Ubaidah melangkah maju, menyibak barisan musuh tanpa ada rasa takut mati. Orang-orang musyrikin gentar untuk menghadapinya. Abu Ubaidah bergerak ke kanan dan ke kiri penuh percaya diri. Para pemuka Quraisy ketakutan melihatnya. Satu persatu dari mereka menyingkir setiap berpapasan dengannya. Tetapi ada seorang laki-laki Quraisy yang selalu berusaha menghadangnya, berusaha menghadang langkah Abu Ubaidah di setiap arah. Yang karenanya Abu Ubaidah menyingkir dan menjauhinya agar tidak berhadapan dengannya. Namun laki-laki itu terus saja menyerang, sementara Abu Ubaidah terus menghindarinya. Akhirnya laki-laki itu tidak lagi memberi peluang bagi Abu Ubaidah untuk menghindar. Dia berdiri di depannya menghalanginya untuk berperang melawan musuh-musuh Allah. Abu Ubaidah kehilangan kesabaran. Akhirnya dia menebaskan pedangnya ke kepala laki-laki tersebut. Pedang itu membelahnya menjadi dua bagian, dan laki-laki itu pun tersungkur dan tidak pernah bangun lagi selama-lamanya. Pendengar yang dirahmati Allah, jangan pernah berusaha untuk menerka siapa laki-laki tersebut. Bukankah kita telah ketahui bahwa beratnya ujian Abu Ubaidah melebihi ujian siapapun dan melewati dugaan siapapun? Bisa jadi kepala kita akan pusing tujuh keliling, manakala kita mengetahui bahwa laki-laki yang tersungkur dan tidak pernah bangun lagi akibat tebasan pedang Abu Ubaidah adalah Abdullah Ibn Jarrah, bapak kandung Abu Ubaidah sendiri. Abu Ubaidah tidak membunuh bapaknya, akan tetapi dia membunuh syirik yang bersemayam pada jasad bapaknya. Allah Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran yang dibaca terkait dengan Abu Ubaidah dan bapaknya ini. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman,

yang artinya kamu tidak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang manakala Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang darinya. Dan Allah memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Hizbullah, kelompok Allah itulah adalah golongan yang beruntung. Quran Surat Al-Mujadilah, ayat yang ke-22. Semua itu bukan suatu yang luar biasa dari Abu Ubaidah. Kekuatan imannya, ketulusan kepada agamanya, dan amanahnya kepada umat Muhammad telah mencapai derajat di mana jiwa-jiwa besar senantiasa berharap kepada Allah, ridho dan maghfirah Allah. Muhammad bin Ja'far menyampaikan bahwa delegasi orang-orang Nasrani datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, "Wahai Abul Qasim, utuslah seorang laki-laki dari sahabat-sahabatmu yang kamu ridhoi untuk kami, agar dia memutuskan perkara di antara kami dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan harta yang kami perselisihkan. Kalian wahai kaum muslimin, bagi kami adalah orang-orang yang bisa dipercaya." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Datanglah kepadaku di siang hari. Aku akan mengutus seorang laki-laki kuat lagi amanah kepada kalian." Umar ibn al-Khattab berkata, "Hari itu aku berangkat ke masjid lebih awal. Aku berharap agar mendapatkan tugas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi orang dengan kriteria yang dinyatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam." Manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat zuhur, beliau menengok ke kanan dan ke kiri. Aku berusaha untuk mengangkat tubuhku agar beliau melihatku. Beliau terus melihat ke sana dan ke sini sehingga beliau melihat Abu Ubaidah ibn Jarrah. Maka beliau memanggilnya seraya berkata, "Pergilah bersama mereka. Jadilah hakim di antara mereka dan berpijak kepada kebenaran dalam perkara yang mereka perselisihkan." Umar ibn Khattab berkata, "Ternyata Abu Ubaidah yang mendapatkannya." Abu Ubaidah bukan hanya orang yang dipercaya semata, akan tetapi dia mampu menggabungkan kekuatan di samping amanah. Kekuatan Abu Ubaidah ini terlihat di banyak kesempatan. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus beberapa orang sahabat untuk menghadang kafilah dagang milik orang-orang Quraisy, terlihat di sana kekuatan Abu Ubaidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan Abu Ubaidah sebagai komandan mereka dan membekalinya dengan hanya sekantong kurma dan tidak ada yang lainnya. Abu Ubaidah memberikan kepada mereka masing-masing anak buahnya satu biji kurma setiap harinya. Lalu masing-masing dari mereka menghisapnya seperti anak bayi menghisap susu ibunya, kemudian minum air. Hal itu sudah terasa cukup sebagai bekal bagi mereka dari pagi sampai malam. Dalam perang Uhud, manakala kaum muslimin terpukul mundur, penyeru kaum musyrikin berteriak, "Tunjukkan aku kepada Muhammad, tunjukkan aku kepada Muhammad." Pada saat itu Abu Ubaidah adalah satu dari orang-orang yang berdiri di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melindungi beliau dengan dada mereka dari serangan tombak-tombak orang musyrikin. Perang pun usai. Gigi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam patah dan kening beliau terluka. Dua lingkaran besi patahan dari baju perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertancap di pipi beliau. Manakala As-Siddiq mendekat kepada beliau hendak mencabutnya dari pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Abu Ubaidah berkata, "Aku bersumpah dengan nama Allah atasmu, berikan tugas itu untukku." Maka As-Siddiq membiarkan untuknya
Abu Ubaidah pun khawatir jika dia mencabut dengan tangannya, maka akan menyakiti Rasulullah SAW. Maka Abu Ubaidah menggigitnya dengan gigi depannya dengan sangat

beliau wafat di hari Saqifah. Hari Saqifah adalah hari baiat untuk Abu Bakar, di mana ia terjadi di Saqifah Bani Sa'idah. Umar bin Khattab berkata kepada Abu Baidah, "Berikan tanganmu biar aku membaiatmu, karena aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya setiap umat mempunyai orang kepercayaan dan engkau adalah orang kepercayaan umat ini." Maka Abu Baidah berkata, "Tidak pantas bagiku mendahului seorang laki-laki yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar menjadi imam kita dalam salat. Maka laki-laki itu pula yang berhak menjadi imam bagi kami sampai dia wafat." Kemudian Abu Bakar pun dibaiat. Abu Baidah menjadi sebaik-baik penasehat Abu Bakar dalam kebenaran, penolong paling mulia dalam kebaikan. Setelah itu Abu Bakar menyerahkan khilafah sesudahnya kepada Al-Faruq. Maka Abu Baidah menunjukkan ketaatan kepadanya dan tidak mendurhakai perintahnya kecuali satu kali. Tahukah anda dalam perkara apa Abu Baidah tidak mendaati perintah Amirul Mukminin? Hal itu terjadi ketika Abu Baidah berada di Syam memimpin pasukan kaum muslimin, membawanya dari satu kemenangan kepada kemenangan berikutnya, sehingga Allah Ta'ala membuka seluruh wilayah Syam melalui kedua tangannya. Pasukan kaum muslimin menjangkau sungai Eufrat di bagian timur dan Asia Kecil di bagian utara. Dalam keadaan perang sedang berkecamuk, tiba-tiba negeri Syam diserang penyakit taun, penyakit yang belum pernah dikenal oleh banyak orang sebelumnya. Penyakit ini memangsa satu persatu nyawa setiap orang tanpa pandang bulu. Umar Ibn Khattab yang mengkhawatirkan keselamatan Abu Baidah segera mengirim surat yang berisi, "Aku sangat memerlukanmu. Jika surat ini di tanganmu di waktu malam, maka aku perintahkan kepadamu untuk segera berangkat ke Madinah Al-Munawwarah guna menemuiku tanpa menunggu datangnya waktu pagi. Dan jika suratku ini sampai di tanganmu di waktu siang, maka aku perintahkan kepadamu untuk segera berangkat ke Madinah Al-Munawwarah untuk menemuiku tanpa menunggu datangnya waktu sore." Abu Baidah membaca surat Al-Faruq, maka dia berkata, "Aku tahu hajat Amirul Mukminin kepadaku. Dia ingin orang yang tidak mungkin hidup selamanya agar tetap hidup." Lalu Abu Ubaidah menulis jawaban, "Wahai Amirul Mukminin, aku tahu hajatmu kepadaku. Aku saat ini berada di tengah-tengah pasukan kaum muslimin. Aku tidak ingin melindungi diriku dari taun yang menimpa mereka. Aku tidak ingin berpisah dari mereka sehingga Allah menetapkan keputusannya pada diriku dan pada diri mereka. Jika suratku ini telah sampai ke tanganmu, maka bebaskanlah aku dari permintaanmu dan izinkan aku untuk tetap tinggal di tengah-tengah pasukanku." Manakala Umar bin Khattab membaca surat Abu Baidah, dia menangis sampai air matanya menetesi janggutnya. Orang-orang di sekitarnya yang melihat Umar bin Khattab menangis dengan keras berkata, "Wahai Amirul Mukminin, apakah Abu Baidah wafat?" Umar menjawab, "Belum, tapi dia sudah dekat kepadanya." Dugaan Al-Faruq tidak salah, karena tidak lama setelah itu Abu Baidah terserang penyakit ini. Manakala tanda-tanda kematian sudah tiba, Abu Ubaidah berwasiat kepada bala tentaranya seraya berkata, "Aku berwasiat kepada kalian, jika kalian menerimanya niscaya kalian senantiasa di atas kebaikan. Dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, berpuasalah di bulan Ramadan, bersedekahlah, laksanakan ibadah haji dan umroh, dan hendaknya kalian saling memberi wasiat. Bersikaplah tulus kepada pemimpin-pemimpin kalian dan jangan menipu mereka. Janganlah kalian lalai oleh dunia. Sekalipun seorang berumur 1000 tahun, dia akan tetap menemui apa yang akan aku temui saat ini. Sesungguhnya Allah telah menetapkan kematian atas Bani Adam. Mereka pasti mati
dan orang yang paling cerdik dalam

masalah ini adalah orang yang paling patuh kepada Allah dan paling giat beramal untuk hari kebangkitan. Wassalamualaikum warahmatullahi. Lalu Abu Ubaidah menoleh kepada Mu'adz bin Jabal dan dia berkata, dirikanlah solat dan jadilah imam bagi mereka. Beberapa saat kemudian Abu Ubaidah mengembuskan nafasnya yang suci untuk terakhir kalinya. Mu'adz berdiri dan berkata, kalian telah kehilangan seorang laki-laki. Demi Allah, aku tidak mengetahui seorang laki-laki yang paling baik dadanya, paling bersih dari keburukan, paling cinta kepada akhirat dan paling tulus kepada orang banyak daripada dia. Maka doakanlah semoga Allah merahmatinya. Semoga Allah merahmatinya. Dan semoga Allah merahmati kalian.

0: Terima kasih, Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwan ahibai, ada satu hal yang paling sulit untuk kita nikmati. Suatu hal yang paling nikmat di dunia ini, namun ternyata paling jarang kita rasakan. Allah subhanahu wa ta'ala begitu murah, begitu luas rahmatnya kepada kita, sehingga kebahagiaan paling bahagia di dunia ini diberikan kepada umat Islam, namun kita sebagai umat Islam paling sering mencampakkannya dan bahkan tidak tahu, bahkan tidak mau merasakannya. Tahukah Anda, tahukah antum sekalian, apakah itu? Itulah khusyuk fi shalah. Khusyuk dalam salat adalah suatu amalan, suatu nikmat yang andai kita bisa merasakannya, niscaya kita tidak akan pernah mau menebusnya dengan yang lain. Kita akan berusaha untuk menebusnya dengan yang lain. Kita tidak mungkin menggantikan khusyuk, nikmatnya khusyuk dalam salat dengan yang lainnya. Karena lihatlah bagaimana dahulu Rasulullah SAW yang telah merasakan indahnya khusyuk dalam salat. Begitu nikmatnya hidup dalam detik-detik, dalam saat-saat, dalam naungan Allah Azza wa Jalla, dalam kekhusyuan, nikmat munajah, nikmat berbincang-bincang dengan Allah Azza wa Jalla dalam salatnya. Rasulullah SAW setiap kali, kata Aisyah, kana idza hazabahu amrun faza ila shalah. Dahulu Rasulullah SAW setiap kali beliau sedang sibuk kundah memikirkan suatu hal, apa yang beliau lakukan? Fazia ila salat, segera beliau mendirikan salat. Namun kalau kita umat Islam di zaman ini, setiap kali ada kesibukan, apa pertama kali yang dikorbankan? Salatnya ditunda, diperpendek salatnya, disegerakan bacaannya. Itulah kita mengira bahwa salat menyita waktu kita, salat mengganggu kehusuan, ke konsentrasi kita, salat mengurangi celah atau peluang keberhasilan kita. Sehingga setiap kali ada kesibukan, kita menjadikan sholat kita awal pengorbanan kita. Kita tunda, kita potong waktunya, kita kurangi kekhusyuan konsentrasinya. Padahal sebaliknya, sholatlah letak kebahagiaan. Di sholatlah letak kebahagiaan kita. Dahulu Rasulullah SAW menjadikan sholat sebagai pelarian dari permasalahan beliau, bukan menjadikan sholat sebagai pengorbanan beliau. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, wasta'inu bisabri wassalah. Hendaknya engkau menjadikan as-sabr dan salah itu sebagai isti'anah, cara kalian menyelesaikan masalah, tempat kalian melarikan diri dari permasalahan hidup. Wasta'inu bisabri wassalah. Bahkan pertama kali tatkala ada seorang sahabat, ya Rasulullah, ketika dia datang kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah memberikan janji indah kepadanya, salni, wahai sahabatku, mintalah kepadaku sesuatu, pasti aku akan beri. Maka sahabat yang cerdas ini memanfaatkan kesempatan emas ini untuk meminta sesuatu yang paling berharga dibanding emas. Apa yang beliau minta? As'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku meminta untuk menjadi sahabatmu di surga. Suatu permintaan yang luar biasa. Rasulullah SAW menguji keseriusan sahabatnya dan mengatakan, awa ghairu dzalik? Tidakkah engkau meminta yang lebih baik? Tidakkah engkau minta dengan sesuatu yang lebih, yang selain dari itu? Kata dia, huwa dzaka ya Rasulullah. Itulah satu-satunya permintaanku kepadamu. Awa ghairu dzalik? Sekali lagi Rasulullah SAW menguji keseriusan sahabatnya dengan mengatakan, tidakkah engkau meminta yang lain? Katanya, huwa dzaka ya Rasulullah. Itulah permintaanku. Itulah satu-satunya harapanku menjadi sahabatmu, bukan di dunia saja, akan tapi hingga di surga nanti. Simak jawaban Rasulullah SAW. Apa yang beliau katakan kepada Rasulullah SAW kepada seseorang yang meminta permintaan yang luar biasa ini? Beliau mengatakan, a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau itu permintaanmu, maka bantulah aku untuk mewujudkan permintaanmu dengan apa? Dengan banyak-banyak salat. Sehingga salat bukanlah halangan, salat bukanlah hambatan, bukan rintangan untuk mewujudkan cita-cita, mewujudkan keinginan kita. Namun sebaliknya, salat adalah sarana manjur obat, manjur resep paling manjur untuk menyegerakan terwujudnya cita-cita kita. Karena khusyuk dalam salat, keseriusan, kesungguhan kita dalam mendirikan salat adalah bekal utama kita dalam menjalani hidup. Walau demikian kenyataannya, khusyuk adalah makhluk langka yang ada dalam hidup kita. Jarang kita merasakan khusyuk. Karena Rasulullah SAW mengatakan, awalu syai'in yurfa'u, satu hal yang pertama kali diangkat dari umat ini adalah al-khusyuk. Al-khusyuk adalah salah satu hal yang pertama kali sirna dari umat ini. Karena Rasulullah mengatakan, innar rajul la yansarifu min salatih, bisa jadi seseorang keluar dari salatnya, walam yuktab lahu min salatihi illa usyruha, namun walaupun dia telah usai dari salatnya, akan tapi dia tidak mendapatkan pahala salatnya kecuali hanya 1/10, illa tusu'uha kecuali 1/9, illa thumunuha kecuali 1/8, dan seterusnya. Wa bisa jadi kata Rasulullah, walam yuktab lahu syai', bisa jadi dia keluar dari salatnya, akan tapi dia tidak mendapatkan pahala salat sedikit pun. Semuanya itu apa sebabnya? Kata Abdullah bin Abbas, dijelaskan dalam riwayatnya, beliau mengatakan, laisa laka min salatika illa ma'aqalta minha, sejatinya engkau tidaklah mendapatkan pahala sedikit pun dari salatmu kecuali yang engkau aqalta minha, engkau tala'ah, engkau tadaburi, engkau menjalankannya dengan khusyuk. Sebesar kadar kekhusyuan engkaulah engkau merasakan pahala salatmu, sebesar itulah pahala yang akan engkau dapatkan dari salatmu. Karena ikhwan wahibai, marilah kita terus berusaha berbenah diri, koreksi diri, bagaimana caranya agar kita bisa khusyuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan satu resep manjur agar kita bisa khusyuk, agar khusyuk bisa mudah kita capai. Beliau mengatakan, idza qumta ila shalah, kalau engkau hendak mendirikan salat, maka fasalli salata muwaddi'in, hendaknya engkau tata hatimu, engkau yakinkan bahwasanya bisa jadi ini adalah salat terakhir yang engkau kerjakan di dunia ini, dan selanjutnya engkau akan menghadap kepada Allah Azza wa Jal. Ingatlah kematian ketika engkau salat. Tidak ada yang menjamin. Siapa yang memberikan jaminan kepada anda, kepada antum sekalian, kepada kita, bahwasanya kita akan punya kesempatan lain setelah salat yang kita jalankan ini? Bisa jadi ajal telah menunggu kita, sehingga ini adalah akhir salat kita. Karena untuk bisa salat, ingatlah setiap kali mendirikan salat, ingatlah bisa jadi ini adalah salat terakhir, ingatlah al-maut, dan lupakanlah dunia. Karena mengingat dunia adalah faktor utama yang menghalangi khusyuk dalam salat kita. Karena kita semua pernah merasakan betapa indahnya jadi orang kaya sesaat, kapan? Ketika salat. Betapa enaknya menjadi orang pandai sesaat, kapan? Ketika sholat. Lamunan jadi orang kaya itu datang kapan? Ketika sholat. Hayalan untuk menjadi orang pandai itu datang kapan? Ketika sholat. Namun setelah sholat semuanya itu sirna. Rasa malas bekerja datang lagi, malas belajar datang lagi. Indahnya memiliki keluarga yang sakinah mawaddah kapan datang? Ketika sholat. Hanya sekedar hayalan dan lamunan. Namun ketika kita selesai salam, maka semuanya sirna. Itulah sebabnya kenapa kita sulit untuk khusyuk, karena kita mengingat dunia di dalam salat kita. Karena resep manjur untuk bisa khusyuk ialah lupakan dunia ketika salat. Dengan apa? Dengan mengingat al-maut. Karena ketika orang ingat al-maut di dalam salatnya, maka dia insyaallah akan bisa khusyuk. Namun ketika dia yatamanna 'alallahil amani, dia mengira bahwasanya Allah masih akan memberi waktu luang, memberi waktu tenggang, memberi kesempatan untuk hidup lebih panjang, maka khusyuk adalah suatu hal yang langka untuk bisa hadir dalam hidupnya. Tapi ketika kita pupus harapan, al-maut, al-maut, kematian ada di depan mata, bisa jadi malakul maut telah menanti saya di pintu masjid, bisa jadi malakul maut telah berada di saf ini yang sesaat akan mencabut nyawa saya, maka saat itulah kita bisa khusyuk. Karena Rasulullah SAW berpesan, sholli sholata muwaddi'in, sholatlah bagikan sholatnya orang yang sesaat lagi akan mengucapkan selamat tinggal duniaku. Ikhwan wa hibba'i, karenanya untuk memudahkan bisa melupakan ad-dunya ketika kita sholat dan mengingat al-maut, maka satu poin penting yang harus kita yakini, Ingat, dunia tidak akan lari dikejar. Dunia juga tidak akan luput karena direbut oleh orang. Karena dahulu Rasulullah SAW berpesan kepada Abdullah bin Abbas, "I'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak." Percayalah bahwa sesuatu yang terluput darimu tidak akan mungkin bisa engkau dapatkan. "Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak." Dan apapun yang sudah terlanjur terluput darimu tidak mungkin untuk bisa engkau ambil kembali. Karenanya para ulama menjelaskan bahwasanya al-imanu bil qadar, iman dengan takdir, bahwasanya semua yang terjadi, kullu syai'in biqadarin hatta al-qais wal 'az, segala sesuatu terjadi karena sudah Allah takdirkan, sudah Allah suratkan, sudah Allah tulis. Sampai pun rasa malas, rasa lemah, tidak berdaya yang engkau rasakan, itu semuanya sudah bagian dari suratan takdir. Karena jangan perlu khawatir di dunia ini, jangan gentar urusan rezeki, jangan gundah karena urusan rezeki. Untuk urusan dunia semua itu akan berjalan sesuai dengan yang Allah takdirkan. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Semua itu sudah diatur. Semua itu akan berjalan sesuai yang Allah kehendaki. Karena tidak perlu antum bawa dunia antum dalam sholat. Ingatlah al-maut. Ingatlah al-maut dalam sholat. Lupakan dunia sesaat karena tidak akan luput dari genggaman kita kalau memang itu bagian dari rezeki kita. Dan tidak mungkin untuk bisa kita tangkap walaupun kita pikirkan dalam sholat kalau memang bukan rezeki kita. Karena marilah kita terus berusaha belajar bagaimana menumbuhkan keyakinan dengan takdir, bagaimana mengaplikasikan iman kepada takdir dalam sholat kita, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran, tidak perlu ada lamunan tentang dunia, tidak perlu ada hayalan tentang harta dunia. Ketika kita sedang sholat, yang kita ingat adalah al-maut, al-maut. Hanya satu yang kita ingat, yaitu kematian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita al-khusyuk dalam sholat kita, dan kita terlindung dari qalbin la yakhsha, sebagaimana yang dahulu Rasulullah SAW pinta, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak bisa khusyuk.
2: A'udzubillahi minasyaitanirrajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Hamim.
2: Hamim.
3: Tanzilum minar rahmanir rahim.
2: Diturunkan dari Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun.
2: Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui.
3: Basyiran wa nadhira fa'a'rada aktsaruhum fahum la yasma'un.
2: Yang membawa berita gembira dan yang membawa peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling daripadanya, maka mereka tidak mau mendengarkan.

Mereka berkata, hati kami berada dalam tutupan yang menutupi apa yang kamu seru kami kepadanya, dan di telinga kami ada sumbatan, dan antara kami dan kamu ada dinding. Maka bekerjalah kamu, sesungguhnya kami bekerja pula.

0: kafirun.
1: Katakanlah, bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya. Dan kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya kehidupan akhirat.
0: Innalladzina amanu wa 'amilussalihati lahum ajrun ghairu mamnun.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, mereka mendapat pahala yang tiada putus-putusnya.

Katakanlah, sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada yang menciptakan bumi dalam dua hari dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya? Yang bersifat demikian itulah Tuhan semesta alam.

dan Dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya, dan Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan penghuninya dalam 4 hari. Penjelasan itu sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya.

Kemudian dia menuju langit, dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, "Datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa." Keduanya menjawab, "Kami datang dengan suka hati."

0: Maka dia menjadikannya 7 langit dalam 2 hari, dan dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang maha perkasa, lagi maha mengetahui.
1: فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ.
0: Jika mereka berpaling, maka katakanlah, aku telah memperingatkan kamu dengan petir, seperti petir yang menimpa kaum Ad dan kaum Tsamud.

0: kafirun.
1: Ketika rasul-rasul datang kepada mereka dari depan dan dari belakang mereka dengan menyerukan, "Janganlah kamu menyembah selain Allah." Mereka menjawab, "Kalau Tuhan kami menghendaki, tentu Dia akan menurunkan malaikat-malaikat-Nya. Maka sesungguhnya kami kafir kepada wahyu yang kamu diutus membawanya." Adapun kaum 'Ad, maka mereka menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar dan berkata, "Siapakah yang lebih besar kekuatannya dari kami? Dan apakah mereka itu tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan mereka adalah lebih besar kekuatannya dari mereka? Dan adalah mereka mengingkari tanda-tanda kekuatan kami?"

0: يُنصَرُونَ.
1: Maka kami meniupkan angin yang amat gemuruh kepada mereka dalam beberapa hari yang sial, karena kami hendak merasakan kepada mereka itu siksaan yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan sesungguhnya siksaan akhirat lebih menghinakan, sedang mereka tidak diberi pertolongan. Dan adapun kaum Tsamud, maka mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai buta, kesesatan, dari petunjuk itu. Maka mereka disambar petir azab yang menghinakan, disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Dan ingatlah hari ketika musuh-musuh Allah digiring ke dalam neraka, lalu mereka dikumpulkan semuanya.
0: حتى إذا ما جاءوها شهد على

0: ya'lamun.
1: Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan, dan kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan.
0: وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ.

0: Dan mereka berkata kepada kulit mereka, "Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami?" Kulit mereka menjawab, "Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berkata, telah menjadikan kami pandai pula berkata. Dan dialah yang menciptakan kamu pada kali yang pertama, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan.
1: وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ.
0: Kamu sekali-kali tidak dapat bersembunyi dari persaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu terhadapmu. Bahkan kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan. Dan yang demikian itu adalah prasangka kamu yang telah kamu sangka terhadap Tuhanmu. Prasangka itu telah membinasakan kamu, maka jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Jika mereka bersabar menderita azab, maka nerakalah tempat diam mereka. Dan jika mereka mengemukakan alasan-alasan, maka tidaklah mereka termasuk orang-orang yang diterima alasannya.
1: وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ.
0: Dan kami tetapkan bagi mereka teman-teman yang menjadikan mereka memandang bagus apa yang ada di hadapan dan di belakang mereka. Dan tetaplah atas mereka keputusan azab pada umat-umat yang terdahulu sebelum mereka dari jin dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi.
1: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون.
0: Dan orang-orang yang kafir berkata, janganlah kamu mendengar dengan sungguh-sungguh akan Al-Quran ini, dan buatlah hiruk-pikuk terhadapnya, supaya kamu dapat mengalahkan mereka. Maka sesungguhnya kami akan merasakan azab yang keras kepada orang-orang kafir, dan kami akan memberi balasan kepada mereka dengan seburuk-buruk pembalasan bagi apa yang telah mereka kerjakan.

0: يجحدون.
1: Demikianlah balasan terhadap musuh-musuh Allah, yaitu neraka. Mereka mendapat tempat tinggal yang kekal di dalamnya sebagai pembalasan atas keingkaran mereka terhadap ayat-ayat kami.
0: وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين.
1: Dan orang-orang kafir berkata, ya Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami dua jenis orang yang telah menyesatkan kami, yaitu sebagian dari jin dan manusia, agar kami letakkan keduanya di bawah telapak kaki kami, supaya kedua jenis itu menjadi orang-orang yang hina.

Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut, dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu.

0: Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan, dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta. Sebagai hidangan bagimu, dari Tuhan yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang.
1: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
0: Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh, dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri.
1: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ دِفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ.
0: Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia.
1: وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ.
0: Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar.
1: وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
0: Dan jika syaitan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.

0: ta'budun.
1: Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari, dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari, dan janganlah pula kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya, jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Jika mereka menyombongkan diri, maka mereka malaikat yang di sisi Tuhanmu bertasbih kepadanya di malam dan siang hari, sedang mereka tidak jemu-jemu.
0: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً

0: qadim.
1: Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya, bahwa kamu melihat bumi itu kering tandus, maka apabila kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Tuhan yang menghidupkannya, tentu dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
0: Innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna 'alaina afaman yulqa fi

0: يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.
1: Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami, mereka tidak tersembunyi dari kami. Maka apakah orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka lebih baik, ataukah orang-orang yang datang dengan aman sentosa pada hari kiamat? Perbuatlah apa yang kamu kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
0: Innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz.
1: Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Qur'an, ketika Al-Qur'an itu datang kepada mereka, mereka itu pasti akan celaka, dan sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah kitab yang mulia.
0: La ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid.
1: Yang tidak datang kepadanya Al-Qur'an kebatilan, baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Tuhan yang Maha bijaksana lagi Maha terpuji.

0: بعيد.
1: Dan jikalau kami jadikan Al-Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab, tentulah mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa asing, sedang Rasul adalah orang Arab? Katakanlah, Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman, pada telinga mereka ada sumbatan, sedang Al-Quran itu suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah seperti orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh.
0: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ.
1: Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Taurat, lalu diperselisihkan tentang Taurat itu. Kalau tidak ada keputusan yang telah terdahulu dari Tuhanmu, tentulah orang-orang kafir itu sudah dibinasakan. Dan sesungguhnya mereka terhadap Al-Quran benar-benar dalam keraguan-raguan yang membingungkan.
0: Man 'amila salihan falinafsihi wa man

Barang siapa yang mengerjakan amal yang soleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang berbuat jahat, maka dosanya atas dirinya sendiri. Dan sekali-kali tidaklah Tuhanmu menganiaya hamba-hambanya.

0: شهيد.
1: Kepadanya lah dikembalikan pengetahuan tentang hari kiamat, dan tidak ada buah-buahan keluar dari kelopaknya, dan tidak seorang perempuan pun mengandung, dan tidak pula melahirkan, melainkan dengan sepengetahuannya. Pada hari Tuhan memanggil mereka, "Di manakah sekutu-sekutuku itu?" Mereka menjawab, "Kami nyatakan kepada engkau bahwa tidak ada seorang pun di antara kami yang memberi kesaksian bahwa engkau punya sekutu." Dan lenyaplah dari mereka apa yang selalu mereka sembah dahulu, dan mereka yakin bahwa tidak ada bagi mereka sesuatu jalan keluar pun.
0: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط.
1: Manusia tidak jemu memohon kebaikan, dan jika mereka ditimpa malapetaka, dia menjadi putus asa lagi putus harapan.

0: Dan jika kami merasakan kepadanya sesuatu rahmat dari kami, sesudah dia ditimpa kesusahan, pastilah dia berkata, ini adalah aku, dan aku tidak yakin bahwa hari kiamat itu akan datang. Dan jika aku dikembalikan kepada Tuhanku, maka sesungguhnya aku akan memperoleh kebaikan pada sisinya. Maka kami benar-benar akan memberitakan kepada orang-orang kafir apa yang telah mereka kerjakan, dan kami rasakan kepada mereka azab yang keras.
1: وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ.
0: Dan apabila kami memberikan nikmat kepada manusia, ia berpaling dan menjauhkan diri. Tetapi apabila ia ditimpa malapetaka, maka ia banyak berdoa.
1: قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ.
0: Katakanlah, bagaimana pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, kemudian kamu mengingkarinya? Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang selalu berada dalam penyimpangan yang jauh?
1: سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ.
0: Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagi kamu bahwa sesungguhnya dia menyaksikan segala sesuatu?

0: Ingatlah bahwa sesungguhnya mereka adalah dalam keraguan tentang pertemuan dengan Tuhan mereka. Ingatlah bahwa sesungguhnya Dia Maha meliputi segala sesuatu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Azizul Hakim.
1: Demikianlah Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, mewahyukan kepada kamu dan kepada orang-orang yang sebelum kamu.
0: Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal aliyyul azim.
1: Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Dialah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar.
0: Takadu

0: rahim.
1: Hampir saja langit itu pecah dari sebelah atasnya karena kebesaran Tuhan. Dan malaikat-malaikat bertasbih serta memuji Tuhannya dan memohonkan ampun bagi orang-orang yang ada di bumi. Ingatlah bahwa sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran dalam bahasa Arab, supaya kamu memberi peringatan kepada Ummul Qura, penduduk Mekah, dan penduduk negeri-negeri sekelilingnya, serta memberi peringatan pula tentang hari berkumpul kiamat yang tidak ada keraguan padanya, segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka.

Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Allah menjadikan mereka satu umat saja. Tetapi Dia memasukkan orang-orang yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya, dan orang-orang yang zalim tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun, dan tidak pula seorang penolong.

Atau patutkah mereka mengambil pelindung-pelindung selain Allah? Maka Allah, Dialah pelindung yang sebenarnya. Dan Dia menghidupkan orang-orang yang mati, dan Dia adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: أُنِيبَ.
1: Tentang sesuatu apapun kamu berselisih, maka putusannya terserah kepada Allah. Yang mempunyai sifat-sifat demikian itulah Allah Tuhanku. Kepadanyalah aku bertawakal, dan kepadanyalah aku kembali.
0: فَاطِرُ

0: البصير.
1: Dia pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan, dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
0: Lahu maqalidus samawati wal ardi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu bikulli syai'in 'alim.
1: Kepunyaannya lah perbendaharaan langit dan bumi. Dia melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya dan menyempitkannya. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.

Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu, tegakkanlah agama, dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendakinya, dan memberi petunjuk kepada agamanya orang yang kembali kepadanya.

Dan mereka, ahli kitab, tidak berpecah belah melainkan sesudah datangnya pengetahuan kepada mereka karena kedengkian antara mereka. Kalau tidaklah karena sesuatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu dahulunya untuk menangguhkan azab sampai kepada waktu yang ditentukan, pastilah mereka telah dibinasakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang diwariskan kepada mereka Alkitab, Taurat dan Injil, sesudah mereka benar-benar berada dalam keraguan yang mengguncangkan tentang kitab itu.

0: المصير.
1: Maka karena itu, serulah mereka kepada agama itu, dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka. Dan katakanlah, aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah, dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Allah lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal-amal kami, dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan antara kita, dan kepadanya lah kembali kita.
0: وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ.
1: Dan orang-orang yang membantah agama Allah sesudah agama itu diterima, maka bantahan mereka itu sia-sia saja di sisi Tuhan mereka. Mereka mendapat kemurkaan Allah, dan bagi mereka azab yang sangat keras.
0: Allah.

0: إنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد.
1: Orang-orang yang tidak beriman kepada hari kiamat meminta supaya hari itu segera didatangkan, dan orang-orang yang beriman merasa takut kepadanya, dan mereka yakin bahwa kiamat itu adalah benar akan terjadi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang membantah tentang terjadinya kiamat itu benar-benar dalam kesesatan yang jauh.
0: Allah.

0: Allah Maha Lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya, dan Dialah yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa.
1: Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthih, wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib.
0: Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan Kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, Kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu bahagian pun di akhirat.

0: ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم.
1: Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Sekiranya tak ada ketetapan yang menentukan dari Allah, tentulah mereka telah dibinasakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan memperoleh azab yang amat pedih.

0: kabir.
1: Kamu lihat orang-orang yang zalim sangat ketakutan karena kejahatan-kejahatan yang telah mereka kerjakan, sedang sisaan menimpa mereka. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh berada di dalam taman-taman surga. Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhan mereka. Yang demikian itu adalah karunia yang besar.

Itulah karunia yang dengan itu Allah mengembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Katakanlah, aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan siapa yang mengerjakan kebaikan, akan kami tambahkan baginya kebaikan pada kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Amin.

0: الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور.
1: Bahkan mereka mengatakan, dia Muhammad telah mengada-adakan dusta terhadap Allah. Maka jika Allah menghendaki, niscaya dia mengunci mati hatimu. Dan Allah menghapuskan yang batil dan membenarkan yang hak dengan kalimat-kalimatnya Al-Quran. Sesungguhnya dia maha mengetahui segala isi hati.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Hamim.
0: Hamim.
1: Wal kitabil mubin.
0: Demi kitab Al-Qur'an yang menerangkan.
1: Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.
0: Sesungguhnya kami menjadikan Al-Qur'an dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya.
1: Wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim.
0: Dan sesungguhnya Al-Quran itu dalam induk Alkitab Lauhul Mahfuz di sisi kami adalah benar-benar tinggi nilainya dan amat banyak mengandung hikmah.
1: Afanadribu ankum adh-dhikra safhan an kuntum qauman musrifin.
0: Maka apakah kami akan berhenti menurunkan Al-Quran kepadamu karena kamu adalah kaum yang melampaui batas?
1: وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ.
0: Berapa banyaknya nabi-nabi yang telah kami utus kepada umat-umat yang terdahulu.
1: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Dan tiada seorang nabi pun datang kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-olokkannya.
1: فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ.
0: Maka telah kami binasakan orang-orang yang lebih besar kekuatannya dari mereka itu musyrikin Mekah, dan telah terdahulu tersebut dalam Al-Qur'an perumpamaan umat-umat masa dahulu.
1: Wa la

Dan sungguh jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka akan menjawab, semuanya diciptakan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.

0: Dan yang menurunkan air dari langit menurut kadar yang diperlukan, lalu kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari dalam kubur.
1: والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون.
0: Dan yang menciptakan semua yang berpasang-pasangan.

0: supaya kamu duduk di atas punggungnya, kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya, dan supaya kamu mengucapkan, Maha Suci Tuhan yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya.
1: Wa inna ila rabbina lamunqalibun.
0: Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami.
1: Wa ja'alu lahu min 'ibadihi juz'a innal insana lakafurun mubin.
0: Dan mereka menjadikan sebagian dari hamba-hambanya sebagai bagian daripadanya. Sesungguhnya manusia itu benar-benar pengingkar yang nyata terhadap rahmat Allah.
1: Amittakhadha mimma yakhluqu banatin wa asfakum bil banin.
0: Patutkah dia mengambil anak perempuan dari yang diciptakannya, dan dia mengkhususkan buat kamu anak laki-laki?
1: Wa idza

0: Padahal apabila salah seorang di antara mereka diberi kabar gembira dengan apa yang dijadikan sebagai misal bagi Allah yang Maha Pemurah, jadilah mukanya hitam pekat sedang dia amat menahan sedih.
1: أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ.
0: Dan apakah patut menjadi anak Allah orang yang dibesarkan dalam keadaan berperhiasan sedang dia tidak dapat memberi alasan yang terang dalam pertengkaran?
1: وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ.
0: Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat yang mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang Maha Pemurah sebagai orang-orang perempuan. Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat-malaikat itu? Kelak akan dituliskan persaksian mereka, dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban.

Bahkan mereka berkata, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami orang-orang yang mendapat petunjuk dengan mengikuti jejak mereka.

Dan demikianlah, kami tidak mengutus sebelum kamu seorang pemberi peringatan pun dalam suatu negeri, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka.

0: Rasul itu berkata, "Apakah kamu akan mengikutinya juga, sekalipun aku membawa untukmu agama yang lebih nyata memberi petunjuk daripada apa yang kamu dapati bapak-bapakmu menganutnya?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami mengingkari agama yang kamu diutus untuk menyampaikannya."
1: Fantaqamna minhum, fanzur kaifa kana aqibatul mukadzibin.
0: Maka kami binasakan mereka. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu.

0: Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu sembah.
1: Illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin.
0: Tetapi aku menyembah Tuhan yang menjadikanku, karena sesungguhnya Dia akan memberi hidayah kepadaku.
1: Waja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un.
0: Dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya, supaya mereka kembali kepada kalimat tauhid itu.
1: Bal matta

0: tetapi aku telah memberi kenikmatan hidup kepada mereka dan bapak-bapak mereka, sehingga datanglah kepada mereka kebenaran Al-Quran dan seorang Rasul yang memberi penjelasan.
1: Walamma ja'ahumul haqqu qalu hadza sihrun wa inna bihi kafirun.
0: Dan tatkala kebenaran Al-Quran itu datang kepada mereka, mereka berkata, ini adalah sihir, dan sungguhnya kami adalah orang-orang yang mengingkarinya. Dan mereka berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang besar dari salah satu dua negeri, Makkah dan Taif ini?
1: Ahum yaqsimu

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

0: يظهرون.
1: Dan sekiranya bukan karena hendak menghindari manusia menjadi umat yang satu dalam kekafiran, tentulah kami buatkan bagi orang-orang yang kafir kepada Tuhan yang Maha Pemurah loteng-loteng perak bagi rumah mereka, dan juga tangga-tangga perak yang mereka menaikinya.

Dan kami buatkan pula pintu-pintu perak bagi rumah-rumah mereka, dan begitu pula dipan-dipan yang mereka bertelekan atasnya. Dan kami buatkan pula perhiasan-perhiasan dari emas untuk mereka, dan semuanya itu tidak lain hanyalah kesenangan kehidupan dunia. Dan kehidupan akhirat itu di sisi Tuhanmu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, yaitu Al-Quran, kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan. Maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Dan sesungguhnya syaitan-syaitan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar, dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk.

0: Sehingga apabila orang-orang yang berpaling itu datang kepada kami di hari kiamat, dia berkata, aduhai, semoga jarak antaraku dan kamu seperti jarak antara masyrik dan maghrib. Maka syaitan itu adalah sejahat-jahat teman yang menyertai manusia. Harapanmu itu sekali-kali tidak akan memberi manfaat kepadamu di hari itu, karena kamu telah menganiaya dirimu sendiri. Sesungguhnya kamu bersekutu dalam azab itu.
1: أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
0: Maka apakah kamu dapat menjadikan orang yang peka bisa mendengar, atau dapatkah kamu memberi petunjuk kepada orang yang buta hatinya dan kepada orang yang tetap dalam kesesatan yang nyata?
1: فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ.
0: Sungguh, jika kami mewafatkan kamu sebelum kamu mencapai kemenangan, maka sesungguhnya kami akan menyiksa mereka di akhirat. Atau kami memperlihatkan kepadamu azab yang telah kami ancamkan kepada mereka, maka sesungguhnya kami berkuasa atas mereka.
1: Fastamsik billadhi uhiya ilaik innaka ala siratin mustaqim.
0: Maka berpegang teguhlah kamu kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang lurus.
1: Wa innahu ladhikrun laka wa liqaumik.
0: Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar adalah suatu kemuliaan besar bagimu dan bagi kaummu, dan kelak kamu akan diminta pertanggungan jawab.

0: alamin.
1: Dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan membawa mukjizat-mukjizat kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Maka Musa berkata, sesungguhnya aku adalah utusan dari Tuhan seru sekalian alam.
0: Falamma ja'ahum bi ayatina idza hum minha yadhhakun.
1: Maka tatkala dia datang kepada mereka dengan membawa mukjizat-mukjizat kami, dengan serta-merta mereka mentertawakannya.

0: Dan tidaklah kami perlihatkan kepada mereka sesuatu mukjizat kecuali mukjizat itu lebih besar dari mukjizat-mukjizat yang sebelumnya. Dan kami timpakan kepada mereka azab supaya mereka kembali ke jalan yang benar.
1: وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون.
0: Dan mereka berkata, hai ahli sihir, berdoalah kepada Tuhanmu untuk melepaskan kami sesuai dengan apa yang telah dijanjikannya kepadamu. Sesungguhnya kami jika doamu dikabulkan benar-benar akan menjadi orang yang mendapat petunjuk.
1: Falamma kashafna anhumul 'adzaba idza hum yankuthun.
0: Maka tatkala kami hilangkan azab itu dari mereka dengan serta-merta mereka memungkiri janjinya.
1: ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون.
0: Dan Fir'aun berseru kepada kaumnya seraya berkata, hai kaumku, bukankah kerajaan Mesir ini kepunyaanku dan bukankah sungai-sungai ini mengalir di bawahku? Maka apakah kamu tidak melihatnya?
1: أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ.
0: Bukankah aku lebih baik dari orang yang hina ini dan yang hampir tidak dapat menjelaskan perkataannya?

0: qarinin. Mengapa tidak dipakaikan kepadanya gelang dari emas atau malaikat datang bersama-sama dia untuk mengiringkannya?
1: Fastakhaffa qaumahu fa'ata'uh innahum kanu qauman fasiqin.
0: Maka Fir'aun mempengaruhi kaumnya dengan perkataan itu, lalu mereka patuh kepadanya karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.
1: Falamma asafuna intaqamna minhum fa'aghraqnahum ajma'in.
0: Maka tatkala mereka membuat kami murka, kami menghukum mereka, lalu kami tenggelamkan mereka semuanya di laut.
1: Faja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin.
0: Dan kami jadikan mereka sebagai pelajaran dan contoh bagi orang-orang yang kemudian.
1: Walamma duriba ibnu Maryam mathalan idza qaumuka minhu yasuddun.
0: Dan tatkala putra Maryam Isa dijadikan perumpamaan, tiba-tiba kaummu Quraisy bersorak karenanya.
1: وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون.
0: Dan mereka berkata, manakah yang lebih baik Tuhan-Tuhan kami atau dia Isa? Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu, melainkan dengan maksud membantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar.
1: In huwa illa 'abdun an'amna 'alayhi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil.
0: Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan kepadanya nikmat kenabian dan kami jadikan dia sebagai tanda bukti kekuasaan Allah untuk Bani Israil.
1: Walau nasha'u laja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun.
0: Dan kalau kami kehendaki, benar-benar kami jadikan sebagai gantimu di muka bumi malaikat-malaikat yang turun-temurun.
1: Wa in

Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Dan janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.

0: Dan tatkala Isa datang membawa keterangan, dia berkata, "Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa nikmat dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu berselisih tentangnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Inna Allah huwa Rabbi wa Rabbukum fa'buduh, hadha siratun mustaqim."
0: Sesungguhnya Allah, dialah Tuhanku dan Tuhan kamu. Maka sembahlah dia, ini adalah jalan yang lurus.
1: فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ.
0: Maka berselisihlah golongan-golongan yang terdapat di antara mereka. Lalu kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang zalim, yakni siksaan hari yang pedih.

0: Mereka tidak menunggu kecuali kedatangan hari kiamat kepada mereka dengan tiba-tiba, sedang mereka tidak menyadarinya.
1: Al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din aduun illa'l muttaqin.
0: Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa.
1: Ya ibadi la khawfun alaikumul yawma wa la antum tahzanun.
0: Hai hamba-hambaku, tiada kekhawatiran terhadapmu pada hari ini, dan tidak pula kamu bersedih hati.
1: Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin.
0: Yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, dan adalah mereka dahulu orang-orang yang berserah diri.
1: Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun.
0: Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan istri-istri kamu digembirakan.

0: Diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas dan piala-piala, dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal-amal yang dahulu kamu kerjakan. Di dalam surga itu ada buah-buahan yang banyak untukmu yang sebahagiannya kamu makan.
1: Innal mujrimina fi 'adhab jahannam khalidun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang berdosa kekal di dalam azab neraka jahannam.
1: La yufattaru 'anhum wa hum fihi mublisun.
0: Tidak diringankan azab itu dari mereka dan mereka di dalamnya berputus asa.
1: وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوهُمُ الظَّالِمِينَ.
0: Dan tidaklah kami menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri.
1: وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ.
0: Mereka berseru, "Hai Malik, biarlah Tuhanmu membunuh kami saja." Dia menjawab, "Kamu akan tetap tinggal di neraka ini."
1: Laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum lil haqqi karihun.
0: Sesungguhnya kami benar-benar telah membawa kebenaran kepada kamu, tetapi kebanyakan di antara kamu benci pada kebenaran itu.
1: Am abramu amran fa inna mubrimun.
0: Bahkan mereka telah menetapkan satu tipu daya jahat, maka sesungguhnya kami akan membalas tipu daya mereka.
1: Am yah

0: Apakah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Sebenarnya kami mendengar, dan utusan-utusan malaikat-malaikat kami selalu mencatat di sisi mereka.
1: Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul 'abidin.
0: Katakanlah, jika benar Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak, maka akulah Muhammad, orang yang mula-mula memuliakan anak itu.
1: Subhana rabbis samawati wal ardi rabbil arsy 'amma yasifun.
0: Maha suci Tuhan yang empunya langit dan bumi, Tuhan yang punya arsy, dari apa yang mereka sifatkan itu.
1: Fadharhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun.
0: Maka biarlah mereka tenggelam dalam kesesatan dan bermain-main sampai mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka.
1: Wa huwa alladhi fis samaa'i ilaahun wa fil ardi ilaahun wa huwal hakimul 'aliim.
0: Dan dialah Tuhan yang disembah di langit dan Tuhan yang disembah di bumi, dan dialah yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.

0: turjaun.
1: Dan Maha Suci Tuhan yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Dan di sisinya lah pengetahuan tentang hari kiamat, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan.
0: وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ.
1: Dan sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memberi syafaat. Akan tetapi, orang yang dapat memberi syafaat ialah orang yang mengakui yang hak tauhid, dan mereka meyakininya.
0: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ.
1: Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka menjawab, Allah. Maka bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah?
0: وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ.
1: Dan Allah mengetahui ucapan Muhammad, Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang tidak beriman.
0: فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ.
1: Maka berpalinglah hai Muhammad dari mereka dan katakanlah, salam selamat tinggal. Kelak mereka akan mengetahui nasib mereka yang buruk.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
0: Hamim.
1: Hamim.
0: Wal kitabil mubin.
1: Demi kitab Al-Quran yang menjelaskan.
0: Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin.
1: Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan.
0: Fiha yufraqu kullu amrin hakim.
1: Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah.
0: Amr

0: Sami'ul Alim,
1: yaitu urusan yang besar dari sisi kami. Sesungguhnya kami adalah yang mengutus rasul-rasul sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
0: Rabbis samawati wal ardi wama bainahuma in kuntum muqinin.
1: Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya jika kamu adalah orang yang meyakini.
0: La ilaha illa huwa yuhyi wa yumiitu rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin.
1: Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang menghidupkan dan yang mematikan. Dialah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu.
0: Bal hum fi shakkin yal'abun.
1: Tetapi mereka bermain-main dalam keragu-raguan.
0: Fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanin mubin.
1: Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata.
0: Yaghshan nas hadha 'adhabun 'alim.
1: Yang meliputi manusia, inilah azab yang pedih.
0: Rabbana kshif 'anna al-'adhab inna mu'minun.
1: Mereka berdoa, ya Tuhan kami, lenyapkanlah dari kami azab itu. Sesungguhnya kami akan beriman.
0: Anna lahumul dzikra wa qad ja'ahum rasulun mubin.
1: Bagaimanakah mereka dapat menerima peringatan padahal telah datang kepada mereka seorang rasul yang memberi penjelasan.
0: Thumma tawallaw anhu wa qalu mu'allamun majnun.
1: Kemudian mereka berpaling daripadanya dan berkata, dia adalah seorang yang menerima ajaran dari orang lain, lagi pula seorang yang gila.
0: Inna kashiful 'adzabi qalilan innakum 'aidun.
1: Sesungguhnya kalau kami akan lenyapkan siksaan itu agak sedikit, sesungguhnya kamu akan kembali ingkar.
0: Yawma nabtishul batshatal kubra inna muntaqimun.
1: Ingatlah hari ketika kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras. Sesungguhnya kami adalah pemberi balasan.

0: Sesungguhnya sebelum mereka telah kami uji kaum Fir'aun dan telah datang kepada mereka seorang Rasul yang mulia dengan berkata, serahkanlah kepadaku hamba-hamba Allah Bani Israel yang kamu berbudak. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang dipercaya kepadamu. Dan janganlah kamu menyombongkan diri terhadap Allah. Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata. Dan sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu dari keinginanmu merajamku. Dan jika kamu tidak beriman kepadaku, maka biarkanlah aku memimpin Bani Israel. Kemudian Musa berdoa kepada Tuhannya, sesungguhnya mereka ini adalah kaum yang berdosa. Segerakanlah azab kepada mereka. Allah berfirman, maka berjalanlah kamu dengan membawa hamba-hambaku pada malam hari. Sesungguhnya kamu akan dikejar. Dan biarkanlah laut itu tetap terbelah. Sesungguhnya mereka adalah tentara yang akan ditenggelamkan.
1: Kam taraku min jannatin wa uyun.
0: Alangkah banyaknya taman dan mata air yang mereka tinggalkan.
1: Wa zuru'in wa maqamin karim.
0: Dan kebun-kebun serta tempat-tempat yang indah-indah. Dan kesenangan-kesenangan yang mereka menikmatinya. Demikianlah, dan kami wariskan semua itu kepada kaum yang lain.

0: Dan sungguhnya kami telah selamatkan Bani Israel dari siksaan yang menghinakan, dari azab Fir'aun. Sesungguhnya dia adalah orang yang sombong, salah seorang dari orang-orang yang melampaui batas. Dan sesungguhnya telah kami pilih mereka dengan pengetahuan kami atas bangsa-bangsa. Dan kami telah memberikan kepada mereka di antara tanda-tanda kekuasaan kami sesuatu yang di dalamnya terdapat nikmat yang nyata.
1: Inna haula'i la yaquluna in hiya illa mautatuna al-ula wa ma nahnu bimunsyirin.
0: Sesungguhnya mereka kaum musyrik itu benar-benar berkata, tidak ada kematian selain kematian di dunia ini, dan kami sekali-kali tidak akan dibangkitkan.
1: Fa'tu bi'aba'ina in kuntum sadiqin.
0: Maka datangkanlah kembali bapak-bapak kami jika kamu memang orang-orang yang benar.
1: Ahum

0: Apakah mereka kaum musyrikin yang lebih baik, ataukah kaum Tuba dan orang-orang yang sebelum mereka? Kami telah membinasakan mereka, karena sungguhnya mereka adalah orang-orang yang berdosa. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada antara keduanya dengan bermain-main.
1: Ma khalaqnahuma illa bilhaqqi walakinna aktsarahum la ya'lamun.
0: Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan hak, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: Inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in.
0: Sesungguhnya hari keputusan hari kiamat itu adalah waktu yang dijanjikan bagi mereka semuanya.

0: yaitu hari yang seorang karib tidak dapat memberi manfaat kepada karibnya sedikitpun, dan mereka tidak akan mendapat pertolongan kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang.
1: Inna syajaratal zakkum ta'amul athim.
0: Sesungguhnya pohon zakum itu makanan orang yang banyak berdosa.
1: Kal muhli yaghli fil butuni kaghalil hamim.
0: Ia sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut, seperti mendidihnya air yang sangat panas.
1: Khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim.
0: Peganglah dia, kemudian seretlah dia ke tengah-tengah neraka.
1: Thumma subbu fawqa ra'sihi min 'adhabil hamim.
0: Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya siksaan dari air yang amat panas.
1: Dzuq innaka antal 'azizul karim.
0: Rasakanlah, sesungguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia.
1: Inna hadza ma kuntum bihi tamtarun.
0: Sesungguhnya ini adalah azab yang dahulu selalu kamu meragu-ragukannya.
1: Innal muttaqina fi maqamin aminin fi jannatin wa 'uyun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman, yaitu di dalam taman-taman dan mata air-mata air.
1: Yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin.
0: Mereka memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal, duduk berhadap-hadapan.
1: Kadzalika wa zawwajnahum bihurin 'ain.
0: Demikianlah, dan kami berikan kepada mereka bidadari.
1: Yad'una fiha bikulli fakihatin aminin.
0: Dalamnya mereka meminta segala macam buah-buahan dengan aman dari segala kekhawatiran.
1: La yadhuquna fiha al-mauta illa al-mautatal ula wa waqahum 'adzabal jahim.
0: Mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati di dunia, dan Allah memelihara mereka dari azab neraka.
1: Fadlan min rabbik, dzalika huwal fawzul 'adzim.
0: Sebagai karunia dari Tuhanmu, yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar.
1: Fa innama yassarnahu bilisanika la'allahum yatadhakkarun.
0: Sesungguhnya kami mudahkan Al-Qur'an itu dengan bahasamu supaya mereka mendapat pelajaran.
1: Fartaqib innahum murtaqibun.
0: Maka tunggulah, sesungguhnya mereka itu menunggu pula.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Hamim.
0: Hamim.
1: Tanzilul kitab min Allahil Azizil Hakim.
0: Kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin.
0: Sesungguhnya pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk orang-orang yang beriman.
1: Wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatun liqaumin yuqinun.
0: Dan pada penciptaan kamu dan pada binatang-binatang yang melata yang bertebaran di muka bumi, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk kaum yang meyakini.

0: dan pada pergantian malam dan siang, dan hujan yang diturunkan Allah dari langit, lalu dihidupkannya dengan air hujan itu bumi sesudah matinya. Dan pada perkisaran angin terdapat pula tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berakal.
1: Tilka ayatullahi natluha alayka bilhaq, fabi ayyi hadithin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun.
0: Itulah ayat-ayat Allah yang kami membacakannya kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan manakah lagi mereka akan beriman sesudah kalam Allah dan keterangan-keterangannya?
1: Wailul likulli affakin athim.
0: Kecelakaan yang besarlah bagi tiap-tiap orang yang banyak berdosa lagi banyak berdosa.
1: Yasma

0: alim.
1: Dia mendengar ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya. Kemudian dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih. Wa idza

0: Elohim.
1: Dan apabila dia mengetahui barang sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang memperoleh azab yang menghinakan.

0: rijzin alim.
1: Ini Al-Quran adalah petunjuk, dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Tuhannya, bagi mereka azab, yaitu siksaan yang sangat pedih.
0: Allahu alladhi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi bi amrihi walitabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun.
1: Allah lah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizinnya, dan supaya kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan mudah-mudahan kamu bersyukur.

dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya, sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir.

0: يَكْسِبُونَ.
1: Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah, karena dia akan membalas suatu kaum terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
0: Man 'amila salihan fali nafsihi wa man asaa'a fa 'alayha thumma ila rabbikum turja'un.
1: Barang siapa yang mengerjakan amal yang soleh, maka itu adalah untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu dikembalikan.
0: Walaqad

0: Tuhan.
1: Dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata tentang urusan agama. Maka mereka tidak berselisih melainkan sesudah datang kepada mereka pengetahuan, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Sesungguhnya Tuhanmu akan memutuskan antara mereka pada hari kiamat terhadap apa yang mereka selalu berselisih padanya.
0: Tum

0: ta'lamun.
1: Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat peraturan dari urusan agama itu. Maka ikutilah syariat itu. Dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.

0: Apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, yaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka? Amat buruklah apa yang mereka sangka itu.
1: وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.
0: Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.
1: أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya? Dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya, dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?

Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup. Dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain dari mengatakan, datangkanlah nenek moyang kami jika kamu adalah orang-orang yang benar.

0: Katakanlah, Allah lah yang menghidupkan kamu kemudian mematikan kamu, setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Walillahi mulkus samawati wal ardh, wa yawma taqumus sa'atu yawma idzin yakhsarul mubtilun.
0: Dan hanya kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari terjadinya kebangkitan, akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan.
1: Wa tara

Dan pada hari itu, kamu lihat tiap-tiap umat berlutut. Tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan.

0: ta'malun.
1: Allah berfirman, inilah kitab catatan kami yang menuturkan terhadapmu dengan benar. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan.
0: فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ.
1: Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, maka Tuhan mereka memasukkan mereka ke dalam rahmatnya surga. Itulah keberuntungan yang nyata.
0: وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ.
1: Dan adapun orang-orang yang kafir

0: Dan apabila dikatakan kepadamu, sesungguhnya janji Allah itu adalah benar, dan hari berbangkit itu tidak ada keraguan padanya, niscaya kamu menjawab, kami tidak tahu apakah hari kiamat itu. Kami sekali-kali tidak lain hanya menduga-duga saja, dan kami sekali-kali tidak meyakininya.
1: وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Dan nyatalah bagi mereka keburukan-keburukan dari apa yang mereka kerjakan, dan mereka diliputi oleh azab yang mereka selalu memperolok-olokkannya.

0: مُبْصِرِينَ.
1: Dan dikatakan kepada mereka, pada hari ini kami melupakan kamu sebagaimana kamu telah melupakan pertemuan dengan harimu ini, dan tempat kembalimu ialah neraka, dan kamu sekali-kali tidak memperoleh penolong.

0: yang demikian itu karena sungguhnya kamu menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan dan kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini, mereka tidak dikeluarkan dari neraka dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertobat.
1: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Maka bagi Allah lah segala puji, Tuhan langit dan Tuhan bumi, Tuhan semesta alam.
1: وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
0: Dan baginya lah keagungan di langit dan di bumi. Dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah, lagi maha penyayang.

0: Diturunkan kitab ini dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: Ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma walladzina kafaru amma unziru mu'ridun.
0: Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka.
1: Qul ara

0: صادقين.
1: Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkanlah kepadaku, apakah yang telah mereka ciptakan dari bumi ini? Atau adakah mereka berserikat dengan Allah dalam penciptaan langit? Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang dahulu, jika kamu adalah orang-orang yang benar.

0: غافلون.
1: Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah yang tiada dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka.
0: وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ.
1: Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, niscaya sembahan-sembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan mereka.
0: وَإِذَا

0: Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang menjelaskan, berkatalah orang-orang yang mengingkari kebenaran ketika kebenaran itu datang kepada mereka, ini adalah sihir yang nyata.
1: أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ

0: rahim.
1: Bahkan mereka mengatakan, dia Muhammad telah mengada-adakannya Al-Quran. Katakanlah, jika aku mengada-adakannya, maka kamu tiada mempunyai kuasa sedikit pun mempertahankan aku dari azab Allah itu. Dia lebih mengetahui apa-apa yang kamu percakapkan tentang Al-Quran itu. Cukuplah dia menjadi saksi antaraku dan antaramu. Dan dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang.
0: Qul ma kuntu bid'an minar rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wa la bikum. In attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirun mubin.
1: Katakanlah, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul, dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.
0: Qul ara'aytum in kana min 'indillahi wa kafartum bihi wa shahida shahidun min bani Israila 'ala mithlihi fa amana wastakbartum inna Allaha la yahdi al-qawma adh-dhalimin.
1: Katakanlah, terangkanlah kepadaku, bagaimanakah pendapatmu jika Al-Qur'an itu datang dari sisi Allah, padahal kamu mengingkarinya, dan seorang saksi dari Bani Israel mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut dalam Al-Quran, lalu dia beriman, sedang kamu menyombongkan diri. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.
0: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا

Dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, kalau sekiranya dia Al-Quran adalah suatu yang baik, tentulah mereka tiada mendahului kami beriman kepadanya. Dan karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata, ini adalah dusta yang lama.

0: Dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan ini Al-Quran adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
1: Innalladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka cita.

0: ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين.
1: Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandung dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa, dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapaku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau, dan sungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri."
0: Ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma 'amilu wa natajawazu 'an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa'da as-sidqi alladhi kanu yu'adun.
1: Mereka itulah orang-orang yang kami terima dari mereka amal yang baik yang telah mereka kerjakan, dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka bersama penghuni-penghuni surga sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka.

0: إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين.
1: Dan orang yang berkata kepada dua orang ibu bapanya, "Cis bagi kamu keduanya, apakah kamu keduanya memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan? Padahal sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumku." Lalu kedua ibu bapanya itu memohon pertolongan kepada Allah seraya mengatakan, "Celaka kamu, berimanlah, sesungguhnya janji Allah adalah benar." Lalu dia berkata, "Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang yang dahulu belaka."
0: أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين.
1: Mereka itulah orang-orang yang telah pasti ketetapan azab atas mereka bersama umat-umat yang telah berlalu sebelum mereka dari jin dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi.
0: وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.
1: Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan bagi mereka balasan pekerjaan-pekerjaan mereka, sedang mereka tiada dirugikan.
0: وَيَوْمَ

0: الحق بغير الحق وبما كنتم تفسقون.
1: Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka. Kepada mereka dikatakan, kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu saja, dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Maka pada hari ini, kamu dibalasi dengan azab yang menghinakan, karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak, dan karena kamu telah fasik.
0: وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم.
1: Dan ingatlah Hud saudara kaum Ad, yaitu ketika dia memberi peringatan kepada kaumnya di Al-Ahqaf, dan sesungguhnya telah terdahulu beberapa orang memberi peringatan sebelumnya dan sesudahnya dengan mengatakan, janganlah kamu menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab hari yang besar.
0: Qalu ajitana lita'fikana an alihatina fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin.
1: Mereka menjawab, apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah kamu ancamkan kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar.
0: قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون.
1: Ia berkata, sesungguhnya pengetahuan tentang itu hanya pada sisi Allah, dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang aku diutus dengan membawanya, tetapi aku lihat kamu adalah kaum yang bodoh.

0: أَلِيمٌ
1: Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Bukan, bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih.

0: المجرمين
1: yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya. Maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa.
0: وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً

0: يستهزئون.
1: Dan sesungguhnya kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam hal-hal yang kami belum pernah meneguhkan kedudukanmu dalam hal itu. Dan kami telah memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan, dan hati. Tapi pendengaran, penglihatan, dan hati mereka itu tidak berguna sedikit jua pun bagi mereka. Karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah, dan mereka telah diliputi oleh siksa yang dahulu selalu mereka memperolok-olokannya.
0: وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.
1: Dan sesungguhnya kami telah membinasakan negeri-negeri di sekitarmu, dan kami telah mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami berulang-ulang supaya mereka kembali bertobat.
0: فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ.
1: Maka mengapa yang mereka sembah selain Allah sebagai Tuhan untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak dapat menolong mereka? Bahkan Tuhan-Tuhan itu telah lenyap dari mereka. Itulah akibat kebohongan mereka dan apa yang dahulu mereka ada-adakan.
0: وَإِذْ صَرَ

0: mundirin.
1: Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran. Maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan.

0: يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم.
1: Mereka berkata, "Hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Qur'an yang telah diturunkan sesudah Musa yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus."
0: Ya

0: ذنوبكم يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم.
1: Hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih.
0: وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
1: Dan orang yang tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi, dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata.
0: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ

0: qadir.
1: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Dia tidak merasa payah karena menciptakannya, kuasa menghidupkan orang-orang mati. Ya, bahkan sungguhnya Dia maha kuasa atas segala sesuatu.
0: Wa yawma

Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan kepada neraka. Dikatakan kepada mereka, bukankah azab ini benar? Mereka menjawab, ya benar, demi Tuhan kami. Allah berfirman, maka rasakanlah azab ini disebabkan kamu selalu ingkar. Fasbir kama sabara ulul

0: Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari Rasul-Rasul telah bersabar. Dan janganlah kamu minta disegerakan azab bagi mereka. Pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka merasa seolah-olah tidak tinggal di dunia, melainkan sesaat pada siang hari. Inilah suatu pelajaran yang cukup. Maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum.
0: Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus perbuatan-perbuatan mereka.
1: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ.
0: Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal yang soleh serta beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah yang hak dari Tuhan mereka, Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.
1: Dzalika bi anna alladziina kafaru ittaba'u al-baathila wa anna alladziina aamanu ittaba'u al-haqqa min rabbihim. Kadzalika yadhribu Allahu lin-naasi amsalahum.
0: Yang demikian adalah karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti yang hak dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat untuk manusia perbandingan-perbandingan bagi mereka.
1: فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا

0: بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم.
1: Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka, sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka. Dan sesudah itu, kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Demikianlah, apabila Allah menghendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka. Tetapi Allah hendak menguji sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain. Dan orang-orang yang gugur pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka.
0: Sayahdihim wa yuslihu balahum.
1: Allah akan memberi pimpinan kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka.
0: Wa yudkhiluhumul jannata 'arrafaha lahum.
1: Dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkannya kepada mereka.
0: Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.
1: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.
0: Walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum.
1: Dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka, dan Allah menghapus amal-amal mereka.
0: Dzalika biannahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum.
1: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah. Lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amal-amal mereka.
0: Afalam ya

0: Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka, dan orang-orang kafir akan menerima akibat-akibat seperti itu.
1: ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ.
0: Yang demikian itu karena sungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, dan karena sungguhnya orang-orang kafir itu tiada mempunyai pelindung.
1: إِنَّ اللَّهَ

0: lahum.
1: Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang yang kafir itu bersenang-senang di dunia, dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang, dan neraka adalah tempat tinggal mereka.
0: وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ.
1: Dan betapa banyaknya negeri-negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu Muhammad yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka, maka tidak ada seorang penolong pun bagi mereka.

Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang syaitan menjadikan dia memandang baik perbuatan yang buruk itu dan mengikuti hawa nafsunya?

Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamar arak yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka, dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.

0: طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم.
1: Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan perkataanmu, sehingga apabila mereka keluar dari sisimu, mereka berkata kepada orang yang telah diberi ilmu pengetahuan sahabat-sahabat Nabi, apakah yang dikatakannya tadi? Mereka itulah orang-orang yang dikunci mati hati mereka oleh Allah dan mengikuti hawa nafsu mereka.
0: وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ.
1: Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka balasan ketakwaannya.
0: فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ.
1: Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat sudah datang?

0: مَثْوَاكُمْ.
1: Maka ketahuilah bahwa sungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu.
0: وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ.
1: Dan orang-orang yang beriman berkata, mengapa tiada diturunkan suatu surat? Maka apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya perintah perang, kamu lihat orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati, dan kecelakaanlah bagi mereka. Taat dan mengucapkan perkataan yang baik adalah lebih baik bagi mereka. Apabila telah tetap perintah perang, mereka tidak menyukainya. Tetapi jikalau mereka benar imannya terhadap Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.
0: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ.
1: Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan?
0: أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ.
1: Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah, dan ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, ataukah hati mereka terkunci?
0: Innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda asy-syaitan sawwala lahum.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang kepada kekafiran sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, syaitan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa dan memanjangkan angan-angan mereka.
0: ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم.
1: Yang demikian itu karena sungguhnya mereka orang-orang munafik itu berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah orang-orang Yahudi, kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan, sedang Allah mengetahui rahasia mereka.
0: فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ.
1: Bagaimanakah keadaan mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka seraya memukul muka mereka dan punggung mereka?
0: ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ.
1: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah, dan karena mereka membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu, Allah menghapus pahala amal-amal mereka.
0: أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ.
1: Atau apakah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka?
0: وَلَوْ

0: Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami tunjukkan mereka kepadamu, sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya, dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka, dan Allah mengetahui perbuatan-perbuatan kamu.
1: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ.
0: Dan sungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu, agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik-buruknya hal ihwalmu.

0: الله شيئا وسيحبط أعمالهم.
1: Sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah serta memusuhi Rasul setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, mereka tidak dapat memberi mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan menghapuskan pahala amal-amal mereka.
0: Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa la tubtilu a'malakum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kamu merusakkan pahala amal-amalmu.

0: qablahum.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampun kepada mereka.
0: فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ.
1: Janganlah kamu lemah dan minta damai, padahal kamulah yang di atas dan Allah pun beserta kamu, dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu.
0: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
1: Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau, dan jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu, dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu.
0: Yas'alukumuha fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adwanakum.
1: Jika Dia meminta harta kepadamu lalu mendesak kamu supaya memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir dan Dia akan menampakkan kedengkianmu.
0: Antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi wallahu

0: lakum.
1: Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada orang yang kikir. Dan siapa yang kikir, sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkannya. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti kamu ini.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
3: Inna fatahna laka fatham mubina.
1: Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata.
3: Liyaghfira

supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus. Dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat.

0: azima,
1: supaya dia memasukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan supaya dia menutupi kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar di sisi Allah.

0: masira,
1: dan supaya dia menghadap orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan, yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah, mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk, dan Allah memurkai dan mengutuk mereka, serta menyediakan bagi mereka neraka Jahannam, dan neraka Jahannam itulah sejahat-jahat tempat kembali.
0: Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu azizan hakima.
1: Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
0: Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira.
1: Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.
0: Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila.
1: Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang.

bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, sungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar.

Orang-orang Badu yang tertinggal tidak turut ke Hudaybiyah akan mengatakan, harta dan keluarga kami telah merintangi kami, maka mohonkanlah ampun untuk kami. Mereka mengucapkan dengan lidahnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki kemudaratan bagimu atau jika dia menghendaki manfaat bagimu? Sebenarnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tetapi kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin tidak sekali-kali akan kembali kepada keluarga mereka selama-lamanya. Dan syaitan telah menjadikan kamu memandang baik dalam hatimu persangkaan itu, dan kamu menjadi kaum yang binasa.
1: وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا.
0: Dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami menyediakan untuk orang-orang yang kafir neraka yang bernyala-nyala.

0: Dan hanya kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia memberi ampun kepada siapa yang dikehendakinya dan mengadab siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم

0: Orang-orang Badu yang tertinggal itu akan berkata, apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, biarkanlah kami, niscaya kami mengikuti kamu. Mereka hendak merubah janji Allah. Katakanlah, kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikian Allah telah menetapkan sebelumnya. Mereka akan mengatakan, sebenarnya kamu dengki kepada kami. Bahkan mereka tidak mengerti melainkan sedikit sekali.
1: Qul

0: Katakanlah kepada orang-orang Badu yang tertinggal, kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu akan memerangi mereka atau mereka menyerah masuk Islam. Maka jika kamu patuhi ajakan itu, niscaya Allah akan memberikan kepadamu pahala yang baik. Dan jika kamu berpaling sebagaimana kamu telah berpaling sebelumnya, niscaya Dia akan mengadab kamu dengan adab yang pedih.
1: Laisa 'alal a'ma harajun wa la 'alal a'raj harajun wa la 'alal maridh haraj

0: Tiada dosa atas orang-orang yang buta, dan atas orang-orang yang pincang, dan atas orang-orang yang sakit apabila tidak ikut berperang. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan barang siapa yang berpaling, niscaya akan diazabnya dengan azab yang pedih.
1: Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta asy-syajarah.

0: riba.
1: Sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya.
0: وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا.
1: Serta harta rampasan yang banyak yang dapat mereka ambil, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
0: وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ

0: عَظِيمًا.
1: Allah menjanjikan kepada kamu harta rampasan yang banyak yang dapat kamu ambil. Maka disegerakannya harta rampasan ini untukmu, dan Dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukurinya, dan agar hal itu menjadi bukti bagi orang-orang mukmin, dan agar Dia menunjuki kamu kepada jalan yang lurus.
0: Wa ukhra

0: dan telah menjanjikan pula kemenangan-kemenangan yang lain atas negeri-negeri yang kamu belum dapat menguasainya, yang sungguh Allah telah menentukannya, dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Walau qatalakum alladhina kafaru lawallahu aladbara thumma la yajiduna waliyan wala nasira.
0: Dan sekiranya orang-orang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang. Kemudian mereka tiada memperoleh pelindung dan tidak pun

Sebagai suatu sunnatullah yang telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tiada akan menemukan perubahan bagi sunnatullah itu.

dan Dialah yang menahan tangan mereka dari membinasakan kamu, dan menahan tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah, sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka, dan adalah Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

merekalah orang-orang yang kafir yang menghalangi kamu dari masuk Masjidil Haram dan menghalangi hewan korban sampai ke tempat menyembelihannya. Dan kalau tidaklah karena laki-laki yang mukmin dan perempuan-perempuan yang mukmin yang tiada kamu ketahui bahwa kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesusahan tanpa pengetahuanmu, tentulah Allah tidak akan menahan tanganmu dari membinasakan mereka, supaya Allah memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya. Kiranya mereka tidak bercampur baur, tentulah kami akan mengazab orang-orang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih.

0: Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah, lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa, dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Laqad shadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq.

0: Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram insya Allah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedang kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui, dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat.
1: Huwallazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad-dini kullih wa kafa billahi shahida.
0: Dialah yang mengutus

0: Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: alim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
0: Ya.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi. Dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya suara sebahagian kamu terhadap sebahagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amalanmu sedangkan kamu tidak menyadari.

0: azim.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar.
0: Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun.
1: Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti.
0: Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim.
1: Dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, sesungguhnya itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.
1: Wa'lam.

0: Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauan kamu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan. Tapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan, dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.
1: Fadlan minallahi wa ni'ma, wallahu alimun hakim.
0: Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.
1: Wa in ta'ifatan minal

0: muqsitin.
1: Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.
0: Innamal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun.
1: Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.

0: Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.
1: Iya.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebahagian kamu menggunjing sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu makan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Orang-orang Arab Badui itu berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman, tapi katakanlah kami telah tunduk, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tiada akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.

Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

0: صادقين.
1: Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan, jika kamu adalah orang-orang yang benar.

0: Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qaf wal Qur'anil Majid.
2: Qaf, demi Al-Qur'an yang sangat mulia.
1: Bal

0: Ajib.
1: Mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang amat ajaib.
0: Aidza mitna wa kunna turaban dzalika raj'un ba'id.
1: Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah kami akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin.
0: Qad 'alimna ma tanqusul ardu minhum wa 'indana kitabun hafiyyun.
1: Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka, dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara mencatat.
0: Bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij.
1: Sebenarnya mereka telah mendustakan kebenaran tatkala kebenaran itu datang kepada mereka, maka mereka berada dalam keadaan kacau balau.

Maka apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka? Bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya? Dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun.

Dan kami hamparkan bumi itu, dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata. Untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali mengingat Allah.

0: dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami, dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati kering. Seperti itulah terjadinya kebangkitan.
1: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود.
0: Sebelum mereka telah mendustakan pula kaum Nuh dan penduduk Ras dan Samud.
1: وعاد وفرعون وإخوان لوط.
0: Dan kaum Ad, kaum Fir'aun dan kaum Lut.
1: وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد.
0: Dan penduduk Aikah serta kaum Tubba, semuanya telah mendustakan rasul-rasul, maka sudah semestinya lah mereka mendapat hukuman yang sudah diancamkan.

0: Dan sungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya.
1: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد.
0: Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri.
1: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
0: Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.

0: dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ.
0: Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman.
1: وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ.
0: Dan datanglah tiap-tiap diri bersama dengan dia seorang malaikat penggiring dan seorang malaikat penyaksi.
1: لَقَدْ

0: Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam.
1: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد.
0: Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalannya yang tersedia pada sisiku.
1: Alqiya fi jahannam kull kaffar 'anid.
0: Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala.
1: Manna'il lil khair mu'tadin murib.
0: Yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu.
1: Alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar fa'alqiyahu fil 'adzabis syadid.
0: Yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.
1: Qala qarinuhu rabbana ma atghaytuhu walakin kana fi dhalalin ba'id.
0: Yang menyertai dia berkata pula, ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh.
1: Qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id.
0: Allah berfirman, janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu.
1: Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil 'abid.
0: Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku.
1: Yawma naqulu li jahannama hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid.
0: Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada jahannam, apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab, masih adakah tambahan?
1: Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id.
0: Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka.
1: Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz.
0: Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah lagi memelihara semua peraturan-peraturannya.
1: Man khasyir rahman bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib.
0: Yaitu orang yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertobat.
1: Udkhuluha bisalam. Udkhuluha bisalamin dzalika yaumul khulud.
0: Masukilah surga itu dengan aman, itulah hari kekekalan.
1: Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid.
0: Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami ada tambahannya.
1: Wa kam ahla

0: محيص.
1: Dan berapa banyaknya umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini. Maka mereka yang telah dibinasakan itu telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah mereka mendapat tempat lari dari kebinasaan?
0: Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid.
1: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya.

0: Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada antara keduanya dalam 6 hari, dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan.
1: Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla al-ghurub.
0: Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya.
1: Wa minal laili fasabbihhu wa adbaras sujud.
0: Dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan setiap selesai sembahyang.
1: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب.
0: Dan dengarkanlah seruan pada hari penyeru malaikat menyeru dari tempat yang dekat.
1: يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج.
0: Yaitu pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya. Itulah hari keluar dari kubur.
1: نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ.
0: Sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kamilah tempat kembali semua makhluk.
1: يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ.
0: Yaitu pada hari bumi terbelah-belah menampakkan mereka, lalu mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami.
1: نحن

0: Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Al-Quran orang yang takut kepada ancamanku.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا.
0: Demi angin yang menerbangkan debu dengan sekuat-kuatnya, dan awan yang mengandung hujan, dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah, dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan.
1: إنما توعدون لصادق.
0: Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar.
1: وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ.
0: Dan sungguhnya hari pembalasan pasti terjadi.
1: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ.
0: Demi langit yang mempunyai jalan-jalan, sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat.
1: يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ.
0: Dipalingkan daripadanya Rasul dan Al-Quran, orang yang dipalingkan.
1: قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ.
0: Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan lagi lalai.
1: يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينَ.
0: Mereka bertanya, bilakah hari pembalasan itu?
1: يَوْمَهُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ.
0: Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di atas api neraka.
1: Dzuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun.
0: Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu itu. Inilah azab yang dahulu kamu minta supaya disegerakan.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air mata air.
1: Akhirina ma ataahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin.
0: Sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka, sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik.
1: Kanu qalilan minal laili ma yahja'un.
0: Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam.
1: Wabil asharihum yastaghfirun.
0: Dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah.
1: Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum.
0: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagian.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun.
0: Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada memperhatikan?
1: Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun.
0: Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu.
1: فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ.
0: Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan.
1: هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ.
0: Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim malaikat-malaikat yang dimuliakan?
1: إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ.
0: Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab, salamun, kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal.
1: فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ.
0: Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar.
1: فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ.
0: Lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim berkata, silahkan kamu makan.
1: فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ.
0: Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, janganlah kamu takut. Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, yaitu Ishak.
1: فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم.
0: Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menumpuk mukanya sendiri seraya berkata, aku adalah seorang perempuan tua yang mandul.
1: Qalu kadzalika qala rabbuki innahu huwal hakimul alim.
0: Mereka berkata, demikianlah Tuhanmu memfirmankan. Sesungguhnya Dialah yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.
1: Qala fama khatubukum ayyuhal mursalun?
0: Ibrahim bertanya, apakah urusanmu hai para utusan?
1: Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin.
0: Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kaum Lut.
1: Linursila alaihim hijaratan min tin.
0: Agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras.
1: Musawwamatan 'inda rabbik lil musrifin.
0: Yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas.
1: Fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin.
0: Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu.
1: Fama wajadna fiha ghayra baitin minal muslimin.
0: Dan kami tidak mendapati di negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri.
1: Wa tarakna fiha ayatan lilladzina yakhafuna al'adzabal alim.
0: Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih.
1: Wa fi Musa id arsalnahu ila fir'auna bisultanin mubin.
0: Dan juga pada Musa terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan membawa mukjizat yang nyata.
1: Fatawalla biruknihi wa qala sahirun aw majnun.
0: Maka dia Fir'aun berpaling dari iman bersama tentaranya dan berkata, dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila.
1: Fa'akhadnahu wa junudahu fanabadhnahum fil yammi wa huwa mulim.
0: Maka kami siksa dia dan tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut, sedang dia melakukan pekerjaan yang tercela.
1: Wa fi 'adin id arsalna 'alayhimur rihal 'aqim.
0: Dan juga pada kisah 'Ad ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan.
1: Ma tadharu min shay'in atat 'alayhi illa ja'alathu karramim.
0: Angin itu tidak membiarkan suatu pun yang dilandanya, melainkan dijadikannya seperti serbuk.
1: Wa fi Samud id qila lahum tamattu hatta hin.
0: Dan pada kisah kaum Samud ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kamu sampai suatu waktu.
1: Fa'atau 'an amri rabbihim fa akhadhatuhum as-sa'iqatu wa hum yanzurun.
0: Maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya, lalu mereka disambar petir sedang mereka melihatnya.
1: Famastata'u min qiyamin wa ma kanu muntasirin.
0: Maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan.
1: Oh.

0: Dan kami membinasakan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.
1: وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ.
0: Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sungguhnya kami benar-benar meluaskannya.
1: وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ.
0: Dan bumi itu kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami.
1: وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.
0: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.
1: فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ.
0: Maka segeralah kembali kepada mentaati Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.
1: وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ.
0: Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.

0: Fir'aun. Demikianlah, tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan, ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila.
1: Atawasaw bih, bal hum qaumun ta'un.
0: Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas.
1: Fatawalla anhum fama anta bimalum.
0: Maka berpalinglah kamu dari mereka, dan kamu sekali-kali tidak tercela.
1: Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin.
0: Dan tetaplah memberi peringatan, karena sungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.
1: Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
0: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku.
1: Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun.
0: Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan.
1: Inna Allaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin.
0: Sesungguhnya Allah, dialah Maha Pemberi Rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.
1: Fa in

Maka sesungguhnya untuk orang-orang zalim ada bagian siksa seperti bagian teman-teman mereka dahulu. Maka janganlah mereka meminta kepadaku menyegerakannya.

0: Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang diancamkan kepada mereka.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ.
0: Demi bukit dan kitab yang ditulis pada lembaran yang terbuka, dan demi Baitul Ma'mur.
1: وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ.
0: Dan atap yang ditinggikan, dan laut yang di dalam tanahnya ada api.
1: Inna 'adzaba rabbika lawaqi'.
0: Sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi.
1: Ma lahu min dafi'.
0: Tidak seorang pun yang dapat menolaknya.
1: Yauma tamuru as-sama'u mawra.
0: Pada hari ketika langit benar-benar bergoncang.
1: Wa tasiru al-jibalu sayra.
0: Dan gunung benar-benar berjalan.
1: Fawailu yawma idhin lil mukadzibin.
0: Maka kecelakaan yang besarlah di hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
1: Alladzina hum fi khawdin yal'abun.
0: Yaitu orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan.
1: Yawma yud'auna ila nari jahannam da'a.
0: Pada hari mereka didorong ke neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya.
1: Hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadzibun.
0: Dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu selalu mendustakannya.
1: Afasihrun hadha am antum la tubsirun.
0: Maka apakah ini sihir ataukah kamu tidak melihat?
1: Islam.

0: ta'malun.
1: Masuklah kamu ke dalamnya, rasakanlah panas apinya. Maka baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan.
0: Innal muttaqina fi jannatin wa na'im.
1: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan.
0: Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum 'adzabal jahim.
1: Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka, dan Tuhan mereka memelihara mereka dari azab neraka.
0: Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun.
1: Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan enak sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.
0: Muttaki'ina 'ala sururin masfufatin wa zawwajnahum bihurin 'in.
1: Mereka bertelekan di atas dipan-dipan berderetan, dan kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata jeli.

0: Amin.
1: Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya.
0: Wa amdadnahum bifakihati wa lahmin mimma yashtahun.
1: Dan kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini.
0: Yatanaza'una fiha ka'san la laghun fiha wa la ta'thim.
1: Di dalam surga mereka saling memperebutkan piala gelas yang isinya tidak menimbulkan kata-kata yang tidak berfaedah dan tidak pula perbuatan dosa.
0: Wa yatufu 'alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'um maknun.
1: Dan berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan.
0: Wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun.
1: Dan sebagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain saling tanya-menanya.
0: Qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin.
1: Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut akan diazab.
0: Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum.
1: Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka.
0: Inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim.
1: Sesungguhnya kami dahulu menyembahnya. Sesungguhnya dialah yang melimpahkan kebaikan lagi maha penyayang.
0: Fadzakkir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun.
1: Maka tetaplah memberi peringatan, dan kamu disebabkan nikmat Tuhanmu bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula seorang gila.
0: Am yaquluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun.
1: Bahkan mereka mengatakan dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya.
0: Qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin.
1: Katakanlah, tunggulah, maka sesungguhnya aku pun termasuk orang yang menunggu pula bersama kamu.
0: Am ta'muruhum ahlamuhum bihadha am hum qaumun taghun.
1: Apakah mereka diperintah oleh pikiran-pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini, ataukah mereka kaum yang melampaui batas?
0: Am yaquluna taqawwalahu bal la yu'minun.
1: Ataukah mereka mengatakan dia Muhammad membuat-buatnya? Sebenarnya mereka tidak beriman.
0: Falyatu bihaditsin mithlihi in kanu shadiqin.
1: Maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al-Qur'an itu jika mereka orang-orang yang benar.
0: Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun.
1: Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri?
0: Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun.
1: Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu? Benarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan.
0: Am 'indahum khaza'in rabbika am humul musaytirun.
1: Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu? Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu? Atau merekakah yang berkuasa?
0: Am lahum sulamun yastami'una fih falyati mustami'uhum bisultanin mubin.
1: Ataukah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan pada tangga itu hal-hal yang gaib? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka mendatangkan suatu keterangan yang nyata.
0: Am lahul banatu walakumul banun.
1: Ataukah untuk Allah anak-anak perempuan dan untuk kamu anak-anak laki-laki?
0: Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin musqalun.
1: Ataukah kamu meminta upah kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang?
0: Am 'indahumul ghaib fahum yaktubun.
1: Apakah ada pada sisi mereka pengetahuan tentang yang gaib lalu mereka menuliskannya?
0: Am yuriduna kaida falladhina kafaru humul makidun.
1: Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Maka orang-orang yang kafir itu merekalah yang kena tipu daya.
0: أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون.
1: Ataukah mereka mempunyai Tuhan selain Allah, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Jika mereka melihat sebagian dari langit gugur, mereka akan mengatakan, itu adalah awan yang bertindih-tindih.
0: فَذَرُهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ.
1: Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka, yang pada hari itu mereka dibinasakan.
0: يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ.
1: Yaitu hari ketika tidak berguna bagi mereka sedikit pun tipu daya mereka, dan mereka tidak ditolong.
0: وَإِنْ

0: Dan sesungguhnya untuk orang-orang yang zalim ada adab selain itu, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum.
0: Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun berdiri.
1: Wa minal layli fasabbihhu wa idbaran nujum.
0: Dan bertasbihlah kepadanya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenam bintang-bintang di waktu fajar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى.
0: Demi bintang ketika terbenam.
1: مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى.
0: Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru.
1: وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى.
0: Dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya.
1: إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى.
0: Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya.
1: Allamahu syadidul quwa.
0: Yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat.
1: Dzu mirratin fastawa.
0: Yang mempunyai akal yang cerdas. Dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli.
1: Wa huwa bil ufuqil a'la.
0: Sedang dia berada di ufuk yang tinggi.
1: Thumma dana fatadalla fakana qaba qawsayn aw adna.
0: Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. Maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak dua ujung busur panah atau lebih dekat lagi.
1: Fa'auha ila 'abdihi ma auha.
0: Lalu dia menyampaikan kepada hambanya Muhammad apa yang telah Allah wahyukan.
1: Ma kadzabal fu'adu ma ra'a.
0: Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya.
1: Afatumarunahu 'ala ma yara.
0: Maka apakah kamu musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya?
1: Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha.
0: Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha.
1: 'Indaha jannatul ma'wa.
0: Di dekatnya ada surga tempat tinggal.
1: Idh yaghsha sidrata ma yaghsha.
0: Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya.
1: Ma zaghal basar wa ma tagha.
0: Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya.
1: Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra.
0: Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar.

0: ضِيزًا.
1: Maka apakah patut kamu, hai orang-orang musyrik, menganggap Al-Lata dan Al-Uzza dan manah yang ketiga yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah? Apakah patut untuk kamu anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan? Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil.

Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk menyembahnya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan dan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu mereka. Dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka. Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya? Tidak, maka hanya bagi Allah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia.

Dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna, kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhoinya.

0: dan mereka tidak mempunyai suatu pengetahuan pun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan, sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran.
1: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا.
0: Maka berpalinglah hai Muhammad dari orang yang berpaling dari peringatan kami dan tidak mengingini kecuali kehidupan duniawi.

Itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia pulalah yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

0: husna.
1: Dan hanya kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan, dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik.

0: yaitu orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya, dan Dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah, dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa.
1: فَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى.
0: Maka apakah kamu melihat orang yang berpaling dari Al-Quran serta memberi sedikit dan tidak mau memberi lagi?
1: أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى.
0: Apakah dia mempunyai pengetahuan tentang yang gaib sehingga dia mengetahui apa yang dikatakan?
1: أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى.
0: Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa? Dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Yaitu bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan bahwasanya kepada Tuhanmu lah kesudahan segala sesuatu. Dan bahwasanya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Dan bahwasanya Dialah yang mematikan dan menghidupkan. Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Dari air mani apabila dipancarkan. Dan bahwasanya Dialah yang menetapkan kejadian yang lain kebangkitan sesudah mati. Dan bahwasanya Dia yang memberikan kekayaan dan memberi kecukupan. Dan bahwasanya Dialah Tuhan yang memiliki bintang syi'ra. Dan bahwasanya Dia telah membinasakan kaum 'Ad yang pertama. Dan kaum Samud. Maka tidak seorang pun yang ditinggalkannya hidup. Dan kaum Nuh sebelum itu, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka. Dan negeri-negeri kaum Lut yang telah dihancurkan Allah. Lalu Allah menimpakan atas negeri itu azab yang besar yang menimpanya. Maka terhadap nikmat Tuhanmu yang manakah kamu ragu-ragu? Ini Muhammad adalah seorang pemberi peringatan di antara pemberi-pemberi peringatan yang telah terdahulu. Telah dekat terjadinya hari kiamat. Tidak ada yang akan menyatakan terjadinya hari itu selain Allah. Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? Dan kamu mentertawakan dan tidak menangis? Sedang kamu melengahkannya. Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar.
0: telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan.
1: Wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir.
0: Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus.
1: وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر.
0: Dan mereka

0: sesuatu yang tidak menyenangkan hati, hari pembalasan.
1: Khusyu'an absaruhum yakhrujuna minal ajdath ka'annahum jaradun muntashir.
0: Sambil menundukkan pandangan-pandangan, mereka keluar dari kuburan seakan-akan mereka belalang yang berterbangan.
1: Muhti'ina ila ad-da'i yaqulul kafiruna hadha yawmun 'asir.
0: Sambil menundukkan pandangan-pandangan, mereka keluar dari kuburan seakan-akan mereka belalang yang berterbangan.
1: Kadzabat qablahum qaum Nuh fakadzabu 'abdana wa qalu majnun wazdujir.
0: Sebelum mereka telah mendustakan pula kaum Nuh, maka mereka mendustakan hamba kami Nuh dan mengatakan dia seorang gila dan dia sudah pernah diberi ancaman.
1: Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir.
0: Maka dia mengadu kepada Tuhannya bahwasanya aku ini adalah orang yang dikalahkan, oleh sebab itu tolonglah aku.
1: Fafatahna abwaabas samaa'i bimaa'in munhamir.
0: Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah.
1: وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ.
0: Dan kami jadikan bumi memancarkan mata air, maka bertemulah air-air itu untuk satu urusan yang sungguh telah ditetapkan.
1: وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ.
0: Dan kami angkut Nuh ke atas bahtera yang terbuat dari papan dan paku.
1: Tajri bi a'yunina jazaa'an liman kana kufir.
0: Yang berlayar dengan pemeliharaan kami sebagai balasan bagi orang-orang yang diingkari Nuh.
1: Wa laqad taraknaha ayatan fa hal min mudzakir.
0: Dan sesungguhnya telah kami jadikan kapal itu sebagai pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
1: Fakaifa kana 'adzabi wa nudhur.
0: Maka alangkah dahsyatnya azabku dan ancaman-ancamanku.
1: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fa hal min mudzakir.
0: Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran?
1: Kadzabat 'adun fa kaifa kana 'adzabi wa nudzur.
0: Kaum 'ad pun telah mendustakan pula. Maka alangkah dahsyatnya azabku dan ancaman-ancamanku.
1: Inna arsalna 'alaihim rihan sarsaran fi yawmin nahsin mustamir.
0: Sesungguhnya kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang sangat kencang pada hari nahas yang terus-menerus.
1: Tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'ir.
0: Yang menggelimpangkan manusia seakan-akan mereka pokok korma yang tumbang.
1: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرُ.
0: Maka betapakah dahsyatnya azabku dan ancaman-ancamanku.
1: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ.
0: Dan sungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran?
1: كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ.
0: Kaum Samud pun telah mendustakan ancaman-ancaman itu.
1: فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذَا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ.
0: Maka mereka berkata, bagaimana kita akan mengikuti saja seorang manusia biasa di antara kita? Sesungguhnya kalau kita begitu benar-benar berada dalam keadaan sesat dan gila.
1: أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ.
0: Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya dia adalah seorang yang amat pendusta lagi sombong.
1: Saya'lamuna ghadan man al-kadzdzabul asyir.
0: Kelak mereka akan mengetahui siapakah yang sebenarnya amat pendusta lagi sombong.
1: Inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir.
0: Sesungguhnya kami akan mengirimkan unta betina sebagai cobaan bagi mereka. Maka tunggulah tindakan mereka dan bersabarlah.
1: وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ.
0: Dan beritakanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya air itu terbagi antara mereka dengan unta betina itu. Tiap-tiap giliran minum dihadiri oleh yang punya giliran.
1: فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ.
0: Maka mereka memanggil kawannya, lalu kawannya menangkap unta itu dan membunuhnya.
1: فَكَيْفَ

0: wa nudhur.
1: Alangkah dahsyatnya azabku dan ancaman-ancamanku.
0: Inna arsalna 'alaihim sayhatan wahidatan fakanu kahashimil muhtadhir.
1: Sesungguhnya kami menimpakan atas mereka satu suara yang keras mengguntur. Maka jadilah mereka seperti rumput-rumput kering yang dikumpulkan oleh yang punya kandang binatang.
0: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakkir.
1: Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
0: Kadzabat qaum Lutin bin nudzur.
1: Kaum Lut pun telah mendustakan ancaman-ancaman nabinya.
0: Inna arsalna 'alaihim hasiban illa ala Lutin najjaynahum bisahar.
1: Sesungguhnya kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang membawa batu-batu yang menimpa mereka. Kecuali keluarga Lut, mereka kami selamatkan di waktu sebelum fajar menyingsing.
0: Ni'matan min 'indina kadzalika najzi man syakar.
1: Sebagai nikmat dari kami, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.
0: Walaqad anzarahum batshatana fatamaru bin nudhur.
1: Dan sesungguhnya dia Lut telah memperingatkan mereka akan azab-azab kami. Maka mereka mendustakan ancaman-ancaman itu.
0: Walaqad rawaduhu 'an dhayfihi fatamasna a'yunahum fadhuqu 'adhabi wa nudhur.
1: Dan sesungguhnya mereka telah membujuknya agar menyerahkan tamunya kepada mereka. Lalu kami butakan mata mereka. Maka rasakanlah azabku dan ancaman-ancamanku.
0: Walaqad sabbahum bukratan 'adhabun mustaqir.
1: Dan sesungguhnya pada esok harinya mereka ditimpa azab yang kekal.

0: mudzakir,
1: maka rasakanlah azabku dan ancaman-ancamanku. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Dan sesungguhnya telah datang kepada kaum Fir'aun ancaman-ancaman. Mereka mendustakan mukjizat-mukjizat kami kesemuanya, lalu kami azab mereka sebagai azab dari yang maha perkasa lagi maha kuasa.
0: Akuffarukum khairum min ulaikum am lakum bara'atun fiz zubur.
1: Apakah orang-orang kafirmu, hai kaum musyrikin, lebih baik dari mereka itu? Atau apakah kamu telah mempunyai jaminan kebebasan dari azab dalam kitab-kitab yang dahulu?
0: Am yaquluna nahnu jami'un muntasir.
1: Atau apakah mereka mengatakan, kami adalah satu golongan yang bersatu yang pasti menang. Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Sebenarnya hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka, dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan di dunia dan dalam neraka. Ingatlah pada hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Dan perintah kami hanyalah satu perkataan seperti kejapan mata. Dan sesungguhnya telah kami binasakan orang yang serupa dengan kamu, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan. Dan segala urusan yang kecil maupun yang besar adalah tertulis. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam taman-taman dan sungai-sungai. Di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang berkuasa.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
0: Ar-Rahman.
2: Tuhan yang maha pemurah.
0: 'Allama al-Qur'ana khalaqal insana 'allamahu al-bayan.
2: Yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara.
0: Asy-syamsu wal-qamaru bihusban.
2: Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan.
0: Wan-najmu wasy-syajaru yasjudan.
2: Dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadanya. Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca keadilan. Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil. Dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluknya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang. Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Min
2: Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar.
0: Wa khalaqal janna min marijin min nar.
2: Dan dia menciptakan jin dari nyala api.
0: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
2: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Rabbul masyriqain wa rabbul maghribain.
2: Tuhan yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Tuhan yang memelihara kedua tempat terbenamnya.
0: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
2: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Marajal bahrain yaltaqiyan.
2: Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu.
0: Bainahuma barzakhun la yabghiyan.
2: Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing.
0: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
2: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Yakhruju minhuma al-lu'lu'u wal marjan.
2: Dari keduanya keluar mutiara dan marjan.
0: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
2: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Walahul jawaril munsha'atu fil bahri kal a'lam.
2: Dan kepunyaannya lah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di lautan laksana gunung-gunung.
0: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
2: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Kullu man 'alaiha fan.
2: Semua yang ada di bumi itu akan binasa.
0: Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
2: Dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan.
0: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
2: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Kullu yawmin huwa fi sya'n.
2: Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan.
0: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
2: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Sanafrughu lakum ayyuhas thaqalan.
2: Kami akan memperhatikan sepenuhnya kepadamu, hai manusia dan jin.
0: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
2: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Ya.

0: Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan. Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ.
0: Kepada kamu, jin dan manusia, dilepaskan nyala api dan cairan tembaga, maka kamu tidak dapat menyelamatkan diri daripadanya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ.
0: Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilapan minyak,
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَن ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ.
0: Pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Orang-orang yang berdosa dikenal dengan tanda-tandanya, lalu dipegang ubun-ubun dan kaki mereka. Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Inilah neraka jahanam yang didustakan oleh orang-orang berdosa. Mereka berkeliling di antaranya dan di antara air yang mendidih yang memuncak panasnya. Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada dua surga. Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua surga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan. Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam kedua surga itu, ada dua buah mata air yang mengalir. Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam kedua surga itu, terdapat segala macam buah-buahan yang berpasangan. Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Muttaki'ina 'ala furushin bata'inuha min istabraq wa janal jannatayni dan.
0: Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra, dan buah-buahan kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya. Tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Tidak ada balasan kebaikan, kecuali kebaikan pula. Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Dan selain dari dua surga itu, ada dua surga lagi. Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya. Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam kedua surga itu ada dua mata air yang memancar. Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam keduanya ada macam-macam buah-buahan dan kurma serta delima. Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik, lagi cantik-cantik. Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih di pinggir dalam rumah. Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah. Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram.
0: Maha agung nama Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan karunia.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Idza waqa'atil waqi'ah.
0: Apabila terjadi hari kiamat.
1: Laisa li waqa'atiha kadhibah.
0: Terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur-luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah dia debu yang berterbangan. Dan kamu menjadi tiga golongan, yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu. Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, mereka lah yang paling dulu masuk surga. Mereka itulah orang yang didekatkan kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Mereka berada di atas dipan yang bertahtakan emas dan permata.
1: Muttaqina 'alayha mutaqabilin.
0: Seraya bertelekan di atasnya berhadap-hadapan.
1: Yatufu 'alayhim wildanun mukhalladun biakwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in.
0: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda dengan membawa gelas, cerek dan sloki berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
1: La yusadda'una 'anha wa la yunzifun.
0: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk. Dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih. Dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Dan di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik.
1: Jazaa'an bima kanu ya'malun.
0: Sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan.
1: La yasma'una fiha laghwan wa la ta'thima.
0: Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa.
1: Illa qilan salaman salama.
0: Akan tetapi mereka mendengar ucapan salam.
1: وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ.
0: Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu.
1: في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب.
0: Berada di antara pohon bidara yang tidak berduri dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya dan naungan yang terbentang luas dan air yang tercurah dan buah-buahan yang banyak yang tidak berhenti buahnya dan tidak terlarang mengambilnya dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari dengan langsung. Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta lagi sebaya umurnya. Kami ciptakan mereka untuk golongan kanan. Yaitu segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian. Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu? Dalam siksaan angin yang amat panas dan air yang panas yang mendidih. Dan dalam naungan asap yang hitam. Tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar dan mereka selalu mengatakan, apakah apabila kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah bapak-bapak kami yang terdahulu dibangkitkan pula? Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal. Kemudian sesungguhnya kamu, hai orang yang sesat lagi mendustakan, benar-benar akan memakan pohon zakum dan akan memenuhi perutmu dengannya. Sesudah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum. Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Kami telah menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit? Maka terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan. Kamukah yang menciptakannya atau kamikah yang menciptakannya? Kami telah menentukan kematian di antara kamu dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan. Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu dalam dunia dan menciptakan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui. Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama, maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran untuk penciptaan yang kedua? Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya ataukah kami yang menumbuhkannya?
1: لَوْ نَشَاءُ
0: Kalau kami kehendaki, benar-benar kami jadikan dia kering dan hancur, maka jadilah kamu heran tercengang.
1: Inna lamughramun bal nahnu mahrumun.
0: Sambil berkata, sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian, bahkan kami menjadi orang yang tidak mendapat hasil apa-apa.
1: Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum.
1: أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ.
0: Kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkan?
1: لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ.
0: Kalau kami kehendaki, niscaya kami jadikan dia asin, maka mengapakah kamu tidak bersyukur?
1: أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ.
0: Maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan dari gosokan-gosokan kayu.
1: أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ.
0: Kamukah yang menjadikan kayu itu, atau kamikah yang menjadikannya?
1: نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ.
0: Kami menjadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir.
1: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ.
0: Maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang.
1: وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ.
0: Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau kamu mengetahui.
1: إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ.
0: Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Pada kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz, tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan.
1: Tanzilun min Rabbil Alamin.
0: Diturunkan dari Tuhan semesta alam.
1: Afabihadhal hadithi antum mudhinun.
0: Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini?
1: Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun.
0: Kamu mengganti rezeki yang Allah berikan dengan menistakan Allah.
1: Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun.
0: Maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan, padahal kamu ketika itu melihat?
1: Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
1: Falaula in kuntum ghayra madinin.
0: Maka mengapa jika kamu tidak dikuasai oleh Allah?
1: Tarji'unaha in kuntum shadiqin.
0: Kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya jika kamu adalah orang-orang yang benar.
1: Fa amma in kana minal muqarrabin.
0: Adapun jika dia orang yang mati, termasuk orang yang didekatkan kepada Allah.
1: Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im.
0: Maka dia memperoleh ketentraman dan rezeki serta surga kenikmatan.
1: Wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin.
0: Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka keselamatan bagimu karena kamu dari golongan kanan.
1: Wa amma in kana min al mukadzibin dallin.
0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan lagi sesat.
1: فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ.
0: Maka dia mendapat hidangan air yang mendidih dan dibakar di dalam neraka.
1: إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ.
0: Sesungguhnya yang disebutkan ini adalah suatu keyakinan yang benar.
1: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
1: Subhanallahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim.
0: Semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih kepada Allah menyatakan kebesaran Allah, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana.
1: Lahu mulku as-samawati wal ardi yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu.
1: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم.
2: Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.
1: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج

0: Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Lahu mulkus samawati wal ardi wa ila Allahi turja'ul umur.
0: Kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan.
1: Yulijul layla fin nahari wa yulijun nahara fil layli wa huwa alimun bidhatis sudur.
0: Dialah yang memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia Maha mengetahui segala isi hati.
1: Aminu.

0: kabir.
1: Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar.
0: وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ.
1: Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah, padahal Rasul menyuruh kamu supaya kamu beriman kepada Tuhanmu? Dan sesungguhnya Dia telah mengambil perjanjianmu jika kamu adalah orang-orang yang beriman.

0: Ra'ufur Rahim.
1: Dialah yang menurunkan kepada hambanya ayat-ayat yang terang, Al-Quran, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar maha penyantun, lagi maha penyayang terhadapmu.
0: وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَٰئِكَ

0: Dan mengapa kamu tidak menafkahkan sebagian hartamu pada jalan Allah? Padahal Allah lah yang mempusakai, mempunyai langit dan bumi. Tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sebelum penaklukan Mekah. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sesudah itu. Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan yang lebih baik, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim.
0: Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.
1: Yauma tara

yaitu pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan perempuan sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang kamu kekal di dalamnya, itulah keberuntungan yang banyak.

pada hari ketika orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, berkata kepada orang-orang yang beriman, "Tunggulah kami, supaya kami dapat mengambil sebahagian dari cahayamu." Dikatakan kepada mereka, "Kembalilah kamu ke belakang, dan carilah sendiri cahaya untukmu." Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat, dan sebelah luarnya dari situ ada siksa.

Orang-orang munafik itu memanggil mereka orang-orang mukmin seraya berkata, "Bukankah kami dahulu bersama-sama dengan kamu?" Mereka menjawab, "Benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan menunggu kehancuran kami, dan kamu ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong, sehingga datanglah ketetapan Allah, dan kamu telah ditipu terhadap Allah oleh syaitan yang amat penipu."

maka pada hari ini tidak diterima tebusan dari kamu dan tidak pula dari orang-orang kafir. Tempat kamu ialah neraka, dialah tempat berlindungmu, dan dia adalah sejahat-jahat tempat kembali. Alam ya.

0: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka? Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: I'lamu anna Allah yuhyil arda ba'da mautiha, qad bayyanna lakumul ayati la'allakum ta'qilun.
0: Ketahuilah olehmu, bahwa sesungguhnya Allah menghidupkan bumi sesudah matinya. Sesungguhnya kami telah menjelaskan kepadamu tanda-tanda kebesaran kami, supaya kamu memikirkannya.
1: Inna

Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pembayarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak.

Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka itu orang-orang siddiqin dan orang-orang yang menjadi saksi di sisi Tuhan mereka. Bagi mereka pahala dan cahaya mereka. Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni-penghuni neraka. I'lamu.

Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagungkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras, dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.

Berlomba-lombalah kamu kepada mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar.

0: yasir.
1: Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi, dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.

0: kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri.
1: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.
0: Yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh manusia berbuat kikir. Dan barang siapa yang berpaling dari perintah-perintah Allah, maka sesungguhnya Allah, Dialah yang maha kaya lagi maha terpuji.

Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu, dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.

dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim, dan kami jadikan kepada keturunan keduanya kenabian dan Alkitab. Maka di antara mereka ada yang menerima petunjuk, dan banyak di antara mereka fasik.

0: fasiqun.
1: Kemudian kami iringkan di belakang mereka rasul-rasul kami, dan kami iringkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan kepadanya Injil, dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang, dan mereka mengada-adakan rohbaniyah, padahal kami tidak mewajibkan kepada mereka, tetapi mereka sendirilah yang mengada-adakannya untuk mencari keridhaan Allah, lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Maka kami berikan kepada orang-orang yang beriman di antara mereka pahalanya, dan banyak di antara mereka orang-orang fasik.
0: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayn min

0: rahim.
1: Hai orang-orang yang beriman kepada para rasul, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada rasulnya. Niscaya Allah memberikan rahmatnya kepadamu dua bagian dan menjadikan untukmu cahaya yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan dan dia mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: Kami terangkan yang demikian itu supaya ahli kitab mengetahui bahwa mereka tiada mendapat sedikit pun akan karunia Allah jika mereka tidak beriman kepada Muhammad, dan bahwasanya karunia itu adalah di tangan Allah. Dia berikan karunia itu kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Qad sami'a

0: basir.
1: Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang memajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah. Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat.

orang-orang yang menzihar istrinya di antara kamu menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal tiadalah istri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.

Orang-orang yang menzihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم.
1: Barang siapa yang tidak mendapatkan budak, maka wajib atasnya berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak puasa, wajiblah atasnya memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan itulah hukum-hukum Allah. Dan bagi orang-orang kafir ada siksaan yang sangat pedih.

Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya pasti mendapat kehinaan sebagaimana orang-orang yang sebelum mereka telah mendapat kehinaan. Sesungguhnya kami telah menurunkan bukti-bukti yang nyata, dan bagi orang-orang kafir ada siksaan yang menghinakan.

0: شهيد.
1: Pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah semuanya, lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan, Allah mengumpulkan mencatat amal perbuatan itu, padahal mereka telah melupakannya, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.

0: alim.
1: Tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan dialah yang keempatnya. Dan tiada pembicaraan antara lima orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Alam

0: basir.
1: Apakah tiada kamu perhatikan orang-orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia, kemudian mereka kembali mengerjakan larangan itu, dan mereka mengadakan pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Dan apabila mereka datang kepadamu, mereka mengucapkan salam kepadamu dengan memberi salam yang bukan sebagai yang ditentukan Allah untukmu. Dan mereka mengatakan pada diri mereka sendiri, mengapa Allah tiada menyiksa kita disebabkan apa yang kita katakan itu? Cukuplah bagi mereka neraka Jahanam yang akan mereka masuki. Dan neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali.

0: tuhsyarun.
1: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan tentang membuat dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul, dan bicarakanlah tentang membuat kebajikan dan takwa, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikembalikan.
0: Innaman najwa minasyaitani liyahzunalladzina amanu walaysa bi

0: يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.
1: Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم.
1: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum pembicaraan itu. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu dan lebih bersih. Jika kamu tiada memperoleh yang akan disedekahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون.
1: Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang menjadikan suatu kaum yang dimurkai Allah sebagai teman? Orang-orang itu bukan dari golongan kamu dan bukan pula dari golongan mereka. Dan mereka bersumpah untuk menguatkan kebohongan, sedang mereka mengetahui.

Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka halangi manusia dari jalan Allah. Karena itu, mereka mendapat azab yang menghinakan.

Harta benda dan anak-anak mereka tiada berguna sedikit pun untuk menolong mereka dari azab Allah. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Ya Allah.

Ingatlah hari ketika mereka semua dibangkitkan Allah, lalu mereka bersumpah kepadanya bahwa mereka bukan orang musyrik sebagaimana mereka bersumpah kepadamu, dan mereka menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan memperoleh suatu manfaat. Ketahuilah bahwa sesungguhnya merekalah orang-orang pendusta.

Syaitan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan syaitan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan syaitan itulah golongan yang merugi.

0: Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya, dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka, dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmatnya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim.
0: Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
2: Huwal ladzi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim li awwalil hasyr.

0: Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali yang pertama. Kamu tiada menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang yang beriman. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan.
1: Walaula an kataballahu alaihimul jalaa la'adzabahum fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun naar.
0: Dan jikalau tidaklah karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, benar-benar Allah mengazab mereka di dunia, dan bagi mereka di akhirat azab neraka.

Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma milik orang-orang kafir, atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka semua itu adalah dengan izin Allah, dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik.

0: Qadir.
1: Dan apa saja harta rampasan fa'i yang diberikan Allah kepada Rasulnya dari harta benda mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan tidak pula seekor unta pun. Tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasulnya terhadap siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Apa saja harta rampasan Fa'i yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah sangat keras hukumannya.

0: رسولا أولئك هم الصادقون.
1: Juga bagi para fuqara yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka karena mencari karunia dari Allah dan keridhaannya, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya, mereka itulah orang-orang yang benar.

0: كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
1: Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, Ansar, sebelum kedatangan mereka, Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka orang Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.

0: Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang."
1: Alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitabi la in ukhrijtum la in

Apakah kamu tiada memperhatikan orang-orang yang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli kitab, "Sesungguhnya jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu, dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk menyusahkan kamu. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantu kamu." Dan Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya mereka benar-benar pendusta.

Sesungguhnya, jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka. Dan sesungguhnya, jika mereka diperangi, niscaya mereka tidak akan menolongnya. Sesungguhnya, jika mereka menolongnya, niscaya mereka akan berpaling lari ke belakang. Kemudian mereka tidak akan mendapat pertolongan.

0: Mereka tiada akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu, kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka adalah sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, sedang hati mereka berpecah belah. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tiada mengerti.
1: كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم.
0: Mereka adalah seperti orang-orang Yahudi yang belum lama sebelum mereka telah merasai akibat buruk dari perbuatan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih.

Bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan syaitan ketika dia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Maka tatkala manusia itu telah kafir, ia berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam."

0: maka adalah kesudahan keduanya bahwa sesungguhnya keduanya masuk ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya. Demikianlah balasan orang-orang yang zalim.
1: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha waltanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun.
0: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

0: Tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung.
1: Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin lara'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun.
0: Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Qur'an ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.
1: Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim.
0: Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun.
0: Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

0: Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.

0: قلتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل.
1: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuhku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad karena rasa kasih sayang. Padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan mengusir kamu karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku dan mencari keridhaanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka karena rasa kasih sayang. Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

0: yakfurun.
1: Jika mereka menangkap kamu, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu dan melepaskan tangan dan lidah mereka kepadamu dengan menyakitimu, dan mereka ingin supaya kamu kembali kafir.

Karib kerabat dan anak-anakmu sekali-kali tiada bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia, ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami ingkari kekafiranmu, dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya, sesungguhnya aku akan memohonkan ampunan bagi kamu, dan aku tiada dapat menolak sesuatu pun dari kamu siksaan Allah. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkaulah kami bertawakal, dan hanya kepada Engkaulah kami bertaubat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. Rabb

0: Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir, dan ampunilah kami ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid.
0: Sesungguhnya pada mereka itu, Ibrahim dan umatnya, ada teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa yang berpaling, maka sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Asa.

0: rahim.
1: Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang antaramu dengan orang-orang yang kamu musuhi di antara mereka. Dan Allah adalah Maha Kuasa, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
0: La

0: basitin.
1: Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama, dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

0: Allah.
1: Pendengar Radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat subuh untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan salat subuh untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah salat subuh. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Al-Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Doa az-zahab ila al-masjid.
3: Doa pergi ke masjid.
2: Allahumma ij'al fi qalbi nura وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا. اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
3: يا الله، ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa dukhul al-masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytanir rajim. Bismillah was-salatu was-salamu ala rasulillah. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
3: Aku berlindung pada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang Maha Mulia dan kekuasaannya yang Maha Terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
4: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Azkarus Sabah,
6: zikir-zikir di waktu pagi.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
8: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang maha hidup, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah maha tinggi lagi maha besar. Dibaca di waktu pagi 1 kali.

0: أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: fil qabr.
1: Kami telah memasuki waktu pagi, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza asbaha yaqul

0: Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Sayyidul Istighfar.

0: Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku yakin dengan janjimu, dan aku akan setia pada perjanjianku kepadamu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul Allah.

0: الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: ثلاث مرات.
2: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah

0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض

0: وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata, wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa yaqul bismillah.

0: عليم.
1: ثلاث مرات.
2: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: 3 مرات.
2: Aku rela Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai Nabiku. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang Maha Berdiri Sendiri dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun. Dibaca di waktu pagi, satu kali.

Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu pagi satu kali. Wa yaqul

0: langit, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau 100 kali di waktu pagi.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih.
2: 3 مرات.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arasnya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta kalimatnya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
2: Mi'ata marrah.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
2: Wa yaqul
3: astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
4: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
5: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
6: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
4: Dan lantunan ayat Al-Quran.

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dan ingatlah hari ketika itu orang yang zalim menggigit dua tangannya seraya berkata, "Aduhai, kiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Kecelakaan bagiku, andai kiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sungguh ia telah menyesatkanku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia."
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathalu al-jalisi as-salih was-su'. Ka-hamil al-misk wa nafikh al-kib. Fa-hamil al-misk imma an yuhdiyak وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا طيبة."
2: Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam ahibati fillah rahimakumullah pernah menggambarkan dalam hadis yang dikutip oleh Imam Bukhari dengan sanad yang sahih tentunya, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Masalul jalisus salih." Perumpamaan teman yang saleh. Teman yang kita cintai karena Allah, bukan teman yang saleh. Bukan teman yang menjadikan kita menjadi hati kita perlu dengan lara. La ikhwah. Teman saleh. Perumpamaan teman yang saleh kata Rasulullah dengan teman yang tidak saleh. Kama sakahamilil miski wa nafihil kir. Seperti pembawa minyak wangi, penjual minyak wangi, atau dia tukang pandai besi. Ketika kita bertemu dengan orang saleh, dengan hamilul misk kata Rasulullah, "Imma an tu'tiya imma an yu'tiyaka." Mungkin saja dia memberimu minyak itu dan insyaallah dia akan beri. Paling tidak engkau bisa membeli darinya minyak tersebut sehingga kita mendapatkan harumnya. Paling tidak kata beliau, "Ikhwah, antaji dari haha minhu." Engkau mendapatkan harumnya yang kau dapatkan darinya ketika engkau dekat dengannya.

pengaruhnya tukang minyak wangi tadi, pembawa minyak wangi tadi begitu kuat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu agamanya bagaimana temannya. Oleh karena itu nasihat mulia beliau katakan falyandhur ahadukum amman tukhalin. Oleh karena itu hendaknya setiap orang melihat siapa yang harus dia jadikan teman. Fa aqbala

dipancarkan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib Surabaya. Suara Aliman, sarana penyubur keimanan.

0: Idza'atu sautil iman lidzakirina wadzakirat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin.
3: Ya Rabbku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Quran, Surah An-Naml, ayat 19.

0: Ya Rabbku, berikanlah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi. Berikanlah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada-Mu, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: isilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
1: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
2: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
0: Dan lantunan ayat

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu
2: berada. Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Qur'an, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
3: Sesaat lagi akan segera hadir di ruang dengar Anda kajian ilmiah Islamiah yang kita kemas dalam program Mutiara Subuh. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: semua.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
3: Masya Allah, tabarakallah.
4: Orang yang
2: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
5: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung gajah duduk, legenda Nusantara.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، إخوة الإيمان، para pendengar radio Suara Al-Iman dan para pemirsa Al-Iman TV dimanapun Anda berada, rahimani ya rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, hari Kamis, hari yang ke-6 di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 20 Agustus 2026. Dan saya Abu Ayyub Al-Asari kembali hadir untuk menemani Anda dalam mengikuti kajian Islam Ilmiah Mutiara Subuh yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Farid Muhammad Al-Batati Hafizahullah Ta'ala. Dan Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita di Studio Al-Iman TV seperti biasanya. Sebelum kita ikuti kajian yang akan disampaikan oleh beliau, kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar antum pada pagi hari ini Ustaz?
1: Alhamdulillah bakhairin wa'afiyah.
0: Alhamdulillah, pada perjumpaan kali ini pembahasan yang ingin disampaikan apa Ustaz?
1: Kita akan melanjutkan hadis yang ke-17, yaitu berkenaan dengan disebutkan al-mu'allif, yaitu al-mu'minu mir'atu akhihi. Bahwasanya seorang mukmin sebagai cerminan untuk orang mukmin lainnya. Bismillah ta'ala.
0: Baik. Ikhwatul iman, para pendengar, para pemirsa sekalian, kembali kita akan mengikuti kajian pembahasan hadis-hadis dalam kitab Minhajul Alam Syarah Bulughul Maram yang telah sampai pada hadis yang ke-17, yaitu tentang bahwa seorang mukmin menjadi jaminan bagi mukmin yang lainnya. Marilah kita ikuti kajian selengkapnya. Kepada Ustaz Dr. Farid Muhammad Al-Batati Hafizahullah Ta'ala, kami persilahkan untuk memulai kajiannya. Falyatafaddal mashkuran ma'juran. Barakallahu fikum.
1: Jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Iman TV dan para pendengar radio Al-Iman dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Para pemirsa Al-Iman TV dan para pendengar radio Al-Iman dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Minhajul Alam fi Syarhi Bulughul Maram. Kita sampai pada hadis yang ke-17 dari bab At-Targhib fi Makarimil Akhlaq, anjuran untuk berakhlak yang mulia. Disebutkan oleh muallif wa anhu radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu mir'atul mu'mini أخرجه أبو داود بإسناد حسن. حديث ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Hadis ini adalah hadithun hasan sebagaimana dinyatakan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani.

al-mir'ah, di sini sebutkan bahwasannya kata-kata mir'atul mu'min, al-mu'minu mir'atul mu'mini, ini dalam bahasa Arab atau balaghah tepatnya disebut dengan at-tashbihul baligh. Ya, di mana adatut tashbih dan wajhus syabah dihilangkan. Maksudnya apa di sini? Disebutkan di sini al-mu'minu li akhihil mu'mini kal mir'ati. Bahwasannya seorang mukmin untuk mukmin yang lain itu sebagai cerminan. Bijami'i ru'yatil mahasini wal ma'atib. Yang mana dengan cerminan itu, dengan cermin tersebut mengumpulkan ya, pemandangan yang baik-baik maupun pemandangan yang buruk. Bisa diketahui dengan seseorang bercermin diri. Ya. Dan seorang mukmin untuk orang mukmin lainnya sebagai cerminan. Oleh karena disebutkan di sini, fa idza kanatil mir'atu yartasimu fiha ma huwa muktafin an sahibihi fayarahu fiha. Maka apabila cermin tersebut menggambarkan apa yang tersembunyi pada orang tersebut yang bercermin, maka dengan cermin itu akan dia melihatnya. Sebelum bercermin dia tidak melihat, tapi tatkala dia berdiri di hadapan cermin, maka dia akan melihat ya, kekurangan atau yang sesuatu yang tersembunyi pada dirinya. Fakadha al-mu'minu yursidu akhahu ila mahasinil akhlaqi fayaf'aluha. Oleh karena itu seorang mukmin memberikan arahan ya, wejangan atau arahan kepada saudaranya yang lainnya, memberikan arahan untuk akhlak-akhlak yang mulia agar dia mengerjakan akhlak yang mulia tersebut. Wa ila masawi'il akhlaqi fayajtanibuha. Demikian pula orang mukmin lainnya memberikan arahan tentang akhlak-akhlak yang buruk agar orang mukmin lainnya itu menjauhkan diri dari akhlak-akhlak yang buruk tersebut. Kaum muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah, dari hadis yang kita baca ini disebutkan oleh muallif di antara faedahnya yaitu sebutkan di sini fil hadithi dalilun ala mauqifil mu'mini min akhihi wa bayani mas'uliyatihi tijahahu. Hadis yang kita baca ini sebagai dalil yaitu seorang mukmin ya, prinsip seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya, dan sebagai penjelasan tanggung jawab muslim terhadap saudara-saudaranya. Wa annal mu'mina innama ya'lamu aiba nafsihi bi'ilami akhihi lahu. Seorang mukmin itu akan mengetahui celah atau aib dirinya itu ya, dari mana dia tahunya? Bi'ilami akhihi lahu. Karena saudara mukminnya telah memberikan tahu kepada dia. Di sini titik kesalahannya atau titik yang tidak baiknya yang harus Anda perbaiki. Kama ya'lamu khalala wajhihi bin nadhari fil mir'ati. Sebagaimana seorang mukmin itu apabila dia bercermin, dia akan tahu ya, mana pada wajahnya itu yang harus diperbaiki. Mungkin ada kotoran yang harus dibersihkan, ada sesuatu yang tidak layak harus dibersihkan misalkan dengan bercermin tersebut. Ya. Wa hadza yufidu wujuban nushhi lil mu'mini. Dan ini adalah memberikan faedah kepada kita tentang wajibnya untuk memberikan nasihat, memberikan arahan kepada orang mukmin yang lainnya. Wa an yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dan hendaknya dia mencintai untuk saudaranya itu sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ya, sehingga dia memberikan nasihat itu dengan tulus dan ikhlas, betul-betul memberikan arahan yang baik, yang terbaik untuk orang tersebut. Wa idza tana'a ala syai'in min 'uyubi akhihi wa

0: أخطائه نبهه عليها وأرشده إلى إصلاحها. Ya. Apabila seorang mukmin itu melihat sesuatu yang tidak baik, ya suatu cacat atau aib, suatu celah, ya pada saudaranya atau kesalahan-kesalahannya, dia akan memberikan warning, memberikan peringatan kepada padanya, dan memberikan arahan yang terbaik, memberikan arahan yang bisa memperbaiki akhlak yang buruk tadi itu, untuk memperbaiki dari akhlak-akhlak yang tercelah. Lakin bainahu wa bainahu. Namun catatannya adalah, tatkala dia memberikan arahan, nasihat kepada saudara yang lainnya, antara dia dengan orang yang dinasehati, antara yang menasehati dengan orang yang dinasehati, atau dengan bahasa sehari-hari kita, empat mata, ya, memberikan nasihat dan arahan yang tidak diketahui oleh orang lain, ya, antara dia dengan ya yang dinasehati, antara yang menasehati dan yang dinasehati, yang memberikan arahan kepada orang yang diberikan arahan. Lianna an-nasihata fil mala'i fadhihah, karena nasihat di hadapan umum itu adalah merupakan skandal, ya, perbuatan yang memalukan dan menurunkan martabat seseorang. Justru itu tidak baik, bukan menasihati. Kata orang, bukan itu nasihat, tapi fadihah, menurunkan martabat.
1: Kita kembali sesaat lagi. Kita simak bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Nasihatinya, yakni dengan tersembunyi dalam artian empat mata misalkan, biar tidak menurunkan martabat orang tersebut. Ini apabila sifatnya kepada orang biasa, apalagi kalau terhadap pemimpin misalkan apalagi. Ya, karena pemimpin ya, adalah mempunyai wibawa yang harus menasihatinya dengan cara yang berwibawa juga. Ya, mempunyai kedudukan ya, yang caranya harus dengan cara yang terhormat. Ya. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-18. Saya bacakan hadisnya. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mu'minu alladhi yukhalitu an-nasa wa yasbiru ala adahum khairun min alladhi la yukhalitu an-nasa wa la yasbiru ala adahum. أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن وهو عند الترمذي إلا أنه لم يسمي الصحابي. Hadis ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Majah dengan sanad yang hasan. Ya. Dalam riwayat At-Tirmidzi yaitu hadithun sahih. Hanya saja Imam At-Tirmidzi tidak menyebutkan seorang sahabat. Dari Abdullah Ibn Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nasa, seorang mukmin yang bergaul, yang berbaur dan bergaul dengan masyarakat, wa yasbiru ala adahum, dan sabar tatkala dia menghadapi ujian atau gangguan dari masyarakat tersebut, orang semacam itu, kata Nabi, khairun minal ladhi la yukhalitun nasa. Orang semacam itu lebih baik. Dalam riwayat lain, yaitu a'zamu ajran, yaitu pahalanya lebih besar. Pahalanya lebih agung daripada orang yang tidak berbaur, daripada orang yang tidak bergaul dengan masyarakat. Wala yasbiru ala adahum, dan dia tidak sabar terhadap gangguan yang datangnya dari mereka. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Jadi hadis yang mulia ini disebutkan faedah ya, yaitu disebutkan di sini al haditsu dalilun ala fadli mukhalatatin nasi wal istima'i bihim. Hadis yang mulia ini sebagai dalil tentang keutamaan orang yang bergaul, ya, berbaur dengan masyarakat dan berkumpul dengan mereka. Wa annal mu'min alladhi yudakhilu an-nasa wa yajtami'u bihim wa yasbiru 'ala ma yusibuhu min al-adha bisababi nushihim wa tawjihihim afdalu min al-mu'min alladhi la yukhalitu an-nasa bal yanfaridu min majalisihim wa yanzawi anhum li'annahu la yasbiru ala adahum. Kata muallif di sini bahwasanya seorang mukmin yang bergaul dengan masyarakat dan sabar tatkala dia ya mendapatkan sesuatu gangguan ketika dia memberikan nasihat, memberikan wejangan, namun mendapatkan gangguan, mendapatkan cercaan, bahkan orang semacam itu afdalu minal mu'min alladzi la yukhalitu an-nasa, maka orang semacam itu adalah ya yang bergaul dengan masyarakat, ya mendapatkan atau dia sabar menghadapi gangguan ketika dia al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, tatkala dia menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ya, maka orang semacam itu adalah lebih baik daripada seorang mukmin yang tidak bergaul, daripada orang yang tidak membaur dengan masyarakat. Bahkan bal yanfaridu an majalisihim wa yanzawi anhum. Ya. Li'annahu la yasbiru 'ala adahum. Bahkan dia menyendiri, Ya, dia menyendiri, menjauhkan diri dari kerumunan masyarakat, tidak bergaul dengan masyarakat, tidak yakni membawa dengan masyarakat, karena dia tidak sabar menghadapi gangguan dari mereka. Jadi yang pertama tadi lebih baik, lebih afdal, lebih utama daripada orang yang kedua. Orang yang bergaul dengan masyarakat dan sabar terhadap gangguan-gangguan yang yang dia hadapi dari mereka, itu lebih baik daripada orang yang menyendiri, ya, orang yang mengurung diri, ya, dan mana dia tidak sabar untuk menghadapi gangguan dari orang lain. Kaum muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Namun disebutkan di sini, ya, sebuah permasalahan dalam masalah, yaitu وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْعُزْلَةِ وَالْمُخَالَطَةِ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى قَوْلَيْنِ. Bahwasanya ada persimpangan pendapat, ada perselisihan pendapat di kalangan para ahli ilmi, para ulama, tentang uzlah dan yakni bergaul. Uzlah artinya menyendiri, mengurung diri, ya, dan bergaul. Mana yang lebih afdol bagi seorang mukmin? Ya, apakah menyendiri itu lebih afdol ataukah bergaul yang lebih afdol? Ya, ala qaulain, ada dua pendapat. Al-awwalu istihbabul uzlah. Yang pertama yaitu anjuran untuk beruzlah. Ini pendapat, ya, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Sa'ad ibn Zaid, Malik bin Anas, Sufyan al-Thawri, Ibrahim bin Adham, dan Fudail, ya, ibn Iyad. Adapun pendapat yang kedua, yaitu istihbabul mukhalatati tarkil uzlah. Anjuran untuk bergaul dengan masyarakat dan meninggalkan uzlah. Uzlah artinya mengurung diri. Ya. Ini adalah pendapat Sa'id ibn Musayyib, seorang tabi'in, ya, dan juga Ibn Mubarak, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, serta Sufyan ibn Uyainah dan yang lainnya. Namun mu'allif di sini memerinci lagi, ya, merinci tentang hal tersebut, ya. Kata beliau, والذي يظهر والله اعلم انه لا بد من التفصيل. Ya, Allah a'lam, sepertinya harus diperinci lagi, ya, kata beliau, harus diperinci. Bagaimana perinciannya? Kata beliau, wa huwa annal insana idza khafa ala dinihi bi kathrati syururi wa intisharil fitani wa dha'fa anil inkari fal uzlatu afdalu. Kata beliau bahwasanya seorang apabila dia takut dan khawatir atas agamanya karena banyaknya kejahatan, banyaknya keburukan, menyebarnya fitnah, dan lemahnya dia untuk mengingkari, ya, keburukan-keburukan tersebut, orang semacam ini fal uzlatu afdalu, maka beruzlah itu adalah lebih afdal, lebih baik, lebih utama. Menyendiri karena banyaknya kerusakan-kerusakan, fitnah yang sangat banyak dan menyebar di mana-mana, sementara dia tidak mampu untuk mengingkari hal tersebut, maka orang semacam itu adalah uzlah, lebih baik. Wa illa fal aslu huwa mukhalatatin nasi wa sabri ala adahum. Kalau tidak, ya, kalau tidak demikian, dia mampu untuk misalkan mengingkari kemungkaran, ya, atau dia mempunyai power misalkan, ya, fal aslu huwa mukhalatatun nasi wa sabri an adahum. Pada dasarnya seorang itu manusia yang sosial, bergaul dengan masyarakat, tidak mengurung diri, ya, bergaul dengan masyarakat dan harus sabar menghadapi atau yakni menghadapi gangguan-gangguan dari masyarakat tersebut. Dia sabar tatkala menghadapi gangguan dari masyarakat atau orang lain. wala siyama fi man ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, apalagi orang tersebut bisa memerintahkan atau menegakkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Ya, maka orang semacam itu adalah wajib untuk, ya, atau afdolnya lebih baiknya adalah bergaul dengan masyarakat, karena dia mempunyai ilmu, bisa memerintahkan yang baik dan mencegah yang buruk, ya. Wa yubayyinu lin-nasi ahkam dinihim, dan menjelaskan untuk manusia hukum-hukum agama agama mereka. Wa huwa man yakunu lahu atharun fi mujtama'ihi bi ihtiramihi wa sam'i kalimatihi wa qabuli nasihihi, ya. Selama orang itu mempunyai dampak yang positif pada masyarakatnya, masyarakat menghormatinya, mendengarkan ucapannya, ya, dan menerima nasihatnya, maka orang semacam itu adalah lebih baiknya adalah untuk bergaul dengan masyarakat. Wa illa halaw i'tazala ad-du'atu wal muslihuna lan tashara al-fasadu wa qawiya ansaruhu. Kalau tidak, ya, semuanya pada uzlah semuanya, orang-orang yang baik, orang yang berilmu juga beruzlah semuanya, maka, ya, para dai juga beruzlah, ya, para dainya, para duatnya juga, para juru dakwahnya menyendiri, ya, orang-orang yang baik menyendiri, semuanya sibuk dengan dirinya masing-masing, dan tasharal fasadu wa qawi ansaruhu, maka kerusakan-kerusakan akan merajalela nanti, akan tersebar merajalela di mana-mana nanti. Ya, kalau semuanya diam, semuanya, ya, beruzlah, semua menyendiri, semua mengurung diri, ya, maka akan tersebar kerusakan-kerusakan, dan orang-orang atau pendukung-pendukung kerusakan itu akan semakin merajalela. Ya. Walamma wajadta lil haqqi nasiran wala li ahlihi mu'inan. Ya. Lamma wajadta lil haqqi nasiran wala li ahlihi mu'inan. Kalau semuanya beruzlah semuanya, maka tidak ada yang menolong kebaikan nanti, ya. Dan juga tidak ada yang menolong, yang mendukung dan menopang orang yang menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyi al munkar. Ya. Maka di sini, yakni tentunya hal ini dari orang yang satu dengan orang yang lainnya tidak sama, ya, orang yang satu dengan orang lainnya tidak sama, seorang dengan yang lainnya tidak sama, dia lebih tahu tentang dirinya sendiri bagaimana dia lebih baiknya, apakah uzlah atau bergaul dengan masyarakat, ya, yakni seorang harus melihat, ya. Pada zaman sekarang ini banyak fitnah, ya, maka, ya, sekedarnya bergaul, ya, sekedarnya tidak membuka pintu, ya, dalam artian tidak bergampang-gampangan, ya, untuk selalu bergaul dengan semua orang ditampung misalkan, tidak bisa semacam itu. Ya, kita harus mempunyai tahu diri, mempunyai porsi, mempunyai waktu tersendiri yang kapan kita uzlah, kapan kita bergaul dengan manusia, ada waktunya. Ya, ada waktunya. Karena manusia masing-masing mempunyai, ya, ini prinsip hidup, mempunyai kewajiban, ya, dan hak. Maka itu harus seorang harus mengenal dan mengetahui tentang dirinya sendiri, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Kemudian hadis berikutnya yang merupakan hadis yang terakhir dalam bab ini, yaitu hadis yang ke-19. Saya bacakan hadisnya. Wa an ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ahsanta khalqi fahassin khuluqi, rawahu Ahmad wa sahahu Ibn Hibban. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Mubajjal Ahmad bin Hanbal dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Hadis ini adalah hadisun sahih. Dari sahabat yang mulia yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ardhah. Qal, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sungguhnya engkau telah mengindahkan bentuk rupaku, ya, bentuk rupaku. Fahassin khuluqi, maka perindahlah akhlakku dan perangaiku. Ini doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang mungkin bercermin, ya, bercermin kemudian mendoakan dirinya sendiri dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti dalam hadis ini. Allahumma ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Ya. Dalam kitab Bulughul Maram yang lainnya, Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperbaiki bentuk rupaku, maka perindahlah. Ya, perindahlah aku dengan, ya, akhlakku, dengan perangaiku dan budi pekertiku. Jadikan indah, indahkanlah perangaiku, ya Allah. Ini doa yang agung sekali, ya, bagi seorang mukmin untuk memanjatkan hari ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang bisa memperbaiki akhlak Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mampu tanpa pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwata illa billah. Kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahmakumullah. Dari hadis yang mulia ini, disebutkan di sini faedah dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu arda. Saya bacakan di sini faedah dari hadis yang terakhir ini. Al-hadithu dalilun ala masyuriyati du'ai bihusnil khuluqi. Hadith yang mulia ini sebagai dalil tentang disyariatkannya untuk berdoa. Berdoa apa? Berdoa agar akhlaknya, perangainya diperindah. Dibaguskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar akhlaknya dijadikan indah. Dijadikan akhlak yang mulia, perangai yang luhur. Lianna husnal khuluqi min a'zami khisalil mu'mini. Karena baiknya akhlak dan perangai seorang itu adalah merupakan sifat yang paling agung bagi seorang mukmin. Wa min akbari asbabi sa'adatihi fid dunya wa falahihi fil akhirati. Seorang yang berperangai dan berakhlak yang mulia itu adalah merupakan salah satu sebab kebahagiaannya di dunia. Kebahagiaan atau salah satu sebab yang paling agung, ya, untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia. Wa falahihi fil akhirah, dan kesuksesannya dia di dalam pada dalam kehidupan akhirat kelak. Wa annal 'abda yatawassalu ila Allah ta'ala alladhi ahsana suratahu adh-dhahirata wajammalaha wa kammalaha an yuhsina suratahu al-batinah. Karena seorang hamba, ya, bertawassul kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah membaguskan rupanya, membaguskan bentuk rupanya yang secara zahir, dan Allah subhanahu wa ta'ala membaguskan dan menyempurnakan akhlak atau rupa yang zahir tersebut, agar Allah subhanahu wa ta'ala membaguskan pula rupanya yang batin, yaitu yang berhubungan dengan akhlak dan perangai. Wa an yahdiyahu limakarimil akhlaqi wa jamilis sifat. Dan agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada orang tersebut dengan akhlak yang mulia, dengan sifat-sifat yang indah dan yang bagus. Kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahmakumullah. Kemudian disebutkan di sini oleh muallif, wa hadha ad-du'a'u minhu sallallahu alaihi wasallam fihi i'tiraf bi ni'mati rabbih 'alaihi وطلب استمرار ودوام هذه النعمة، وفيه تعليم للأمة. Bahwasanya ini adalah merupakan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkandung dalam doa tersebut, yaitu al-i'tiraf bi ni'mati rabbih alaihi, pengakuan dari seorang hamba dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba mengakui dengan nikmat Rabb-nya, Rabb penciptanya kepada dia, ya. Wa talab istimrar wa dawami hadhi ni'mah, dan dia mengharapkan, seorang hamba tadi mengharapkan agar nikmat ini berkelanjutan, ya. Nikmat tersebut continue, ya. Wa fihi ta'limun lil ummah, dan juga dalam doa ini adalah merupakan pengajaran buat umat agar kita tatkala kita mengaca dan bercermin berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi, ya Allah, sebagaimana engkau telah membaguskan bentuk tubuhku, rupaku, maka perbaikilah, perindahlah akhlakku, perindahlah budi pekertiku. Ini adalah merupakan suatu yakni pelajaran buat kita semuanya, seorang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki akhlak dan budi pekerti kita. Wa illa fa huwa sallallahu alaihi wasallam asyraful ibadi khalqan wa khuluqan, ya. Kalau tidak, Pak, Rasulullah SAW adalah manusia yang paling mulia, ya. Paling mulia, hamba-hamba yang paling mulia atau hamba yang paling mulia, ya, baik itu dari segi rupanya maupun juga dari segi etikanya dan akhlaknya. Dalam manusia yang sempurna, al-insanul kamil adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu dikatakan, yaqala al-Barra ibn Azib radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia yaitu al-Barra ibn Azib radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan wa ahsanahu khuluqan wa laysa bit-tawilil ba'ini wala bil qasir, rawahu al-Bukhari. Kata Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, bahwasannya beliau menjelaskan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanun nasi wajhan, manusia yang paling rupawan, manusia yang paling indah wajahnya, wa ahsanuhu khuluqan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling bagus akhlaknya, yang paling indah akhlaknya. Wa laysa bit-tawilil ba'in wala bil qasir. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu tinggi, ya kan, dan juga tidak pendek, ya. Tidak terlalu tinggi banget dan juga tidak pendek. Sedang. Demikian yang dikatakan oleh sahabat yang mulia Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, yang ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar, para pemirsa Aliman TV dan para pendengar Radio Aliman dimanapun Anda berada, hadis yang ke-19 ini adalah merupakan hadis yang terakhir dalam bab At-Targhibu fi Makarimil Akhlaq. Merupakan hadis yang terakhir dalam bab ini, dan insyaallah, ya, maka dengan demikian maka bab ini sudah selesai, dan insyaallah biiznillah taala kita akan memasuki bab yang baru, yaitu babud dzikri wad du'ai, bab penjelasan tentang zikir dan doa, insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Demikian para pemirsa Aliman TV dan para pendengar Radio Aliman dimanapun Anda berada, semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Demikianlah ikhwatul iman, para pendengar dan para pemirsa sekalian, pembahasan dua hadis yang disampaikan oleh beliau, yaitu hadis tentang bahwa seorang mukmin menjadi cerminan dari mukmin yang lain, dan hadis yang kedua tadi adalah tentang doa untuk mohon diberikan akhlak yang baik. Dan insya Allah kita akan lanjutkan untuk memasuki bab berikutnya pada perjumpaan yang akan datang. Dan kini kita memasuki sesi yang kedua, sesi tanya jawab. Kepada para pendengar dan pemirsa sekalian yang ingin bertanya, silakan untuk menyampaikan pertanyaannya melalui pesan singkat yang dikirim ke nomor kami 0873-04-846. Dan alhamdulillah sudah ada pertanyaan yang masuk, kami akan membacakannya. Assalamualaikum Ustaz, apakah kita boleh sholat di masjid yang lebih jauh dengan alasan lebih nyaman dan baik bacaannya dibanding masjid yang dekat? Itu pertanyaannya Ustaz, silahkan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu'ala Rasulullah wa ba'du. Kaum muslimin wa muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Menjawab pertanyaan bahwasannya dinyatakan ada masjid yang lebih jauh, ya, namun bacaannya bagus dan lebih tenang dalam pelaksanaan ibadahnya, apakah boleh? Jawabannya adalah boleh, ya. Bahkan dianjurkan seorang itu mencari masjid yang dia tenang, bacaannya bagus, menambah kekhusyuan, ya. Ini adalah sesuatu yang dianjurkan, sangat dianjurkan, karena salah satu kebahagiaan seorang itu adalah yaitu tatkala dia salatnya khusyuk. Kata Allah SWT, qad aflahal mu'minun alladzina fi salatihim khashi'un. Telah beruntunglah orang mukmin, yaitu apabila salatnya, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Salah satu faktor seorang bisa melaksanakan salat dengan khusyuk adalah dengan mendengarkan, ya, bacaan-bacaan imam, bacaan yang bagus, bacaan-bacaan yang merdu, bacaan-bacaan yang sesuai dengan kawaid tajwidiyah, ya, sehingga dia bisa merenungi dari lantunan-lantunan ayat yang dibaca oleh si imam tersebut. Ya, ini adalah merupakan faktor, ya, seorang bisa khusyuk dalam salatnya, lebih mengena, lebih meresapi, ya. Dan hal itu adalah sangat dianjurkan sekali, ya. Semoga Allah SWT menjadikan salat kita menjadi salat yang khusyuk, menjadi salat yang yakni berpengaruh, ya, berpengaruh kepada perangai kita dan akhlak kita. Karena salah satu fungsi salat itu adalah inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu adalah mencegah dari perbuatan keji dan kemungkaran. Ya. Maka orang hendaknya berupaya dan berusaha untuk menjadikan salatnya itu bisa khusyuk. Di antaranya adalah mendengarkan lantunan atau bacaan imam yang baik, bacaan yang sesuai dengan kawaid tajwidiyah. Walaupun mungkin agak jauh, tak mengapa. Justru dengan langkah-langkah yang banyak itu akan mendapatkan pahala yang besar, akan mengangkat derajat orang tersebut. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Semoga dapat dipahami baik yang bertanya maupun yang lainnya. Dan hanya satu pertanyaan yang masuk pada pagi hari ini, karena itu kami harapkan Ustaz untuk memberikan ikhtitam ataupun kesimpulan dari pembahasan yang disampaikan tadi sebelum kita akhiri perjumpaan kita di pagi hari ini. Silakan Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du, kaum muslimin wal muslimat rahiman wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, kesimpulan yang bisa disampaikan dari tiga hadis. Adapun hadis yang pertama yaitu berkenaan dengan wasiat Nabi SAW mengatakan al-mu'minu mir'atul mu'mini. Seorang mukmin adalah sebagai cerminan, ya, untuk mukmin yang lainnya. Seorang mukmin memberikan nasihat ya memberikan wejangan kepada saudaranya apabila ada hal-hal yang tidak baik, maka dia sampaikan, dia meluruskan dengan cara yang baik, ya, antara dia dengan orang yang dinasehati, antara penasehat dengan orang yang dinasehati, atau dengan cara empat mata, ya. Kemudian hadis yang kedua berkenaan dengan keutamaan berbaur dan meninggalkan uzlah. Seorang adalah manusia yang sosial, yang senantiasa senang bergaul dengan orang lain, ya, membutuhkan dengan bergaul bisa, apalagi orang itu mempunyai ilmu, ya, menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu an munkar, ya, harus bergaul dengan manusia, ya. Dan juga dalam bergaul ini tentunya seorang dengan yang lainnya tidak sama, ya, tidak sama sesuai dengan porsinya. Apabila kerusakan menyebar, maka di sini dibutuhkan untuk uzlah, ya, dibutuhkan untuk uzlah. Kecuali kalau dia bisa mampu mempunyai power untuk mengingkari kerusakan-kerusakan tersebut, maka ini bergaul adalah lebih baik, berbaur dengan masyarakat adalah lebih baik, dan sabar menghadapi gangguan-gangguan dari mereka. Adapun hadis yang terakhir, yang ketiga, yaitu berkenaan dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan agar akhlaknya dan perangainya itu diperindah, ya, agar akhlaknya dibaguskan. Rasulullah SAW mengajarkan doa yaitu Allahumma ahsanta khalqi wa hassin khuluqi, ya Allah, sebagaimana engkau telah mengindahkan bentuk rupaku, maka perindahkanlah, perbaikilah dan perindahkanlah akhlak dan perangaiku, ya. Dan ini, doa ini bukan sekedar tatkala kita melihat di cermin, namun kapan saja kita mengumandangkan doa ini boleh. Ya, doa adalah sesuatu ibadah yang paling afdol. Afdolul ibadati ad-doa, kata Nabi SAW. Sebaik-baik ibadah adalah doa. Di antaranya adalah berdoa agar perangai kita dibaguskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki akhlak kita, ya, semoga Allah Taala memperindah, ya, akhlak kita. Demikian mungkin sebagai kesimpulan dari yang disampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu taala a'lam.
1: Demikianlah ikhwatal iman, para pendengar dan para pemirsa sekalian, kajian kita di pagi hari ini yang disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Farid Muhammad Al-Baddati LCMPD Hafizahullah Ta'ala, yang membahas kitab Minhajul 'Allam fi Syarhi Bulughil Maram. InsyaAllah akan dilanjutkan dan pembahasan hadis-hadis berikutnya pada perjumpaan-perjumpaan yang akan datang. Dan kepada Al-Ustaz kami sampaikan terima kasih, jazakumullah khairan, atas kehadirannya di studio Al-Iman TV dan juga atas kajian yang telah disampaikan. Dan pada para pendengar serta pemirsa sekalian, tidak lupa kami sampaikan terima kasih, jazakumullah khairan, atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Saya Abu Ayyub Al-Athari, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda dalam mengikuti kajian Islam Ilmiah, baik di pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
1: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Kamis pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Dr. Farid Al-Batoti Hafidzahullah. Pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Mubarak Bamualim Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Hermawan Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Mahfud Bader Hafidzahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Mizan Qudsiyah Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al-Iman TV.
8: Barang siapa yang menginginkan selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan pernah diterima di sisi Allah. Dan dia pada hari akhir kelak termasuk orang-orang yang merugi.
9: وهو في الآخرة من الخاسرين
8: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seseorang mendengarkan aku dari umat ini, baik dia seorang Yahudi ataupun Nasrani, kemudian mereka meninggalkan dunia yang fana ini, namun mereka tidak beriman kepada aku dan terhadap apa yang Allah utuskan aku padanya, kecuali mereka termasuk ashabin, termasuk penduduk neraka. Tidak ada alasan setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali seorang manusia beriman kepadanya. Jikalau mereka tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pilihannya ada satu saja, mereka termasuk penduduk neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
6: Allah subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk memilih, untuk menggunakan akal pikirannya sehat. Setelah datang kepadanya berita tentang kenabian, telah datang kepadanya berita bahwa Allah mengutus para rasul dan para anbiya, maka kemudian di dalam Al-Quranul Karim surat An-Nisa ayat yang ke-125 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah. Siapakah orang yang paling baik agamanya dari orang yang dia ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, wa huwa muhsinun, dan dia mengerjakan kebaikan, dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Nabi SAW. Wattaba'a millata Ibrahim hanifan. Dan dia mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus. Wattaqadallahu Ibrahim khalila. Dan Allah telah menjadikan atau memilih Ibrahim sebagai sang kekasihnya. Ini pun menyuruh kita berpikir. Menyuruh manusia memilih dengan akal sehatnya dan fitrahnya yang suci dan ilmu yang sampai kepadanya. Karena setiap berita yang datang kepada seorang dan sampai pada seorang, baik dari umat ini ataupun dari yang lainnya, bahwa Allah telah mengutus seorang Rasul yang namanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kemudian mereka tidak beriman dengan berita ini dan tidak beriman kepada Nabi alaihissalam, maka mereka min ahli nar, termasuk ahli nar.
10: Ahlus sunnati wal jama'ati, yang di atas manhaj, di atas aqidah, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. In qa'adat bihim a'maluhum ay laysa indahu a'malun kathira. Dia tidak memiliki amalan yang banyak. Dia tidak memiliki amalan-amalan sunnah, tapi menjaga kewajiban. Tapi dia di atas aqidah, di atas manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Qamat bihim aqaiduhum, akan diangkat oleh Allah Azza wa Jal, ditinggikan akan dengan aqidah. Artinya karena keyakinannya, manhajnya yang benar, maka akan diangkat oleh Allah Azza wa Jal. Sebaliknya, wa ahlul bidah yang menyimpang dari ahlus sunnah wal jamaah dalam akidah, in kasurat a'maluhum, meskipun banyak amalan mereka, qa'adat bihim aqaiduhum, dihisab oleh Allah Azza wa Jalla karena akidah yang menyimpang tadi itu. Karena apa? Al aqidah al fasidah tu'assir fil amal. Karena akidah yang sesat, keyakinan yang sesat, itu akan pengaruh kepada amalan.

0: Madai Tour and Travel. Berdiri sejak tahun 2023, PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
1: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
2: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
0: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-Band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 KSBS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
3: Yuk, umroh bersama Madai.
4: Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman, Silsilatun fi Ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan insya Allah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting, di antaranya 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab, 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab, 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum.
5: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Radio Suara Al-Iman mengudara di frekuensi 918 AM Surabaya. Memberi makna, tingkatkan ketakwaan. Radio Suara Al-Iman dapat Anda simak juga dari channel Telegram Al-Iman, Clubhouse, dan website aliman.id. Jangan lewatkan channel dakwah dan edukasi hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Request Murattal Al-Quran. Anda bisa bergabung untuk merequest murattal yang Anda inginkan via SMS dengan format ketik RQ, spasi nama, spasi alamat, spasi nama surat, spasi nama qori. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar radio Suara Al-Iman, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, hari Kamis, hari yang ke-6 di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 20 Agustus 2026. Saya Abu Ayyub Al-Asari kembali hadir untuk menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quranul Karim di pagi hari ini. Bagaimana kabar Anda para pendengar sekalian? Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan baik dan sehat dan sentiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, para pendengar siaran radio Suara Iman, mengawali perjumpaan kita, saya akan menyampaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi para pendengar sekalian yang ingin mengirimkan request. Ketentuan yang pertama, request ditulis melalui pesan singkat, SMS, WhatsApp, Telegram, dan juga Clubhouse. Untuk SMS dan WhatsApp, requestnya dikirim ke nomor 0873x04x846. Dan untuk Telegram dikirim ke channel kami at live suara al-iman 846 AM. Untuk Clubhouse dikirim ke channel kami yaitu @suaraaliman.